0: Kri Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Berikut laporan selengkapnya saat datang darain.
2: Ada pemimpin juga nih, deputi kami Blaster B3, ada 3 deputi dari KLH. Dan hari ini kami melihat kebakaran sudah.
3: Kementerian Lingkungan Hidup berencana mengerahkan teknologi drone termal. Tujuannya untuk membantu deteksi titik-titik api pada pemadaman kebakaran TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendropiono mengatakan, rencana pengerahan teknologi ini untuk mempermudah para petugas lapangan dapat mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut, karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus kebakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga. Jadi ada beberapa tantangan tadi yang kita bicarakan dan kita dorong untuk penyelesaiannya. Yang pertama masalah monitoringnya itu.
3: Direktur Koordinasi Pengendalian Operasi pada BNPB Brigjen TNI Johan Darmawan menuturkan, bila pihaknya melaporkan penanganan kebakaran TPA Jatiwaringin seluas 15 hektar, kini titik api dapat tertangani dan terkendali sekitar 40% dari luasan lahan. Namun kepulan asap pekat masih terlihat.
4: Kami sudah naik ke atas sana, memang untuk menyampai ke titik api itu tidak memungkinkan, karena kondisi yang labil juga, tumpukan sampah itu membahayakan daripada personil, rekan-rekan dari yang pemadam kebakaran maupun TNI Polri yang ada tadi malam. Makanya kami arahkan untuk menyiagakan di sekitar area TPU, ya, termasuk juga kesiapan daripada pemerintah daerah, para kadisnya juga ready kesehatan untuk evakuasi masyarakat yang berada di sekitar TPU ini.
3: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang, Hendra Tarmiji, mengaku selain serangan penyakit saluran napas akut atau ISPA, warga terdampak kebakaran TPA Jatiwaringin mengalami batuk dan muntah.
5: Itu penyakit ISPA ini, jadi karena ada iritasi saluran napas, terutama bayi ya, bayi dan anak yang tadi, kebetulan ada satu kasus tadi, ada ibu hamil yang kita rujuk ke rumah sakit karena selain hamil, ada gangguan pernapasan, jadi kita semua puskesmas kita sudah buat kewaspadaan agar jika terjadi bencana asapnya nyampe ke daerah mereka, mereka harus sudah siap siaga dan sudah menyiapkan masker. Hari ini saya perintahkan tim dari Dinas Kesehatan menambah stok masker untuk puskesmas-puskesmas yang kita perkirakan terdampak.
3: Diketahui, drone thermal itu terobosan dalam mengatasi kebakaran di TPA Jatiwaringin yang sudah berlangsung selama 6 hari, di mana penanganan kebakaran dilakukan tim gabungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, KLH, Kementerian Kehutanan, hingga Pemda. Untuk mendukung pelacakan titik api, KLH tengah berkoordinasi dengan bandara dan juga TNI AU sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengeluarkan izin terbang drone agar proses pemadaman melalui jalur udara yang dilakukan helikopter waterbombing tidak terganggu. Demikian dari Tangerang, satu darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Semarak Milad ke-24 Lajismu digelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya. Informasi selengkapnya Anika Sana.
6: Semarak Milad yang ke-24 Lembaga Amil Zakat Infak Sodako Muhammadiyah Lazismu dengan menggelar berbagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh Surabaya, mulai dari pemberian santunan kepada anak yatim dan duafa, melayani pengobatan gratis, hingga berbagi kudapan bakso sebanyak 1000 porsi. Ketua Lazismu Jawa Timur Imam Hambali menjelaskan kegiatan ini selain sebagai bentuk rasa syukur, juga sebagai wujud keberadaan lembaga ini yang bermanfaat bagi umat. Imam Hambali juga mengajak kepada masyarakat untuk membiasakan memberi, baik dalam keadaan lapang maupun sempit.
7: Kita mengadakan kegiatan bakti sosial, santunan untuk anak yatim, santunan untuk para fakir miskin, untuk pemeriksaan kesehatan gratis, juga kita memberikan ini ya, bakso ya secara gratis pada masyarakat. Alhamdulillah sekitar 1000 porsi yang kita siapkan. Sedangkan masyarakat yang hadir cukup banyak sekali ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat masyarakat yang mendapatkan santunan dan layanan kesehatan tadi ratusan itu tadi ya.
6: Muhammad Maulana menjadi salah satu warga yang menerima bingkisan dari Lazismu Jatim. Ia menyampaikan terima kasih dan berharap lembaga zakat ini semakin menebar manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
8: Fadil dapat sembako sama uang tunai.
9: Ivan Febri Farid.
6: Semarak Milad yang ke-24 tidak hanya dilaksanakan oleh Lazismu Jawa Timur saja, tetapi juga dilaksanakan seluruh Lazismu yang ada di kabupaten kota dengan beragam kegiatan yang muaranya adalah untuk kemaslahatan umat. Ani Hasana melaporkan.
1: Sebagai bagian dari upaya pemberantasan narkoba, 340 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
10: Sebanyak 343 desa dan 1 kelurahan di Kabupaten Kediri resmi ditetapkan sebagai desa bersinar, desa bersih dari narkoba melalui surat keputusan Bupati Kediri Hanin Dito Himawan Pramana. Penetapan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pencegahan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika hingga 3 desa. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Kediri menjadi daerah pertama di Indonesia yang seluruh desa dan kelurahannya telah memiliki status desa bersinar. Kepala BNN Kabupaten Kediri, AKBP Andi Febrianto Ali, menjelaskan bahwa setelah turunnya surat keputusan Bupati Kediri, saat ini pihaknya hanya tinggal menunggu gelaran launching pembentukan desa bersinar di Kabupaten Kediri.
11: Sekarang seluruh desa sudah di-SK-kan oleh Pak Bupati. Tertanggal hari Senin tanggal 15 Juni 2026, SK tentang pembentukan desa bersinar seluruh Kabupaten Kediri sudah dikeluarkan oleh Pak Bupati. Tinggal action, tinggal kita proses launching, ya rencana aksi sudah kami susun, kemudian tinggal kita action. Oleh karena itu, kami butuh teman-teman media untuk bagaimana kegiatan-kegiatan ini betul-betul diviralkan, betul-betul diamplifikasi, dibesarkan, sehingga ini menjadi tugas bersama dan menjadi warning bagi seluruh masyarakat, dan utamanya bagaimana informasi ini bisa tersampaikan ke garis grassroots, ke lapisan paling bawah.
10: Sementara itu, warga Pare, Indah Purnamasari, menyambut positif penetapan seluruh desa dan kelurahan sebagai desa bersinar. Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat dalam program tersebut dapat memperkuat sinergi untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, sekaligus menjadi langkah bersama dalam melindungi generasi muda dari bahaya narkotika.
12: Kita sebagai masyarakat juga dilibatkan lewat desa gitulah ya istilahnya. Jadi ini juga merupakan langkah kita sebagai masyarakat untuk ikut andil nih, untuk menyelamatkan generasi-generasi muda kita agar terhindar dari bahaya narkoba.
10: Melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, pemerintah desa, relawan desa bersinar, dan juga program intervensi berbasis masyarakat, upaya pencegahan, rehabilitasi, hingga pendampingan pasca rehabilitasi diharapkan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara berkelanjutan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Beralih ke informasi lainnya, selama libur sekolah, pengguna transportasi publik komuter lain area 6 Yogyakarta mengalami peningkatan signifikan. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
13: Kalau kita lihat yang di posisi dari tanggal 20 Juni memang peningkatan signifikannya karena faktor libur anak sekolah.
14: Kereta Api Indonesia KAI komuter area 6 Yogyakarta mencatat tren positif pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik komuter lain Yogyakarta Palur dan juga komuter lain Pramek Yogyakarta Kutoarjo pada masa liburan sekolah sekarang ini. Rata-rata setiap harinya penumpang komuter lain sebanyak 31.000 penumpang, sedangkan pada hari biasa hanya sekitar 26.000 orang per hari. Corporate Secretary KAI Komuter Karina Amanda kepada wartawan mengatakan selama libur sekolah mulai 20 Juni sampai 5 Juli 2026 diperkirakan jumlah pengguna komuter lain 360.000 penumpang, sehingga pihaknya melakukan upaya penambahan perjalanan komuter lain Yogyakarta Palur sebanyak 4 kereta setiap harinya, dari 27 kali per hari menjadi 31 kereta per hari.
13: Nah, sehingga kami proyeksikan kalau di posisi realisasi kemarin di mana rata-rata biasanya kami untuk karya 6 itu sekitar 26.000 penumpang per hari, di awal Juli ini di masa liburan kami melayani 31.000 penumpang per hari. Jadi untuk mengantisipasi ini, maka kami menambah akan jumlah perjalanan komuter lainnya.
14: Karnia Amanda juga mengungkapkan pergerakan masyarakat menggunakan transportasi publik pada paruh pertama tahun ini terdapat kepadatan penumpang di 11 stasiun di wilayah 6 Yogyakarta. Ada 4 stasiun tertinggi penumpang yakni stasiun Yogyakarta, 1,6 juta penumpang baik KRL maupun Pramek. Stasiun Lempuyangan total 621 ribu pengguna. Stasiun Palur total 533 ribu pengguna. Dan stasiun Klaten total lebih dari 350 pengguna. Sementara di stasiun Klaten sendiri selama masa libur sekolah rata-rata 2.500 pengguna yang naik di stasiun ini. Stasiun Yogyakarta menjadi salah satu titik tersibuk dengan rata-rata volume pengguna yang naik mencapai 9 sampai 10.000 pengguna per hari. Nurul, salah seorang penumpang kepada RRI mengatakan dirinya sudah sering menggunakan KRL saat akan ke Yogyakarta maupun ke Solo. Alasannya lebih nyaman dan tidak macet serta lebih cepat.
15: Kalau saya kepulauannya mau ke Jogja Malioboro, mau wisata. Kalau pakai KRL itu karena waktunya fleksibel, cepat. Terus jamnya juga singkat juga, Pak. Enggak macet kayak bus lah pokoknya. Terus harganya juga murah.
14: Sementara manajer Public Relation KAI Komuter Leza Arlan mengatakan untuk menjaga kelancaran, keamanan dan kenyamanan KAI, Komuter juga telah melakukan peningkatan fasilitas layanan serta menyiagakan personil tambahan di area wilayah 6 Yogyakarta. RRI Surakarta Dam Santo melaporkan.
1: Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev mengatakan Selat Hormuz telah menjadi senjata yang kekuatannya setara dengan senjata nuklir bagi Iran. Sementara negara itu juga memiliki senjata termonuklir cadangan yaitu Selat Bab al-Mandab. Sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Selat Bab al-Mandab dapat menciptakan situasi di mana seluruh pengiriman minyak terhenti dan semua negara yang memicu konflik di Timur Tengah perlu mengingat hal itu, lanjut Medvedev. Medvedev juga berada di Iran pada Jumat lalu untuk menghadiri prosesi pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei. Beralih ke informasi dari dunia olahraga, di mana tim nasional Maroko memastikan tiket ke perempat final Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan tuan rumah Kanada dalam pertandingan yang berlangsung di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
16: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
17: Timnas Maroko berhasil menjadi tim pertama yang melangkah ke babak perempat final Piala Dunia 2026. Kepastian itu didapat Maroko usai menang dengan skor meyakinkan 3-0 atas tuan rumah Kanada di NRG Stadium Houston, Amerika Serikat dini hari tadi. Kanada sebenarnya bermain solid di babak pertama. Permainan agresif yang ditampilkan membuat Maroko kesulitan. Namun situasi berubah di babak kedua. Gol

0: yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada.
1: Gol dari Azzedine Onahi membuat Maroko bermain lebih percaya diri.

0: Ano di penghujung laga.
1: Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz, tendangan langsung. Berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi, yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini.
0: Hasil ini membuat Maroko melapangkan jalan ke babak 8 besar. Dengan lolos ke perempat final, Maroko tinggal selangkah lagi untuk mengulangi pencapaian mereka di Piala Dunia 2000.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pernahkah kamu kesal karena halaman rumah kamu cepat banjir saat hujan?
1: Pernah dong.
0: Lalu solusinya?
1: Solusinya bisa sesederhana membuat lubang kecil bernama biopori. Biopori adalah lubang sedalam 1 meter yang diisi sampah organik,
0: yang diciptakan oleh Profesor Kamir Erdata dari Institut Pertanian Bogor.
1: Sampah organiknya dapat diisi daun, kulit buah, atau sisa sayur.
0: Lalu air hujan langsung dapat meresap, tanah jadi subur dan sampah berubah jadi kompos alami. Biopori, lubang kecil dengan manfaat besar. Yuk buat biopori di rumah demi bumi yang lebih lestari.

Pendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Senandung Kasih ya, yang dibawakan oleh Wiwi Martani pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Jadi tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi.

Shalom, selamat pagi pendengar terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali bersama saya Wiwi Martani di Senandung Kasih. Kali ini saya ingin menghadirkan pujian yang sudah sangat kita kenal, bahkan mungkin sudah kita pujikan sejak dari kita kecil sampai saat ini. Namun kali ini saya akan menghadirkan dalam versi aslinya. Saudara yang terkasih pasti mengenal lagu pujian As the Deer atau Seperti Rusa yang diciptakan oleh Martin Nyrstrom. Himne ini terinspirasi dari Mazmur 42 ayat 1 yang berbunyi, "Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukanmu, ya Allah." Ditulis oleh Martin J. Nyrstrom dan diterbitkan oleh Maranatha Press, As the Deer merupakan himne populer pada akhir abad ke-20. Meskipun tidak dimaksudkan untuk direkam oleh The Maranatha Singers yang merilis versi audio himne Nyrstrom pada tahun 1995. Dan sejak saat itu, himne tersebut muncul dalam beberapa album kompilasi, sampul, dan buku himne. Pesan inti dari As the Deer ini adalah keinginan kita sebagai pengikut Kristus untuk selalu lapar dan haus, memuji dan menyembah Tuhan yang menjadi kekuatan dan perisai kita.

Pendengar yang terkasih, lagu Sebab Dia Hidup atau dalam versi aslinya berjudul Because He Lives ditulis oleh Bill dan Gloria Gaither pada tahun 1960-an. Gloria menulis liriknya saat ia sedang hamil besar anak ketiga mereka. Seperti banyak lagu yang indah dan hebat, liriknya ditulis melalui kesulitan dan penderitaan pribadi saat merawat suaminya, Bill, yang sedang sakit dan kesulitan sosial dan ekonomi, ditambah ketika itu dia sedang hamil besar. Namun, selama masa penderitaan itu, Tuhan memberkati Gloria dengan kedamaian yang lembut dan menenangkan. Kepanikan berganti menjadi ketenangan dan keyakinan yang hanya dapat diberikan oleh Tuhan. Ia diyakinkan bahwa masa depan akan terjamin karena ia berada di tangan Tuhan. Seperti halnya Gaither, kita semua hidup dalam ketidakpastian. Kita semua mengalami masa-masa kecemasan dan kesedihan. Lebih lanjut dan yang lebih penting, kita semua juga memiliki harapan dan masa depan yang pasti karena kita berada di tangan Tuhan. Saudara yang terkasih, berpegang teguh pada keyakinan bahwa kita semuanya dapat menghadapi hari-hari yang tidak pasti karena Yesus hidup. Yes, because He lives.

Pendengar terkasih, itulah tadi Because He Lives. Kita lanjutkan pada lagu pujian berikutnya, Great is Thy Faithfulness. Lagu ini diciptakan oleh Thomas Obadiah Gilsom untuk liriknya dan William Andrew Nyan untuk melodinya. Thomas Gilsom menulis liriknya pada tahun 1923 dan William Runyon menciptakan musiknya di tahun yang sama. Thomas Grissom adalah seorang pendeta metodis dari Kentucky yang menulis puisi tersebut tentang kesetiaan Tuhan dalam hidupnya. William Runyon adalah seorang musisi yang bekerja di Moody Bible Institute dan Ho Publishing Company. Mereka berdua adalah rekan kerja, dan Runyon mengubah musik untuk beberapa puisi Gilsom. Lagu Great is Thy Faithfulness telah diterjemahkan dalam banyak bahasa, namun tidak ada angka pasti berapa jumlahnya. Lagu ini sangat populer dan banyak diterjemahkan untuk berbagai denominasi dan budaya Kristen di seluruh dunia. Dan terjemahannya dalam bahasa Indonesia adalah Besar Setiamu. Nah, besar kesetiaanmu.

Kalau tadi kita mendengarkan pujian besar setiamu atau Great is Thy Faithfulness, kali ini pendengar, salah satu lagu karya dari Don Moon, God Will Make a Way, diciptakan setelah tragedi yang dialami oleh keluarganya. Di suatu larut malam, Don Moon menerima telepon yang memberitakan tentang adik iparnya yang telah kehilangan putra sulungnya dalam suatu kecelakaan mobil. Namun saat itu, Don Moon sedang dalam penerbangan yang membuat dia tidak bisa menghadiri pemakaman keponakannya. Dalam penerbangan saat itu, Tuhan memberinya suatu inspirasi, lagu baru dengan syair, God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. Dia buka jalan saat tiada jalan. Dengan cara yang ajaib, dia buka jalanku. Dasar dari lagu ini adalah Yesaya 43 ayat 19. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Segera setelah God Will Make a Way masuk dapur rekaman, Don Moon menerima begitu banyak telepon dan surat serta sharing yang menceritakan tentang tragedi yang mereka alami juga. Semua telepon dan surat yang masuk mempunyai tema yang sama, bahwa Tuhan telah membuka jalan bagi mereka saat mereka dalam keadaan putus harapan. Betapa Tuhan telah membawa mereka keluar dari situasi mereka yang tidak ada harapan dengan memberi mereka kekuatan, iman dan harapan baru untuk menghadapi kehilangan yang mereka alami.

Pendengar yang terkasih, hitung berkatmu mungkin pujian yang juga sudah sangat familiar. Ini adalah pujian tentang rasa syukur dan juga panggilan untuk bangkit mengatasi keputusasaan, keraguan, kedengkian, dan mengasihani diri sendiri untuk mencapai penghargaan baru bagi berkat-berkat yang telah Tuhan curahkan kepada kita masing-masing. Nyanyian pujian ini ditulis oleh Johnson Oatman Jr. pada tahun 1897 dan musiknya digubah oleh Edwin O. Exel. Oatman lahir pada tahun 1856 di Lumberton, New Jersey dan sangat mengagumi ayahnya. Pada usia 36 tahun, ia baru menyadari bahwa ia memiliki bakat musik. Ia menciptakan lagu yang cukup banyak dan setiap tahun sekitar 200 lagu pujian mengalir dari penanya. Dan akhirnya dia berhasil menulis pujian 5.000 dan merasa senang bahwa dalam komposisi musiknya ia menemukan cara untuk memberitakan Injil. The story behind the song Count Your Blessings atau Hitung Berkatmu. Inilah pujiannya.

Pendengar tanpa terasa, kita sudah hampir di penghujung waktu. Namun, saya masih ingin menghadirkan satu nomor lagu. Satu nomor lagu yang berjudul Thank You Lord for Your Blessings on Me, diciptakan oleh Easter Brothers. Lebih tepatnya, lagu ini ditulis oleh Ed Easter, James Easter, and Russell Easter pada tahun 1975. Ed Easter, James dan Russell Easter adalah anggota grup musik gospel dan bluegrass, The Easter Brothers. Mereka dikenal dengan harmoni tiga bagian mereka, dengan James sebagai penyanyi utama dan tenor, Russell sebagai penyanyi utama, dan Ed sebagai bariton. Dua bersaudara, Ed dan Russell, memulai grup ini pada tahun 1953 dan kemudian bergabung dengan James pada tahun 1956. Mereka menulis lebih dari 400 lagu dan menerima 3 penghargaan Dove. Lagu Thank You Lord for Your Blessings on Me menjadi sajian terakhir di Senandung Kasih kali ini. Selamat menikmati berkat Tuhan di hari mulia ini pendengar, dan kita akan berjumpa kembali di lain waktu. God bless you.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
4: Itu rusak parah, mudah-mudahan bisa ditempel.
3: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
5: Mengharapkan agar di BSD bisa ditambahkan speaker.
3: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
6: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kalau tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke ombudsman.
3: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
7: Untuk para pengguna BSD, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
3: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Dan saatnya kami ajak Anda untuk mengikuti siaran tunda ibadah gereja hari ini dari GKJ BB Sluhur. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tugas Bapak Hendy Suryo Wibowo, tanggal 15 Juli 2026, petugas Ibu Sri Martuti, Sarjana Pendidikan. Tanggal 22 Juli 2026, petugas Bapak Dr. Andes Suyatmo. Tanggal 29 Juli 2026, petugas Bapak Sabtono, Sarjana Pendidikan. Jemaat dimohon menghadiri ibadah tersebut. Romawi 4 Pelayanan Katekisasi Umum. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa katekisasi persiapan sidi dan baptis akan dimulai setiap hari Selasa dan Kamis. Katekisasi dimulai dari Senin tanggal 6 Juli 2026 asuhan Bapak Dr. Andes Suyatmo dan Pendeta Anindita Yudhistira Adi SSI Teol. Pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, hari Kamis 9 Juli 2026, asuhan Bapak Sabtono, Sarjana Pendidikan, dan Pendeta Rani Sukmawati, SSI, pukul 17.30 waktu Indonesia Barat, bertempat di Konsistori GKJ Bibis Luhur, harap menjadikan periksa. Romawi 5, Perubahan Kepamongan, Kelompok Komisi dan Majelis Pelaksana Harian. Oleh karena ada beberapa anggota majelis yang purna pelayanannya, maka ada perubahan kepamongan kelompok, komisi, dan majelis pelayanan harian, yaitu yang pertama, Ketua 2 MPH Pamong Lama Dr. Andes Purnadi, Pamong Baru atau Jabatan Baru, Bapak Hendy Suryo Wibowo. Nomor 2, Sekretaris 2 MPH, Bapak Hendy Suryo Wibowo diganti Ibu Sri Martuti SPD. Nomor 3, Sekretaris 3 MPH, Ibu Asih Setiotuti SPD diganti Ibu Sih Widi Utami. Kelompok Bibis Luhur 4, Pamong Lama, Ibu Sih Widi Utami. Pamong Baru, Bapak Andreas Sarjiman. Kelompok Kadipiro 3, Pamong Lama, Bapak Mujianto. Pamong Baru, Bapak Irvandi Bimo Leksono. Kelompok Kadipiro 4, Pamong Lama, Bapak Purnomo Yusafat Harjanto Esa. Pamong Baru, Bapak Dr. Deria Adiwijaya, SST Pariwisata MSI, didampingi Ibu Debura Sumiati, Sarjana Pendidikan. Nomor 7, Kelompok Kadipiro 5, Pamong Lama, Ibu Asih Stiotik, Sarjana Pendidikan, diganti Pamong Baru, Bapak Suraji. Kelompok Kadipiro 8, Pamong Lama, Bapak Yuliarno, diganti Pamong Baru, Ibu Sri Rustarti Widiyati. Kelompok Mojosongo 3, Pamong Lama, Ibu Tri Bekti Tafiyah, diganti Pamong Baru, Ibu Sri Harjanti Purwaningsih, didampingi Bapak Justinus Sukiyo, Sarjana Teologi. Kelompok Ngulon 2, Pamong Lama, Bapak Dr. Dr. Andes Suseno, MSI, diganti Pamong Baru, masih tetap Bapak Dr. Dr. Andes Suseno, MSI, didampingi Bapak Sabtono, SPD. Kelompok Ngulon 3, Pamong Lama, Bapak Dr. Andes Purnadi, diganti Pamong Baru, Ibu Endang Seba Yuli Kristi, AMD, AK. Kelompok Skip 1, Pamong Lama, Bapak Dr. Andes Anjar Ardiatmo, diganti Pamong Baru, Bapak Bintoro Anom Wiwoho. Nomor 13, Komisi Anak, Pamong Lama, Bapak Bambang Sumantri, tetap masih menjabat, namun didampingi Bapak Hendy Suryo Wibowo. Harap menjadikan periksa. Romawi 5, 6, Berita Duka. Ibu Surati Dinga Disono, RT 4 RW 1 Kelurahan Joglo, Kecamatan Banjarsari, Surakarta, warga kelompok Kadipiro 6, telah dipanggil Tuhan pada hari Rabu 1 Juli 2026. Romawi 7, Porseni ke-6 GKJ Klasis Solo, sehubung dengan pelaksanaan Porseni ke-6 GKJ Klasis Solo yang diselenggarakan mulai hari Sabtu 4 Juli 2026 sampai dengan Sabtu 1 Agustus 2026, maka kontingen GKJ Mipis Luhur mohon kepada warga jemaat untuk bisa mendukung dan menyaksikan lomba tersebut. Jadwal lomba ditata sebagai berikut. Nomor 1, lomba senam dilaksanakan hari Sabtu 4 Juli 2026 pukul 10 waktu Indonesia Barat di bertempat di GKJ Klasis Solo. Nomor 2, lomba catur dan e-sport dilaksanakan hari Sabtu 11 Juli 2026 pukul 9 pagi bertempat di GKJ Mojosongo. Nomor 3, lomba tenis meja dilaksanakan hari Minggu tanggal 12 Juli 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat bertempat di GOR PTM BSC Mojosongo. Nomor 4, lomba paduan suara dilaksanakan hari Jumat 17 Juli 2026 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat bertempat di GKJ Nusuan. Nomor 5, lomba band dilaksanakan hari Sabtu 18 Juli 2026 pukul 4 sore bertempat di GKJ Nusuan. Nomor 6, lomba drama cerita Alkitab dilaksanakan hari Sabtu tanggal 24 Juli 2026 pukul 1 siang bertempat di GKJ Selokaton. Nomor 7, lomba langen sekar dilaksanakan hari Sabtu tanggal 1 Agustus 2026 pukul 1 siang bertempat di GKJ Selokaton. Harap menjadikan periksa. Romawi 8, pelayanan kesehatan Pepantan Gulon. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa pada hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 pukul 8 pagi diadakan pelayanan kesehatan di Pepantan Gulon. Harap menjadikan periksa. Romawi 9, PMB tahun 2026-2027. Universitas Kristen Teknologi Solo di Jalan RW Mungin City nomor 3638 Surakarta membuka pendaftaran peserta didik baru tahun pelajaran 2026-2027. Syarat dapat dibaca di papan pengumuman gereja. Romawi 10, Klinik Konsultasi Hukum Si Sospolkum. Diberitahukan kepada warga jemaat bahwa Si Sospolkum KWD membuka kembali klinik konsultasi hukum gratis dimulai setiap minggu kedua pukul 11 siang sampai 1 siang bertempat di konsistori GKJ Mipis Luhur. Kontak person Bapak Purnomo Yusafat Harjanto Sarjana Hukum dengan nomor HP 0813-9388-0899. Harap menjadikan periksa. Romawi 11, liturgi dan pengkhotbah. Nomor 1, kebaktian saat ini menggunakan liturgi minggu pertama. Nomor 2, pengkhotbah yaitu Pendeta Anindita Yudhistira Adi, SSI Teol. Nomor 3, majelis mengucapkan ulang tahun kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini. Nomor 4, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Surakarta, 2 Juli 2026, Majelis GKJ Mipis Luhur, Sekretaris 2, Diaken Hendi Suryo Wibowo. Demikian warta gereja yang bisa kami bacakan. Terima kasih.

Di dalam syukur, marilah kita awali ibadah ini dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi adalah sumber pertolongan kita. Kasih dan karunia dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuannya dengan Allah Bapa dan Roh Kudus menyertai engkau semuanya.

0: Dipersilahkan untuk duduk. Shalom. Shalom.
1: Shalom.
0: Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa ada di dalam hidup kita. Bapak Ibu dan juga teman-teman. Dari sebagian kita mungkin pada saat ini dalam kondisi yang baik. Tetapi juga sekaligus ada dari sebagian kita yang dalam kondisi yang sedang tidak baik-baik saja begitu. Nah, oleh karenanya pada hari ini Tuhan memanggil kita semua, terutama yang letih lesu. Semua yang letih lesu, berdosa, bercela, terimalah rahmat Tuhanmu, percayalah sabdanya. Datang saja pada Yesus, kini saatnya. Kita pujikan baiknya yang pertama dan yang ketiga.

Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menyatakan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan melalui pembacaan 10 hukum Tuhan yang begini bunyinya. 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Jangan membuat patung untuk disembah. 3. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. 4. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah ayah dan ibumu. 6. Jangan membunuh. 7. Jangan berzina. 8. Jangan mencuri. 9. Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Demikianlah 10 hukum Tuhan. Karena kita masih belum bisa melakukan hukum Tuhan ini dengan sempurna, maka marilah kita menyesali dosa kita dengan menaikkan pujian penyesalan dosa, diambil dari Kidung Jemaat 144 ayat 1-2, Suara Yesus Kudengar.

Untuk setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mengakui setiap dosa dan kesalahan, Tuhan senantiasa berkenan untuk memberikan pengampunan. Dan bahkan, Tuhan juga berkenan untuk memberikan berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Berita anugerah dari Mazmur 34, ayatnya yang ke-18 sampai yang ke-20. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Dilanjutkan petunjuk hidup baru dari Amsal 3 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru. Mari dengan bangkit berdiri, kita tanggapi dengan menyanyikan Kidung Jemaat 355, baitnya yang pertama dan yang ketiga, Yesus memanggil.

Kita bersatu hati, kita naikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Kami datang, kami anak-anakmu ini yang senantiasa engkau jagai.

Anak-anakmu ini yang senantiasa engkau berkati, dan anak-anakmu ini yang senantiasa engkau tuntun. Kami datang kepadamu Tuhan membawa setiap syukur-syukur kami. Dan pada saat ini di tengah-tengah rasa syukur itu, kami pun juga ingin berdoa. Berdoa untuk menaikkan syafaat-syafaat kami. Kami ingin berdoa untuk dari saudara kami yang pada saat ini lemah karena sakit. Bapak Budianto, Mibes Luhur 3, Ibu Dwi Ciptoningsih, Mibes Luhur 3, Ibu Elizabeth Mariani, Mibes Baru 1, Ibu Winarti Teguh, Mibes Baru 2, Bapak Slamet Purwanto, Mibes Baru 2, Ibu Srini Salim, Mibes Baru 3, dari Siti Wuryanti, Mibes Baru 5, Ibu Wingit Probowanti, Cengklik 3, Ibu Sumini Slamet, Cengklik 5, pun juga dari saudara kami yang lain yang dalam kondisi lemah karena sakit. Tuhan, sepenuhnya kami percaya bahwa Engkau hadir di dalam gumul juang dari saudara kami ini. Engkau hadir untuk memberikan pengharapan dan sekaligus memberikan kekuatan. Tangan-Mu senantiasa berkarya di dalam proses pengobatan dan juga pemulihan, sehingga sepenuhnya, tanpa keraguan, dari saudara kami ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tidak lupa kami juga mendukung di dalam doa untuk setiap keluarga yang merawat. Tuhan berikan kesabaran dan juga ketelatenan, pun termasuk apapun yang menjadi kebutuhan terkhusus, kebutuhan finansialnya Tuhan cukupkan. Sehingga boleh mendampingi dari saudara kami yang sakit, seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan tidak lupa kami juga ingin mendukung di dalam doa untuk setiap gereja-gereja-Mu, dimanapun Engkau menempatkan gereja-gereja-Mu ini. Ajarilah kami untuk menghayati dan memaknai kasih di dalam setiap tubuh Kristus, sehingga kami gereja-gereja-Mu ini boleh untuk saling bersinergi, melengkapi satu dengan yang lain untuk mengerjakan misi panggilan-Mu, yakni mewartakan shalom, damai sejahtera di dalam hidup keseharian kami. Tuhan, di dalam setiap panggilan itu, kami, gereja-gereja-Mu, senantiasa berhadapan juga dengan pergumulan. Tetapi dengan penuh iman kami percaya bahwa di dalam pergumulan itu, penyertaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami barang sedetik pun. Engkau memberdayakan kami, Engkau memampukan kami untuk terus melangkah setapak demi setapak, kendati jalan itu terjal. Kami serahkan Tuhan gereja-gerejamu ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dan pada saat ini Tuhan, kami, anak-anak-Mu yang hadir di dalam doa saat ini, banyak menyimpan pergumulan di dalam setiap hati kami. Banyak dari sebagian kami yang mempergumulkan tentang kondisi rumah tangga kami. Banyak dari kami yang bergumul tentang pekerjaan kami, pasangan hidup, anak, orang tua, pun juga tidak sedikit yang bergumul tentang kondisi keuangan. Tuhan, pada saat ini dengan jujur, kami ingin mengakui dan menghaturkan setiap pergumulan-pergumulan itu kepada-Mu di dalam doa pribadi seraya memohon Engkau memberikan kami kekuatan dan selalu senantiasa meneguhkan setiap langkah kami. Inilah Tuhan doa pribadi kami.

Tuhan, inilah rangkaian seru doa kami, syukur sekaligus permohonan kami. Dan doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang darinya kami juga mengenal cinta kasih Bapa dan penyertaan Roh Kudus. Amin.

Mohon maaf. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, memberikan persembahan harta benda adalah salah satu cara mengungkapkan ucapan syukur kita kepada Tuhan atas setiap berkat dan pemeliharaan dari Tuhan. Tetapi kita juga diingatkan bahwa persembahan terbaik kita adalah mempersembahkan tubuh kita, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah persembahan kita yang sejati, yaitu hidup yang berkenan kepada Tuhan dan hidup penuh belas kasihan kepada sesama. Mazmur Daud dalam Mazmur 28 ayat 6-8 menjadi landasan firman pagi ini dalam kita memberikan persembahan yang demikian bunyinya. Terpujilah Tuhan karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepada-Nya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku. Dan dengan nyanyianku, aku bersyukur kepada-Nya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Sama seperti Daud yang bermazmur, mari kita persembahkan sebagai persembahan pujian yang merdu kepada Tuhan, KJ 40, bait yang pertama, kedua, dan keempat. Ajaib benar anugerah-Mu.

0: Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih yang sudah memberkati hidup kami secara luar biasa. Pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami yang kami terima setiap hari, setiap saat Bapa, yang memampukan kami menjalani hidup kami, kami mengucapkan terima kasih Bapa. Dan pada saat ini kami membawa persembahan dari berkat-berkat-Mu itu Tuhan, persembahan harta benda kami Tuhan. Kami serahkan kepada-Mu Tuhan, kiranya Tuhan menyucikan, menguduskan, dan Tuhan memakai seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Hamba-hamba-Mu di gereja ini yang Tuhan pilih untuk mengelola dan memakai persembahan ini, kiranya Tuhan berkati dengan hikmat sehingga memakai persembahan ini benar-benar untuk kemuliaan nama-Mu dengan hati-hati. Tuhan, jika di dalam penggunaan persembahan ini, jikalau ada dosa yang belum kami mintakan ampun kepada-Mu, Tuhan ampuni. Bapa di surga, sebentar lagi kami akan menerima taburan sabda firman-Mu. Bukakan hati kami semua jemaat-Mu di tempat ini. Dan berkati Bapak Pendeta Nidita yang akan menyampaikan firman-Mu. Berkati lektor yang akan membacakan firman-Mu. Berkati Pak Andita yang akan menyampaikan, menguraikan firman-Mu. Berkati kami semua dengan Roh Kudus-Mu Bapa, yang membuka mata hati kami untuk kami mengerti hikmat-Mu dari firman yang diuraikan pada ibadah pagi hari ini. Bapa di dalam surga, demikian doa kami. Kami meminta semuanya itu di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
1: Pembacaan Injil dibaca dari Matius 11 ayat 16 sampai 19. Matius 11 ayat 16 sampai 19. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya. Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak bergabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum. Dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.
2: Demikianlah Injil Yesus Kristus, Tuhan kita menurut kesaksian Matius. Berbahagia adalah kita yang mendengar, merenungkan, dan akan lebih berbahagia jika kita melakukannya. Haleluya.

Mungkin tadi karena saya itu berdoa, terus kemudian amin begitu. Nah, Pak Endro kaget. Amin. Waduh, kok aku rung siap-siap gitu. Nah, padahal biasanya ketika masih berdoa, ada juga yang sudah mempersiapkan dirinya gitu. Menurut Anda, yang baik itu yang mana, Bapak Ibu? Menunggu amin atau sebelum amin? Gimana? Coba yang sebelum amin tepuk tangan. Oke, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang sesudah amin. Oke, Pak Indro dan juga kita semua, berarti tidak perlu tergesa-gesa. Siapapun yang masih berdoa, biar sampai amin dulu. Terus berjalanlah pelan, begitu. Karena ketika Anda berjalan pelan, kita semua berjalan pelan, kita itu tidak begitu saja melewatkan keindahan. Seringkali keindahan itu terlewati karena kita tergesa-gesa. Termasuk keindahan di dalam ketika kita membaca sabda Tuhan. Ayat pada saat ini itu cuma 4. Tetapi di dalam 4 ayat ini, Bapak Ibu, saya menemukan sebuah hal yang menarik untuk kita renungkan bersama. Yang patut dan perlu kita renungkan adalah di dalam 4 ayat yang bisa dikatakan singkat ini, ada pertentangan, ada kontradiksi yang begitu kentara. Hal itu tertulis di dalam ayatnya yang ke-18 dan yang ke-19. Sebab, saya membaca versi terjemahan baru yang kedua, sebab Yohanes datang, ia tidak makan, tidak minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Yang ke-19, kemudian anak manusia, A-nya di sana besar, M-nya itu besar, berarti anak manusia itu merujuk pada Tuhan Yesus. Ia datang, ia makan dan minum. Dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang yang berdosa. Itulah kontradiksinya. Itulah pertentangan yang terjadi di dalam teks ini. Pendekatannya itu sangat-sangat berbeda. Yohanes tidak makan dan tidak minum. Gusti Yesus justru sebaliknya, ia makan dan minum. Nah, itulah perbandingan yang menarik. Pendekatan yang sangat berbeda dari Yohanes dan Gusti Yesus. Dan kalau panjenengan membaca lebih awal lagi di dalam perikop 11, ayatnya yang kedua dan yang ketiga, itu dituliskan begini. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang apa yang dikerjakan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah dia yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang yang lain? Yohanes menyangsikan, apa bener toh? Iki Mesias yang ditunggu-tunggu. Apa benar kalau ini adalah juru selamat yang harus aku persiapkan terlebih dahulu jalannya? Apa benar? Mosok yen Mesias kok ora kaya aku, kan begitu. Mosok Mesias kok malah iya makan minum, kudune Mesias itu prihatin. Mosok Mesias kok malah bertemu dengan orang-orang sing orang genah. Pemungut cukai pada waktu itu kan dilabeli orang-orang yang gak genah. Ya kan? Para perempuan tunasusila kan juga sama dilabeli dengan orang-orang yang gak genah. Setiap saat kok enek gur makan, makan, makan, makan. Tuhan Yesus pendekatannya kan mengajak makan bersama. Jadi kalau waktu itu ya Bapak Ibu ada Instagram atau WA gitu, statusnya Gusti Yesus itu cuma dari warung makan sini, pindah ke sana, pindah ke sana, pindah ke sana. Nah Yohanes yang melihat iri, lawang aku wae, kuwi ning padang gurun,
Aku wae cuma makan belalang hutan dan madu. Aku lekku prihatin iki tenanan. Lah kok iki Mesias yang dijanjikan seperti itu? Itulah yang dirasakan Yohanes pada saat itu ketika berhadapan dengan sosok Yesus yang sama sekali berbeda dengannya. Ketika berhadapan dengan penilaian yang seperti itu, apakah terus kemudian Yesus mengatakan, wani-wani nih, aku iki Gusti lho. Wani-wani nih, mikir koyo ngono neng aku. Apakah Tuhan Yesus merespon atau menanggapi Yohanes dengan seperti itu? Tidak. Tuhan Yesus tidak menanggapi Yohanes dengan nada yang negatif. Kalau panjenengan tidak percaya, hal itu tertera atau tertulis di dalam ayat yang ke-11. Akan saya bacakan untuk kita semua. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan, tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Padahal Tuhan Yesus dinilai, dilabeli, iki piye Mesias kok koyo ngene. Tetapi ternyata respon Tuhan Yesus benar. Aku memang punya caraku, aku memang punya metodeku, aku memang punya pendekatanku dan caraku adalah bertemu, makan bersama, menghilangkan sekat dengan semua orang termasuk mereka yang dilabeli negatif oleh masyarakat. Tetapi sekaligus pendekatan dari Yohanes, metode Yohanes, cara Yohanes juga betul. Kerajaan Allah juga memang harus diwartakan dengan ketegasan. Yohanes selalu diceritakan, ia berseru-seru, kan begitu. Malah bukan hanya tegas, Yohanes ini adalah sosok yang galak. Jadi memang kerajaan Allah itu, ya, harus dengan caraku, dengan pendekatanku, makan bersama, menghilangkan sekat, berjumpa dengan semua, termasuk dengan orang-orang yang sering kali dipinggirkan, tetapi kerajaan Allah juga sering harus diwartakan dengan cara yang tegas. Tuhan Yesus ingin mengatakan seperti itu. Bukannya Tuhan Yesus malah mengatakan, eleh, kowe iki sapa? Enggak. Tuhan Yesus menyadari bahwa memang ada perbedaan-perbedaan. Dan di dalam perbedaan-perbedaan itu bukan sesuatu yang untuk ditinggal lari. Dihilangkan, diseragamkan, enggak. Tetapi perbedaan itu harus diakomodasi, diterima selama perbedaan-perbedaan itu arahnya baik. Nah, Bapak Ibu, bukankah hal itu juga terjadi toh sampai sekarang ini dari zamannya Gusti Yesus, zamannya Yohanes sampai zaman kita 2026. Bukankah perbedaan-perbedaan itu juga banyak terjadi? Contoh perbedaan usia. Nah, ini kan ada anak-anak yang menyita perhatian, bingung saya khotbah. Iki luwih menarik anak-anak ini daripada sing khotbah gitu. Piye iki caraku iki volumeku kudu luwih banter iki daripada biasane ini kan gitu. Tetapi ini adalah perbedaan yang indah begitu. Dan ada lagi perbedaan yang jelas tetapi mungkin tidak kita sadari. Mbak Nene nyuwun tulung. Nah, ini adalah gambar satu sebuah buku Bapak Ibu. Yang ditulis oleh Pak Gary Thomas begitu. Pak Gary Thomas ini seorang pendeta, dia juga seorang penulis, ia juga seorang teolog begitu. Bahasa Inggris, tetapi kalau diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, kurang lebih judulnya itu adalah 9 Jalan untuk kita merasakan kehadiran Tuhan begitu. Nah, 9 jalan untuk kita dapat merasakan kehadiran Tuhan. Jalan-jalan itu pasti panjenengan dan saya memiliki sekurang-kurangnya satu.
Dan jalan-jalan itu ada yang pertama adalah naturalis. Naturalis itu adalah ketika Anda dan saya itu merasakan benar-benar Tuhan hadir, merasakan kehadiran Tuhan itu kalau KLK, bukan di PA kelompok. Makanya angger KLK yang datang lebih banyak daripada PA kelompok, kan begitu. Karena apa? Diselenggarakan di alam yang terbuka. Jadi ketika melihat gunung, ketika melihat laut di Tawangmangu di Gunung Kidul itu, ya ampun, indah sekali ciptaan Tuhan. Ya ampun, maha besar Tuhan itu. Itu tipe naturalis. Berjumpa dengan Tuhan, merasakan kehadiran Tuhan ketika ia berada di tengah-tengah alam terbuka. Yang kedua adalah indrawi. Indrawi itu biasanya merasakan Tuhan itu melalui simbol-simbol. Jadi bisa dilihat itu simbol-simbol. Terus kemudian bisa dengan bebauan. Bebauan itu biasanya dengan dupa, pewangian begitu. Nah ini biasanya teman-teman Katolik memang yang lebih banyak menggunakan cara-cara seperti ini. Menggunakan gambar-gambar, menggunakan patung-patung. Tetapi pasca reformasi, orang-orang Protestan meninggalkan cara itu begitu. Sedikit dari kita yang menghargai cara seperti itu. Padahal itu adalah sarana juga bertemu dengan Tuhan ketika melihat detil-detil arsitektur begitu. Termasuk dengan telinga misalnya melalui musik begitu. Jadi ketika Pak Danas main piano, wah luput. Langsung ditoleh. Set. Terus habis itu Pak Danas ngendika ke saya, Pak Pendeta, saya tidak mau lagi menjadi pengiring. Jemaat Lipis Luhur itu galak-galak. Nah, begitu contohnya Bapak Ibu. Itu adalah contoh indrawi. Melalui musik, melalui bau-bauan, melalui arsitektur gitu, melalui ikon-ikon itu, berjumpa atau merasakan Tuhan. Ya ampun, luar biasa Tuhan ini. Dan yang ketiga adalah corak tradisionalis. Tradisionalis itu adalah ketika perjamuan kudus, sakramen, kusyuk, khidmat, tenang, hening. Nah itu adalah ketika Tuhan menyapaku. Jadi dengan tatanan-tatanan liturgi yang benar, tatanan-tatanan liturgi yang ketat begitu, nah iki ibadah yang benar-benar menyapaku. Sehingga ketika pendetane itu saya membaca rumusan-rumusan yang sudah ditulis di liturgi ini, saya gubah sedikit saja, terus langsung ditoleh. Duh, orang ngono tulisane. Beda iki karo sing ditulis. Gitu. Itu adalah contoh tradisionalis. Askese adalah contoh yang keempat. Contoh yang keempat. Askese. Nah, inilah corak dari Yohanes Pembaptis. Ia suka di tempat yang hening, ia senang menarik diri dari keramaian, dan ia senang menyendiri. Itulah askese. Dan di dalam jarak dengan dunia atau dengan jarak dengan keramaian, ia merasakan Tuhan itu ada begitu. Nah, ini adalah corak dari Yohanes Pembaptis. Dan ada lagi, yang kelima adalah corak aktivis. Aktivis itu kalau melihat ketidakadilan, ketidakberesan, ketidakbenaran, langsung dengan vokal ia mengatakan keliru. Itu adalah corak aktivis. Tidak pernah diam kalau ia melihat ketidakadilan, melihat ketidakbenaran, melihat ketimpangan, begitu selalu ia akan bersuara. Itu adalah contoh aktivis. Ada juga contoh yang keenam adalah pemerhati. Ia merasakan Tuhan ketika hadir. Ini biasanya tim doa ini. Ia hadir untuk mendoakan orang-orang yang sakit. Ketika berhadapan dengan orang-orang yang sakit, terus kemudian merasakan, ya ampun, walaupun kondisi raganya itu lemah, kondisi raganya itu terbatas, tetapi ia masih semangat. Ini semua sumbernya dari Tuhan. Tuhan sangat luar
biasa. Berjumpa dengan Tuhan ketika berhadapan dengan orang sakit ataupun orang yang berduka. Itulah tipe pemerhati. Antusias itu adalah berkebalikan dengan yang tadi tradisionalis. Kalau yang antusias ini adalah modelnya adalah corak ekspresif begitu. Jadi enggak bisa kalau ibadah cuma diiringi dengan salah satu instrumen musik, enggak bisa. Harusnya meriah, harusnya itu megah, harusnya itu penuh dengan selebrasi perayaan begitu. Nah, itu biasanya orang-orang yang cocok dengan tipe ibadah sore jam 4, yaitu ekspresif. Nah, terus kemudian ada yang tipenya kontemplatif. Kontemplatif itu adalah yang suka diam, merenung begitu. Ini berkebalikan dengan yang antusias. Kalau yang ekspresif tadi semakin meriah, marak musiknya, semakin senang. Tetapi orang-orang yang kontemplatif akan mengatakan, ya ampun, musik gereja kok dikai gedumbrengan kaya ngono, ora cocok aku, ora srek, iki udu gereja, yen ngene iki. Karena tipenya kontemplatif. Jadi tenang, ibadah TC, meditatif begitu. Jadi kalau diajak doa, apalagi doa pribadi, itu sangat khusyuk, sangat hening, jauh daripada batuk-batuk. Begitu Bapak Ibu. Itu tipe yang kontemplatif. Nah, terus yang terakhir adalah intelektual. Nah, ini intelektual adalah yang seringkali, gimana itu? Kurang itu tafsirnya itu, gimana itu? Firman Tuhan itu harus berdasar dari Alkitab. Enggak boleh, benar-benar harus intelektual. Biasanya orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang suka membaca buku. Kalau enggak yang suka sekolah, terus kemudian sekolahnya di teologi. Nah itu, kalau udah duduk begini, itu bukan hanya mendengar khotbah, tetapi coba model tafsirannya kaya ngapa. Kuis tafsiran lama, itu udah kuno. Nah seperti itu. Dan biasanya slogannya adalah Fides Quaeren Intellectum gitu. Aku beriman maka aku harus mencari ilmu pengetahuan. Wah, begitu. Nah, itu adalah kurang lebih secara singkat 9 jalan cara kita menuju Tuhan atau merasakan Tuhan, dan Anda saya itu memilikinya. Minimal satu. Minimal satu. Nah, di Mibes Luhur itu kan banyak sekali juga corak spiritualitasnya. Akhirnya dikembangkanlah cara ibadah yang beragam, bervariasi, tidak seragam. Lah kalau ibadahnya semua di model seperti yang jam 9, yang orang-orang ekspresif tidak akan terpenuhi begitu. Tetapi kalau semuanya dibikin ekspresif, lah sing kontemplatif akan lari. Musik kok gedumbrengan koyong ini. Caranya apa? Jangan melihat aneka ragam atau aneka rupa spiritualitas itu sebagai spiritualitas yang berjenjang. Seperti halnya tangga. Oh, level siji iki, level loro iki, level telu iki, level papat iki, begitu dan seterusnya. Jangan. Tetapi lihatlah itu sebagai mana halnya taman bunga. Ada bunga anggrek. Ada bunga, apalagi kuning, jenis-jenis bunga kuning. Tolong, melati. Ada apa, Bu Karuniatun, jenis-jenis bunga Bu Karuniatun? Mawar, apa? Bu Uma, jenis-jenis bunga? Kamboja. Apalagi satu lagi mungkin? Dongkates. Wah ya jangan dongkates toh Bapak Ibu, bunga apa dongkates itu Mbok ya yang lebih estetik gitu loh. Coba satu lagi apa? Bunga sepatu. Bunga sepatu, kuno sekali. Nah, bunga-bunga itu bukan untuk mana yang lebih baik. Tetapi bagaimana itu semua ditata menjadi taman yang indah. Begitu. Sehingga semua bunga ini ada tempatnya. Dan semua bunga ini bukan untuk ditiadakan, tetapi untuk terus dirawat sehingga gereja ini menjadi layaknya taman bunga. Yang segar, yang indah dipandang, dan kita tidak akan pernah bosan untuk datang ke taman itu.
Jemaat memiliki ragam spiritualitas. Majelis pun juga memiliki ragam spiritualitas. Bukan soal mana yang terbaik. Tetapi di depan perbedaan itu, sepertilah Yesus. Ya, ayo dihargai, ayo dirawat, sehingga kita semua bukan menjadi tangga-tangga yang hierarkis, tetapi menjadi taman yang indah. Itulah kelegaan ketika kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Kelegaan karena apa? Di tengah-tengah perbedaan, kita tidak dipaksa untuk seragam. Di tengah-tengah perbedaan, kita tidak diajak untuk dadiyo kae. Enggak, tetapi di tengah-tengah perbedaan, kita dipanggil oleh Tuhan Yesus. Ayo berjalan bersamaku. Ayo berjalan bersama-sama. Ayo menjadi versi terbaik dari dirimu, tanpa perlu kamu menjadi orang lain. Gusti berkahi. Amin. Saat teduh untuk kita.

Amin. Ada persembahan paduan suara Bapak Ibu dari anak-anak sekolah minggu, khususnya ini adalah dari sekolah minggu Daud. Dipersilahkan teman-teman.

tolong Bapak Ibu guru sekolah minggu ini diarahkan ya. Kasian ini, gak tahu arah pulangnya kemana ini. Itu tuh rebutan mic tuh. Iya gak apa-apa, bawa pulang aja. Begitulah anak-anak, dan kita juga pernah sepolos dan selucu itu pada waktu kita masih kecil. Sekali lagi tepuk tangan Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman, Tuhan memberkati kalian semua. Mari kita berdoa, dan nanti di akhir kita akan menyanyikan doa Bapa Kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Batin kami lega ketika Engkau berfirman pada saat ini, di mana dalam firman-Mu Engkau mengatakan kepada kami bahwa Engkau berjalan bersama kami. Dan Engkau menerima setiap perbedaan-perbedaan di antara kami. Engkau tidak ingin menyeragamkan kami, tetapi Engkau memanggil kami untuk terus mengenali diri kami, sehingga terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baik, terbaik bahkan sesuai dengan versi diri kami. Terima kasih Tuhan, di tengah-tengah hidup, ketika kami seringkali berjumpa dengan pembandingan-pembandingan, dipaksa untuk menjadi orang lain, tetapi Engkau memanggil kami, aku berjalan bersamamu, aku menerima perbedaanmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada saat ini kami akan melanjutkan ibadah ini di dalam ibadah keseharian kami. Dimanapun Engkau menempatkan kami Tuhan, berkatilah kami. Sebagaimana Engkau menerima perbedaan, ajarilah kami juga menghargai perbedaan. Sehingga kami boleh melihat hidup kami sebagaimana taman bunga yang indah dengan ragam bunga di sana. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, itulah yang menjadi doa kami, permohonan kami, dan syukur kami. Doa ini kami naikkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kepada kami doa Bapa kami yang akan kami nyanyikan bersama.

kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Aku ingin ikut dikau dan mengabdi padamu dalam dikau juru selamatku bahagia penuh. Kita pujikan Kidung Jemaat 376 baitnya yang pertama dan yang ketiga. Ikut dikau saja Tuhan.

0: Jemaat yang terkasih, bersama dengan umat Allah sepanjang masa, mari kita ikrarkan dan kita teguhkan kembali akan apa yang kita imani dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli.
1: Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
2: Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya yang akan meneguhkan setiap gumul juangmu di dalam ibadah keseharianmu. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, serta tuntunan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau selama-lamanya. Amin.

anak-anak libur sekolah. Bingung mau ngapain? Dengarkan Dunia Anak. Di Dunia Anak kita bisa bernyanyi,

dan tentunya belajar bersama. Dunia Anak hadir setiap hari Minggu pukul 10 pagi hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak

0: maja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen, ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar kita mungkin sering mengabaikan rasa pegal atau sendi yang kaku, menganggapnya cuma capek biasa. Padahal itu bisa jadi sinyal kalau fondasi tubuh kita butuh perhatian. Layanan medical check-up kami siap mendeteksi dini kondisi kesehatan Anda, lengkap dengan penanganan eksklusif langsung dari dokter spesialis yang terpercaya. Nah, bagi Anda yang aktif bergerak, pastikan fondasi tubuh tetap kokoh melalui layanan bone mineral densitometry atau BMD dan total body composition. Kami siap membantu memantau kepadatan tulang serta keseimbangan otot Anda. Langkah tepat cegah pengeroposan sejak dini. Bukan cuma untuk Anda yang muda dan aktif, tubuh yang bugar juga hak bagi orang tua kita yang telah lanjut usia. Yuk berikan hadiah terbaik untuk mereka dengan bergabung di Suharso Wellness Elderly Club, tempat di mana mereka bisa melatih kekuatan fisik, kelenturan, dan keseimbangan dengan cara yang menyenangkan. Tubuh tetap bugar, batin bahagia, dan pastinya bebas dari resiko jatuh. Dengan layanan yang lengkap dan tim medis terpercaya, kami hadir mendampingi setiap langkah. Informasi lebih lanjut langsung cek di Instagram kami di @rso_suharso_surakarta. RSO Suharso, sahabat sehat Anda.

Piala Dunia 2026 bakal menjadi yang terbesar sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, 48 negara dari seluruh penjuru dunia akan bertarung di satu panggung megah. Lebih banyak laga, lebih banyak drama, dan yang paling seru munculnya negara-negara debutan. Negara yang selama ini hanya jadi penonton, kini bisa merasakan atmosfer Piala Dunia. Mereka datang bukan sekedar numpang lewat, tapi membawa mimpi, semangat, dan kejutan. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal juara lama, tapi tentang sejarah baru yang sedang ditulis. 48 negara, satu trofi, dan jutaan pasang mata dan telinga siap meramaikan Piala Dunia 2026. Lebih besar, lebih berani, dan lebih berwarna.

0: ayu, sing wis suwi tak enteni, kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Untung bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
1: Parah.

Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di 101 FM Pro 1 Surakarta, kanal informasi dan inspirasi Surakarta pagi ini. Masih beberapa menit lagi ya, tentunya kami masih hadir dengan informasi dan juga lagu-lagu untuk menemani minggu pagi Anda. Dan informasi untuk Anda pendengar dilansir dari rri.co.id, Polresta Surakarta menyelidiki penemuan seorang bayi di toilet kereta api Sancaka 84B, relasi Yogyakarta-Surabaya Gubeng. Bayi yang ditemukan dalam kondisi selamat itu kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Surakarta, sementara kepolisian bersama PT KAI terus menelusuri identitas pihak yang diduga meninggalkannya. Kapolsek Banjarsari Kompol Harno mengatakan bayi pertama kali ditemukan petugas PT KAI sekitar pukul 7.20 menit waktu Indonesia Barat saat kereta masih dalam perjalanan. Sabtu 4 Juli 2026, setelah menerima laporan tersebut, petugas langsung berkoordinasi dengan Pusat Pengendalian Pelayanan dan Stasiun Solo Balapan. Setibanya di Stasiun Solo Balapan sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Barat, bayi segera dibawa ke pos kesehatan stasiun untuk mendapatkan penanganan medis awal. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter dan bidan klinik medis KAI Solo, kondisi bayi dinyatakan sehat dan stabil sebelum selanjutnya diserahkan kepada kepolisian untuk penanganan lebih lanjut. Kompol Harno mengatakan Satreskrim Polresta Surakarta bersama unit Reskrim Polsek Banjarsari kini telah melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku yang diduga menelantarkan bayi tersebut. Ia menambahkan untuk memastikan kondisi kesehatan bayi tetap terjaga, korban telah mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Bhayangkara Surakarta. Polresta Surakarta juga mengajak masyarakat mengingatkan kepedulian terhadap perlindungan anak serta tidak melakukan tindakan yang dapat membahayakan keselamatan bayi maupun anak. Informasi selengkapnya bisa Anda akses di rri.co.id.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Surakarta pagi ini, dan nampaknya Surakarta pagi ini harus usai sampai di sini ya pendengar. Saya Citra Fitka pamit undur diri dari Surakarta pagi ini, dan setelah ini akan ada Surakarta siang ini bersama dengan Rian Dani Surya. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda sudah mengikuti Surakarta pagi ini. Tetap bersama kami di 101 Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: udah dapat belum tempat buat acara seminar komunitas kamu?
1: Belum nih, Rin. Lagi cari tempatnya yang nyaman, fasilitas oke, tapi juga nggak bikin kantong bolong.
0: Coba deh ke auditorium RRI Surakarta. Tempatnya tuh luas, terus adem. Sound systemnya juga keren, Don. Lightingnya juga oke-oke lagi. Dan yang terpenting adalah lokasinya strategis banget.
1: Hah, serius? Bisa buat berapa orang emang?
0: Wah, kalau kapasitas jangan ditanya, Don. Itu bisa sampai 480 orang. Cocok buat seminar, konser, pelatihan, acara wisuda, sampai launching produk juga bisa kok. Pokoknya serba bisa deh.
1: Wah, mantep banget. Bookingnya ribet nggak? Nggak mau ya aku kalau ribet-ribet gitu bookingnya.
0: Ih, gampang banget kok. Kamu bisa menghubungi Rosita di 0852-1994-5438 atau Nining di 0857-2512-3797. Atau nih, kamu bisa survei langsung kok ke lokasi. Kamu datang aja langsung ke RRI Surakarta di Jalan Abdul Rahman Saleh nomor 51 Surakarta.
1: Wah, mantep banget. Fix, aku langsung hubungi. Makasih ya, Rin ya. Acara tahun ini bakal makin kece pokoknya.
0: Yoi, tapi jangan lupa ya undang aku.
1: Siap.
2: Auditorium Sarsito Mangunkusumo RRI Surakarta, tempat keren untuk acara kamu yang istimewa. Hey!

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
6: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
5: Kilau Pancasila,

0: Saatnya Anda bergabung bersama kami dalam Surakarta siang ini. Info dan obrolan menarik seputar gaya hidup, ekonomi, dan sosial budaya. Tetap bersama kami dalam Surakarta siang ini.
1: Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Anda pagi hari ini? Mudah-mudahan bahagia selalu ya. Dan tetap kita bersyukur apapun yang kita dapatkan hari ini. Kesehatan, kebahagiaan selalu dikelilingi dan selalu bertemu dengan orang-orang yang baik. Surakarta siang ini bersama saya Renani Surya yang menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Anda boleh bergabung melalui WhatsApp kami sepanjang Surakarta siang ini di 081390015525. Di hari Minggu tanggal 5 Juli 2026. Sudah tanggal 5 saja, cepat sekali rasanya waktu berlalu. Apa yang sudah kita kerjakan mudah-mudahan yang terbaik untuk Anda. Dan apa yang belum kita dapatkan mudah-mudahan dimudahkan segalanya. Dan jangan biarkan lelah menghentikan langkah kita, karena setiap usaha kecil hari ini akan membawa kita lebih dekat pada impian. Surakarta siang ini bersama saya, Rianani Surya.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarjito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, Kak?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana Mopi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, Kak?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iya, Kak?
2: Iya, benar. Dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah Kota Surakarta, Kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah Kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

bagaimana persahabatan yang seperti kepompong, seperti kata Sinden Tosca? Persahabatan Anda seperti apa pendengar dengan teman lama Anda atau mungkin dengan sahabat-sahabat Anda? Apakah masih keep contact ataukah mungkin lost contact gitu ya? Baru saja saya mendapat kabar gitu, berkabar-kabar dengan teman putih biru saya. Dan nanti rencananya sore nanti mau meet up. Waduh, meet up tipis-tipis gitu kan. Sudah tua-tua tapi ya bercerita mengenai kenangan masa dulu sekolah gitu ya, khususnya di SMP. Sinden Tosca dengan lagunya Kepompong, dan Anda masih bersama kami Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi pendengar di Surakarta siang ini barengan saya Renani Surya sampai nanti jam 3 sore. Anda bisa bergabung melalui WhatsApp kami sepanjang Surakarta siang ini di 081390015525. Untuk Anda yang mau mendengarkan siaran kami di 101 FM atau mungkin bisa mencoba di 96,8 FM atau mungkin melalui streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi mobile kami RRI Digital. Jangan lupa follow medsos kami ya, ada di Instagram, ada di Facebook, ada di TikTok maupun di YouTube kami di RRI Surakarta. Informasi yang saya ambil ini dari RRI.co.id. Mendengar, menghadapi musim kemarau tahun ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Sragen telah mengalokasikan pasokan reguler sebanyak 500 tangki air bersih untuk disalurkan ke wilayah-wilayah terdampak. Dan warga yang membutuhkan bantuan diharapkan mengajukan permohonan secara resmi serta menyiapkan tandon air. Kepala Seksi atau Kasi Kedaruratan dan Logistik BPBD Sragen Ahmad Subekti mengungkapkan bahwa permohonan bantuan air bersih ini diajukan lewat pemerintah desa dan kecamatan dan setelah itu dikirimkan kepada BPBD. Dikatakan Ahmad, BPBD Sragen telah mengalokasikan pasokan reguler sebanyak 500 tangki air bersih untuk disalurkan ke wilayah rawan kekeringan. Kendati demikian, Ahmad menegaskan masyarakat tidak perlu panik jika dampak kekeringan meluas melampaui prediksi. Dan jika kuota reguler ini nantinya habis serta kondisi di lapangan kian kritis, Pemkab Sragen dapat mengaktifkan mekanisme dana belanja tidak terduga atau BTT untuk menambah pasokan air. Dan dalam operasinya, BPBD Sragen juga terus menjalin kerjasama dengan penyalur sumur dalam lokal guna mempercepat mobilisasi armada ke wilayah Sragen Utara.

Becak telah menjadi bagian dari wajah kota Solo sejak awal abad ke-20 sebagai transportasi rakyat yang akrab di sepanjang jalan-jalan kota. Kini sesuai arah ekonomi kreatif yang inklusif dan berkelanjutan dalam astacita presiden, becak di Solo mengalami transformasi penting. Dikutip dari surakarta.go.id, Pemkot Surakarta tidak hanya melestarikan becak sebagai warisan budaya, tetapi juga mengembangkannya menjadi becak wisata yang memberikan nilai tambah ekonomi bagi para pengayuh. Sistem digitalisasi pembayaran melalui QRIS memudahkan wisatawan sekaligus meningkatkan pendapatan para pengemudi. Kini inovasi baru hadir lewat becak listrik yang lebih ramah lingkungan, lebih ringan di kayuh, dan lebih efisien tanpa kehilangan ciri khas tradisionalnya. Dari tradisi menuju modernitas, becak Solo kini menjadi simbol bahwa pelestarian budaya bisa berjalan seiring dengan inovasi dan kemajuan ekonomi.

Pendengar, rangkaian peringatan hari jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo diawali dengan event lari bertajuk Ring Sukoharjo 80 km. Sebanyak 5 pelari menempuh jarak 80 km tanpa henti dengan mengelilingi 12 kecamatan sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah yang akan genap berusia 80 tahun pada tanggal 15 Juli 2026 mendatang. Kelima pelari yang berkumpul di halaman gedung Setda Sukoharjo sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat pada hari Sabtu kemarin. Sebelum memulai perjalanan, mereka menjalani pemanasan bersama anggota komunitas Sukoharjo Runners, kemudian berdoa agar diberi keselamatan selama menempuh rute yang diperkirakan memakan waktu sekitar 12 jam. Peserta kemudian dilepas secara resmi oleh Sekretaris Daerah Setda Sukoharjo Abdul Haris Widodo dengan pengibaran bendera start, dan mereka mengawali lintasan melalui Jalan Jenderal Sudirman menuju Proliman Sukoharjo sebelum melanjutkan perjalanan melintasi jalan-jalan pedesaan di seluruh kecamatan. Rute yang dilalui mencakup Kecamatan Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, Baki, Kartosuro, Gata, Tawangsari, Bulu, Weru, dan kembali finish di Gedung Setda Sukoharjo. Kegiatan ini menurut salah satu pelari yang mengikutinya adalah bukan sekedar menguji kemampuan fisik maupun ketahanan para pelari tersebut, tetapi juga menjadi simbol kecintaan terhadap Kabupaten Sukoharjo. Sementara itu, Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo menegaskan aspek keselamatan menjadi prioritas selama pelaksanaan kegiatan dan meminta seluruh tim pendamping mengawal peserta sejak garis start hingga finish.

Tabungan hari tua bisa menjadi salah satu cara investasi terbaik untuk menjamin stabilitas ekonomi saat tua nanti. Berbeda dengan tabungan yang dimiliki untuk kebutuhan konsumsi dan biaya hidup lainnya, tabungan untuk hari tua harus dibuat secara terpisah. Jangan ada kata terlambat untuk membuat tabungan khusus di hari tua, karena tidak ada kata terlambat untuk menabung. Untuk itu, persiapkan tabungan untuk hari tua Anda dari sekarang dibanding tidak sama sekali.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pendengar, sesaat lagi kami bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Tetap bersama kami di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye ora ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Maroko menjadi negara pertama yang melangkah ke perempat final Piala Dunia 2026. Prancis amankan satu tempat di 16 besar Piala Dunia 2026. Alexandra Eala ciptakan kejutan di Wimbledon 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: kembali dinamika olahraga siang ini dengan informasi Piala Dunia 2026. Maroko menjadi negara pertama yang memastikan satu tempat di perempat final Piala Dunia 2026 setelah menaklukkan Kanada di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat malam tadi waktu Indonesia Barat. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah. Played square and there's a strike.
1: Maroko menjadi negara pertama yang memastikan tempatnya di perempat final Piala Dunia 2026 sekaligus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka menjadi 10 pertandingan berkat kemenangan 3-0 yang diraih dengan susah payah atas tuan rumah Kanada di Stadion NRG Texas malam tadi waktu Indonesia Barat. Maroko langsung mengambil inisiatif permainan melalui penguasaan bola sejak peluit pertama pertandingan dibunyikan. Namun, Kanada merespons dengan high pressing sehingga ritme permainan Atlas Lions tersebut beberapa kali terganggu. Meski lebih banyak bertahan, Kanada justru memperoleh peluang pertama melalui Jonathan David pada menit kelima pertandingan. Namun, Yasin Bono tampil sigap dengan menggagalkan tembakan penyerang tersebut dari sudut sempit kotak penalti. Hingga peluit turun minum dibunyikan, kedua tim belum mampu memanfaatkan peluang yang berhasil mereka ciptakan sepanjang pertandingan di babak pertama. Memasuki babak kedua, Maroko langsung meningkatkan tempo permainan demi membongkar pertahanan rapat yang dibangun Kanada sejak awal. Tekanan tersebut akhirnya membuahkan hasil melalui gol cepat Azedin Wahani pada menit ke-50 pertandingan. Kanada berusaha meningkatkan intensitas serangan demi mencari gol penyeimbang secepat mungkin. Peluang terbaik Kanada hadir ketika Dejan Buchanan melepaskan tembakan keras dari luar kotak penalti pada menit ke-79 pertandingan. Namun, Bono kembali menunjukkan kualitasnya melalui penyelamatan gemilang yang menjaga keunggulan Maroko tetap bertahan. Gol kedua Maroko tercipta pada menit ke-82 setelah Brahim Diaz mengirimkan umpan pendek kepada Wahani dalam kotak penalti lawan. Sofyan Rahimi menjadi penutup dominasi Maroko lewat golnya pada menit ke-8 waktu tambahan babak kedua. Selesai pertandingan, kepala pelatih Maroko Mohamed Wahbi mengatakan pada babak kedua Kanada bermain kurang efisien. Ini menurutnya memberikan peluang para pemainnya untuk membuka serangan. Intensitas mereka tetap sama di babak kedua, tetapi mereka kurang efisien. Artinya perubahan yang kami lakukan itulah yang membuat perbedaan. Kami mengendalikan tekanan mereka dengan jauh lebih baik. Mereka tidak bisa lagi menekan kami, karena kami tidak bermain di zona tekanan mereka. Selain itu, kami juga memiliki kedalaman skuad. Hal itu memaksa mereka untuk sedikit bertahan di lini belakang, dan kami tahu mereka mengalami kesulitan di level itu. Namun, dalam hal intensitas, jelas bahwa mereka adalah tim yang sangat bagus. Sementara itu, kepala pelatih Kanada, Jesse Marsh, menyebut bahwa timnya bermain lebih agresif dan lebih baik dibandingkan Maroko. Bahkan di awal babak kedua, kami yang lebih agresif. Kami yang mengendalikan jalannya pertandingan. Kami yang terlihat lebih berpeluang mencetak gol. Namun, mereka berhasil mencetak gol dan gol mengubah jalannya pertandingan. Lalu, mereka bisa bermain lebih bertahan. Kami harus mencari cara untuk menekan sedikit lagi. Dan akhirnya, skor menjadi 2-0. Lalu, gol ketiga di akhir pertandingan. Namun, cara kami menekan, cara kami bermain dalam pertandingan ini, kualitas yang kami tunjukkan, serta dampak keseluruhan dalam pertandingan ini, kami yang jauh lebih unggul. Atas kemenangan tersebut, Maroko mengamankan satu tempat di babak perempat final Piala Dunia 2026. Meskipun Kanada harus menghadapi kekecewaan langsung akibat kekalahan ini, mereka telah menorehkan sejarah dengan berhasil melaju melewati babak penyisihan grup Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah mereka. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Prancis melaju ke perempat final Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Paraguay 1-0 lewat tendangan penalti Kylian Mbappe. Hasil pertandingan pun diwarnai sorotan atas sejumlah keputusan wasit. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sudah bersiap-siap, Kylian Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi.

0: usai mengalahkan Paraguay 1-0 pada babak 16 besar yang berlangsung di Stadion Philadelphia Amerika Serikat pagi tadi waktu Indonesia Barat. Gol tunggal The Blue hadir dari penalti Kylian Mbappe di menit ke-70. Walau lolos ke fase selanjutnya, kemenangan Prancis mendapatkan banyak sorotan dengan keputusan wasit Ilgis Tantasev yang mengganjar mereka dengan 3 kartu kuning. Menanggapi hasil ini, pelatih Prancis Didier Deschamps menyebut, laga ini memang sulit bagi mereka, sehingga mendapatkan kartu bukanlah hal mustahil. Namun terlepas dari hasil itu, Deschamps tetap bersyukur tidak ada pemainnya yang mendapatkan sanksi berat.
1: Le plus important c'est aussi fin de match de
2: Terlepas dari keputusan itu, yang terpenting adalah hasil akhir pertandingan. Kami tidak memiliki masalah apapun, tidak kehilangan pemain manapun. Benar bahwa di pertandingan ini kami mendapatkan 3 kartu kuning dengan banyak kesalahan. Jadi walau saya mengatakan tidak, faktanya memang demikian. Ini adalah pertandingan yang berat dengan banyak tantangan, tapi para pemain kami sudah bersiap untuk itu.
1: Les joueurs étaient préparés à ça.

0: Sensación que me queda en este momento de una tristeza.
1: Apa yang saya rasakan tentu saja sedih. Sejujurnya kami memang memiliki peluang yang lebih sedikit dibanding Prancis untuk lolos ke perempat final. Tapi kami merasa kami masih mampu untuk memperjuangkannya. Dengan kompleksitas permainan kami merasa jika Jerman sebelumnya bisa kami taklukkan, maka kami punya kesempatan untuk memenangkan pertandingan ini juga.
0: Berdasarkan

0: Beralih ke lapangan tenis. Ganda putri Indonesia Janis Chen Aldila Suciadi terhenti pada babak kedua Wimbledon setelah dikalahkan pasangan Marta Kostyuk Elena Gabriela Ruse dengan 4-6-6-7 di All England Club London sore kemarin. Janis Aldila memberikan perlawanan ketat sepanjang pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 49 menit. Namun mereka gagal memaksakan laga berlanjut ke set penentuan setelah kalah dramatis pada tiebreak set kedua. Pada set pertama, pasangan Indonesia mengawali pertandingan dengan unggul 2-0. Kostyuk Ruse kemudian membalikkan keadaan dengan memenangi 5 game beruntun. Pasangan Rumania-Ukraina tersebut memenangi 2 game setelahnya untuk menutup set pembuka dengan skor 6-4. Kostyuk Ruse mempertahankan momentum pada awal set kedua. Mereka mematahkan servis untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Janis Aldila bangkit dan menyamakan kedudukan 3-3 sebelum berbalik unggul 4-3 dan kembali seimbang dengan skor 5-5. Pertandingan kemudian berlanjut hingga tiebreak. Janis Aldila sempat unggul tetapi Kostyuk Ruse menyamakan kedudukan 8-8 dan memenangi 2 poin terakhir untuk mengakhiri tiebreak dengan skor 10-8 sekaligus memastikan kemenangan. Masih dari lapangan tenis. Petenis Filipina Alexandra Ayala menciptakan kejutan besar di Wimbledon setelah menyingkirkan juara bertahan Iga Swiatek pada babak ketiga untuk memastikan langkah bersejarahnya ke babak keempat turnamen Grand Slam tersebut. Unggulan ke-29 menundukkan Swiatek dengan skor 7-6-6-2 dalam pertandingan di Centre Court, Inggris, Sabtu kemarin. Set pertama berlangsung sengit selama 84 menit sebelum Ayala menang melalui tiebreak. Lalu ia berhasil mendominasi set kedua untuk menuntaskan laga pada match point ketiganya. Usai permainan, Ayala mengatakan dirinya bangga dapat meraih kemenangan tersebut.
1: Kurasa saat ini aku sedang berusaha mengurai semuanya. Tentu saja ada begitu banyak emosi dalam pertarungan yang begitu sengit. Jadi aku benar-benar bangga dengan cara aku bertarung dan berhasil bertahan di sana.
0: Kemenangan ini membuat Ayala menjadi petenis pertama Filipina yang mencapai babak keempat turnamen Grand Slam. Selanjutnya, petenis asal Filipina akan berhadapan dengan petenis asal Italia Jasmine Paolini di babak keempat sore esok waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Beralih ke berita nasional. Laga uji coba internasional antara Timnas U17 Indonesia versus Timnas U17 Malaysia leg pertama di Stadion Manahan Solo tadi malam berakhir imbang dengan skor 1-1. Selanjutnya, kedua tim akan kembali menjalani laga putaran kedua di tempat yang sama pada Selasa lusa mendatang. Edwi Puryono dari RRI Surakarta menyampaikan laporan selengkapnya.
1: And our first international game, I think they did very well because if you see the way we pressed Malaysia constantly.
2: Saudara Timnas U17 Indonesia gagal mengamankan kemenangan dan harus puas berbagi angka imbang 1-1 saat menjamu Timnas U17 Malaysia dalam laga uji coba di Stadion Manahan Solo. Laga leg pertama tanpa penonton bertajuk Garuda Championship Series 2026, Timnas U17 sempat memberikan secercah harapan. Sejak babak pertama, Garuda Muda dengan Kapten Ramadan Putra tampil dominan dan menguasai ball position 60-40. Hanya saja beberapa peluang yang tercipta ke gawang Timnas U Malaysia yang dikawal kiper Adam Nur gagal berbuah hasil. Babak kedua terjadi perubahan strategi dengan masuknya gelandang serang Haikal Kamil. Hasilnya, Timnas U17 mampu menyetak gol pada menit ke-80 hasil tendangan jarak dekat Damar Tri. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan. Saat laga memasuki injury time, Timnas U17 Malaysia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 hasil tandukan Ahmad Musakib hingga laga berakhir. Kendati gagal meraih kemenangan, namun pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku tidak kecewa. Menurutnya, seluruh pemain sudah menjalankan semua instruksi dengan memainkan sepak bola menyerang serta pertahanan yang cukup rapat. Pelatih asal Portugal yang baru beberapa hari berada di Indonesia itu mengakui jika Timnas U17 Malaysia sedikit lebih matang dibandingkan Timnas U17 Indonesia.
1: The evaluation very good. I think considering that we are playing against a team that is much more more experience. Yeah, I don't know if you know, but I think you know. Malaysia play final against Vietnam, and we just started 1 month ago with this group, so we should be very, very, very proud with these boys.
3: Melawan squad yang lebih matang dan hanya baru memulai 1 bulan yang lalu, dan sudah sangat bangga untuk penampilan anak-anak karena menghadapi tim yang lebih siap dari timnya.
2: Di satu sisi, pelatih Timnas U17 Malaysia Muhammad Sukor mengaku tidak melihat hasil akhir. Yang terpenting, para pemain dapat menambah jam terbang serta bertanding di luar kandang. Laga tersebut menurutnya juga dapat membentuk mental para pemain yang rata-rata masih minim pengalaman.
4: Yang kami cuba, tapi bagi saya yang penting, even though kita tengok ada on off daripada segi pemain-pemain Malaysia, bagi saya tak apa. Dalam preparation yang 2 hari, at least player boleh push, yang bagi saya performance dan winning mentality mereka lah. At least sampai ke whistle penamat pun mereka cuba untuk menjadikan gol, dan akhirnya result alhamdulillah susahnya seri. Jadi bagi saya, saya boleh bagi kredit even though on off, tapi dia try bagi 100% dalam padang.
2: Untuk selanjutnya, laga leg kedua kembali berlanjut di tempat yang sama pada Selasa lusa. Laga uji coba tersebut juga tertutup bagi penonton umum dan hanya media serta beberapa pejabat di lingkungan Pemkot Solo yang diundang, termasuk wali kota Respati Arti bersama stakeholder olahraga lainnya. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

0: Kita beralih ke olahraga padel. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menggelar turnamen padel bertajuk Cross Shadow Padel Tournament Series 2 di Alam Sutra Tangerang Banten Sabtu kemarin. Lewat turnamen ini, Andre berkomitmen mencari bibit atlet padel Indonesia untuk dibawa ke turnamen ajang internasional kelompok usia Asia Pasifik.
1: Ya, memang kalau dulu kan hanya beginner sama upper beginner ya. Kalau sekarang dan juga lower bronze. Kalau sekarang kualifikasinya lebih banyak, ditambah ada kelompok umur U12. Ini dalam rangka kita mendukung munculnya bibit-bibit baru Agustus ini. Ini dalam rangka turnamen Agustus nanti dipakai oleh PBPI dalam rangka seleksi akhir bagi kelompok umur untuk mengikuti pertandingan Asia Pasifik.
0: Dengan pesatnya popularitas olahraga ini, Andre berharap padel dapat menjadi olahraga pilihan masyarakat seperti layaknya tenis. Selain itu, ketersediaan lapangan dengan harga kompetitif diharapkan menjadi faktor pendorong tumbuhnya padel di kota besar.

0: tidak kalah menarik. Ratusan atlet berkompetisi dalam Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026. Ajang ini menjadi tolok ukur pembinaan jangka panjang menuju event yang lebih tinggi. Laporan selengkapnya disampaikan Putu Nirawati dari Bali.
1: Luar biasa, tentu kami mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Perpani Bali ini.
2: Tercatat 112 atlet berkompetisi dalam kejuaraan provinsi Kejur Prof Junior Panahan Bali di lapangan Kompiang Sujana Denpasar Sabtu 4 Juli 2026. Kejuaraan yang berlangsung selama 2 hari ini dibuka Wakil Ketua Umum 1 Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali, Mario Tusubekti, mewakili Ketua Umum KONI Bali, Inyoman Giripraste. Mario Tusubekti mengatakan, Kejur Prof Junior Panahan Bali 2026 ini bagian dari pembinaan atlet jangka panjang. Ia menilai di Bali banyak memiliki atlet panahan potensial untuk tabungan Bali di masa depan.
1: Dengan menggelar kejuaraan junior, ini salah satu program long term atlet development. Pembinaan dari usia dini berjenjang dan berkesinambungan. Mudah-mudahan melalui kegiatan-kegiatan ini nantinya dapat dihasilkan atlet-atlet yang bisa diandalkan untuk di masa yang depan.
2: Sementara itu, Ketua Umum Pengprop Persatuan Panahan Indonesia Perpani Bali, Imade Rentin, mengatakan Kejur Prof 2026 ini baru pertama dilaksanakan dan diharapkan berlanjut di tahun-tahun berikutnya. Melalui ajang ini, Perpani Bali berkomitmen untuk mencetak lebih banyak kader untuk mewakili Bali di kancah nasional.
3: Kaderisasi sebagai sebuah keniscayaan. Pembibitan dari usia dini menjadi sebuah keharusan. Oleh karena itulah kami pengurus Pengprop Panahan Bali hari ini melaksanakan Kejur Prof Junior yang pertama, memang harapannya tidak yang terakhir, tetapi akan terus berlanjut di tahun-tahun berikutnya.
2: Made Rentin mengatakan ada 2 kabupaten yang absen dalam Kejur Prof kali ini, yakni Bangli dan Tabanan. Ia meminta ke depan ada pemerataan kepesertaan dari 9 kabupaten kota. Perpani Bali ke depan juga akan melakukan komunikasi lebih intens di daerah yang pembinaannya belum maksimal. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

Informasi dari Balai Kambang ya, ini event yang sedang berlangsung di Taman Balai Kambang Surakarta, tepatnya Suaraga Balai Kambang. Ini adalah gelaran festival Suaraga yang diselenggarakan Taman Balai Kambang di Solo pada hari Jumat dan 4 dan 5 ya. Jadi kemarin dan hari ini. Dan acara ini juga merupakan perpaduan antara budaya, kreativitas, dan konsep Jawa wellness. Banyak event atau kegiatan yang diselenggarakan di Suaraga Festival Balai Kambang ini, pendengar adanya bisa pengunjung bisa mengikuti aktivitas kebugaran seperti yoga, ini barengan Anjasmara, kemudian pilates, sound healing, dan senam. Kemudian ada panggung musik dan seni, dimeriahkan oleh musisi lintas genre nasional mulai dari Bara Suara, Malik and the Essential, Sore hingga Fanny Sugi. Kemudian ada juga pasar dan kreativitas ya. Terdapat juga area pasar-pasaran, pameran UMKM lokal dan loka karya kreatif seperti kreatif journaling dan tea fasting. Dan pengunjung Festival Suaraga juga mendapat pengalaman seru. Ini di aktivitas wellness mulai dari yoga bersama Anjasmara, pilates, senam kesehatan jasmani, sound healing yang diselenggarakan di hari Sabtu kemarin ya, 4 Juli 2026. Seperti yang disampaikan Respati Ardi, Wali Kota Solo yang hadir langsung pada pembukaan hari pertama di Festival Suaraga Sabtu paginya, dan kehadiran beliau menjadi penanda dimulainya pengenalan konsep Jawa Wellness sebagai arah baru branding pariwisata serta ekonomi kreatif di Kota Solo. Suaraga sendiri bukan sekadar festival musik pendengar, melainkan ruang baru untuk memperkenalkan Solo sebagai kota yang memadukan budaya Jawa, kreativitas, dan gaya hidup sehat. Respati juga menilai antusiasme pengunjung sejak pagi hari menunjukkan konsep Jawa Wellness memiliki daya tarik yang kuat, tidak hanya warga Solo saja, sejumlah wisatawan dari luar kota juga datang khusus untuk menikmati suasana Suaraga di Balai Kambang. Selain juga kegiatan kesehatan di Festival Suaraga ini juga ada juga kegiatan-kegiatan yang lain seperti konser musik juga. Dan ini juga di Taman Balai Kambang Solo ini, bau wewangian dari minyak atsiri seperti vetiver hingga jasmin ini semerbak di bawah pohon Partini Twin atau Taman Air Kompleks Taman Balai Kambang Solo. Ini berasal dari aktivitas atsiri Jawa Racik Chandra 1 di Festival Suaraga tersebut yang digelar di Taman Balai Kambang Solo. Ada sekitar 20 wisatawan yang menjadi peserta di acara tersebut dan kebanyakan merupakan wisatawan dari Jakarta. Mereka dipandu untuk meracik body oil berdasarkan Pranoto Mongso atau 12 zodiak Jawa. Pranoto Mongso sendiri setiap peserta berbeda-beda pendengar, misalnya masa panen. Kemudian para peserta akan dibacakan masing-masing karakternya hingga kondisi kesehatan, apakah sering mengalami pilek atau pusing. Dan berbagai kegiatan lain yang menarik di Festival Suaraga di Taman Balai Kambang, Anda mungkin bisa menikmatinya karena masih berlangsung sampai hari ini ya, dari tanggal 4 dan 5 Juli 2026.

Pernahkah kamu mendengar suara sirine ambulans yang terdengar keras dan tajam di jalan? Sirine itu adalah tanda bahwa ada seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan medis dengan cepat. Sirine ambulans memiliki tujuan yang sangat penting, selain untuk memperingatkan pengendara di jalan, sirine ini juga memiliki beberapa pola suara yang berbeda. Bunyi seperti palang kereta api, itu artinya ambulans sedang dalam perjalanan menjemput pasien. Suara sirine tidak terlalu cepat dengan jeda lambat, artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Sedangkan bunyi sirine cepat, tandanya ambulans sedang membawa pasien dengan kondisi gawat darurat. Dan sirine dengan suara panjang, artinya mobil ambulans sedang membawa jenazah. Jadi, setiap ambulans membunyikan sirine, itu berarti pengguna jalan lain harus memberikan jalan karena dari semua bunyi menandakan ambulans sedang berstatus layak diprioritaskan.

Masih suasana liburan anak sekolah ini entah sampai tanggal berapa ya, kalau nggak salah tanggal 7 atau tanggal 10 ya masuknya itu. Dan kota Surakarta juga ramai akan pendatang dari luar kota Surakarta, atau bahkan juga warga Surakarta sendiri yang lagi menikmati liburan panjangnya dengan jalan-jalan atau mungkin dengan city tour saja ya, nggak usah jauh-jauh. Akhirnya memang beberapa tempat wisata di kota Solo ini padat dan jalan raya juga padat gitu kan. Dan momen biasanya momen seperti ini dimanfaatkan oleh orang-orang begitu ya, yang mungkin bisa jadi kulineran atau mungkin di tempat-tempat wisata tiba-tiba muncul banyak juru parkir dadakan gitu. Nah, ini di Kota Surakarta sendiri masih maraknya oknum juru parkir atau jukir yang menarik tarif tidak sesuai ketentuan. Wali Kota Solo Respati Ardini melakukan patroli gabungan bersama jajaran kepolisian, Dinas Perhubungan, serta Satpol PP Surakarta pada hari Jumat kemarin. Dan patroli dimulai dari Loji Gandrung, kemudian menyasar sejumlah titik parkir di kawasan usaha dan cafe shop, antara lain di Jalan Slamet Riyadi, Keprabon, Jalan Diponegoro, Jalan RM Said, serta Jalan Gajah Mada dan Jalan Yosodipuro. Dalam patroli tersebut, Respati menemukan adanya sejumlah oknum jukir yang masih menarik tarif tidak sesuai ketentuan dan menerima aduan warga secara langsung terkait tarif parkir melebihi dari karcis atau ketentuan zona. Oknum yang kedapatan melakukan tindakan tersebut langsung didata untuk mendapatkan sanksi maupun pembinaan dari dinas dan kepolisian. Selain masalah tarif, patroli gabungan juga menemukan adanya penggunaan badan jalan oleh pihak ketiga atau pengembang swasta di kawasan Jalan Gajah Mada sebagai lahan parkir. Dan melihat banyaknya permasalahan terkait parkir, Pemkot berencana membentuk Satgas Parkir yang melibatkan unsur Dinas Perhubungan, Satpol PP, serta kepolisian. Dengan adanya patroli ini menjadi jalan untuk reformasi sistem parkir Solo, mulai dari pendataan titik parkir, penertiban jukir liar, kepatuhan tarif, penggunaan karcis resmi, pengawasan parkir insidental hingga penataan ruang publik agar tidak mengganggu lalu lintas maupun pejalan kaki.

0: Pendengar, akan kami hadirkan Kreativa atau Suara Anak Nusantara yang kali ini mau mengajak anak-anak atau adik-adik semua jalan-jalan ke Kota Tarakan. Tetap bersama kami ya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Suara Anak Surakarta.
2: Suara Anak Surakarta.
3: Suara Anak Surakarta.
4: Suara Anak Surakarta.
5: Ini dia Suara Anak Surakarta.

Halo penjelajah kecil, pegang kompas ajaibmu dan nyalakan imajinasimu. Siap-siap ya, kita akan keliling Indonesia dan menemukan keajaiban dari Sabang sampai Merauke.

0: Halo teman-teman, selamat datang di acara Suara Anak Surakarta edisi Ayo Keliling Indonesia. Tentunya bareng sama Kak Intan dan teman kecil kita, Erik. Hai Erik.
1: Hai Kak Intan. Hai teman-teman semuanya.
0: Apa kabar nih Erik?
1: Kabarku luar biasa.
0: Wah, semangat sekali ya Erik. Oh ya Erik, seperti biasa nih, kalau sudah dengar Ayo Keliling Indonesia, artinya udah saatnya kita jalan-jalan.
1: Wuhuu, aku suka sekali jalan-jalan keliling Indonesia.
0: Nah, hari ini kita akan terbang jauh menuju sebuah kota yang penuh keindahan dan budaya, yaitu Kota Tarakan. Erik, tahu nggak Kota Tarakan ada di mana?
1: Sebentar, aku ingat-ingat dulu ya, Kak. Aha, aku ingat kota itu. Tarakan ada di Kalimantan Utara kan, Kak?
0: Wah, betul. Hebat sekali kamu, Erik.
1: Iya dong, aku kan barusan lihat peta di Indonesia.
0: Ah, pantesan. Oke, Erik. Hari ini kita akan terbang ke Kota Tarakan naik karpet terbang. Berani gak kamu, Erik?
1: Hah? Naik karpet terbang? Berani dong, siapa takut. Cus, kita berangkat. Aku ingin tahu banyak tentang Kota Tarakan.
0: Tentu, karpet terbang kita udah siap buat meluncur nih Erik. Sebelum kita mulai perjalanan, teman-teman, bayangkan dulu, kita sudah berada di atas karpet yang lembut. Kita akan terbang tinggi menuju Kota Tarakan. Ayo Erik, kita mulai perjalanan kita.
1: Siap Kak.
0: Ayo Erik, sekarang kita loncat naik ke atas karpet.
1: Ayo Kak.

0: Sekarang sepertinya kita sudah hampir sampai nih di atas kota Tarakan. Seperti kata Erik, Tarakan adalah sebuah kota yang terletak di Pulau Kalimantan, tepatnya di Provinsi Kalimantan Utara. Kota ini punya sejarah yang panjang. Dan yang paling menarik, Tarakan merupakan tempat yang sangat kaya dengan budaya dan keindahan alamnya.
1: Wah kak, kalau aku dengar dari cerita teman-temanku, Tarakan itu dekat dengan laut ya? Ada pantainya nggak kak?
0: Betul sekali Erik, Tarakan punya pantai-pantai yang indah. Ada salah satu pantai yang terkenal banget loh di sana. Kita bisa bermain pasir dan melihat sunset yang cantik banget. Jadi kalau kalian suka pantai, pasti bakal betah deh di sini. Lihat itu Erik, pantainya ada di bawah sana. Itu namanya Pantai Amal.
1: Wah, nampaknya cantik sekali ya kak pantainya.
0: Pasti dong, Pantai Amal memang terkenal super duper cantik Erik. Kayak Kak Intan.
1: Bisa aja kamu kak. Oh iya kak, ada gak sih tempat lain yang lebih keren di Tarakan?
0: Pasti dong, selain Pantai Amal yang terkenal, ada juga Taman Nasional Kayan Mentarang. Taman Nasional ini sangat terkenal dengan keindahan alamnya. Di sana kita bisa melihat hutan tropis yang sangat lebat dan beragam satwa langka.
1: Wah, berarti banyak hewan-hewan langka yang hidup di sana, Kak. Emang ada hewan apa aja di sana?
0: Ada berbagai jenis mamalia, seperti banteng Kalimantan, beruang madu, lutung dahi putih, macan dahan, terenggiling, dan kukang.
1: Wah, keren banget ya, Kak. Belum pernah aku lihat hewan-hewan itu. Terus apa lagi?
0: Masih ada lagi, Erik. Taman Nasional ini juga menjadi rumah bagi ratusan jenis burung, termasuk berbagai spesies burung enggang. Seperti enggang jambu hitam dan enggang gading. Selain itu, ditemukan pula berbagai jenis herpetofauna seperti reptil, amfibi, dan berbagai jenis ikan.
1: Keren banget ya kak, padahal hewan-hewan itu sudah jarang ditemui ya kak. Semoga hewan-hewan itu betah di sana dan pastinya bisa terus berkembang biak biar nggak punah.
0: Amin. Kita doakan ya teman-teman. Nah, sekarang kita lanjutkan perjalanan ya Erik. Pegangan Erik, karpetnya agak ngebut nih.
1: Harusnya kita pakai helm nih kak, soalnya karpetnya ngebut. Wah kak, kalau naik karpet terbang begini, rasanya aku jadi seperti jin Aladdin yang suka pakai karpet terbang kemana-mana. Ho ho ho ho, aku Aladdin, aku sedang keliling kota Tarakan. Kak, ngomong-ngomong, kalau teman-teman di Surakarta kan punya bahasa daerah bahasa Jawa. Kalau teman-teman di Tarakan, apakah punya bahasa daerah juga, Kak?
0: Punya dong, Erik. Kalau kita punya bahasa Jawa, teman-teman di kota Tarakan punya bahasa Tidung. Meskipun mereka juga sebagian besar menggunakan bahasa Indonesia dalam keseharian, tapi kadang mereka ada juga yang pakai bahasa Tidung atau pakai kata-kata khas suku Dayak lainnya.
1: Misalnya gimana kalau pakai bahasa khas kota Tarakan, Kak?
0: Misalnya, kalau mau nyapa, bisa bilang salam Tarakan. Atau dalam bahasa Tidung bisa bilang kamai basa, yang artinya apa kabar?
1: Kamai basa, Kak Intan. Kamai basa, teman-teman.
0: Kamai basa juga, Erik.
1: Oh ya kak, di sana ada upacara adat nggak sih kak?
0: Ada dong. Misalnya kalau ada perayaan atau nelayan mau melaut, mereka suka bikin upacara laut, minta doa biar aman dan hasil lautnya banyak.
1: Wah, mereka sayang banget ya sama laut.
0: Iya dong. Banyak penduduknya bekerja sebagai nelayan, buruh pelabuhan, petani rumput laut, juga perdagangan di laut, Erik.
1: Oh, gitu ya kak?
0: Iya Erik. Kita juga harus menghargai dan mencintai alam ya. Meskipun di Surakarta nggak ada laut, kita tetap harus menghargai dan mencintai alam. Misalkan dengan menanam pohon, membersihkan selokan, dan tidak membuang sampah sembarangan.
1: Asyap! Pokoknya aku janji akan selalu menjaga lingkungan dimanapun aku berada.
0: Keren kamu Erik, teman-teman juga harus menjaga lingkungan ya, karena itu merupakan wujud nyata kita beranjak mencintai alam, pakaian adat dan tarian tradisionalnya, supaya kita bisa melihat pertunjukan imajinatif di hadapan kita.
2: Let's go!

0: seperti ada segerombolan anak yang sedang menari.
1: Mana Erik?
2: Itu kak.
0: Mereka pakai baju warna-warni.
1: Oh iya kak Intan lihat. Mereka sedang melakukan tarian khas kota Tarakan Erik. Namanya tari Jepin Kinsat. Gerakannya lembut tapi penuh semangat.
0: Keren, lalu mereka pakai baju apa kak?
1: Itu mereka sedang menari pakai pakaian adatnya yang disebut baju ta'a untuk perempuan dan baju sapei sapak untuk laki-laki. Biasanya sih memang warna-warni Erik. Dan juga banyak hiasan manik-manik dan tenunan yang khas.
0: Kalau kita ikut nari bareng boleh gak kak?
1: Ya boleh dong Erik. Teman-teman di rumah juga boleh ikutan loh. Ayo kita gerakkan tangan kanan ke depan, kaki ke samping, sambil tersenyum lebar, kayak penari tidung.
2: Gini ya kak?
1: Betul Erik, ayo lebih semangat lagi gerakannya.

0: Kok aku mulai lapar nih?
1: Di Tarakan ada makanan enak nggak sih?
2: Tentu, ada banyak banget makanan khas kota Tarakan yang enak. Ada nasi subut, makanan yang terbuat dari nasi yang dicampur dengan ubi ungu. Jadi warnanya ungu-ungu gitu, Erik. Unik kan? Nah, selain itu ada juga ikan asin rica. Pedasnya mantap. Dan ada juga sate ikan pari dan kepiting soka. Gurih banget tuh rasanya. Nah, kalau buat anak-anak kayak Erik sama teman-teman, ada juga yang namanya amplang. Camilan renyah dari ikan tenggiri, rasanya gurih banget.
1: Aku jadi pengen makan itu nih.
2: Sabar ya, kita imajinasikan dulu makan bareng teman-teman di Pantai Amal sambil lihat sunset.
1: Wah, pasti seru banget. Pasti menyenangkan.
2: Oke, kalau begitu ayo karpet terbang, kita turun ke Pantai Amal untuk menikmati santapan lezat. Erik, sebelum kita lanjutin perjalanan, kita simak dulu yuk sebuah pesan untuk teman-teman.
1: Oke, Kak.
3: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
4: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
3: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
4: Iya, nih.
3: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
4: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
3: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau
4: gak? Di mana tuh?
3: Ada.
5: Ada Cikbul.
4: Apalagi tuh Cikbul?
5: Ayo, Cikingebul. Kok ngegau sih?
4: Bisa aja jajan, nih anak. Jaman kita mana ada Cikbul.
3: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
4: Oh ya?
3: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
4: Ngeri juga ya.
5: Kakak, aku mau bawa.
4: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
3: Gimana kalau kita main domikado?
4: Mau gak? Yuk,
6: awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
2: Terima kasih teman-temanku, kamu masih setia dengerin Suara Anak Surakarta edisi Ayo Keliling Indonesia. Sekarang kita lanjutkan perjalanan lagi yuk, Erik.
1: Ayo, Kak, let's

0: bayangin dulu ya kak.
1: Di meja tersaji kepiting soka yang besar banget. Terus ada nasi hangat, ada juga ikan asin rica dan sate ikan pari. Lalu segelas es teh dan amplang. Ah, lapar sekali. Aku mau langsung memakannya.
2: Eit, tunggu dulu Erik. Kita kan habis berpergian keliling kota Tarakan. Pasti tangan kita kotor dan penuh kuman. Ayo, kita cuci tangan dulu Erik, supaya tangan kita tuh bersih dan gak sakit perut nantinya.
0: Oh iya, aku lupa kak. Kita cuci tangan dulu ya teman-teman. Teman-teman juga ya, makan wajib cuci tangan, pakai sabun, lalu bilas sampai bersih.

0: Erik, selain makanan, anak-anak di Tarakan juga punya permainan tradisional yang seru banget loh.
1: Wah, apa tuh? Jadi penasaran nih aku.
0: Namanya main gasing tidung, Erik. Gasingnya dibuat dari kayu dan diputar pakai tali. Nah, kalau di kota Tarakan, gasing tidung biasanya lebih besar dan lebih berat, Erik. Anak-anak di sana suka berlomba-lomba. Siapa yang gasingnya paling lama berputar, maka dialah yang menang.
1: Wah, pasti asyik tuh.
0: Iyalah, selain itu ada juga mainan galah panjang, Erik, dan juga kelereng pantai. Jadi, walau di pulau, anak-anak tetap aktif dan ceria, Erik.
1: Kalau permainan bisa seseru itu dan seasik itu, pasti kita jadi bisa nggak tergantungan gadget lagi ya, Kak?
0: Iya, Erik. Makanya Erik dan juga teman-teman harus mau aktif main bareng sama teman-teman yang lain ya, biar nggak ketergantungan main HP.
1: Oke, Kak. Nanti saat pulang ke Surakarta, aku mau ajak teman-teman untuk main gasing dan juga kelereng.
0: Nah, gitu dong. Itu baru anak hebat. Gimana perjalanan kita hari ini ke kota Tarakan?
1: Seru banget ya, Kak. Aku jadi tahu kalau Tarakan itu punya budaya yang keren, makanan unik, dan tempat wisata yang indah banget.
0: Betul, Indonesia itu kan luas dan indah banget ya, Erik. Setiap daerah punya kekayaannya sendiri. Karena itu, kita harus bangga dan menjaga budaya kita masing-masing.
1: Siap, Kak Intan. Nanti aku mau cerita ke teman-teman di Surakarta tentang suku tidung dan hal-hal yang menyenangkan dari kota Tarakan.
0: Wah, hebat, Erik. Nah, teman-teman di rumah, jangan lupa untuk selalu mencintai Indonesia dengan cara belajar tentang daerah-daerahnya ya. Dan terus rajin belajar supaya dapat nilai bagus.
1: Betul. Aku setuju, Kak.

0: badanku mulai pegel-pegel kak nih. Pingin istirahat dan tidur siang.
1: Oke deh, karena ini sudah waktunya jam tidur siang, kalau gitu kita pulang ke Surakarta yuk Erik.
0: Ayo kak.
1: Tapi sekarang kita pamitan dulu dong sama teman-teman.
0: Oke kak, sampai jumpa teman-teman di perjalanan kita ke daerah-daerah lain yang ada di seluruh Indonesia. Sekarang Erik dan Kak Intan pamit dulu ya.
1: Sampai jumpa di pertualangan berikutnya.

juara hari ini udah selesai. Tapi Indonesia masih punya banyak cerita. Sampai ketemu lagi di Suara Anak Surakarta berikutnya.

0: Ya tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Kenapa?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah?
0: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
1: Hah? Apaan sih?
2: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
1: Hah?
3: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.

Anda masih bersama kami pendengar di Surakarta siang ini barengan saya Renani Surya yang menemani Anda sampai nanti jam 3 sore. Masih saya tunggu WhatsApp Anda di 081 3900 15525. Nanti juga gabung ya di jam santai siang hari ini. Temanya apa ya? Temanya tentang kenangan aja deh ya. Ini kalau kita sih pengennya sehat semua ya, badannya sehat, kemudian uangnya banyak gitu kan. Tapi uang banyak tapi kalau badan sehat itu apalah artinya. Dan untuk mewujudkan kesehatan badan kita ada beberapa hal yang bisa kita lakukan begitu kan. Pola makan yang baik, tidur yang cukup, pola pikir itu terutama. Dan kemudian ada beberapa cara yang bisa kita konsumsi. Salah satunya mungkin Anda sering mengkonsumsi jamu gendong. Dan ternyata memang banyak manfaat dari jamu gendong ini yang merupakan warisan tradisi yang menyehatkan. Jamu gendong sendiri merupakan minuman herbal tradisional Indonesia yang telah diwariskan secara turun-temurun serta menjadi bagian dari kekayaan budaya bangsa. Terbuat dari bahan alami seperti kunyit, jahe, kencur, temulawak, asam jawa, dan gula aren, jamu gendong ini tidak hanya dikenal sebagai minuman penyegar saja, tetapi juga memiliki berbagai manfaat kesehatan yang didukung oleh penelitian ilmiah pastinya. Ada beberapa manfaat jamu gendong, salah satunya ini adalah membantu meningkatkan daya tahan tubuh kita. Dan menurut penelitian yang dipublikasikan dalam Journal of Ethnopharmacology, senyawa bioaktif pada jahe, kemudian kunyit, dan temulawak ini memiliki sifat antioksidan serta antiinflamasi yang mampu membantu tubuh melawan radikal bebas serta mendukung sistem imun. Jamu gendong juga bermanfaat dalam menjaga kesehatan saluran pencernaan, bisa mengurangi mual, memperlancar pencernaan, serta meredakan gangguan lambung ringan. Sedangkan kencur sendiri berpotensi mengurangi rasa tidak nyaman pada saluran cerna. Selain itu juga kandungan kurkumin pada kunyit diketahui juga memiliki efek antiinflamasi yang membantu mengurangi peradangan dalam tubuh, begitu ya. Makanya ada juga orang ini tidak suka memakan obat kimia gitu ya. Mungkin obat dokter atau obat warung, lebih memilih mengkonsumsi herbal atau jamu. Dan memang meski memiliki banyak manfaat sendiri, konsumsi jamu gendong ini juga tetap perlu memperhatikan kebersihan proses pembuatannya serta jumlah gula yang digunakan. Jadi memang pengolahan yang higienis serta penggunaan bahan alami berkualitas akan membantu menjaga keamanan serta manfaat jamu bagi kesehatan tubuh kita.

Apa yang Anda pikirkan ketika mendengar Samosir? Selain terkenal dengan keindahan Danau Tobanya, Anda juga akan menemukan sebuah boneka laki-laki seukuran tubuh manusia. Boneka itu bernama Si Gali-Gali. Si Gali-Gali adalah boneka kayu menyerupai manusia. Dan biasanya, patung ini berada di rumah adat Batak Desa Tomok. Boneka ini digerakkan oleh manusia yang berada di belakang patung Si Gali-Gali. Menurut legenda, masyarakat suku Batak, Si Gali-Gali adalah putra tunggal kesayangan dari Raja Rahat. Namun Si Gali-Gali meninggal karena sakit. Raja merasa sangat kehilangan anaknya. Kemudian demi mengobati kesedihan Raja, maka dibuatlah sebuah boneka kayu yang menyerupai Si Gali-Gali. Kemudian diadakan ritual memanggil arwah Si Gali-Gali sehingga boneka itu bisa menari-nari dengan diiringi musik adat Batak. Kini, tarian boneka kayu ini juga menjadi daya tarik wisata di Danau Toba.

kita bisa kembali ke masa-masa yang lalu atau dengan mesin waktu gitu, Anda pengen menjadi apa? Nah, pastinya menjadi orang yang lebih hebat dari sekarang gitu ya. Walaupun tanpa merasa kita tidak pernah bersyukur, pastinya kita bersyukur kita sudah ada sejauh ini dan menjadi sampai sekarang ini. Dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Surakarta Siang ini. Sesaat lagi Anda bisa menyimak ragam berita atau informasi yang terangkum dalam Warta Siang sepekan untuk hari ini Minggu 5 Juli 2026.

0: Pendengar dari Jalan Abdurrahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Siang Sepekan RRI Surakarta dan selengkapnya bersama saya Riana Nisurya. Bagi warga Kecamatan Sambung Macan, Sragen menyampaikan keluhan kini tidak lagi identik dengan birokrasi yang berbelit atau meja kantor yang kaku. Melalui sebuah inovasi bertajuk Si Macan, warga kini punya cara baru untuk bersuara, hanya melalui genggaman ponsel mereka. Bukan sekedar singkatan yang gagah, yakni sistem pengaduan layanan masyarakat, Si Macan hadir sebagai jembatan digital yang menghubungkan keresahan warga dengan solusi pemerintah. Jika dulu aduan harus melewati proses panjang, kini masyarakat bisa melapor lewat aplikasi, media sosial, hingga pesan singkat WhatsApp. Salah satu yang membuat Si Macan istimewa adalah kemampuannya memberikan kepastian. Seringkali saat melapor, warga merasa seperti berteriak di ruang hampa, tidak tahu kapan aduan diproses atau siapa yang menanganinya. Namun Si Macan mengubah hal itu dengan fitur real-time tracking, geotagging, dan disposisi otomatis. Camat Sambung Macan Edi Purwanto menekankan bahwa teknologi ini bukan untuk menjauhkan pemerintah dari warga, melainkan untuk mendekatkan layanan dengan cara yang lebih responsif. Melalui Si Macan, pemerintah menghadirkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Universitas Muhammadiyah Surakarta UMS resmi memperluas kiprahnya di dunia pendidikan tinggi dengan membuka kampus kedua di Bali bernama BIM University. Kehadiran kampus ini menjadi langkah strategis UMS dalam memperkuat internasionalisasi sekaligus mencetak sumber daya manusia yang siap menghadapi tantangan era digital dan industri global. Rektor UMS Profesor Dr. Harun Joko Prayitno M.Hum menyampaikan bahwa BIM University menjadi bagian dari upaya pengembangan kampus Muhammadiyah, terutama UMS, menuju kampus berdaya saing internasional. BIM University dirancang sebagai kampus yang mengintegrasikan keterampilan teknologi informasi, industri, dan kewirausahaan dalam satu ekosistem pembelajaran. Mahasiswa tidak hanya memperoleh teori di kelas saja, tetapi juga mendapatkan pengalaman praktik secara langsung melalui pembelajaran coding, penerapan teknologi di industri, program magang, serta pendampingan membangun startup. Aksi nekat TW alias Klower 44 tahun, seorang residivis yang sudah 5 kali keluar masuk penjara akhirnya terhenti. Unit Reskrim Polsek Sidoarjo Polres Sragen berhasil mengungkap kasus pencurian sepeda motor yang dilakukannya di Desa Jetak, Kecamatan Sidoarjo, Sragen. Kapolsek Sidoarjo Selasa lalu menjelaskan pelaku merupakan warga Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar. TW dikenal sebagai spesialis pencurian kendaraan bermotor curanmor dan ponsel yang sudah 5 kali mendekam di Lapas Surakarta. Pencurian terjadi pada Rabu 20 Mei 2026 lalu sekitar pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Korban Maman Effendi menyadari motor Suzuki Shogun miliknya yang bernomor polisi AD5674LY raib usai dirinya pulang dari melaksanakan sholat subuh di masjid. Hasil penyelidikan menunjukkan pelaku memanfaatkan kelalaian korban. Saat itu pintu gerbang rumah terbuka dan kunci sepeda motor masih menempel di kontak. Akibat kejadian tersebut, korban mengalami kerugian sekitar 2,7 juta dan langsung melaporkan peristiwa itu ke Polsek Sidoarjo. Saat ini pihak kepolisian masih terus mengembangkan penyidikan. TW diduga kuat tidak hanya beraksi di Sidoarjo saja, melainkan juga di sejumlah lokasi lain di wilayah Kabupaten Sragen. Pendengar Warta Siang sepekan ini hari Minggu 5 Juli 2026 bisa Anda akses melalui audio streaming di www.rri.co.id dan aplikasi mobile RRI Digital. Babinsa Desa Nglinggi dari Koramil 06 Kebon Arum Serma P. Edi Setiawan menghadiri rapat koordinasi pengairan di Balai Desa Nglinggi, Kecamatan Klaten Selatan. Kegiatan ini dilakukan untuk memperkuat komunikasi sosial sekaligus membantu petani mengurai berbagai persoalan ketersediaan dan distribusi air irigasi. Rapat tersebut menjadi wadah bagi pemerintah desa, instansi teknis, aparat keamanan, dan kelompok tani untuk menyamakan persepsi. Melalui koordinasi yang baik, pengelolaan sumber daya air diharapkan diharapkan berlangsung efektif, adil, dan berkelanjutan demi produktivitas pertanian. Pertemuan penting itu dihadiri Menteri Pengairan, Penyuluh Pertanian Lapangan, Kepala Desa Nglinggi, Babin Kamtipmas, serta jajaran pengurus Gapoktan setempat. Selain itu, perwakilan dari kelompok tani Sri Rejeki, Ngudi Makmur, dan Ngudi Mulyo juga turut hadir menyampaikan aspirasi. Berbagai persoalan sistem pengairan dibahas secara terbuka, mulai dari pembagian jadwal aliran air hingga kondisi real saluran irigasi. Seluruh peserta diberikan kesempatan memberikan masukan agar solusi yang dihasilkan bisa diterapkan secara tepat sasaran di lapangan. Personel Polsek Tasikmadu bergerak cepat mengamankan seorang penjual minuman keras jenis Ciu tanpa izin di kawasan Pasar Nglano, Kabupaten Karanganyar. Penindakan yang dipimpin langsung petugas patroli ini dilakukan setelah menerima laporan dari warga setempat. Saat tiba di lokasi kejadian sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, polisi menemukan pelaku berinisial D sedang mengedarkan barang ilegal tersebut. Petugas menyita 8 botol bekas air mineral berukuran 600 ml berisi Ciu campuran sebagai barang bukti. Pelaku yang merupakan perempuan berusia 55 tahun asal Kota Malang tersebut langsung digelandang ke Mapolsek Tasikmadu. Pelaku kemudian menjalani pemeriksaan intensif sekaligus pembinaan agar tidak mengulangi perbuatannya. Di hadapan penyidik, perempuan paruh baya ini mengaku nekat menjual minuman beralkohol tersebut demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Meski demikian, polisi tetap meminta pelaku menandatangani surat pernyataan resmi sebagai bentuk penegakan hukum. Kapolsek Tasikmadu Ibtu Anton Sulistiana menegaskan patroli kewilayahan akan terus diintensifkan demi mencegah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi tinggi atas kepedulian warga yang aktif memberikan informasi yang akurat. Timnas U17 yang saat ini menjalani pemusatan latihan di Kota Solo bakal melakoni dua kali uji coba menghadapi Timnas U17 Malaysia. Laga bertajuk Garuda Championship Series itu digelar di Stadion Manahan Solo Sabtu 4 Juli 2026 malam dan Selasa 7 Juli 2026 pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Usai memimpin latihan di Stadion Manahan Solo, Jumat lalu pelatih Timnas U17 David Nascimento mengaku terkesan dengan kualitas pemain yang dimilikinya meski baru beberapa kali memimpin latihan. Pelatih asal Portugal itu menilai skuad Garuda Muda memiliki fondasi yang bagus meski sebagian besar pemain belum memiliki pengalaman tampil di level internasional. Selama menjalani pemusatan latihan di Kota Solo, Timnas U17 membawa 25 pemain. Beberapa nama di antaranya Chico Jericho, Abdillah Ishak, Syahdan Kaisar, Igede Kayana, Ichiro Akbar, Yan Ceglen, hingga Melki Alfando. Pendengar, PMK Wonogiri menggabungkan 2 SMP dan 12 SD yang kekurangan murid sebagai upaya menyeimbangkan distribusi guru dan meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pendidikan. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Disdikbud Kabupaten Wonogiri, Sularto, mengatakan Pemkab Wonogiri memastikan kebijakan tersebut tidak menyebabkan siswa putus sekolah.
1: Sekolah-sekolah yang SD kurang atau sama dengan 25.
2: Pemerintah Kabupaten Wonogiri resmi menggabungkan 2 sekolah menengah pertama atau SMP dan 12 sekolah dasar atau SD dengan sekolah lain yang setingkat pada tahun ajaran ini. Kebijakan tersebut ditempuh untuk mengatasi sekolah yang kekurangan murid sekaligus menata distribusi tenaga pendidik agar lebih profesional. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wonogiri, Sularto, mengatakan kebijakan regrouping telah melalui kajian mendalam. Ia menjelaskan 2 SMP yang digabungkan selama beberapa tahun terakhir memiliki jumlah peserta didik di bawah 60 anak. Sementara itu, 12 SD yang diregroup masing-masing hanya memiliki total murid kurang dari 25 anak.
1: Putusannya SMP ini terregroup 2 dari 3, SMP Negeri 4 Selogiri dan SMP Negeri 3 Giri Marto. Kemudian SD-nya ini terregrup 12 dari 12 sekolah yang kurang dari 25 dan 7 yang berdekatan dan 2 atau 3 yang bermasalah. lokasinya.
2: Menurut Sularto, kondisi tersebut berdampak pada pengelolaan keuangan sekolah. Pasalnya, besaran dana bantuan operasional sekolah atau BOS dari pemerintah pusat ditentukan berdasarkan jumlah peserta didik. Semakin sedikit siswa, semakin terbatas pula kemampuan sekolah dalam melakukan pembenahan sarana dan prasarana pendidikan.
1: Lah kalau guru sudah PNS, kemudian verdi katakanlah anggap saja gajinya 3,5, kemudian verdinya 3,5, berarti kan sekitar 7 juta. Jika ini hanya mengelola satu kelas itu hanya ada satu dan dua anak, tentu pendidikan di Kabupaten Wonogiri menjadi pendidikan yang mahal kan. Makanya kami mencoba dengan cara kami, walaupun ini beresiko Pak.
2: Ia menambahkan satu guru yang seharusnya mengajar satu rombongan belajar berisi 28 hingga 32 siswa di sekolah dengan jumlah murid minim justru hanya mengajar kurang dari 10 anak. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
0: Pendengar, sebagai rangkaian hari jadi ke-179, pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Sporapar membuka Selo Art Festival di kawasan Simpang Samiran Selo. Hadir dalam acara Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana menjadikan momentum ini sebagai cara mencintai budaya asli daerah.
3: Memperkenalkan budaya asli daerah kepada seluruh warga masyarakat.
4: Mengusung tema Nguri Bumi, pemerintah Kabupaten Boyolali melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Sporapar membuka Selo Art Festival di kawasan Simpang PB6 Samiran Selo. Acara ini sebagai rangkaian hari jadi ke-179 Kabupaten Boyolali. Pembukaan Selo Art Festival dihadiri Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana, jajaran Forkopimda, Sekretaris Daerah M. Sawaludin, serta jajaran Kepala Organisasi Perangkat Daerah OPD. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Boyolali Dwi Fajar Nirwana menjadikan momentum ini sebagai cara mencintai budaya asli daerah. Dirinya juga mengatakan bahwa Selo Art Festival bisa menjadi pengingat bahwa seni dan budaya adalah ruh dari masyarakat Selo.
3: Jadi ruang untuk memperkuat identitas budaya, memperkuat persatuan dan kesatuan, dan tentunya memperkenalkan budaya asli daerah kepada seluruh warga masyarakat. Dan menjadi pengingat pada kita semua bahwa seni dan budaya adalah ruh dari masyarakat Selo. Dan mari kita jadikan Selo Art Festival 2026 ini sebagai momentum untuk mencintai budaya asli daerah, menjaga kelestarian alam, dan tentunya membangun Boyolali yang lebih maju, berbudaya, berdaya saing, dan semakin sejahtera.
4: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata di Sporapar Kabupaten Boyolali, Chandra Irawan, menjelaskan bahwa Selo Art Festival dihadirkan untuk mengangkat, mengenalkan potensi wisata, budaya, dan keragaman ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Selo.
5: Dalam rangka upaya mendukung pengembangan sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian seni budaya, serta pemberdayaan masyarakat di kawasan wisata Kecamatan Selo. Tujuan kegiatan untuk mengangkat, mengenalkan potensi wisata, budaya, dan keragaman ekonomi kreatif yang ada di Kecamatan Selo. Memberikan wadah untuk mengembangkan bakat, kreativitas, dan minat masyarakat terhadap seni dan budaya. Mendorong kolaborasi pemerintah, komunitas, dan masyarakat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan untuk memberikan hiburan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Selo dan sekitarnya.
4: Selo Art Festival menghadirkan pertunjukan seni dari 10 desa, pentas dari 5 sanggar seni yang ada di Kecamatan Selo, serta diikuti pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. RRI Surakarta, Joko Putro melaporkan.
0: Wisata air di Boyolali menjadi primadona saat libur panjang sekolah, salah satunya Umbul Telatar. Ketika dihubungi RRI hari ini petugas tiketing di Umbul Telatar, Dwi Sumiati menjelaskan pada liburan sekolah ini per hari mencapai lebih dari 1.000 pengunjung.
6: Alhamdulillah ramai Mbak, karena kebetulan ada Popda, yaitu lomba renang se-Jawa Tengah, nggih, ada di sini juga lumayan.
0: Ratusan ribu wisatawan membanjiri destinasi wisata di Kota Boyolali selama libur panjang sekolah tahun ini. Destinasi wisata air memang menjadi wisata favorit para wisatawan maupun masyarakat Solo Raya. Objek wisata air ini sudah sejak lama dikenal sebagai jujukan wisata kuliner, khususnya menu-menu ikan air tawar dengan kolam yang mengelilinginya yang lokasinya di dalam area Umbul Telatar. Salah satunya yang paling dibanjiri pengunjung adalah Umbul Telatar berlokasi di Jalan Pangeran Diponegoro 2, Kebon Bimo, Boyolali.
7: petugas tiketing di Umbul Telatar, Dwi Sumiati menjelaskan, kunjungan di Umbul Telatar meningkat drastis mulai pertengahan bulan Juli 2026, bahkan sampai kewalahan melayani tiket masuk. Dikatakan Dwi, tingginya pengunjung itu karena tiket masuk harganya relatif murah. Jika hari biasa Rp4.500 hingga Rp5.000, pada hari Sabtu dan Minggu Rp6.500. Jika dibanding wisata air lainnya Rp10.000 per orang. Jumlah pengunjung setiap long weekend Sabtu dan Minggu tembus lebih dari 1.000 pengunjung.
6: Hari ini untuk kondisi di Telatar, alhamdulillah ramai mbak untuk liburan. Tapi kalau untuk hari biasa juga biasa saja. Kalau di sini kebetulan ada Popda, yaitu lomba renang se-Jawa Tengah, nggih, ada di Telatar, yang kebetulan diadakan di Telatar. Pengunjungnya rata-rata selama event ini sehari bisa 1.000 pengunjung bisa, tapi untuk hari-hari biasa tidak terlalu ramai mbak, sepi lah istilahnya, paling ya pengunjung cuma 300-500, itu cuma setengahnya nggih.
7: Dikatakan Dwi, jumlah pengunjung akan terus naik, dimungkinkan hingga habis libur panjang sekolah. Mengingat libur panjang sekolah masih berlangsung, para pengunjung Umbul Telatar selain dari wilayah Surakarta, bahkan datang dari berbagai daerah yang sedang menikmati libur di kampung halaman, yakni dari Jakarta, Bogor, Surabaya, Semarang, dan lainnya. Sementara pengunjung asal Sukoharjo, Solik, mengaku meski jarak dari rumah ke Umbul cukup jauh, Umbul Telatar menjadi pilihannya. Selain sumber mata airnya alami, lebih jernih dan segar.
8: Ini saya liburan bersama anak-anak di Umbul Telatar. Ini untuk bawa anak-anak, saya cukup tidak mengkhawatirkan ya, karena di Umbul ini sangat nyaman dan untuk view, untuk foto-foto itu bagus sekali. Jadi recommended sekali untuk kita refreshing di Umbul Telatar ini.
7: Umbul Telatar yang buka mulai pukul 8 hingga 16 waktu Indonesia Barat, para pengunjung selain berenang bisa menikmati live musik serta bersantai ria, menikmati wisata kuliner, bahkan terdapat arena untuk outbound yang berada di area Umbul Telatar. RRI Surakarta, Fatimah Setiawan melaporkan.
0: Mendengar demikian rangkaian warta siang sepekan RRI Surakarta Minggu 5 Juli 2026. Saya Renani Surya bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Masa iya mobil nggak pakai BBM? Kayaknya baru denger deh. Terus emang bisa jalan pakai apa? Yang bener aja.
1: Bener kok, karena ini mobil listrik. Jadi digerakkan oleh motor menggunakan listrik di baterainya. Mobil listrik awalnya dibuat dalam skala kecil oleh ilmuwan dari Hungaria, Belanda, dan Amerika Serikat pada abad ke-18. Kemudian di tahun 1832, Robert Anderson dari Inggris mengembangkan mobil roda 3 menggunakan baterai listrik. Sempat mengalami masa kejayaan dan kejatuhan dalam bersaing dengan mobil berbahan bakar fosil. Kini mobil listrik kembali menjadi populer seiring perkembangan teknologi. Baterai dalam sistem penyimpanan energinya dengan tampilan desain yang menawan dan minim emisi, mobil listrik kembali dilirik masyarakat dunia sebagai pembawa harapan baru dalam menekan pemanasan global.

0: isi waktu siang Anda di jam santai. Menghadirkan interaktif pendengar.
1: Bu, ayo apa kapal yang banyak di pinggir jalan, ayo cepat.
2: Pak, ini kan kira GTM kok ono, woy marai lucu loh Mbak Sisi, kamu tuh.
0: Request lagu.
3: Lagunya Lupa-Lupa Ingat aja.
1: Lupa-Lupa Ingat dari kuburan band ya?
3: Ya.
0: Dan memutarkan lagu-lagu pilihan. Jam Santai hadir setiap hari Rabu sampai dengan Senin pukul 13.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Surakarta.

0: Jam santai menutup Surakarta siang ini akan hadir pendengar, dan sudah saya buka line telepon di 638055 dan di WhatsApp 081390015525. Anda bisa bergabung bersama Jam Santai dan request lagu ya. Indonesia paling lama 90-an ya. Dan tema kita siang hari ini apa ya? Kadang kan kalau sekarang ini tanggal 5 ini bertepatan dengan sejarah Hari Bank Indonesia yang diperingati setiap tanggal 5 Juli. Kalau kita berbicara Bank Indonesia, tidak lepas dari uang gitu ya. Uang Republik Indonesia, ada uang kertas, ada uang pecahan begitu. Nah, biasanya tapi seiring dengan perkembangan zaman, sekarang ini orang juga semakin senang menggunakan cashless gitu ya, tanpa menggunakan uang atau mungkin pembayaran secara digital. Nah, tapi ada juga orang yang masih menggunakan pembayaran dengan uang cash gitu. Biasanya di dompet Anda gitu harus ada uang itu sejumlah berapa rupiah gitu, berapa ribu rupiah atau berapa ratus ribu rupiah begitu. Ada juga ya cukuplah 10 ribu atau 50 ribu aja, atau ada yang sampai jutaan, 1 juta atau 500 ribu atau berapa. Nah, itu aja deh saya ingin keponya siang hari ini. Halo, selamat siang Jam Santai.
1: Halo, selamat siang Jam Santai.
0: Halo juga Pak Tri.
1: Waduh,
0: iya, selamat siang juga Pak Tri.
1: Kalau ini kan banana bentar gemel bedelas.
0: Oh, apa iya?
1: Oh. Ini kan Mbak Ria.
0: Iya.
1: Alhamdulillah terangkat.
0: Baik. Sehat ya Pak Tri ya?
1: Alhamdulillah saya sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, sekeluarga, kesehatan, kesehatan, kewarisan, kesayangan sedoyo.
0: Amin, amin. Sehat. Yang penting juga sehat, terus kemudian kantongnya tebal gitu ya.
1: Nggih, artane kata.
0: Pak Tri biasanya
1: masih tebal, Pak.
0: Nah, itu makanya masih tanggal muda.
1: Kantongnya tebal nih, tebal ini mboten enten antane.
0: Oh, alah. Biasanya kalau di dompet itu harus ada uang berapa, Pak Tri?
1: Wah, tak wonten nih, Mbak.
0: Tak wonten ya.
1: Mboten nganu kok, nggih, mboten gadah bulanan dating ya, nganu.
0: Kan ada sekarang kan males bawa duit cash gitu kan, ada pakai ATM. Oh, cash terus, oke, baik. Berarti memang harus sedia uang cash ya di dompet ya, oke, baik. Lagunya apa Pak Tri?
1: Namun nama PPKD Kamelia Tunggal.
0: Waduh, Kamelianya keluar lagi nih ya, oke. Mau salam-salam monggo silahkan.
1: Oke, kesempatan ibu juga misalkan Kakung Jo, Boko Gatot, Kakak Dede, Kakak Aisyah, Dewan Kalimantan, Sugeng Siang, Kakak Bunda Yuni Semarang, Mayani Batang, Sugeng Siang, Kakak Mas Andrian, Bunda Karta Kapitin, Boyolali, Sugeng Siang, Kakak Mas Bima Kartosuro, Sugeng Siang, Kakak Bunda Ikanur, Boko Yanto, Sudaya Wanten Calomadu, Sugeng Siang, Kakak Boko Mukimin, Boko Kris, Boko Beni, Boko Mulati, Boko Pak Iti, Boko Pak Pirudi, Boko Bambang Mudga, Boko Bejo, Mas Bejo Jambi, Sugeng Siang, Kakak Boko Joko Indarno, Boko Roman Muhammad, Bapak Prapto, Bapak Sardi, Bapak Karim, Bapak Cuk, Mas Ahmad Faisal, Bunda Rere, Bunda Yasmi, Bunda Yasmi, Wedan, gitu mateng, Bapak Waluyo Sultan, Sugeng Saka, Bunda Agustin, Bunda Medik, Bunda Rakil, Bunda Elisa, Bunda Medista, Sugeng Saka, Bunda Andang Sri Widastuti, Bunda Andang Sri Andayani, Bunda Andang Sri Sukoharjo, gitu mateng, Bunda Haji Asri, Sugeng Saka, Bunda Ginem, Bunda Temulati, Mbak Tarmi, Bunda Situ Sukoharjo, Bunda Latung Jaten, Bunda Tifah, Bunda Tari, Mbak Natalia, Bunda Anastasia, Bunda Siratul, Bunda Isma, Bunda Ronadani, Bunda Tuti, Eyang Nurul, Eyang Sulu, Ugitu Mateng, Bunda Nur Nuswan, Bunda Tri Keprabuan, Sugeng Siak Kagum Bunda Wigati Wonosobo, Sugeng Siak Kagum Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Sarbini, Bunda Umi Karim, Sugeng Siak Kagum Bobo, Ki Agem Gede, Selamat sore, Kagum Kakak Puja, Engkang Wonten Pitundi Papua, Dumateng Sedoyo, Engkang Jam Santai Terus Tunggal, menikah, sekeng santai, sekeng siang, selam sehat, selam budaya, selam sejahtera, dimatung panjenang sedaya, kagem Mbak Rian dan Nisriya, kita sapi naringan, kawi ujungan, kesarahan, kesehatan, kelancaran, anggini pun, ngayani, ngayai sedaya kewajibani pun.
0: Amin.
1: Kau binaringan, sejengan, kata berkah melimpah, sedaya kang barokah.
0: Amin.
1: Matur nuwun sangat, buat
0: balik Mbak. Baik, terima kasih Pak Tri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditunggu lagunya ya, sudah saya siapkan. Ada kemudian, kenapa ini keselak saya? Ini ada Ibu Elisa di Pajang, tapi kok saya tidak bisa ngeklik ininya ya. Oke, saya mau baca dulu di WhatsApp yang sudah bergabung ya. Ada Ibu Agustin di Mangkubumen. Selamat siang Jam Santai Mbak Ria, lagunya Rosa Pudar. Salam buat semua pecinta Jam Santai tanpa terkecuali. Salam buat yang tugas Mbak Ria. Sehat semangat dan tentunya bahagia. Amin. Selamat tugas Minggon di studio. Saya temani di Surakarta siang ini sampai dengan selesai. Aduh, ini kenapa tidak bisa diklik? Ya Allah. Baik, kemudian ada Kakak Felicia di Colomadu. Selamat siang yang cerah ceria bersama Mbak Ria di jam santai. Info cuaca Colomadu Timur panas berawan, Mbak. Antri request Sumpah Mati dari Selina Grace featuring Andi Rianto. By the way, Selina ini pencetak sejarah loh Mbak Ria, orang Jawa Tengah pertama yang menjuarai Indonesian Idol. Kita sebagai warga Jateng bangga ya Mbak. Salam terutama untuk Mbak Tarmi di Joglo yang selalu bikin semangat, teruntuk Mbak Ria yang cantik ceria, semangat bertugas siarannya, senantiasa diberikan kesehatan, murah rezeki dan penuh kebahagiaan dan cinta bersama keluarga terkasih. Salam juga untuk kakak-kakak cantik di rumah ya Mbak. Terima kasih. Kalau sekarang stok uang cash maksimal 100K saja Mbak, soalnya saya biasa pakai e-wallet atau dompet digital atau kris, lebih praktis dan gak rawan kejahatan yang gak kita inginkan ya. Tapi harus selalu punya paket data juga. Iya sih, punya e-wallet tapi kalau datanya gak ada gak bisa dipakai ya. Ya, ini kenapa ini saya tidak bisa untuk mengklik WhatsApp call. Halo, selamat siang jam santai.
2: Selamat siang. Iya.
0: Halo juga Ibu Elisa di Pajang. Sehat, apa ya? Kabarnya? Alhamdulillah sehat dong. Iya, Bu Elisa biasanya nyimpen uang cash di dompet maksimal berapa atau minimal berapa?
2: Ya pokoknya secukupnya buat belanja.
0: Ya. Oke, tapi tetap masih menyimpan uang cash ya. Sekarang kan banyak
2: masih.
0: Baik. Sekarang kan banyak pakai dompet digital kayak gitu tuh loh, Bu.
2: Enggak.
0: Oh enggak ya. Oke, baik. Lagunya apa Bu?
2: Soalnya kalau belanja itu kan di rumah. Itu tukang sayur. Taunya apa? Ecek-ecek itu enggak tahu. Taunya ya
0: cash ya. Tapi sekarang juga sudah banyak loh yang sudah update gitu ya, di warung-warung belanja kayak gitu tuh sudah ada barcode-nya untuk kris kayak gitu, sudah ada banyak juga gitu. Baik.
2: Kalau tukang sayur saya itu masih sayur keliling ya? enggak punya.
0: Baik. Lagunya apa Bu Elisa?
2: Demi Cinta.
0: Dari Krispati.
2: Dari Krispati.
0: Oke, mau salam-salam monggo silahkan.
2: Salam-salamnya buat Bu Yuni, ayo muncul Bu. Terus Mama Sri, Mama Hajastri. Terus buat bestiku, kemana aja tadi tak bel kok gak ada. Terus ada yang di Kalimantan Barat itu loh.
0: Siti.
2: Mbak Siti. Siti Aisyah, Pak Beni, ayo muncul Pak Beni, Pak Kris, Mas Faiz, Papi Rudi, Pak Prapto, terus Mas Bima, Cik Ding-Ding, Bu Rere, terus ada Bu Agustin, Bu Mentik, Bu Modesta, Bu Tanti, terus Bu Indang tiga-tiganya, Mbak Citra, muah-muah.
0: Iya.
2: Muah-muah. Ayo muncul, ini libur loh. Mbak Ria siap dulu ya.
0: Saya tidak pernah libur, liburnya enggak pas hari Minggu saja.
2: Terus ada Bu Ginem, Pak Jo, Pak siapa itu? Pak Sardi Lukis, terus Mbak Nini Sardini, di Ngadi Suman.
0: Ya. Halo Bu Elisa. Halo, ya Bu Elisa, kok nggak kedenger ya suara saya ya? Bu Elisa dengar suara saya? Ya, Bu Elisa. Ya. Rupanya mungkin sinyal ya, sinyalnya kurang bersahabat. Tapi sudah tersampaikan semuanya ya Bu Elisa ya, semoga ya. Lagunya sudah saya siapkan juga, Demi Cinta dari Krispati. Saya putarnya dulu ke Ebit GAD yang tadi di request oleh Pak Tri di Boyolali.

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati iki lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sing salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho,
1: Mbak? Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir.
0: Mbaknya
1: dia naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Wong dodolan ora iso ngomong.
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Lah terus aku harus jualan di mana lho?
3: Trotoar itu khusus untuk pengguna jalan, bukan untuk jualan, apalagi kendaraan. Ngerti ya kan?

0: Saya buka kembali line telepon WhatsApp untuk Anda pendengar di jam santai siang hari ini. Biasanya Anda menyimpan uang cash di dompet berapa? Berapa gitu ya. Karena sekarang memang sistemnya sukanya lebih cashless gitu, atau mungkin melalui dompet digital. Halo, selamat siang jam santai.
1: Halo, selamat siang jam santai Mbak Ria.
0: Halo juga, dengan siapa ini?
1: Dari Medan, Mbak.
0: Medan? Oh, Bu Yatmi. Bu Yatmi sehat?
1: Alhamdulillah sehat, Mbak.
0: Alhamdulillah, harapannya seperti itu ya. Bu Yatmi biasanya menyimpan uang di dompet mesti ada berapa begitu maksudnya? Banyakkah atau cuman ya sekedarnya saja?
1: Uangmu cuma ada di dompet, tau, Mbak?
0: Kenapa?
1: Uangmu cuma ada di dompet.
0: Oh,
1: tidak
0: gitu.
1: Main bank.
0: Oh, tidak main apa namanya ATM kayak gitu ya?
1: Enggak.
0: Hati-hati.
1: Dulu itu saya pernah, tau, Mbak, ada uang tak masuk ke bank. Saya mau butuh, tapi bukan pakai ATM ya, masih manual di Tabanas itu. Itu tanda tangannya berbeda dengan KTP. Akhirnya sulit sekali itu loh, Mbak. Cuma tak ambil, tak investasikan ke emas.
0: Oh, gitu. Jadi secukup.
1: Jadi sekarang saya nggak pakai dari
0: emas. Oke, jadi secukupnya aja begitu ya. Oke, baik. Wah, berarti hati-hati ya nyimpen emasnya ya, Bu.
1: Emas.
0: Bu Yatmi gitu ya. Oke, baik. Bu Yatmi lagunya apa?
1: Minta lagunya Putri Iklan, Mbak.
0: Putri Iklan dari ST12.
1: Iya.
0: Oke, mau salam-salamnya, monggo silahkan.
1: Salamnya Nunut Pak Tri sama Bu Elisa. Khusus Mas Salim di Jawa. Terima kasih sekali kirimannya.
0: Oke, baik.
1: Kita aja Mbak Dia.
0: Siap.
1: Ya.
0: Sehat selalu ya Bu Yatmi ya.
1: Yo.
0: Baik. Putri Iklan dari ST12. Ini ada juga dari Zikra yang request lagunya Armada, Pemilik Hati ya tanya. Dikirimkan untuk dirinya sendiri. Lagi pengen dengerin ini ya, lagi pengen dengerin Armada. Oke, nanti disiapkan armadanya. Kemudian ada siapa lagi ini? Halo, selamat siang, jam santai.
2: Selamat siang, jam santai.
0: Muah, muah, muah, muah, muah, muah, muah, muah. Disik-disik.
2: Tapi dulu ini, Mbak, Kak, gimana sih?
0: Ayo dong, sik-sik.
2: Berarti udah siap tadi.
0: Udah kedengeran suaranya. Mesti muah, muah, muah, muah, muah. Tisu sudah saya sediakan, sudah banyak, begitu ya.
2: Thank you deh Kak, kalau udah siap.
0: Sehat ya Kak Citra.
2: Amin, selalu sehat. Kakak juga kan.
0: Harus dong.
2: Kak tambah cantik, tambah cekar gitu ya Kak.
0: Iya, harus tambah cantik. Kalau saya nanti ganteng malah bingung ya.
2: Iya dong, tambah cantik, tambah muda lagi kayak 17.
0: Amin, amin. 27 lah, jangan 17 lah ya. Kak Citra, lagunya apa dulu nih? Mau tak siapkan?
2: Lagunya BCL aja ya Kak ya.
0: BCL judulnya apa?
2: Yang Wanita Paling Bahagia. Aku ingin dibahagiakan.
0: Iya ampun, sama dong. Kayaknya semua wanita tuh pengennya dibahagiakan.
2: Iya, disayang
0: gitu ya.
2: Pokoknya yang paling baik-baik gitu.
0: Betul, wanita yang apa tadi?
2: Paling bahagia dunia Kak.
0: Wanita terbahagia judulnya.
2: Iya, terbahagia. Okay. Apa paling bahagia.
0: Harus dong, wanita tuh harus dibahagiakan.
2: Tak salam dulu ya Kak.
0: Monggo.
2: Kakak yang cantik tambah cantik, sehat selalu, tambah sukses, tambah bahagia.
0: Amin.
2: Tambah cuannya banyak.
0: Amin.
2: Salam buat keluarga ya Kak.
0: Amin, waalaikumsalam.
2: Salamnya buat Bunda Yuni di Semarang. Bunda Elisa di Pajang. Bunda ada Bunda Modo.

0: di Sukarjo, muah muah bunda. Bunda Endang di Cemani, Bunda Endang di Solo Baru, Bunda Nah Pasar Legi. Ada Kakak Bima, tak tunggu masuknya kemarin, tak colek-colek akhirnya masuk Kak.
1: Oh gitu ya.
0: Iya. Kalau masuk-masuk tak tunggu masuknya, aku kepingin dengar suara yang merdu itu Kak. Terus ada Pak Kris.
1: Mm-mm.
0: Pak Kris, ada Pak Tri, ada semuanya aja deh Kak ya.
1: Mm-mm.
0: Thank you Kak.
1: Oke. Okay. Ya welcome. Sudah disiapkan lagunya Kak
0: Citra. Love you Kak yang mati.
1: Pulang
0: hati-hati.
1: Amin.
0: Salam buat semuanya tak kecuali.
1: Waalaikumsalam.
0: Udah menti. Muah muah muah.
1: Muah muah muah muah muah muah muah.
0: Ada beda Kakak.
1: Ada juga Kakak Citra. Heboh Kak Citra kalau masuk gitu ya. Sebelum nanti Anda bisa bergabung lagi, ini akan kami hadirkan dulu sebuah informasi kabar hoax gitu ya. Harus dicermati.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya klaim dengan narasi Mahkamah Konstitusi MK menghentikan program makan bergizi gratis MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026. Khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi tersebut diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Ini adalah ilustrasi bambu yang dipotong, kemudian diruncingkan ujungnya. Saat perjuangan kemerdekaan, inilah senjata para pejuang yang disebut bambu runcing. Pencetus bambu runcing pertama kali adalah Kyai Subeki asal Temanggung, seorang ulama. Dalam sejarah, pasca kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, semangat bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan sangatlah tinggi, meski saat itu tidak didukung persenjataan yang cukup. Menurut A.H. Nasution dalam catatan Tentara Nasional Indonesia bagian 1, menjelang kedatangan tentara Belanda ke Indonesia, jumlah senjata api yang dimiliki para pejuang kita hanya 10 berbanding 1. 10 orang Indonesia hanya 1 orang saja yang memegang senjata api. Pejuang Republik menggunakan bambu runcing sebagai alat utama untuk menghadapi musuh ketika pertempuran 10 November 45 sedang berlangsung. Meskipun senjata milik Indonesia ini hanya terbuat dari bambu, rupanya sudah cukup membuat penjajah merasa takut. Ketika bambu runcing dilemparkan, senjata ini tidak mengeluarkan suara apa-apa, sehingga tidak mudah diketahui keberadaannya oleh musuh. Betapa beraninya pejuang kita yang bersenjatakan bambu runcing, tak gentar menghadapi penjajah dengan senjata modern. Saat ini, bambu runcing banyak digunakan sebagai lambang keberanian dan pengorbanan dalam bentuk monumen seperti di Surabaya, Bekasi, Sleman, hingga Pontianak.

0: deh, kok di FJB ku sering banget ya lewat sensus ekonomi gitu. Itu apaan sih?
1: Oh, sensus ekonomi. Itu mas, sensus yang diselenggarain sama Badan Pusat Statistik setiap 10 tahun sekali yang akan memotret kondisi ekonomi Indonesia.
0: Lah, bukannya udah ada sensus penduduk ya? Kok sensus lagi sih?
1: Ih, beda. Jadi, BPS itu ada 3 sensus. Sensus penduduk, sensus pertanian, dan sensus ekonomi. Lewat sensus ekonomi, pemerintah bisa bikin kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran dan bisa bantu pertumbuhan usaha. Nah, kita bisa lihat peluang pasar, baca tren usaha, terus bisa bikin bisnis kita lebih berkelanjutan dan inovatif.
0: Kapan tuh sensus ekonominya?
1: Sensus ekonomi ini dilaksanain dari bulan Mei sampai Agustus 2026 ini nih, Mas.
0: Terus kita harus ngapain dong?
1: Kita harus terima petugas sensus yang datang dan kasih jawaban yang sebenar-benarnya ke petugas sensus, Mas.
0: Tapi nanti data kita aman nggak tuh?
1: Tenang, kerahasiaan informasi yang diberikan dijamin sama undang-undang. Jadi pasti aman. Yuk,
0: sukseskan sensus ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: ST12 Putri Iklan untuk Ibu Yatmi ya di Klaten. Tadi juga ada Armada untuk Zikra juga. Terus ada lagunya dari Selin tadi yang direquest oleh Kak Felicia di Colomadu. Dan Anda masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi di Surakarta siang ini. Dan di jam santai sudah saya buka kembali ya line telepon kami di 081390155 dan di line telepon di 02716380555. Selamat siang untuk Ibu Retno Hardani di Baki. Assalamualaikum Mbak Riana Surya. Waalaikumsalam. Sehat selalu, murah rezeki. Salam kagem Bu Modesta, Bu Ragil, Bu Endang Cemani, Pak Muladi, Pak Tri. Lagunya Yolanda. Kangen band ya Bu Retno ya. Kemudian ada Pak Ahmad Faisal di Wonogiri. Assalamualaikum, jam santai. Waalaikumsalam. Lagunya untuk ayah ibu tercinta dari Tri Utami. Salam untuk Umi Abi semua, salam sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Ahmad Faisal. Ada Pak Suprapto di Jaten. Selamat siang, jam santai. Selamat bertugas, sehat selalu. Amin. Minta lagunya Doaku Untukmu Sayang dari Wali ya Pak Prapto ya. Kemudian ada Ibu Tri di Keprabon. Ini selamat siang, jam santai Mbak Ria. Lagunya Hati Seluas Samudra dari Uci Amirta. Bisa Mbak? Bisa dong. Ini Hati Seluas Samudra ini ya sinetron ya zaman dulu ya. Tahun 90-an atau tahun 2000-an gitu ya. Kalau saya simpan uang di dompet paling maksimal 100 ribu Mbak. Tidak usah banyak-banyak. Uang di dompet itu banyak sedikit bablas gitu ya. Salam buat Mbak Ria dan pendengar Pro 1 RRI di mana saja berada. Semoga sehat, lancar, rezeki dan bahagia selalu. Amin. Terima kasih banyak untuk Ibu Tri di Keprabon. 638055 dan WhatsApp chat, WhatsApp call masih saya buka untuk Anda pendengar. Ada Mbok Nah di Pasar Legi, jam santai siang Mbak Ria yang cantik. Waduh. Sehat ya di tanggal 6, enggak boros-boros ngelarin doku, tetap semangat. Apa yang mau dikeluarin? Tanggalnya saja yang muda, tapi tetap bersyukur ya, yang penting sehat gitu kan. Kalau ada waktu minta lagu Dekat di Hati dari Ran, boleh. Salam sehat untuk Mbak Nana Hardan, Mbak Tanti, Bu Endang Cemani, Bu Dini, Bu Ragil, Citra Moah, Bu Elisa, Mbak Citra Afitka, Papi Rudi, Mas Hanan, Mas Manggala, Mas Rizky, bukan Rizky, Rifki. Dan semua all crew yang terkasih, untuk Mbak Ria selamat tugas, sukses dalam karir, lancar rezeki dan selalu bersyukur. Selamat siang, terima kasih. Bawa uang di dompet secukupnya Mbak, ndak ndelewer orang genah. Salam buat Pak Muladi, iya ya. Sama aja sekarang mau bawa di dompet cash ataupun bawa kris ataupun ATM gitu ya. Kalau namanya boros, boros aja gitu ya. Apalagi m-banking gitu, tinggal buka handphone, tatatatatak, tiba-tiba habis aja duitnya. Harus bisa manage sendiri. Halo, selamat siang, jam santai.
1: Jam santai.
0: Halo juga Om Benny, jam santai. Waduh, Om Benny sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, tambah pencet-pencet baterainya drop.
0: Waduh, baik. Dompet-dompet aman ya, dompet ya?
1: Aman kah?
0: Aman ya. Biasanya sedia uang cash maksimal berapa tuh di dompet?
1: Ya,
0: seadanya ya. Pakai kris.
1: Cucunya itu loh.
0: Oh. Oke, okay, baik. Ya. Baik.
1: Cucu lima itu pasti ada orang nyangoni.
0: Wah, iya. Cucu lima siji 50.000 ah, wes.
1: Oh, ndak ya.
0: 10.000 ya. Baik. Berarti harus selalu sedia uang cash begitu ya, Om Benny. Ya.

0: Anu kak, kebanyakan barokah tadi kan salam-salam sendiri kan. Salam-salam sendiri itu pasti dapat barokah yang banyak.
1: Betul.
0: Kalau gandul itu malah yang dapat itu yang digandul dia kan. Selamat siang buat Bunda Elisa, sehat selalu. Juga Bunda Raki, selamat siang, selalu sehat. Bu Sumere, Kak Birodo, keponakan Bu Citra Lestari. Tadi kayaknya udah masuk ya kan?
1: Siapa?
0: Citra keponakan ini.
1: Ada tadi.
0: Sekarang jarang kok.
1: Benar jarang memang.
0: Soalnya janda manja sama Ume.
1: Oh gitu ya.
0: Dulu kan manja banget. Sekarang udah besar.
1: Iya.
0: Benar, semoga selalu sehat. Juga ada Pak T, Pak Sarti Lekonang, Pak B Mulati, Pak Petri, Om Andi, Timbatan, dan semua tanpa terkecuali ya kak ya.
1: Baik.
0: Buat cari Anda Miseria yang cantik.
1: Siap.
0: Salam buat putra putrinya selalu sehat.
1: Waalaikumsalam.
0: Tetap semangat.
1: Iya.
0: Amin. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam.
0: Selalu.
1: Baik. Terima kasih Om Benny. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Gitu ya. Kalau saya tidak cantik selalu, kalau saya ganteng malah jadi bingung nanti ya. Baik. Tadi lagunya maafkan dari slang gitu ya. Slang itu kalau pendengarnya disebutnya slangers ya. Kalau ungu penggemarnya disebut klik apa siapa apa itu. Clickers gitu ya. Oke, baik. Kalau penggemarnya Rian Dani Surya disebutnya apa ya? Sok terkenal gitu ya. Oh, saya terkenal di kalangan sendiri. Baik, saya putarkan lagu dulu ya pendengar ya. Tadi lagunya ini dulu deh. Kangen Band deh Yolanda. Kamu di mana? Sedang apa dan sedang berbuat apa?

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

0: Jam santai ada Ibu. Ada Ibu Endang di Cemani. Assalamualaikum, siang jam santai. Ini Bu Endang, lagunya Ngikut Saja. Salamnya buat Mbak Tanti. Kemudian ada Ibu Rere, ada Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Mbak Citra, Muah, Bu Lastri, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Kris, Mas Bima, Bu Retno Hardani, Umi Karim, Kak Puja, Bu Wigati, untuk semua saja selamat bertugas. Mbak Ria, sehat selalu, terima kasih. Apa ini? Oh, oke, okay, baik. Ini ibu kan dagang jualan, uang ibu kasih terontong. Kalau sudah selesai, uangnya ditata sendiri, sisanya dikasih dompet. Oh, baik. Terima kasih ya Ibu Endang di Cemani. Ada Papi Rudi juga di Kampung Sewu ini. Jam santai program. Selamat siang Mbak Ria, mohon izin ikut menyemarakan acara jam santai siang ini. Saya adalah seorang purnawirawan yang uang pensiunnya sedang-sedang saja, sehingga tidak perlu dompet untuk membawa atau menyimpannya. Saya kagem Pak, saya kangen Pak Wiranto, karenanya mohon Mbak Ria berkenan memperdengarkan suaranya lewat lagu Kemuning. Semoga lagu ini bisa dinikmati pula oleh Pak Tri, Pak Kris, Mas Andi, Kak Aisyah, Kak Puja, Ibu Endang Cemani, Ibu Ragil, Mbok Nah, Bu Rere, Ibu Modesta, Ibu Nini Sardini, Ibu Elisa, Ibu Mentik, Ibu Agustin, Ibu Tanti, Lek Karim, Nanda Citra, dan semua tresnawan jam santai. Demikian, terima kasih Mbak Ria. Terima kasih kembali Papi Rudi. Halo, selamat siang jam santai. Selamat siang dengan Bapak siapa?
1: Dari Lek Karim Sanggara.
0: Oh, Lek Karim, baik. Dengan Rian Dani Surya.
1: Iya, lagunya Manut Saja, titip salam saja.
0: Baik.
1: Mbak Riri, Mbak, apa ya? Dan semuanya saja.
0: Oke, okay, baik. Ya. Sehat selalu ya, Lek Karim ya.
1: Ya.
0: Baik, terima kasih banyak. Oke, okay. Ya. Baik, saya putarkan lagu dulu ya dari Tri Utami untuk Pak Ahmad Faisal, untuk ayah ibu tercinta.

Di perkotaan, lahan terbatas tidak jadi hambatan untuk tetap berkebun. Urban farming sekarang menjadi bagian dari keseharian warga. Tanaman seperti cabai, kangkung, sampai selada sekarang cukup sering terlihat tumbuh di pekarangan sempit, di pot sederhana, atau instalasi tanam vertikal di dinding rumah. Selain memanfaatkan ruang terbatas, tanaman-tanaman ini juga memberi suasana lebih hijau di tengah padatnya lingkungan kota. Urban farming menjadi salah satu cara bagaimana warga menjaga ketersediaan bahan pangan keluarga. Di tengah dinamika kehidupan kota, ruang kecil tetap bisa memberi manfaat. Urban farming menjadi gaya hidup untuk menjaga ketahanan pangan keluarga.

0: Uci Amirta, Hati Seluas Samudra menutup jam santai siang hari ini ya. Masih ada satu lagu di yang belum saya putarkan, nanti mudah-mudahan bisa terputar di Surakarta sore ini. Requestan dari Mbok Nah tadi ya, Run Dekat di Hati. Dan terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah bersama kami di Surakarta siang ini. Mudah-mudahan Anda terhibur dan requestan-requestan Anda sudah saya putarkan dan sudah tersampaikan begitu. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan yang tidak berkenan begitu. Dan pendengar, tetap bersama kami ya di Surakarta sore ini, nanti sesaat lagi akan barengan Nana Hardan Santoso. Terima kasih, tetap bahagia, tetap semangat, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Renani Surya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti Surakarta siang ini. Tetap bersama kami di RRI Pro 1 Surakarta, informasi dan inspirasi.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Surakarta sore ini, beragam berita, informasi, obrolan inspiratif dan edukatif di 101 RRI Pro 1. Informasi dan

Surakarta sore ini pendengar kami hadirkan untuk Anda. Saya Nana Hardan Santoso menemani sampai jam 8 malam ya. Lagu-lagu informasi terus bisa Anda dengarkan sepanjang Surakarta sore ini pendengar. Dan tentunya beberapa atau segmen informasi pun akan kami hadirkan juga ya. Semoga setia terus bersama Pro 1 dan lebih dari itu adalah kesehatan yang paling penting ya. Sehat, bersemangat. Sore ini menikmati suasana dalam akhir pekan Anda ya. Akhir pekan Anda minggu pertama bulan Juli 2026 ya, tanggal 5 banget. Jadi ini masih tanggal muda banget, semoga semuda tanggalnya semangatnya ya. Dan saya punya lagu-lagu Indonesia, lagu mancanegara yang akan saya putarkan. Jangan lupa WhatsApp-nya saya buka terus. Yang pengen gabung lewat WhatsApp menginformasikan, say hi atau sekedar berbagi, boleh-boleh saja. Langsung masuk ke WA saja 081390155525. Dari Ajeng saya teruskan dulu lagunya Saat Kau Tak Di Sini.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusaknya parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, Anda masih terus bersama kami sambil berapa saja sore ini. Kita dalam Surakarta sore ini dari Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Mayoritas SD negeri di Kota Solo, pendengar, masih sepi peminat pada pelaksanaan SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru Tahun Ajaran 2026-2027. Dari total lebih dari 5.000 kursi yang disediakan, lebih dari 1.000 diantaranya belum terisi hingga penutupan proses penerimaan. Disdik atau Kepala Disdik Kota Solo Dwi Ariyatno mengatakan daya tampung SD negeri tahun ini mencapai 5.019 kursi yang tersebar di 117 sekolah. Kuota ini mencakup seluruh jalur penerimaan yakni afirmasi, prestasi, domisili, dan mutasi. Namun jumlah pendaftar hanya mencapai 3.927 anak. Dari angka itu sebanyak 3.857 anak telah diterima sesuai pilihan sekolah. Dengan jumlah pendaftar itu masih ada sekitar 1.092 kursi SD negeri yang belum terisi. Dwi mengakui kondisi ini menunjukkan sebagian besar SD negeri di Solo belum mampu memenuhi kuota penerimaan. Padahal berdasarkan pendataan Disdik Solo, jumlah lulusan TK dan PAUD di Kota Solo sebenarnya mencapai 11.442 anak, dan jumlah ini terdiri dari 646 lulusan TK negeri dan 10.796 lulusan TK swasta. Data ini menunjukkan tidak seluruh lulusan TK dan PAUD memilih melanjutkan pendidikan ke SD negeri di Kota Solo. Saya masih membuka WhatsApp-nya 081-3901-5525, pendengar yang ingin berbagi informasi, say hi, atau sekedar berbagi kabar ya, boleh lewat WhatsApp chat-nya. James Blunt dulu, You're Beautiful.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

Dari Adele, All I Ask, saya pilihkan untuk Anda, Pak Bejo. Selamat sore. Terima kasih sudah mewasa, Pak Bejo. Saya selalu untuk Mbak Nana ya, yang kekurangan murid apa ini di Solo, di Bali juga SMP kekurangan siswa di SMP negeri, Mbak Nana. Ya, ya rupanya ini kayak jamak ya. Bahkan setiap tahun terjadi sepertinya ya. Terima kasih Pak Bejo, semoga Pak Bejo juga sore ini bisa menikmati hari libur seindah mungkin ya. Dan thank you sudah setia terus bersama Pro 1. Bu Agustin juga begitu menyemangati saya, sehat semangat bahagia Mbak Nana, amin. Sukses lancar menjalankan tugas, saya temani sambil nyimak info dan lagu-lagunya Mbak Nana di Surakarta sore sampai selesai. Tak tunggu lagu-lagunya. Oke, Bu Agustin, selamat menikmati kebersamaan di Pro 1. Terus ada Pak Kris atau Mbak Nining ini ya? Pak Kris atau Mbak Nining, hayo. Mbak Nana, aku tidak enak badan. Kadang mau tidur siang atau sore itu sulit sekali memejamkan mata. Kadang mata bisa terpejam, hati debar-debar. Rasanya kayak cinta pertama bersemi. Oh, apa tuh, Ki? Kayak ada setrumnya 220. Padahal lagu-lagunya Pro 1 yes banget. Ini curhat ngono ceritane to ini. Pak Kris atau Mbak Nining ini ya. Iya. Itu tanda-tanda banyak pikiran, Pak Kris. Kalau tidur ya tidur aja langsung males gitu ya. Nek ada pikirannya ada yang ganjel masih jadi susah tidur. Iyalah. Selalu menikmati lagu-lagunya ya Pak Kris. Semoga tambah bersemangat dengan bersama Pro 1 sore ini. Dan pendengar, Anda terus mendengarkan siaran kami Surakarta sore sampai jam 8 loh kita. Jadi Anda bisa terus bersama sambil ngapain aja. Ini yang seneng ibu-ibu ini ya, kalau ada berita seperti ini, harga telur turun. Pendengar, wow, sampai ke 21 ribu per kilogramnya. Ini dari Sragen ya. Yang beli seneng, tapi peternaknya ini yang mungkin berpotensi merugi ya. Harga telur ayam ras di Kabupaten Sragen, pendengar, anjlok di awal Juli ini hingga menyentuh Rp21.000 per kilogram di tingkat peternak, maksudnya ya, di tingkat peternak. Penurunan harga ini disambut gembira pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM yang menggunakan telur sebagai bahan baku. Sebaliknya, para peternak mengaku semakin tertekan karena harga jual turun di tengah biaya produksi yang tetap tinggi. Berdasarkan pantauan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Diskumindak Sragen, harga telur ayam ras pada Juni lalu masih berada di kisaran Rp25.000 per kilogram. Harga kemudian turun menjadi Rp23.000 per kilogram pada 26 Juni dan kembali merosot hingga sekitar Rp22.500 per kilogram di awal Juli. Di tingkat peternak, harga bahkan hanya mencapai Rp21.000 per kilogramnya. Di sejumlah minimarket, telur dijual sekitar Rp21.500 per kilogramnya. Kepala Bidang Pembinaan dan Pengembangan Perdagangan Diskumindak Sragen, Erwidya Bukti Mudita, mengatakan pihaknya masih memantau perkembangan harga telur di pasaran. Menurutnya, penurunan harga terjadi cukup cepat dalam beberapa pekan terakhir ya. Turunnya harga telur memberikan keuntungan bagi pelaku UMKM yang mengandalkan telur sebagai bahan baku produksi. Salah satunya adalah pelaku UMKM di Sragen Mulyani yang mengaku biaya produksi menjadi lebih ringan dibandingkan harga telur masih tinggi. Saya masih punya lagu-lagu beberapa di antaranya ya, sambil kita nantikan saat pukul 16 ya. Waktu Indonesia Barat nanti, saat kami nanti menghadirkan update informasi di 4 wilayah, Surakarta, Semarang, Yogyakarta, dan Purwokerto dalam lintas DIY Jateng. Tapi lagu-lagu dan informasinya tuh bisa Anda simak terus ya. Nanti setelahnya juga bisa Anda simak lagi. Saya putarkan sekarang lagu dari Anji, lagunya tentang rasa. Saya harapkan sore ini bisa berjalan lancar apapun aktivitasnya dengan terus bersama Pro 1.

0: siswi berhasil dibeku jajaran Satreskrim Polres Banjarnegara. Dari peristiwa itu, korban mengalami luka parah setelah terjatuh dari sepeda motor.
1: Seorang pria berinisial RDA, 20 tahun, warga Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara, diamankan Satreskrim Polres Banjarnegara atas kasus penjambretan yang terjadi di Jalan Raya Timur Wanadadi. Korban Nilo Hansabila, mahasiswi berusia 23 tahun, asal Kecamatan Wanadadi. Saat itu, korban sedang dalam perjalanan pulang dari sebuah kafe menuju ke rumahnya. Saat melintas di jalan yang menurun, sepi dan minim penerangan, pelaku yang mengendarai sepeda motor memepet korban lalu menarik tas yang dibawanya hingga korban terjatuh. Kasat Reskrim Polres Banjarnegara Ibtu Ori Friliansa Utama mengatakan, akibat kejadian tersebut, korban mengalami luka serius di bagian wajah dan tubuh, termasuk satu gigi atas lepas, satu gigi patah, serta luka lecet di kedua tangan dan lutut. Korban juga kehilangan dua telepon genggam, dompet berisi dokumen penting, kartu perbankan, dan uang tunai. Total kerugian ditaksir mencapai 4,5 juta rupiah. Polisi menangkap pelaku pada 22 Juni 2026 saat bekerja di proyek perumahan di wilayah Kelurahan Sukanandi. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku melakukan penjambretan untuk mendapatkan uang guna membayar cicilan sepeda motor yang digunakannya saat beraksi.
2: Untuk tersangkanya sendiri, yaitu seorang laki-laki, inisial RDA, warga Desa Pendaga, Kecamatan Banjarmangu, Kabupaten Banjarnegara. Untuk saat ini, yang bersangkutan sudah ditangani oleh Polsek Banjarmangu. Kemudian untuk korban sendiri, saudari Nilo Hansabila, yaitu perempuan mahasiswi 23 tahun, warga Desa Mendayu, Kecamatan Wanadadi, Banjarnegara.
1: Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 479 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Polisi juga menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada saat berkendara pada malam hari, terutama ketika melintasi ruas jalan yang sepi dan minim penerangan. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
0: Satreskrim Polres Magelang Kota berhasil membeku dua pelaku pencurian laptop milik SD Negeri 3 Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Berikut laporan selengkapnya.
3: Mereka mengakui perbuatan pencurian yang mereka lakukan.
4: Satreskrim Polres Magelang Kota membekuk dua pelaku pencurian laptop yang terjadi di SD Negeri 3 Bandongan, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Dua pelaku yakni RDN, 19 tahun, warga Kecamatan Candimulyo, Kabupaten Magelang, dan C, 26 tahun, warga Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang. Satreskrim Polres Magelang Kota AKP Iwan Setiawan kemarin mengatakan aksi pencurian tersebut terjadi pada 17 Juni kemarin, memanfaatkan kondisi ruang perpustakaan yang sepi dan kelengahan pengawasan. Salah satu pelaku masuk ke area sekolah dengan cara memanjat tembok pagar sekolah, kemudian masuk ke ruangan perpustakaan serta mengambil laptop yang ada di ruangan tersebut. Kasus tersebut bermula saat salah satu guru menyalakan laptop untuk sinkronisasi jaringan AirPods di ruang perpustakaan. Setelah selesai pekerjaan, laptop tersebut ditinggalkan di atas meja untuk sementara waktu. Keesokan harinya, sang guru tidak mengambil kembali untuk menggunakan laptop tersebut, tetapi alat elektronika tersebut sudah lenyap.
3: Saat itu kami melakukan upaya penyelidikan mengetahui bahwa ada yang menawarkan laptop yang mana korban kehilangan di SD tersebut.
4: Kasih Humas Polres Magelang Kota Ibda Wahyudi menambahkan, petugas mengamankan sejumlah barang bukti penting berupa satu unit laptop Asus 14 inci, pakaian para pelaku, dan sepeda motor yang digunakan pelaku. Seluruh barang bukti tersebut kini diamankan untuk kepentingan proses penyidikan dan pembuktian lebih lanjut.
5: Lupa untuk menutup pintu ruangan tersebut, sehingga untuk tersangka pada waktu itu sedang nongrong-nongrong di masjid belakang sekolah.
4: Akibat dari perbuatan tersebut, kedua pemuda terancam hukuman paling lama 7 tahun penjara dan denda maksimal 500 juta rupiah karena melanggar pasal 447 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dias Cahyono melaporkan RRI Tersumudara untuk Indonesia.
0: Polrestabes Semarang masih mendalami penyebab kebakaran PT Rau Botanikal Nusantara yang menyebabkan satu orang tewas dan 8 orang lain luka-luka.
6: Penyidik masih terus melakukan penyelidikan untuk
7: Polrestabes Semarang masih terus menyelidiki penyebab kebakaran disertai ledakan yang terjadi di PT Rau Botanikal Nusantara di kawasan industri Candi, Kecamatan Ngalian, Kota Semarang pada Rabu 1 Juli lalu. Peristiwa itu menyebabkan satu orang meninggal dunia dan 8 orang lainnya mengalami luka-luka. Kasih Humas Polrestabes Semarang, Kompol Riki Fahmi Mubarok, dikonfirmasi kemarin mengatakan hingga saat ini penyidik belum dapat menyimpulkan penyebab pasti terjadinya kebakaran ataupun ledakan di perusahaan itu. Ia menjelaskan olah tempat kejadian perkara atau TKP lanjutan belum dapat dilakukan karena memerlukan pemeriksaan terhadap peralatan produksi yang hanya bisa dilakukan oleh vendor atau teknisi yang memasang mesin itu. Menurutnya, vendor dijadwalkan tiba di Kota Semarang pada pekan depan. Setelah itu, penyidikan akan dilaksanakan olah TKP lanjutan dengan berkoordinasi bersama tim Inavis dan Laboratorium Forensik atau LabFor.
6: Sehingga olah TKP lanjutan akan dilaksanakan setelah pihak berkompeten hadir bersama dengan nanti kami akan berkoordinasi dengan Inavis dan LabFor. Dalam proses penyelidikan, penyidik tentunya telah melakukan pemeriksaan terhadap satu orang saksi, yaitu Kepala Operasional PT Rau Botanical Nusantara. Pemeriksaan saksi lainnya akan dilakukan sesuai dengan kebutuhan penyidikan dan perkembangan dari hasil olah TKP.
7: Sementara itu, dijelaskan Kompol Riki untuk kondisi para korban luka masih mengalami perawatan intensif di rumah sakit. Dari 8 korban luka, 5 orang telah menjalani tindakan operasi pada Jumat pagi, sedangkan 3 korban lainnya masih mendapatkan penanganan medis secara intensif. Lukis Daun melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Telah terjadi kebakaran di sebuah tempat hiburan Kota Yogyakarta pada Jumat pagi 3 Juli. Informasi sementara, kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Vika Azalea.
8: Kita belum tahu kalau asalnya, tapi kemungkinan dari korsleting listrik kemungkinan. Ini kita belum bisa.
9: Sebuah tempat hiburan Rama Billiard and Cafe yang berlokasi di Jalan Kolonel Sugiono, Kota Yogyakarta, dilanda kebakaran pada Jumat pagi. Kepala Dinas Damkarmat Kota Yogyakarta, Tauhid, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 8 pagi.
8: Kami menerima laporan awal itu jam 8 lewat 18 menit. Dan kami langsung meluncur ke lokasi, ke TKP ini, tapi ternyata api memang sudah membesar.
9: Berdasarkan pantauan RRI pada pukul 9.30 WIB, api telah berhasil dipadamkan. Namun sejumlah petugas masih berupaya memadamkan sisa api untuk memastikan tidak ada bara yang tertinggal. Tauhid mengatakan penyebab pasti kebakaran belum dapat dipastikan. Namun dugaan sementara api berasal dari konsleting kabel listrik. Ia juga mengakui sempat terkendala dalam memadamkan api.
8: Penanganan ini kesulitan karena kebetulan materialnya ini material yang mudah terbakar. Baik itu kabel-kabel jaringan yang cukup banyak. Yang kedua juga kebetulan kan catnya ini kan hitam gitu ya. Jadi nampak menjadi gelap ditambah asap. Ini agak kesulitan bagi kita untuk melihat berkaitan dengan posisi api, bara, dan sebagainya.
9: Tauhid menyebut tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Dalam peristiwa tersebut, pihaknya mengerahkan 5 unit mobil pemadam kebakaran. Proses pemadaman juga mendapat bantuan mobil pemadam kebakaran, 2 unit dari Kabupaten Bantul, 1 unit dari Kabupaten Sleman, dan 1 unit dari UGM.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo terus berupaya memberikan pemahaman pada masyarakat terkait pilah sampah. Hal ini dikarenakan Pemkab Kulon Progo mulai memberlakukan pengetatan pembuangan sampah di TPA Banyuroto. Berita selengkapnya dilaporkan reporter Harun Susanto.
10: Ada satu yang kemudian kita suruh balik kanan karena memang 100% masih campur.
11: Masih campur.
12: Aturan terkait larangan pembuangan sampah organik ke tempat pembuangan akhir sampah di Banyuroto Nanggulan sudah diberlakukan mulai bulan Juli ini. Namun demikian masih ditemukan armada yang belum memahami aturan tersebut. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kulon Progo, Duana Heru Suprianta, mengatakan pada hari pertama pemberlakuan aturan, volume sampah yang masuk ke TPA Banyuroto sekitar 20-an ton atau menurun jika dibandingkan dengan hari biasa. Dalam menegakkan aturan ini, masih ditemukan armada yang membawa campuran sampah organik. Armada tersebut kemudian diminta datang ke tempat pengolahan sampah terdekat untuk pemilahan. Setelah dipastikan bersih dari sampah organik, sampah residu baru bisa dibawa ke tempat pembuangan akhir sampah Banyuroto.
10: Nah, ini memang belum sepenuhnya patuh ya. Ini kita mengimbau agar ini kita gotong royong istilahnya ya, gotong royong bukan kemudian mengembalikan sampah pada warga masyarakat, enggak. Jadi kita hanya menegakkan aturan yang memang sudah kita sepakati bersama di Indonesia ini ya. Jadi yang residu itu yang hanya untuk TPA.
12: Sedangkan Asek 3 Seda Kulonprogo, Eko Wisnuwardana mengakui butuh waktu untuk merubah perilaku membuang sampah di masyarakat. Butuh proses agar masyarakat bisa memahami aturan tersebut.
13: Hal ini tentu berharap kebersihan menjadi sebuah attitude, sebuah budaya. Sehingga dengan Kulonprogo Asri ini bisa memberi contoh kepada masyarakat dan kebersihan menjadi sebuah budaya di masyarakat Kulonprogo.
12: Eko Wisnu berharap nilai kebersihan dapat melekat menjadi sebuah sikap dan budaya yang mengakar di seluruh masyarakat.
0: Pertamina Patraniaga Cilacap meluncurkan Wijayakusuma Award 2026 sebagai wadah untuk menampilkan inovasi dan program pemberdayaan yang kreatif, berdampak serta berkelanjutan. Berikut dilaporkan Reni Tania.
14: Dan tentu saja kami ingin juga menjaring lokal-lokal hero yang punya semangat untuk melakukan.
15: Pertamina Patraniaga Refinery Unit atau RU4 Cilacap meluncurkan ajang Wijayakusuma Award 2026, sebuah kompetisi inovasi yang ditujukan untuk mengapresiasi sekaligus mendorong lahirnya berbagai program pemberdayaan masyarakat yang kreatif, berdampak, dan berkelanjutan. Ajang perdana ini terbuka bagi masyarakat dan mahasiswa di wilayah eks Karasidenan Banyumas yang meliputi Kabupaten Cilacap, Banyumas, Purbalingga, dan Banjarnegara. Mengusung tema Endless Innovation Energizing Community, Wijayakusuma Award 2026 diharapkan mampu melahirkan lebih banyak inovasi sosial sekaligus menemukan tokoh-tokoh penggerak atau local hero yang menginspirasi masyarakat. Area Manager Communication Relation dan CSR RU4 Cilacap, Agustiawan, mengatakan Wijayakusuma Award menjadi ruang apresiasi bagi berbagai inovasi sosial yang telah tumbuh di tengah masyarakat. Menurut Agustiawan, penghargaan ini tidak hanya ditujukan bagi kelompok binaan Pertamina. Justru pihaknya ingin menjaring berbagai program pemberdayaan yang telah berjalan di masyarakat dan memiliki potensi untuk dikembangkan lebih luas. Program-program terbaik nantinya berpeluang menjadi mitra binaan Pertamina melalui program Community Involvement dan Development atau CID. Dalam proses penilaian, Dewan Juri akan melihat sejumlah aspek mulai dari dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan, hingga peluang pengembangan, keberlanjutan, serta potensi program untuk direplikasi di daerah lain.
14: Pada kesempatan ini juga mengundang kepada semua lapisan masyarakat yang sejauh ini sudah menjalankan begitu banyak program-program pemberdayaan masyarakat yang tentu saja ini punya potensi untuk dikembangkan ke depannya dan berkelanjutan. Mudah-mudahan juga bisa menjadi sebuah inisiasi yang program yang bisa direplikasi di tempat-tempat lain sehingga semakin banyak masyarakat kita yang terberdayakan.
15: Pendaftaran dibuka mulai 15 Juni hingga 15 Juli 2026. Peserta terbaik akan memperoleh trofi Wijayakusuma Award 2026, sertifikat penghargaan, uang pembinaan jutaan rupiah, serta kesempatan mendapatkan pendampingan dan jejaring pengembangan program. Dari Cilacap, Reni Tania melaporkan.
0: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB 2026-2027 di Kota Surakarta menyisakan tantangan bagi sejumlah SD negeri di pusat kota. Mulai dari menyusutnya populasi anak usia sekolah di area niaga hingga aturan zonasi yang membatasi.
16: Itu karena potensi wilayah di sini itu kan kebanyakan ruko. Warga-warga yang ada di sekitar sini itu banyak yang keluar kan gitu.
17: Sejumlah SD negeri di kawasan pusat kota Solo mengalami krisis pendaftaran pada pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran ini. Lokasi sekolah yang terapit oleh kawasan bisnis dan pertokoan menjadi penyebab utama menyusutnya ketersediaan anak usia sekolah di lingkungan tersebut. Kondisi ini dialami oleh SD Negeri Tegalayu Surakarta yang tercatat baru menerima 5 calon siswa baru jauh dari kuota satu rombongan belajar. Kepala Sekolah SD Negeri Tegalayu Surakarta, Sutanto, menjelaskan minimnya murid disebabkan pergeseran demografi di mana lahan tempat tinggal warga beralih fungsi menjadi area komersial. Selain itu, sistem zonasi turut membatasi daya jangkau sekolah dalam menjaring siswa yang berada di luar radius terdekat.
16: Itu karena potensi wilayah di sini itu kan kebanyakan ruko. Warga-warga yang ada di sekitar sini itu banyak yang keluar kan gitu. Yang satu itu, yang kemudian yang kedua untuk anak usia sekolah di sini memang.
17: Tantangan serupa juga dirasakan oleh SD Negeri Kauman Surakarta yang pada masa lalu dikenal sebagai salah satu sekolah favorit. Sebelum sistem zonasi diterapkan dengan ketat, sekolah selalu dipenuhi oleh pendaftar yang sebagian besar merupakan anak-anak dari pedagang pasar Klewer. Guru SD Negeri Kauman, Suyatno menuturkan, aturan pembatasan wilayah memutus akses bagi calon siswa dari luar daerah tersebut. Pihaknya terus memutar otak untuk menarik minat masyarakat melalui promosi di siaran radio lokal, terjun langsung ke posyandu, dan menambah kegiatan ekstrakurikuler agama, terutama untuk melawan desasisus penggabungan sekolah yang sempat merugikan.
18: Promosi di radio Gapuro Klewer, ada lewat brosur, ada lewat posyandu, dengan dari guru-guru yang ikut di posyandu itu kan, yang ditugaskan di posyandu itu juga ada promosi di situ, kemudiannya dari media sosial juga.
17: Bergesernya tata ruang demografis yang berimbas pada sektor pendidikan ini menuntut adaptasi serta inovasi berkelanjutan. Meski harus mengelola dana operasional secara cermat akibat jumlah siswa yang terbatas, komitmen sekolah untuk terus memberikan pelayanan kegiatan belajar yang maksimal tetap tidak surut. RRI Surakarta, Dania Rahma melaporkan.
0: Suara GAFES 2026 tidak hanya menghadirkan pertunjukan musik dan seni, tetapi juga beragam aktivitas wellness berbasis budaya. Berikut laporan selengkapnya.
19: Habis berfisik-fisik nih, habis olahraga dan olah rasa, nah nanti akan cooling down-nya meditasi.
20: Seperti Suara GAFES 2026 menghadirkan beragam sesi wellness bagi pengunjung di Taman Balekambang. Salah satu yang menjadi daya tarik adalah Premium Raga, sebuah pengalaman eksklusif yang memadukan kesehatan dan filosofi budaya Jawa melalui kolaborasi dengan Atsiri Jawa. Marketing Communication Atsiri Jawa, Solikah Fatmawati mengatakan, pihaknya menghadirkan tiga aktivitas unggulan dalam Premium Raga, yakni Beksan Laku Jawi, Laras Mening, dan Racik Chandra. Ketiga aktivitas tersebut merupakan program yang selama ini dikembangkan di Atsiri Jawa dan dibawa khusus ke Suara GAFES sebagai bagian dari pengalaman wellness eksklusif.
19: Beksan Laku Jawi itu adalah activity, bahasa sederhananya adalah yoga Jawa. Jadi yoganya ini berdasarkan dari gerakan-gerakan dasar Rantoyo. Nah, jadi tarian dasar yang memang ada di budaya Jawa, tetapi kita fokusnya bukan untuk pertunjukan, fokusnya adalah untuk mengolah raga dan mengolah rasa seperti itu. Kalau Laras Mening adalah meditasi. Jadi itu adalah bentuk rangkaian, nanti setelah kan habis berfisik-fisik nih, habis olahraga dan olah rasa, nah nanti akan cooling down-nya meditasi. Seperti itu, nah meditasinya juga sama, dia adalah berdasarkan dari budaya Jawa.
20: Selain dua sesi tersebut, peserta juga dapat mengikuti Racik Chandra, yaitu meracik minyak aromaterapi berbahan minyak atsiri berdasarkan pranoto mongso atau penanggalan musim dalam budaya Jawa. Setiap peserta akan memperoleh racikan minyak yang disesuaikan dengan karakter dan kebutuhannya, kemudian dapat dibawa pulang setelah sesi berakhir. Sebelumnya, Chief Operating Officer Madhouse, Suherman Sumardi mengatakan, kehadiran Suara GAFES menjadi bagian dari upaya memperkenalkan potensi wellness Kota Solo kepada masyarakat luas. Menurutnya, Kota Solo memiliki kekayaan budaya yang dapat dikembangkan sebagai identitas kota berbasis wellness.
21: Solo punya potensi luar biasa. Saya harus akui budaya wellnessnya luar biasa. Cuman mohon maaf nih ya kalau misalnya saya harus jujur ya. Sepertinya masih malu-malu untuk memperkenalkan diri. Untuk naik ke atas permukaan kalau misalnya Solo punya harta karun yang bagus. Gitu loh. So, melalui event Suara GAFES ini, yuk sama-sama bisa menjadi vehicle untuk memperkenalkan budaya Solo, budaya potensi wellness-nya Solo yang selama ini belum diperkenalkan.
20: Selain Premium Raga, Suara GAFES juga menghadirkan berbagai sesi wellness lainnya, seperti yoga, pilates, t-testing, kreatif journaling, hingga pembacaan primbon. Melalui beragam aktivitas tersebut, penyelenggara berharap Suara GAFES tidak hanya menjadi ajang hiburan, tetapi juga memperkuat citra Kota Solo sebagai destinasi wellness berbasis budaya. RRI Surakarta, Muhammad Reza melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikannya informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita dalam berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Agil Salasa menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Lagu-lagu seperti ini bisa Anda simak terus, dan informasi-informasi tentunya yang saya hadirkan dalam rangkaian Surakarta sore ini, santai-santai sambil menikmati suasana sore ya. Di Jalan Abdul Rahman Saleh sudah kelihatan lebih ramai dari tadi, lalu lalang kendaraan bermotor roda 4 maupun roda 2 ya. Semoga Anda juga sudah mulai ramai dengan aktivitas sore Anda ya. Mandi salah satunya yang penting. Kemudian kalau para ibu nih biasanya menyiapkan makan malam misalnya, atau beres-beres mainan yang sudah sesiang tadi dipakai anak-anak cucu-cucu, barangkali itu juga penting. Sehingga nanti ketika istirahat itu kayak sudah rumah bersih, enak, udaranya sudah enak, sirkulasi udara juga sudah diatur begitu, sehingga tidak berjubel dengan sisa aktivitas sepanjang siang ya. Kadang-kadang sisa aktivitas itu menyisakan sampah ya di dalam rumah, terus apa ya, berserakan, barang-barang berserakan, gak rapi dan seterusnya. Semoga sudah bisa Anda kerjakan pada waktu-waktu ini, dan nanti malam tinggal menikmati suasana istirahat yang sudah isi semua ya, udah lodang begitu. Ya, apa aktivitas Anda seharian tadi benar-benar menguras tenagakah, atau Anda hanya santai-santai saja? Saya harap Anda bisa tetap menjaga kesehatan di antara kesibukan Anda, karena ini juga penting sekali. Kesehatan itu nomor satu kayaknya, kalau nggak sehat apalah arti kehidupan ini ya. Saya punya informasi dari Boyolali pendengar, Pos Damkar Wonosegoro Boyolali segera diresmikan. Meski belum resmi beroperasi, pos ini sudah disiapkan untuk melayani masyarakat apabila sewaktu-waktu terjadi keadaan darurat. Kepala Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Boyolali Utati mengatakan persiapan operasional pos Damkar Wonosegoro telah mencapai sekitar 70%. Saat ini saluran air dari PDAM sudah terpasang, sementara kebutuhan listrik dan berbagai peralatan pendukung juga telah disiapkan. Satu unit mobil kebakaran atau pemadam kebakaran berkapasitas 1.500 liter ini juga telah ditempatkan di pos itu. Selain itu, Satpol PP dan Damkar Boyolali tengah memperbaiki satu unit mobil damkar berkapasitas sekitar 4.000 liter yang nantinya akan ditempatkan di pos Damkar Wonosegoro. Keberadaan pos Damkar Wonosegoro diharapkan memangkas waktu respons penanganan kebakaran di wilayah Boyolali bagian utara yang selama ini masih mengandalkan pos Damkar Kelego maupun bantuan dari daerah sekitar. Utati menjelaskan selama ini penanganan kebakaran di kawasan Boyolali utara juga didukung kerjasama dengan pemadam kebakaran dari Kota Salatiga, Kota Solo, Kabupaten Seragen maupun Semarang serta daerah lainnya. Sementara Kepala Bidang Damkar Satpol PP Boyolali Supriyono mengatakan terdapat tambahan 8 personel baru yang akan memperkuat regu pemadam kebakaran. Menurutnya personel baru tidak akan ditempatkan dalam satu regu tersendiri, melainkan digabung dengan anggota lama agar proses adaptasi berjalan lebih baik. Sebelumnya pendengar, Supriyono menjelaskan pos Damkar Wonosegoro dibangun di halaman kantor Kecamatan Wonosegoro untuk mendekatkan layanan kepada masyarakat khususnya di wilayah utara Boyolali. Selamat sore Bu Sri, Bu Endang Sri Widyastuti ya, betul. Selamat jumpa lagi Mbak Nana, hai. Semoga tetap semangat bertugas pagi, siang, sore sampai jam 8 Mbak Nana. Enggak ah, sore aja saya hari ini ya. Besok meruput, pagi-pagi meruput datang sebelum kutut manggung. Okay. Tahu aja Bu Endang ya, kayaknya sudah ngintip jadwal saya Bu Endang ini. Selamat menikmati kebersamaan dengan Pro 1 ya Bu Endang ya. Selamat beraktivitas sore. Butri juga begitu, sudah masuk. Selamat sore Mbak Nana, semoga lancar, sehat selalu, amin. Lagu-lagunya enak loh Mbak, saya nikmati semuanya. Gih Butri, selamat menikmati lagu-lagunya. Lagu-lagu dan informasi terus saya hadirkan sore ini pendengar, sampai kurang lebih nanti jam 6 ya. Saya sekarang punya koleksi dari mancanegara. Lagu-lagunya kombinasi antara lagu Indonesia dan lagu mancanegara. Semoga Anda senang semuanya ya. Dan tentunya banyak yang bisa Anda lakukan selagi Anda kreatif ya. Pasti bisa Anda gunakan sebaik mungkin waktu-waktu senggang seperti ini, senggang longgar begitu ketika hari Minggu tiba. Semoga Anda pun begitu. Dan sore-sore begini biasanya udah tinggal lihat hasilnya. Kalau misalnya Anda menata rumah hari ini atau memasak enak, wah, duh itu ya.
Kayak saya tadi sempat memasak enak ya. Saya punya Take That dulu. Saya pilihkan Rule the World. Tetap bergabung bersama kami, kita dalam Surakarta Sore.

0: Hai pecinta sepak bola Solo Raya, siap merasakan euforia pertandingan bersama? Ayo datang ke Bola Gembira Pesta Bola Dunia 2026, ajang nonton bareng paling seru di Auditorium Sarsito Mangunkusumo dan halaman depan RRI Surakarta.
1: Nikmati keseruan menyaksikan pertandingan di layar lebar, serunya mini talk show, dan prediksi pertandingan, kuis interaktif berhadiah, door prize menarik, hingga bazar UMKM dengan aneka kuliner dan merchandise favorit kamu. Ajak keluarga, sahabat, dan komunitasmu untuk meramaikan pesta sepak bola terbesar tahun ini. Catat waktunya ya, Selasa 7 Juli 2026 mulai pukul 21 hingga selesai.
0: Bola Gembira, Pesta Bola Dunia 2026. Lebih dari sekedar nonton bola, ini adalah pesta kebersamaan dan dukungan untuk UMKM Solo Raya.
1: Pantau terus informasi lengkapnya di RRI Surakarta.

hari jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo diawali dengan event lari bertajuk Ring Sukoharjo 80 km. Sebanyak 5 pelari menempuh jarak 80 km tanpa henti dengan mengelilingi 12 kecamatan sebagai bentuk kecintaan terhadap daerah yang akan genap berusia 80 tahun pada 15 Juli 2026. Dari pantauan wartawan pada hari ini, kelima pelari atau Sabtu kemarin ya maksud kami, kelima pelari ini berkumpul di halaman gedung Setda Sukoharjo sekitar pukul 4 sore. Sebelum memulai perjalanan, mereka menjalani pemanasan bersama anggota komunitas Sukoharjo Runners, kemudian berdoa agar diberi keselamatan selama menempuh rute yang diperkirakan memakan waktu sekitar 12 jam. Peserta ini kemudian dilepas secara resmi oleh Sekda Sukoharjo Abdul Haris Widodo dengan pengibaran bendera start. Mereka mengawali lintasan melalui Jalan Jenderal Sudirman menuju Proliman Sukoharjo sebelum melanjutkan perjalanan melintasi jalan-jalan pedesaan di seluruh kecamatan. Rute yang dilalui mencakup Kecamatan Nguter, Bendosari, Polokarto, Mojolaban, Grogol, Baki, Kartasura, Gatak, Tawangsari, Bulu, Weru, dan kembali finish di Gedung Setda Sukoharjo. Salah seorang peserta Agus Saptono mengatakan para pelari berangkat mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat kemarin dan dijadwalkan mencapai finish pada Minggu tadi pukul 4 pagi ya. Agus mengungkapkan persiapan mengikuti Ring Sukoharjo telah dilakukan sejak beberapa pekan terakhir melalui latihan lari jarak jauh dengan berbagai variasi medan. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekedar menguji kemampuan fisik maupun ketahanan para pelari, tetapi juga menjadi simbol kecintaan terhadap Kabupaten Sukoharjo. Haris menjelaskan, pendengar, Ring Sukoharjo 80 km ini menjadi pembuka rangkaian hari jadi ke-80 Kabupaten Sukoharjo. Selain upacara peringatan yang akan digelar di alun-alun Satya Negara, pemerintah daerah juga menyiapkan sejumlah agenda lain seperti pawai budaya, Sukoharjo Expo, dan event lari Sukoharjo spektakuler yang dipusatkan di kawasan Solo Baru. Selamat sore untuk yang sudah mewasap, terima kasih banget perhatiannya ya. Semuanya kayaknya mendoakan saya deh. Semangat sehat ya Mbak Nana. Sehat selalu. Matur nuwun Umi Karim. Umi, apa nih pekerjaannya sore-sore begini Um? Selamat mendengarkan Pro 1 sambil berapa saja ya Umi ya. Pak Sukoharjo di Boyolali juga masuk. Pak Suko, selamat sore. Mbak Nana kula mendengarkan saja Surakarta. Boleh Pak Suko. Kemarin sepertinya di WhatsApp-nya jeda saya terlewat ya Pak. Belum membacakan WhatsApp-nya Pak Suko. Mohon maaf ya Pak Suko ya. Tidak marah rupanya Pak Suko ini ya. Alhamdulillah Pak Suko, selamat sore. Selamat beraktivitas bersama Pro 1 sore ini, semoga tetap cetar ya semangatnya. Terus ada juga Bumulasi di Mojosongo. Mbak Nana sehat-sehat bahagia selalu. Tak pikir-pikir suaranya Mbak Nana seperti suaranya Hana Pratiwi. Kok ya dipikir barang atau Bumulasi ya. Hana Pratiwi mungkin tidak bisa basa Jawa kayak saya ya. Semangat terus ya Mbak Nana. Nggih, Bu Mulasi, terima kasih semangatnya terus untuk Pro 1. Bu Mulasi selamat mengerjakan aktivitas sore nggih, Bu Mulasi. Pak Suko bilang boten marah, jeng. Oh iya, Pak Suko baik hati yuk ya. Bener-bener terlewat ini ya WhatsApp-nya Pak Suko kemarin di jeda jendela cerita Anda. Besok gabung lagi ya Pak Suko ya. Pak Suko ini rupanya selalu absen mendengarkan program-program Pro 1. Nggih, matur nuwun Pak Suko, selamat beraktivitas Pak Suko nggih. Lalu juga ada Ibu Kanding ya. Oke. Pak Suko masih typing ini ya. Monggo. Saya masih membuka, oh siap monitor begitu kata Pak Suko. Nggih. Monggo WhatsApp-nya saya buka terus pendengar sepanjang saya siaran. Boleh Anda mengabarkan barangkali cuaca, aktivitas Anda atau apapun ya. Ada yang menarik di sekitar Anda kalau mau menginformasikan juga enggak apa-apa. Lalu say hi juga boleh-boleh saja ya. Bergabung bersama kami terus saja karena saya masih punya lagu-lagu bagus dong untuk Anda. Ada Ari Lasso dulu. Saya kirimkan untuk Pak Suko, Bu Mulasih, Umi Karim, Butri, Bu Endang Sriwidyastuti, Pak Kris Tasikmadu, Bu Agustin maupun Pak Bejo ya.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi MK telah secara resmi memutuskan program makan bergizi gratis MBG dihentikan. MK memerintahkan dana MBG dialihkan untuk pendidikan. Faktanya, pendengar, klaim dengan narasi MK menghentikan program MBG dan mengalihkan dananya untuk pendidikan adalah hoax. Dilansir dari kompas.com, MK belum mengeluarkan putusan apapun untuk uji materi Undang-Undang Nomor 17 tahun 2025 tentang APBN 2026, khususnya terkait anggaran pendidikan untuk membiayai MBG. Permohonan uji materi itu diajukan oleh sejumlah pihak, yaitu guru honorer, Yayasan Taman Belajar Nusantara, dan sejumlah perorangan warga negara. Sidang uji materi Undang-Undang APBN 2026 terkait penyelenggaraan MBG masih berlanjut pada Jumat 3 Juli 2026. Agenda sidang mendengarkan keterangan kepala sekolah yang dihadirkan sebagai saksi oleh pemerintah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

dengan esensi buku. Buku berjudul Panggil Aku Kartini Saja menggambarkan perjalanan seorang perempuan yang mencari identitasnya di tengah kompleksitas kehidupan, yang menggambarkan bagaimana seorang perempuan bernama Kartini mengeksplorasi nilai-nilai kebebasan dan kesetaraan gender. Kartini, tokoh utama dalam buku ini, adalah perempuan yang berani menantang norma sosial pada masanya. Diceritakan bagaimana ia melangkah keluar dari batasan-batasan tradisional yang mengikat peran perempuan. Melalui narasi yang mendalam, pembaca dapat merasakan keteguhan Kartini dalam mencari jati dirinya. Buku ini menyajikan nuansa sejarah yang kaya, memperlihatkan perjuangan Kartini melawan ketidaksetaraan gender dan norma patriarki. Pembaca dapat meresapi kekuatan pesan emansipasi yang tertanam dalam cerita ini seiring Kartini mengejar hak-haknya yang layak. Dalam perjalanannya, Kartini tidak hanya mengejar kebebasan pribadi, tetapi juga berusaha menciptakan perubahan sosial. Buku ini juga menggambarkan bagaimana Kartini menjadi inspirasi bagi perempuan lain, mendorong mereka untuk mengejar impian mereka sendiri. Dengan penulisan yang indah, penulis berhasil menggambarkan kekayaan budaya dan latar belakang sosial pada masa itu. Pembaca diajak meresapi setiap nuansa kehidupan Kartini, mulai dari pertemuan-pertemuan yang mengubah hidupnya hingga konflik-konflik yang harus dihadapinya. Panggilan Panggil Aku Kartini Saja bukan hanya sekedar gelar, tetapi merupakan simbol keberanian dan penolakan terhadap stereotip gender. Buku ini membawa pesan kuat tentang pentingnya membebaskan diri dari belenggu-belenggu konvensional dan berani mengejar keadilan. Dengan akhir yang memuaskan, buku ini menggugah pikiran pembaca tentang pentingnya perjuangan untuk hak-hak asasi manusia dan kesetaraan gender. Panggil Aku Kartini Saja bukan hanya kisah individu, melainkan juga kisah perubahan sosial yang melekat pada semangat perempuan yang tidak kenal takut. Dengan demikian, buku ini bukan sekedar catatan sejarah, tetapi cermin dari generasi modern untuk terus memperjuangkan nilai-nilai kesetaraan dan kebebasan. Melalui kehidupan Kartini, pembaca diingatkan akan arti pentingnya mempertahankan hak asasi manusia dan berani melangkah keluar batas-batas yang diberlakukan oleh masyarakat. Dari Surakarta, untuk Indonesia.

istirahat atau makan malam bersama keluarga dan hal-hal lain yang sifatnya tidak begitu in a rush begitu, tidak begitu terlalu sibuk atau kesusu terburu-buru begitu ya. Ya, dan kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin jikalau segala urusan hari ini sudah berjalan lancar adanya. Saya putarkan lagu-lagu bernafaskan religi Islami dulu untuk Anda sambil menantikan saat azan maghrib tiba.

Pendengar, terima kasih terus bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi kita dalam Surakarta sore ini, dan saya Nana Ardan Santoso masih jadi teman baik Anda. Pendengar, saatnya jeda dari segala aktivitas dulu untuk segera melaksanakan ibadah sholat maghrib, dan saatnya segera kami kumandangkan azan maghrib untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Solo Balapan.
1: Stasiun Solo Balapan, stasiun kereta api yang dibangun pada tahun 1873 ini ternyata memiliki sejarah yang menarik di balik namanya. Nama Balapan berkaitan dengan sejarah tempat berdirinya Stasiun Solo Balapan. Stasiun yang berlokasi di Kestalan, Kota Surakarta, Jawa Tengah ini dulunya merupakan alun-alun utara milik Keraton Mangkunegaran yang memiliki lapangan pacuan kuda balapan di dalamnya. Pada masa Mangkunegoro keempat, pemerintah kolonial Belanda menggagas Solo untuk mengalami perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan, termasuk alat transportasi kereta api. Dari gagasan tersebutlah, akhirnya lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas dan strategis untuk menjadi sebuah stasiun, yang kini menjadi salah satu stasiun kereta api tertua di Indonesia, dan nama Balapan tetap dipertahankan.
2: Nyo, ini lho, sampah dari tempatmu tak balik ke.
3: Karmu ki piye?
4: Lah ngopo? Kamu ndak terima.
2: Meh ngopo kowe? Yo sampahmu tak balik ke mana ki?
4: Jelas ndak jelas sih kok gak jelas. Tonggo kok kayak gitu. Bikin gak betah wae.
2: Lho ora betah ya kono pindah. Pindah kono.
4: Wae nak wae ngakon-ngakon pindah. Dirimu kowe lho sing kudune lunga. Lah, gemes aku. Tak kruwes lho kowe ngono.
2: Ngruwes piye ta ki?
5: Wes, wes, wes.
2: Mantep karo aku po.
5: Yo Marni, ujung ini ada apa tuh pagi-pagi seribut wae. Oma sebelan tetonggo jejer kok ora pernah akur. Wes, bubar, bubar.
4: Lah ini lho Pak RT.
2: Apa-apa nyalahke aku.
5: Wes, wes, wes ngakur karo masuk rumah ya ya ya.
2: Yo. Yo Marni. Awakku ki lho ora penak banget. Mbok minta tolong dikeroki to yu yu.
4: Lah, yen butuh wae melas. Walu sepol,
2: cepet to yu. Aku selaku
4: tetangga
2: ki lho yu.
4: Mapan kene? Makane to. Tetanggaan ki yo jangan reseh. Ada apa-apa ki lho pertama kali yo sama tetangga to.
6: Jum yu Marni. Nah, akur gitu kan yo bagus. Enak dilihatnya. Rukun tonggo, urip mulyo. Paham.

Pendengar, Anda mendengarkan Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi petang ini. Hari kelima bulan Juli 2026, pendengar, semoga kita cukup terberkati begitu dengan usia dan keadaan kesehatan kita, sehingga kita masih bisa terus berkarya di tengah tahun 2026 ini ya. Sudah jalan setengah tahun loh kita. Semoga kita tidak cukup lalai begitu ya, untuk menulis lagi atau menyusun lagi paling tidak rencana-rencana kita di tahun ini, sehingga apa yang ingin kita capai tidak menguap begitu saja, tapi betul-betul kita wujudkan langkah demi langkah. Pendengar, saya hadirkan beberapa lagu lagi petang ini ya, sambil menantikan saat nanti kami hadirkan program mingguan kami, Nyanyian Suci ya. Saya punya Aerosmith dulu, lagunya I Don't Wanna Miss a Thing, dan Anda masih terus bersama di Surakarta sore ini.

0: Anda mendengar nama Warung Madura? Warung Madura adalah toko kelontong yang menjual berbagai barang untuk sehari-hari, mulai dari kebutuhan dapur, aneka jajanan, pulsa token listrik, hingga bensin eceran. Lantas, mengapa dinamakan Warung Madura? Selaras dengan namanya, pemilik atau penjaga warung ini berasal dari Madura. Ini bermula dari seorang perantau asal Sumenep yang sukses menjalankan toko kelontongnya di suatu kota besar. Kabar kesuksesan itu segera menyebar di kampung halaman. Hal tersebut membuat orang-orang terdekatnya tertarik untuk menjalankan jenis usaha yang sama. Terlebih, jiwa perantau yang melekat pada masyarakat Madura turut mendorong tekad mereka untuk membuka toko kelontong yang kini dikenal sebagai Warung Madura. Warung Madura semakin berkembang pesat dari hari ke hari, apalagi karena pelayanannya yang buka 24 jam setiap hari.
1: Mas, depan situ belok kanan ya.
2: Siap, Bu. Wah, nggak bisa lewat sini. Loh? Ada mobil parkir di pinggir jalan, Bu.
1: Loh, ya udah, kita mundur lagi. Terus nanti gang depannya itu bisa kok, Mas.
2: Oke, Bu, siap. Lah di sini juga nggak bisa lewat, Bu.
1: Loh?
2: Itu mobilnya malah nutup kiri kanan jalan.
1: Parkir pada sembarangan gini. Ya udah, kita ke depan lagi, Mas. Hah, nyebelin banget sih.
2: Iya, Bu, sabar. Nah, kalau lewat sini nggak ada mobil, Bu.
1: Nah, kalau gitu bisa lewat kan, Mas?
2: Ya, tetap enggak, Bu.
1: Loh?
2: Orang jalan buntu.
1: Loh?
3: Bikin garasi sebelum mobil dibeli. Jadi, nggak bikin orang lain rugi. Hah, Bruce Lee?
1: Kok Bruce Lee, Mas?
2: Namanya juga emosi, Bu. Wah, tak!

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, sore ini dalam Surakarta sore ini menghadirkan segera program Nyanyian Suci bersama Mariana Intan dengan judul Doa Mengubah Segala Sesuatu. Untuk Anda, saudara-saudaraku umat Kristiani, selamat mendengarkan Nyanyian Suci.

Shalom pendengar setia Pro 1 RRI Surakarta. Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Semoga hari ini menjadi awal yang penuh damai, sukacita dan pengharapan bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan karena atas kasih karunia-Nya, kita kembali dipertemukan dalam program Nyanyian Suci, sebuah ruang perenungan yang mengajak kita semakin dekat kepada Tuhan melalui firman dan pujian. Pendengar yang terkasih, pernahkah kita merasa doa-doa kita seolah tidak didengar? Sudah berulang kali memohon, tetapi keadaan belum juga berubah. Sudah lama berharap, tetapi jawaban Tuhan belum juga datang. Akhirnya muncul pertanyaan dalam hati, apakah doa saya sia-sia? Firman Tuhan hari ini mengingatkan bahwa doa bukan sekedar penyampaian permintaan kepada Allah. Doa adalah membangun hubungan dengan Bapa yang mengasihi kita. Dalam doa, kita belajar percaya ketika belum melihat. Kita belajar berharap ketika keadaan belum berubah. Dan kita belajar menyerahkan seluruh hidup kepada kehendak Tuhan. Doa mungkin tidak selalu mengubah situasi seketika, tetapi doa selalu mengubah hati orang yang berdoa. Saat hati berubah, cara kita memandang masalah pun berubah. Dan disitulah Tuhan mulai bekerja dengan caranya yang sempurna.

Pendengar yang diberkati Tuhan, Alkitab penuh dengan kisah tentang kuasa doa. Hannah berdoa dengan air mata, dan Tuhan mengaruniakan Samuel. Daniel tetap berdoa, meskipun ancaman hukuman menantinya.

Kadang kita berharap Tuhan segera menghilangkan masalah. Namun seringkali, Tuhan memilih memberi kekuatan agar kita mampu melewati masalah itu. Itulah sebabnya, doa bukan hanya mengubah keadaan, tetapi juga membentuk karakter, kesabaran, dan iman kita.

Saudaraku yang terkasih, ada satu hal yang sering membuat doa kehilangan kuasanya, yaitu ketika kita berdoa hanya saat membutuhkan pertolongan Tuhan. Setelah masalah selesai, kita kembali sibuk dengan urusan masing-masing. Padahal, doa adalah nafas kehidupan orang percaya, sama seperti tubuh membutuhkan udara setiap saat. Demikian pula jiwa kita membutuhkan persekutuan yang terus menerus dengan

dengan Tuhan. Berdoa bukan berarti kita selalu membawa daftar permintaan. Ada kalanya kita hanya datang untuk mengucap syukur. Ada saatnya kita datang untuk memuji Tuhan. Ada waktunya pula kita hanya diam menikmati hadirat-Nya. Semakin kita mengenal Tuhan melalui doa, semakin kita percaya bahwa apapun jawabannya selalu merupakan yang terbaik. Kadang Tuhan berkata ya, kadang Tuhan berkata tunggu, bahkan terkadang Tuhan berkata tidak. Karena Ia sedang menyediakan sesuatu yang jauh lebih baik daripada yang kita minta.

Pendengar yang terkasih, dunia saat ini dipenuhi berbagai kecemasan. Banyak orang gelisah memikirkan pekerjaan, kesehatan, pendidikan anak, ekonomi keluarga, bahkan masa depan yang belum pasti. Semua itu dapat membuat hati kehilangan damai. Namun Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6 mengingatkan, "Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur." Firman ini mengajarkan bahwa setiap persoalan memiliki tempat yang tepat, yaitu dibawa ke hadapan Tuhan melalui doa. Ketika manusia menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, damai sejahtera Allah akan memenuhi hati yang sebelumnya dipenuhi ketakutan. Doa tidak selalu membuat jalan menjadi lebih mudah, tetapi doa membuat kita lebih kuat untuk berjalan bersama Tuhan.

Pendengar yang diberkati Tuhan, mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang membawa pergumulan besar. Ada yang sedang menantikan kesembuhan, ada yang sedang mencari pekerjaan, ada yang sedang menghadapi persoalan rumah tangga, atau mungkin ada yang sedang kehilangan semangat dalam menjalani kehidupan. Hari ini Tuhan mengundang kita untuk datang kepada-Nya. Tidak ada doa yang terlalu kecil untuk didengar Tuhan. Tidak ada air mata yang luput dari perhatian-Nya. Tidak ada pergumulan yang terlalu berat bagi kuasa-Nya. Karena itu, jangan pernah berhenti berdoa. Sekalipun jawaban Tuhan belum terlihat, tetaplah percaya, sebab Tuhan sedang bekerja, bahwa ketika mata kita belum mampu melihat-Nya, doa yang dinaikkan dengan iman tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan.

Pendengar yang terkasih, tak terasa kebersamaan kita dalam nyanyian suci hari ini telah sampai di penghujung acara. Kiranya perenungan hari ini mengingatkan kita bahwa doa bukan sekedar kebiasaan, melainkan sumber kekuatan bagi setiap orang percaya. Ketika kita berlutut di hadapan Tuhan, kita sedang menyerahkan seluruh beban kepada pribadi yang sanggup melakukan segala perkara. Mari, jadikan doa sebagai bagian dari kehidupan kita setiap hari. Berdoalah ketika hati sedang bersuka cita, berdoalah ketika sedang menghadapi persoalan, berdoalah ketika mengambil keputusan, dan berdoalah sebagai ungkapan kasih kita kepada Tuhan. Sebab kita percaya, doa yang lahir dari iman mampu mengubah kehidupan, menguatkan hati, membuka jalan yang tertutup, dan menghadirkan damai yang tidak dapat diberikan oleh dunia. Saya Intan, bersama seluruh tim yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Sampai berjumpa kembali dalam nyanyian suci pada kesempatan lainnya. Tuhan Yesus memberkati.

Pendengar Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi RRI Surakarta sekarang segera menuju Pro 3 Jakarta untuk segera kami hadirkan secara nasional siaran Warta Berita. Tetap bersama Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalit dan biosolar ke BPH Migas.
0: Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. Pemerintah daerah menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah. Dengar inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 5 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
4: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
5: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
6: Adalah upaya kita untuk lompat.
4: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintang Pesisir Kepulauan Riau, Nurjaman. Hanya saja Nurjaman meminta agar jumlahnya ditambah.
7: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit, dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
4: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRPO 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrian panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Chairul Umam menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis Kebijakan Muda Bagian Perekonomian dan SDA Sitkap Sampang Abdi Beri menjelaskan, usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga Jatim Balinus dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pembinaan QR Code pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota Pertalite dan Biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
8: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran Pertalite dan Biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Pendengar KAI Daop 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang di JPL 91 KM 105 Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
9: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer humas KAI Daop 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5.19 waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara stasiun Baron hingga stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insiden bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
10: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, risikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
9: Terpisah seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah maka pihaknya mengajak rekan sebaya juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
11: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
9: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Sekarang kita beralih ke informasi lainnya, di mana sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Jalia Winarti menyampaikan laporannya.
12: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
13: Modal nambah.
12: Jadi lu
13: rugi sih enggak. Hmm? Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
12: Tetap yang gitu.
13: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
12: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja. Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
15: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
14: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
15: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya.
12: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perubahan kan tergantung. Jadi harga perkiraan maksimal, minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
12: Udah berapa lama kenaikan sendiri?
16: Baru ada seminggu.
12: Seminggu jualan tetap?
16: Ya pasti menurun, soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
12: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyakit campak bukanlah penyakit biasa karena dapat menyebabkan komplikasi jika tidak ditangani dengan baik. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
17: Penyakit campak yang tidak ditangani dengan baik bisa menimbulkan komplikasi serius karena penyakit infeksi pernapasan ini bisa menular. Kemarin dokter spesialis anak Rumah Sakit Kemenkes Surabaya, Trisa Serepina Sinurat mengatakan gejala sistemiknya diantaranya demam tinggi, batuk, dan pilek.
18: Selain karena sangat menular, dia nggak memandang usia, mau semua kelompok usia juga bisa terkena, apalagi yang memang belum mendapat kekebalan atau belum divaksinasi gitu. Cuman memang kelompok yang paling rentan itu untuk mengalami komplikasi adalah bayi yang memang belum mendapat jadwal imunisasinya.
17: Sementara itu, Humas Politeknik Kesehatan Poltekkes Kemenkes Surabaya, Dia Arumita Chandra, mengimbau masyarakat tidak menyepelekan gejala sistemik dari penyakit campak.
19: Jadi seperti pesan dokter Teresa bahwa kita tidak boleh menyepelekan demam dengan ruam, apapun itu, mau campak atau nanti ditemukan penyakit lain gitu ya, Dok ya. Iya. Tapi ketika sudah demam disertai dengan ruam, segera diperiksakan ke dokter.
17: Penyakit campak memiliki perbedaan dengan campak Jerman, rubella. Salah satunya penderita rubella tidak mengalami demam terlalu tinggi seperti yang dialami penderita campak. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong program pelatihan peningkatan keterampilan wira swasta agar mahir dalam keterampilan di bidangnya masing-masing. Aga Jaya Bijaksana melampaikan laporannya.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka.
21: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mendorong peningkatan keterampilan generasi muda agar bisa lebih mandiri dan berdaya saing melalui pelatihan kewirausahaan berbasis keterampilan, salah satunya melalui pelatihan barbershop bagi pemuda tahun 2026. Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Tengah Syahrani mengatakan program tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia khususnya di kalangan pemuda.
20: Kita dapat berwirausaha melalui potensi-potensi mereka. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan podaan ini, ada perusahaan ini juga bagaimana angka-angka pengangguran yang kegiatan ini serana untuk melatih pemuda-pemuda kita untuk memiliki skill.
21: Sementara itu di tempat terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja Barito Selatan Imelda Teresia menjelaskan bahwa program pelatihan juga sejalan dengan upaya pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam meningkatkan kualitas tenaga kerja melalui berbagai program pengembangan kompetensi termasuk didukung melalui program Kartu Mabetang Sejahtera.
1: Program Kartu Mabetang Sejahtera melalui kegiatan pelatihan berbasis kompetensi. Jadi program Kartu Mabetang Sejahtera, program pelatihan berbasis kompetensi ini diinisiasi oleh Bapak Gubernur kita, Bapak Agustias Sabran beserta Bapak Wakil Gubernur, Bapak Edi Pratowo, bertujuan membantu masyarakat Kalimantan Tengah melalui pelatihan kerja berbasis kompetensi sehingga dapat mengupgrade diri mereka sendiri agar layak mendapatkan pekerjaan sesuai dengan keterampilan, minat, dan bakat yang dimiliki sesuai dengan visi Gubernur Kalimantan Tengah mengangkat harkat martabat masyarakat.
21: Dengan bekal keterampilan yang diperoleh, para pemuda diharapkan mampu memasuki dunia kerja, meningkatkan produktivitas maupun mengembangkan usaha secara mandiri. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di tanah air bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 6 Juli 2026. Bersama saya Puji, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bavi diprediksi berada di Samudra Pasifik Timur Laut Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua serta di sekitar sistem tersebut. Daerah perlambatan angin ataupun konvergensi lainnya diperkirakan terbentuk di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan juga Gorontalo. Sedangkan daerah pertemuan angin ataupun konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat daripada Sumatera, kemudian di perairan barat Sumatera Utara hingga Sumatera Barat, Laut Natuna Utara, Laut Cina Selatan, Selat Makassar, Laut Sulu, Laut Maluku, Laut Halmahera, dan Samudra Pasifik Utara Papua Barat Daya hingga Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah tekanan rendah ataupun sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi dan juga konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Bengkulu. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Padang, Bengkulu, Serang, Pontianak, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Kemudian, potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Banjarmasin. Serta potensi asap ataupun kabut terdapat di Banda Aceh dan udara kabur di Jambi dan Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Mamuju dan juga potensi hujan ringan di Palu, Jayapura, dan juga Merauke. Kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal terdapat di Denpasar, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Jayawijaya. Potensi asap ataupun kabut di Mataram dan Nabire, dan potensi udara kabur di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan juga melalui media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Korea Selatan akan meluncurkan satelit observasi bumi berukuran menengah keempat menggunakan roket Falcon 9 milik SpaceX dari pangkalan angkatan luar angkasa Vandenberg di California, Amerika Serikat. Satelit seberat 500 kg itu telah menyelesaikan pemeriksaan fungsi serta pengisian bahan bakar selama sebulan terakhir dan kini menunggu peluncuran dengan roket Falcon 9. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Pendengar, Persib Bandung semakin percaya diri menyambut musim baru setelah mendatangkan Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda untuk memperkuat skuad Maung Bandung. Luna Elia melaporkan selengkapnya.
1: Persib Bandung kembali menunjukkan keseriusannya menghadapi musim 2026-2027 dengan merekrut Ragnar Oratmangun dan Gakuto Notsuda. Kehadiran keduanya melengkapi deretan pemain baru setelah sebelumnya Maung Bandung mendatangkan Sandy Walls, Gabriel Motumbo, dan Luka Menalo. Ragnar Oratmangun dikontrak hingga 2029 dan diharapkan menjadi tambahan kekuatan di lini serang. Sementara Gakuto Notsuda yang dikontrak satu musim membawa pengalaman bermain di Liga Jepang, Liga Thailand, hingga Timnas Jepang. Komisaris PT Persib Bandung bermartabat Umuh Mukhtar berharap kedua pemain baru itu mampu memberikan dampak besar bagi tim.
2: Nah ini yang terakhir ini fokus mau sudah ya, ini juga insya Allah bisa bergabung dan bisa di sini setelah bergabung ini bisa membawa kebaikan dan bisa membawa kejayaan. Ini Ragnar Oratmangun juga pemain-pemain handal, mudah-mudahan mereka akan bisa bergabung dan bisa membawa Persib lebih baik lagi.
1: Sementara itu pengamat sepak bola Roni Pangemanan atau akrab disapa Bung Ropan menilai aktivitas transfer tersebut menjadi sinyal kuat ambisi Persib. Ia mengatakan bergabungnya Ragnar dan Notsuda menunjukkan bahwa Maung Bandung siap mengarungi musim baru dengan skuad yang lebih berkualitas untuk bersaing di level domestik maupun Asia.
3: Jadi Persib ini semakin mewah.

untuk mempertahankan prestasi sekaligus berbicara banyak di pentas Asia. Demikian Luna Elia melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

RRI Surakarta Pro 1, kanal informasi dan inspirasi malam ini dalam Surakarta sore ini yang sudah sampai pada perjalanan akhir kita, pendengar. Akan segera kami hadirkan segmen akhir untuk Anda, saudara-saudaraku umat Kristiani. Boleh segera mendengarkan siraman rohani agama Kristen sesaat lagi bersama Pendeta Setioko membahas tentang berbahagialah orang yang murni hatinya. Terima kasih pendengar, Anda sudah terus bersama Pro 1 sepanjang sore ini dan masih banyak yang bisa Anda simak sampai tengah malam nanti, tentunya dalam Surakarta malam ini ya. Dan kita sua lagi esok. Saya Nana Hardan Santosa harus pamit sampai di sini. Pastikan kesehatan selalu dijaga dan esok sudah siap kembali dengan aktivitas baru ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan inilah siraman rohani agama Kristen.

malam para pendengar setia Radio Republik Indonesia. Semoga semua dalam keadaan sehat dan penuh dengan semangat. Saat ini kita berjumpa lagi di dalam program Mimbar Agama Kristen bersama dengan saya, Pendeta Setioko Alexander Tombokan dari GKJ Manahan, Surakarta. Menyapa di ruang dengar Anda, salam hangat untuk para pendengar semua dimanapun berada, kiranya selalu di dalam hangat dekapan kasih Tuhan yang selalu menyerta. Sepanjang satu hari ini semoga menjadi hari yang penuh makna ya bagi kita semua. Dan pada program Mimbar Agama Kristen saat ini, kita semua rindu untuk memenuhi kerinduan hati kita dengan mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan. Tetapi sebelum kita memulai segala sesuatunya, marilah kita menyatukan hati, memohon pertolongan dan bimbingan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan, Engkaulah Tuhan Allah sang sumber kehidupan kami. Kami bersyukur untuk kehidupan pemberianmu yang telah Engkau karuniakan pada setiap kami hingga saat ini. Kebaikan dan kemurahan Tuhan selalu nyata terasa di dalam setiap tarikan dan hembusan nafas kami. Saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk bersama-sama berteduh di bawah sabda Tuhan yang senantiasa menjadi pengayoman bagi kami di setiap musim kehidupan yang terus kami alami hari lepas hari. Kami percaya Tuhan bahwa sabdamu adalah pelita yang selalu menerangi langkah kehidupan kami, dan firmanmu adalah pegangan yang kokoh bagi kami untuk terus melangkah berjalan maju bersama Tuhan, semakin lebih jauh dalam hidup ini menyongsong hari demi hari yang terus berjalan. Berilah Roh Kudus selalu berkarya dalam hati dan pikiran setiap kami, sehingga firman Tuhan sungguh berkuasa menyegarkan dan meneguhkan iman percaya kami. Pakailah hambamu Tuhan dalam menyampaikan firmanmu, agar senantiasa di dalam perkenan dan urapan Tuhan saja. Inilah kerinduan hati kami Tuhan, segala syukur, doa, permohonan, dan harapan ini kami pautkan hanya di dalam dan melalui nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya, amin.

Sungguh indah saat yang teduh, saudara-saudara, ketika kita boleh berada dekat dengan Tuhan. Saudara-saudariku, tema dalam program mimbar agama Kristen saat ini adalah berbahagialah orang yang murni hatinya. Firman Tuhan yang menyapa kita dalam kesempatan saat ini dan mendasari seluruh perenungan kita diambilkan dari 2 Korintus 1 ayat 12, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. 2 Korintus 1 ayat 12 dari terjemahan baru edisi kedua LAI yang demikian bunyinya. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya di dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmah duniawi, tetapi oleh kekuatan anugerah Allah. Demikianlah bunyi sabda Tuhan. Haleluya. Para pendengar yang mengasihi Tuhan, di dalam kehidupan sesehari kita, air putih adalah minuman yang tentu tidak pernah bisa kita lewatkan. Minuman yang dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk menjaga kesehatan dan kebugaran tubuh yang baik, orang dianjurkan untuk minum air putih setidaknya 2 liter per hari atau sehari 8 gelas air putih. Itu kalau tidak salah dokter memberitahu saya seperti itu. Dan benar, jikalau saya rasa-rasakan apabila seseorang tidak minum air putih sama sekali sejak ia bangun hingga beraktivitas seharian penuh sampai malam, bisa dipastikan orang itu akan merasa badannya tidak enak, badannya tidak segar rasanya, mudah lelah, bahkan bisa sampai dehidrasi dan membahayakan, berbahaya bagi tubuh kita. Karenanya air putih jadi kebutuhan yang sedemikian penting bagi tubuh manusia, tubuh kita ini. Nah, berbicara soal air putih, saudara-saudara, tentu ada satu hal yang aneh jika dipikirkan ya. Kita tahu bahwa air putih yang biasa kita minum itu sejatinya adalah air yang bening, air yang jernih, air yang bersih, air yang tawar. Air putih itu kan tidak berwarna, tetapi orang seringkali menyebutnya sebagai air putih. Padahal putih kan warna yang kalau dibayangkan agaknya air putih itu seumpama air susu yang warnanya putih ya, dan itu tidak bening. Enggak apa-apa, tapi saat ini kita tidak sedang mempersoalkan apakah air putih itu patut disebut air bening, air jernih, air tidak berwarna, air mineral, atau air apalah. Umumnya, sekarang air putih itu disebut sebagai air mineral atau air demineral. Banyak sekali sebutannya, tetapi kita saat ini tidak sedang ingin memperdebatkan hal itu. Yang ingin kita renungkan adalah kata-kata murni atau kata kemurnian seperti tema kita. Berbahagialah orang yang murni hatinya. Dalam firman Tuhan tadi dari surat 2 Korintus 1 ayat 12 disebutkan kata kemurnian. Itulah firman Tuhan yang disampaikan lewat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Dan apa arti yang dimaksud dengan kata itu? Apa arti kemurnian yang dimaksud di dalam Alkitab? Dan apa kira-kira hubungannya dengan kehidupan kita sekarang lah? Itu yang hendak kita renungkan dan kita rasa-rasakan di saat ini, makna dari kemurnian. Berbicara soal kemurnian, saudara-saudaraku, tentu pertama-tama kita menyadari bahwa menjadi sepenuhnya murni itu tidaklah mudah, nggak gampang. Dan di sini Rasul Paulus menggunakan kata dalam bahasa Yunani, yaitu eilikrineia. Eilikrineia sebagai kata untuk menerangkan arti tentang kemurnian. Dalam Alkitab, kata ini berasal dari kata eili atau helios, yang artinya adalah matahari, dan disambung dengan kata krineia atau krino, yang artinya menguji. Maka kata eilikrineia ini menggambarkan sesuatu benda yang diuji di bawah sinar matahari, dan terbukti ketika diangkat ke arah sinar matahari atau didekatkan dengan sinar itu, orang bisa melihat cahaya matahari bersinar melaluinya. Ini sering disebut sebagai tembus pandang atau transparan. Seperti kristal atau seperti air mineral tadi, seperti air putih atau air tawar, air jernih tadi di dalam kemasan. Jika air dalam kemasan itu kita sorot dengan cahaya lampu,
pasti cahayanya bisa nampak tembus pandang. Maka kemurnian dalam pengertian kata ini berarti bening, jernih, bersih, tidak ada yang ditutup-tutupi, tembus pandang. Nah, maka pada saat itu ketika Rasul Paulus berbicara tentang hati nurani yang bening, hati nurani yang bersih, hati nurani yang murni, itu artinya hati yang bening, bersih, dan jernih. Dia berbicara tentang kemurnian sebagai selain hati nurani yang bening dan bersih, juga tentang pertimbangan yang jernih, pikiran yang jernih, perbuatan yang jujur, yang transparan, tidak ada yang disembunyikan, ditutup-tutupi, atau dibuat-buat. Maka jujur apa adanya. Segala sesuatunya disingkapkan agar orang dapat memahami dan boleh mengerti tentang apa yang selama ini dilakukan, dipikirkan, dan dirasakan oleh Rasul Paulus selama hidup bersama dengan jemaat di Korintus. Itulah semangat kemurnian yang dimiliki oleh Rasul Paulus di dalam hubungannya dengan jemaat di Korintus. Ketika berbicara tentang murni hatinya, tentu selain hati nurani yang bening dan bersih, pertimbangan yang jernih, perbuatan yang transparan, tidak ada yang ditutup-tutupi, jujur apa adanya, tidak menyembunyikan udang di balik batu. Nah, itulah yang menjadi semangat, semangat kemurnian yang dihayati oleh Rasul Paulus, terkhususnya dalam hubungannya dengan jemaat di Korintus. Dahulu kala, dulu sekali orang-orang Yunani kuno, orang-orang Yunani di peradaban kuno dulu, senang sekali membuat kerajinan tembikar. Kerajinan tembikar itu bejana dan patung marmer. Kerajinan yang berbahan tanah liat itu sangat digemari karena dipandang indah dan punya nilai seni dan nilai ekonomis yang tinggi. Karena membuatnya juga diperlukan keahlian. Seperti umumnya barang buatan manusia, saudara-saudara, tentu dalam proses pembuatannya ada karya yang berhasil, layak jual karena tidak ada cacat produksi, dan ada saja karya yang sebenarnya nggak berhasil, tidak layak dijual, tidak layak edar karena ada cacat dalam produksinya. Harusnya diretur tapi malah nekat dijual. Nah, itu zaman dulu tuh seperti itu, orang suka membuat kerajinan tembikar, bejana, dan patung dari tanah liat. Hanya saja tidak semua karya yang dihasilkan itu benar-benar bermutu. Kadang ada yang, nah, kalau ada barang yang tidak layak edar, tapi karena nilai ekonomis yang sangat tinggi itu, maka seringkali dalam proses pembuatan tembikar, bejana, dan patung, para pengrajin dan para seniman kadang menutupi retakan atau kerusakan atau kecacatan produk karya dengan lilin. Didempul dengan lilin agar tampak barangnya seperti tidak ada apa-apa, seperti normal, sempurna tampaknya. Seringkali para pengrajin dan seniman menutupi kerusakan atau kecacatan karya mereka dengan lilin agar barangnya tampak sempurna. Pembeli yang tidak berhati-hati tentu akan tertipu dengan ketidakmurnian karya tersebut. Tetapi pembeli yang berhati-hati akan mengecek, akan menguji karya atau barang tersebut dengan cara menaruh obor ke titik-titik yang dicurigai dempulan lilin. Jika terdapat lilin, maka panas cahaya api obor itu akan melunakkannya sehingga retakan akan jadi terlihat. Nah, zaman dulu saudara-saudara, barang atau karya yang benar-benar berkualitas dan bermutu itu akan diberi cap, diberi meterai bertuliskan sine sera. Itu dalam bahasa Yunani Helenis artinya tanpa lilin. Nah, artinya tidak dicampur lilin. Sine sera itu tidak dicampur lilin untuk menyembunyikan kecacatan atau kebengkokan hati. Dari situlah muncul kata sincerity, ya, sincere, atau dalam bahasa Inggris itu artinya ketulusan dan kemurnian. Tidak berpura-pura, tidak menyembunyikan kepalsuan. Dan itulah terjemahan eleikrenia dari bahasa Yunani ke bahasa Inggris menjadi kata sincerity. Ya. Tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang didempul atau dempulan atau apa ya, direkayasa untuk menutupi hal yang sebenarnya buruk ditampakkan baik. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, dalam dunia modern kata eleikrenia itu bisa diterjemahkan sebagai akuntabilitas, integritas, dan ketulusan. Tiga kata ini tadi
akuntabel, integritas, dan tulus adalah keutamaan yang luhur dan sudah lama tidak dijumpai di zaman ini. Orang yang hidup di dalam semangat elikrenia atau semangat kemurnian adalah orang yang pribadinya menjunjung tinggi nilai kebenaran, tanggung jawab, dan keterbukaan, baik dalam dia berrelasi dengan orang lain ataupun di dalam bekerja dan berkarya. Karenanya orang-orang semacam itu biasanya punya kapasitas untuk bisa menjadi orang yang dapat diandalkan dan bertanggung jawab serta orang yang tidak mudah pamrih. Sebagai orang Kristen atau orang percaya, kita dipanggil untuk menjadi orang-orang yang hidup dalam semangat elikrinia, semangat kemurnian hati yang diwujud nyatakan dengan cara menjadi pribadi-pribadi yang akuntabel, orang-orang yang bertanggung jawab, orang yang bisa diandalkan, orang yang jujur, orang yang bersih, orang yang berintegritas, orang yang tulus dan tidak mudah pamrih di dalam hidup sesehari kita. Itulah panggilan hidup kita sebagai orang percaya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa jadi orang yang murni hatinya? Nah, ini kan pertanyaan besarnya di situ. Semua orang tahu kalau murni hati itu baik dan orang yang murni hatinya itu berbahagia. Tapi bagaimana caranya? Rasul Paulus dalam firman Tuhan tadi mengatakan bahwa semangat kemurnian hati yang dimilikinya itu asalnya tidak dari hasil kekuatan dan usahanya sendiri sebagai manusia yang terbatas. Paulus membahasakannya dengan kata tidak berasal dari hikmat keduniawi. Kemurnian ini tidak berasal dari hikmat duniawi. Artinya Paulus tidak memperoleh kemurnian hati itu lewat kemampuan dan kekuatannya sendiri. Melainkan Paulus berkata bahwa ia mendapatkan semangat kemurnian hati itu sebagai tanda kutip kekuatan anugerah Allah. Ini artinya untuk memiliki dan mengembangkan semangat kemurnian hati, seseorang perlu senantiasa berada di dalam relasi dengan Tuhan dan tidak takabur. Kemurnian hati yang dapat kita miliki itu asal dan sumbernya ya dari Tuhan dan diberikan olehnya sebagai anugerah bagi kita yang percaya. Maka kemurnian hati inilah yang oleh Rasul Paulus dikatakan inilah yang kami megahkan. Kata megahkan di sini bukan berarti kesombongan. Artinya bukan kesombongan, tetapi kami megahkan ini adalah timbulnya rasa puas batin, timbulnya sukacita dan kebanggaan atas hati murni yang diberikan oleh Allah untuk kita orang yang percaya. Jadi saudara dan saudariku, marilah hidup kita semakin lebih menghayati semangat kemurnian hati dalam berrelasi maupun dalam berkarya. Tentu tidaklah mudah dan banyak sekali tantangan-tantangannya, tidak maitu. Namun, satu hal yang perlu kita tahu, mengapa kita perlu mengembangkan semangat kemurnian hati? Kenapa semua ini harus kita miliki dan kita kembangkan? Karena firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 8, bahasa Indonesia sesehari, mengatakan demikian. Berbahagialah orang yang murni hatinya karena mereka akan mengenal Allah. Nah, ketika relasi kita dengan Tuhan turut dilandasi dan diwarnai dengan semangat kemurnian hati, maka kita semakin diperkenan untuk dapat lebih dekat mengenal Allah. Karena Allah itu kudus dan murni hatinya. Ketika kita sehati dan sepikir dengan hati dan pikiran Allah, disitulah pengenalan kita akan Tuhan semakin akan diperlengkapi. Bukankah itu kerinduan kita untuk semakin dapat mengenal dan mengalami Tuhan di dalam hidup kita? Maka saudara dan saudariku, dalam kehidupan kita sesehari, mari yuk kita menjadi orang yang tulus dengan orang lain. Menjadi orang yang tidak mudah pamrih. Tidak ada udang di balik bakwan, tidak ada udang di balik batu dalam setiap kata dan perbuatan kita. Kiranya dalam setiap hal yang kita kerjakan dan kita perbuat, baik itu untuk Tuhan ataupun untuk orang lain, semua dapat kita pertanggungjawabkan. Semoga dalam mengerjakan peran dan tanggung jawab kita, kiranya kita dapat menjadi orang yang bisa dipercaya dan diandalkan karena semangat kemurnian hati yang ada dalam hati kita. Itulah pentingnya elikrenia atau semangat kemurnian bagi kehidupan orang percaya yang hidupnya selalu dekat berrelasi dengan Tuhan dan selalu diingatkan serta dibentuk seturut dengan firman-Nya.
Maka kerjakan apa yang mesti kita kerjakan. Penuhi tanggung jawab kita dalam kehidupan bersama. Lakukan peran kita sehingga kita bisa memberi dampak yang positif dan membangun bagi kehidupan bersama. Di lingkungan manapun, dimulai dari keluarga, komunitas kita, pergaulan kita, masyarakat, dan gereja. Tanpa kemurnian hati, maka apa yang kita ucapkan dan kerjakan cuma jadi pencitraan saja. Hidup kita malah semakin dibuat-buat, semakin tidak asli, tidak otentik. Namun dengan semangat kemurnian, maka watak Kristus atau karakter Kristus dapat semakin menubuh dalam kehidupan kita. Tanpa semangat kemurnian hati, maka apapun yang menjadi cipta, rasa, dan karsa kita akan sangat rentan untuk jatuh menjadi hal-hal yang semata-mata hanya alat mencari pujian dan kepentingan pribadi. Cuma ingin memperbesar pengaruh dan memupuk ego secara pribadi. Sementara tidak berarti dan berfaedah bagi orang lain, apalagi bagi pekerjaan Allah di dunia ini. Sebagai rohaniwan, saudara-saudara, ada satu hal yang menjadi keprihatinan saya akhir-akhir ini. Riset Robert Walters dengan tajuk Conscious Unboxing pada tahun 2024 mengungkapkan sebanyak 52% generasi Z secara sadar memilih untuk tidak mengambil peran kepemimpinan atau menyatakan enggan untuk menjadi pemimpin. Lebih dari separuh generasi Z dalam usia produktifnya menyatakan ketidakcocokan mereka dengan model kepemimpinan yang ada existing saat ini, selama ini. Pandangan mereka terhadap peran pemimpin adalah pandangan yang tidak baik. Mengapa bisa demikian? Generasi muda mengatakan bahwa sekarang di zaman ini mereka tengah mengalami dan merasakan adanya krisis keteladanan. Krisis keteladanan itu terjadi ketika ada banyak pemimpin yang punya jabatan, kekuasaan atau pengaruh, tetapi sedikit yang benar-benar menunjukkan integritas, moralitas, dan kehidupan yang layak diteladani atau dicontoh. Sedikit sekali figur pemimpin yang ada saat ini yang sungguh-sungguh memiliki model kepemimpinan, karakter, dan etos kerja yang layak diteladani di mata generasi muda. Karenanya banyak dari mereka yang enggan jadi pemimpin karena persepsi yang buruk itu. Kenyataan ini kalau kita diamkan tentu akan berujung pada krisis kepemimpinan. Karenanya semangat kemurnian hati inilah yang menjadi faktor penting bagi pertumbuhan dan perkembangan hidup orang-orang percaya, sehingga hidup mereka semakin bisa jadi berkat bagi orang banyak. Terlebih lagi bagi generasi muda yang membutuhkan keteladanan sehingga mereka bisa dipersiapkan menjadi pemimpin. Pemimpin yang murni hatinya. Semua dimulai dari diri sendiri. Hidup kita akan semakin berarti kalau kita bisa menghadirkan dampak yang membangun, dampak yang positif lewat keselarasan antara hati, pikiran, dan perbuatan kita. Itulah perwujudan semangat kemurnian hati atau Elikrinia. Maka akhir kata, saudara dan saudariku, para pendengar setia Radio Republik Indonesia, hidup kita seperti air, semakin murni, semakin menyegarkan. Hidup kita seperti emas, semakin murni, semakin berharga. Hidup kita merupa Kristus, semakin murni, semakin asli, semakin berdampak, semakin menjadi berkat. Maka selamat berimago Christi, selamat menjadi semakin serupa dengan Kristus. Kiranya kehadiran hidup kita boleh dirasakan oleh orang lain sebagai pribadi yang murni hatinya. Dan dalam kemurnian hati itu kita boleh semakin mengalami, mengenal, dan merasakan kasih Tuhan dan menghadirkan kasih Tuhan itu dalam hidup kita sehari-hari. Amin.

Para pendengar setia Radio Republik Indonesia yang dikasih oleh Tuhan, demikianlah program Mimbar Agama Kristen telah bersama-sama kita ikuti dan kami layankan. Bersama dengan saya, Pendeta Setiako Alexander Tombokan dari GKJ Manahan, pamit undur diri bersama tim yang bertugas dari ruang dengar Anda. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta kekuatan dan penghiburan oleh Roh Kudus senantiasa nyata di dalam hidup saudara semua. Amin. Salam sehat selalu, Tuhan memberkati. Shalom.

0: Surakarta Malam Ini. Surakarta Malam Ini, obrolan hangat yang menginspirasi dan memotivasi untuk Anda di 101 FM RRI Pro 1, informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Selamat menikmati makanan terbaik Anda. Barangkali Anda malam hari ini yang sedang makan nasi goreng. Agak berat ya, tapi gak apa-apa. Mengenyangkan soalnya. Selamat malam bagi Anda yang barangkali sedang menikmati nasi uduk. Nasi lagi. Tadi nasi goreng, sekarang nasi uduk. Dan selamat malam bagi Anda yang barangkali sekarang sedang menikmati nasi rawon. Semua nasi ya. Jadi pendengar yang menikmati minggu malam sebelum esok menyongsong dan mengerjakan aktivitas di hari Senin ya, yang katanya penuh dengan deadline, nikmati minggu malam ini dengan makanan terbaik Anda ya. Boleh tadi dengan nasi goreng, boleh dengan nasi uduk, boleh dengan nasi rawon. Apalagi? Oh iya, selamat malam pendengar. Mungkin Anda malam ini sedang menikmati nasi rames ya. Nasi semua ya, tapi gak apa-apa, biar kuat menghadapi Seninnya ya. Apapun makanan Anda ya, di minggu malam ini, Surakarta malam ini, yang menemani Anda dengan makanan terbaik Anda tadi, dengan lagu Indonesia dan mancanegara, dengan segmen-segmen yang akan kita lewati ya pendengar. Bersama saya Rifki Minov, yang kemarin malam minggu, Sabtu ya, tanggal 4 Juli 2026 ya, yang sudah menemani Anda. Nah sekarang minggu malam, 5 Juli 2026, Rifki Minov lagi yang menemani Anda di Surakarta malam ini. Kemarin Anda ditemani minuman terbaik Anda, minuman kesukaan Anda. Nah sekarang barangkali Anda sedang menikmati makanan terbaik Anda, makanan kesukaan Anda, sambil mendengarkan Pro 1 FM Surakarta malam ini. Begitu. Rifki Minov undang pendengar untuk nanti bergabung ya di segmen Ruang Rindu. Dan di segmen sekarang, kalaupun pendengar ingin mendengarkan lagu kesukaan Anda, boleh request dengan cara bergabung lewat WhatsApp 081-3900-15525 atau line telepon ke 0271-638-055. Begitu pendengar, silahkan merapat ke sini. Ada Rifki Minov, Surakarta malam ini hanya di Pro 1 FM RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Avenged Sevenfold siap untuk menemani Anda di awal Surakarta malam ini with Seize the Day.

Cuaca bisa berubah cepat, lebih cepat dari yang kita kira. Hujan deras disertai petir, angin kencang, bahkan panas ekstrim bisa terjadi tiba-tiba. Itulah anomali cuaca. Lindungi diri dan keluarga. Cek perakiraan cuaca setiap hari. Hindari berteduh di bawah pohon saat hujan disertai petir. Amankan barang-barang di luar rumah saat angin kencang. Tetap terhidrasi saat cuaca panas. Anomali cuaca bisa datang tanpa peringatan, tapi kita bisa siap menghadapinya. Waspada, tanggap, dan saling mengingatkan. Pesan ini dipersembahkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika bersama RRI Surakarta.

Satu lagu dari Ungu, Saat Indah Bersamamu. Kalau disingkat berarti sip ya. Saat Indah Bersamamu dari Ungu telah Anda dengarkan di Surakarta malam ini bersama saya, Rifki Minov. Dan kali ini ada WhatsApp dari pendengar, Ibu Umi Karim di Solo Baru. Boleh minta sekarang Mas Despacito ya? Oh boleh Ibu Umi Karim? Baik, ditunggu ya. Despacito dari Justin Bieber ya, featuring Luis Fonsi dan Daddy Yankee. Dan Rifki Minov ajak Anda juga untuk membahas informasi yang bersumber dari website rri.co.id terkait pemerintah tegaskan program cetak sawah untuk kesejahteraan masyarakat. Pendengar, pemerintah terus mempercepat pengembangan lahan sawah sebagai lumbung pangan nasional melalui pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar. Dan saat ini yang telah dicanangkan pengembangan lahan sawah ini ada di Papua Selatan yang menjadi epicentrum pengembangan kawasan pangan baru nasional. Upaya pembangunan kawasan pertanian modern berskala besar mulai dari pembukaan lahan atau cetak sawah, penyediaan alat dan mesin pertanian, selanjutnya pembangunan infrastruktur pasca panen yang disiapkan juga untuk meningkatkan produksi pangan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman mengatakan salah satu program untuk pembangunan kawasan pertanian modern adalah cetak sawah. Menteri Amran menegaskan program cetak sawah merupakan aspirasi dari masyarakat dan memastikan program dengan kepentingan masyarakat. Pendengar, pemerintah telah mengembangkan program cetak sawah di atas lahan seluas 83.030 hektar. Ini di Papua Selatan ya, dan dari total tersebut, Papua Selatan menjadi wilayah pengembangan terbesar dengan 48.934 hektar lahan cetak sawah. Selanjutnya dari total lahan yang menjadi pengembangan program cetak sawah itu diantaranya 53.499 hektar optimalisasi lahan. Jadi hampir 100.000 hektar kawasan produksi pangan yang dipersiapkan sebagai lumbung pangan masa depan Indonesia yang berada di Papua Selatan ini. Pemerintah juga mengalokasikan anggaran sebesar 1,3 triliun rupiah pada tahun 2026 untuk mempercepat pengembangan kawasan di Papua Selatan ya. Anggaran itu digunakan untuk membangun berbagai sarana dan prasarana pertanian mulai dari penyediaan benih unggul, alat dan mesin pertanian atau alsintan. Jadi pemerintah hadir memberikan dukungan lewat pembangunan infrastruktur, alat dan mesin pertanian serta benih. Pula pendampingan hingga menjamin hasil panen petani terserap dengan harga yang menguntungkan sesuai arahan presiden. Jadi tidak hanya peralatan saja ya, melainkan juga pendampingan ya, hingga nanti menjamin hasil panen petani. Pemerintah menargetkan peningkatan indeks pertanaman dari sebelumnya 2 kali tanam per tahun menjadi 3 kali tanam, sehingga produksi pangan nasional terus bertambah secara berkelanjutan. Dan Menteri Pertanian Republik Indonesia Amran mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama membangun sektor pertanian sebagai fondasi ketahanan pangan yang saat ini dialokasikan ya atau dicanangkan di Papua Selatan. Tapi nantinya juga akan menyebar ke wilayah-wilayah lainnya di sektor pertanian di daerah ataupun di kota maupun kabupaten lainnya sebagai sumber kesejahteraan masyarakat. Jadi emang ini program dari pemerintah khususnya Kementerian Pertanian Republik Indonesia ya, yang tegaskan program cetak sawah untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu ini yang dicanangkan di daerah atau wilayah Papua Selatan, nantinya juga di daerah lain atau wilayah lainnya, kota atau kabupaten lain juga akan dicanangkan hal serupa, program cetak sawah ini. Selengkapnya informasi yang kita bahas ini bisa Anda simak lewat gawai, PC maupun laptop Anda ya, hanya di website rri.co.id. Despacito dari Justin Bieber featuring Luis Fonsi dan juga
Dedi Yanki. Akan saya putarkan permintaan lagu dari pendengar Ibu Umi Karim di Solo Baru.

Di momen Lebaran, sungkeman menjadi detik yang paling hening di tengah riuh kebahagiaan. Tradisi Jawa yang telah dikenal sejak masa Kerajaan Majapahit ini menemukan makna baru saat bertemu dengan semangat Idul Fitri. Berlutut di hadapan orang tua, menundukkan kepala, mencium tangan dengan penuh hormat, itu bukan sekedar adat, tetapi wujud bakti dan kerendahan hati. Dalam sungkeman ada bakti, ada permohonan maaf, ada doa yang mengalir tanpa banyak kata. Karena pada akhirnya, sungkeman di hari Lebaran adalah tentang merawat cinta, menjaga harmoni, dan menguatkan ikatan antar generasi.

0: pendengar.
1: Pendengar informasi dari rri.co.id, mari kita bahas bersama. Kali ini ada Kementerian Pariwisata Republik Indonesia bersama para mitra co-branding Wonderful Indonesia hadirkan pengalaman liburan sekolah yang seru, edukatif, dan bermakna. Upaya itu dilakukan melalui program aktivasi daring dan luring bertajuk Liburan ke Kampung Main. Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Republik Indonesia, Nimade Ayu Martini, mengatakan program ini merupakan upaya menghadirkan cara baru yang menyenangkan. Dalam hal ini untuk mengajak masyarakat berwisata dengan tagar atau hashtag di Indonesia aja, sekaligus mengenalkan desa wisata kepada anak-anak sejak dini. Nimade Ayu Martini selaku Deputi Bidang Pemasaran Kemenpar Republik Indonesia bilang, melalui liburan ke Kampung Main, kami ingin menghadirkan pengalaman liburan sekolah yang tidak hanya menghibur, tetapi juga edukatif. Anak-anak dapat merasakan langsung suasana Kampung Main sebagai ruang yang kaya akan budaya, kearifan lokal, serta nilai-nilai keberlanjutan. Pendengar, program ini menjadi bagian upaya memperkenalkan pariwisata Indonesia kepada anak-anak dan keluarga, karena berisi aktivitas bermain sambil belajar yang mengangkat kekayaan budaya, alam, serta nilai-nilai keberlanjutan. Dalam aktivasi luring, masyarakat dapat mengunjungi Kampung Main di Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta pada 1-5 Juli 2026. Berarti terakhir hari ini ya. Beragam permainan edukatif dan lokakarya interaktif diselenggarakan dengan tema yang berbeda setiap harinya. Di Kampung Main Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta yang berlangsung 1-5 Juli 2026. Kemudian beberapa di antaranya ada gastronomi, warisan budaya dan bahari, wastra, seni dan desain, hingga wellness. Salah satu kegiatan yang dihadirkan adalah permainan petualangan jagung yang mengusung konsep farm to table. Anak-anak dapat mengenal proses pengolahan hasil pertanian dari kebun hingga menjadi makanan. Ada pula permainan digital Scavenger Hunt yang mengajak peserta untuk menyelesaikan berbagai tantangan sekaligus mengenal beragam ikon destinasi wisata Indonesia. Peserta Scavenger Hunt berkesempatan memenangkan 4 voucher staycation sebagai hadiah utama serta berbagai hadiah menarik lainnya. Bagi masyarakat yang tidak bisa berkunjung ke TMII Jakarta, permainan ini juga bisa diikuti di Mitra, permainan ini juga bisa diikuti di Mitra Co-Branding Wonderful Indonesia bagi masyarakat yang tidak bisa berkunjung ke TMII Jakarta. Antara lain ada Heha Waterfall Bogor, Heha Forest Sleman, Plaza Ambarukmo, dan Plaza Malioboro Yogyakarta. Selain itu, Pramana Craft dan Van Blomen 1881 Sleman, serta Jatim Park Malang, itu tempat-tempat yang menjadi pengganti ya, apabila masyarakat tidak bisa berkunjung ke TMII Jakarta, jadi bisa ikut di Mitra Co-Branding Wonderful Indonesia. Ada di Heha Waterfall Bogor, Heha Forest Sleman, Plaza Ambarukmo, dan Plaza Malioboro Yogyakarta. Selain itu, Pramana Craft, Van Blomen 1881 Sleman, serta Jatim Park Malang. Masyarakat cukup mengunjungi salah satu lokasi, kemudian memindai kode QR di area untuk memulai permainan secara daring. Aktivasi daring telah berlangsung pada 22 Juni hingga 5 Juli 2026. Pendengar, edukasi pariwisata berkelanjutan ini perlu dikenalkan sejak dini agar anak-anak peduli terhadap lingkungan, budaya, dan masyarakat lokal. Melalui pengalaman langsung yang menyenangkan, mereka dapat memahami pentingnya menjaga alam, menghargai proses, tradisi, dan budaya. Jadi ya pendengar, program liburan ke Kampung Main ini diharapkan menjadi aktivitas liburan sekolah yang menyenangkan, sekaligus memperkuat kecintaan terhadap budaya dan lingkungan. Kemudian mendorong semakin banyak keluarga untuk menjelajahi keindahan Indonesia melalui gerakan dengan tagar atau hashtag di Indonesia aja. Informasi dari Kemenpar Republik Indonesia hadirkan Kampung Main untuk liburan sekolah yang edukatif ini bisa Anda baca selengkapnya lewat PC, gawai maupun laptop Anda. Hanya di www.rri.co.id. Dan di Surakarta malam ini, bersama saya Rifki Minov, ada WhatsApp yang kudu Rifki Minov bacakan ya, yang harus Rifki Minov bacakan nih. Sekarang WhatsApp dari Ibu Elisa di Pajang. Kata Ibu Elisa di Pajang, Malam Pak Dokter. Malam juga Ibu Dewan. Pokoknya Dewan aja. Kalau Ibu Elisa dari Pajang memanggil saya Pak Dokter, saya memanggil Ibu Elisa Ibu Dewan aja lah ya. Malam juga ya Ibu Elisa di Pajang alias Ibu Dewan. Terima kasih telah menyematkan nama samaran saya Pak Dokter. Saya menyematkan nama lain Anda Ibu Elisa di Pajang Ibu Dewan begitu ya. Kata Ibu Elisa di Pajang, metugas dan sehat tetap semangat. Amin. Begitupun Ibu Elisa ya, Ibu Dewan metugas, sehat dan tetap semangat. Ya, mungkin Ibu Elisa malam hari ini masih mengerjakan tugas-tugas yang dikerjakan di kediaman ya. Kata Ibu Elisa, jangan ngantuk ngeropel ya. Ngeropel apa ngeropel ya? Ya, dua kali ya. Sabtu Minggu berturut-turut Rifki Minov di Surakarta malam ini. Tidak mengantuk. Aman Ibu Elisa, terima kasih sudah mewanti-wanti saya agar tidak mengantuk. Tetapi saya tidak mengantuk nih. Sudah semangat untuk menemani Ibu Elisa dan pendengar lain ya di Surakarta malam ini. Terima kasih Ibu Elisa di Pajang. Baik mendengar, sesaat lagi ya kita akan bersama-sama dalam satu segmen Ruang Rindu ya di sepanjang siaran Surakarta malam ini. Jangan kemana-mana, masih sama Rifki Minov. Dan Rifki Minov ingin ajak Anda untuk mendengarkan satu lagu dari Michael Bublé dengan Sway. Biar goyang dulu lah malam ini ya, santai sebelum besok Senin.

Pendengar, sebelum kita bersama-sama di segmen Ruang Rindu, Anda akan simak mini drama Yustisi dengan judul Gersang Harapan. Baru setelah itu, kita akan sama-sama di segmen Ruang Rindu dalam siaran Surakarta malam ini dari Pro 1 FM RRI Surakarta, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Bagaimana hasilnya, Mas?
1: Buntu, Dek. Ngamar kemana-mana. Selalu gak ada lowongan.
0: Usaha yang lain saja, Mas.
1: Maksudnya?
0: Sebenarnya kan banyak pekerjaan, Thomas. Asal ada niat dan usaha saja, Mas.
1: Kalau niat sudah ada, usaha juga sudah aku lakukan, Dek. Sabar ya, kamu sabar.
0: Sampai kapan, Mas, aku sabarnya? Ingat, Mas, sebentar lagi itu aku mau melahirkan loh, Mas.
1: Iya, aku tahu. Coba besok aku ke rumah Rudi.
0: Rudi teman nongkrong itu?
1: Iya.
0: Mas, bukankah si Rudi itu pengangguran? Apa ya bisa kamu andalkan dari si Rudi itu, Mas?
1: Ya, siapa tahu kita punya ide usaha apa gitu.
0: Kalau mau usaha itu ya usaha sendiri saja, Mas Rindra. Rudi itu kan orangnya pemalas, suka keluyuran. Orang tuanya selalu memberi dia uang. Mana mungkin dia itu mau usaha, Mas?
1: Dek, aku tuh bingung loh sama kamu. Katanya suruh usaha. Mau usaha sama temen gak boleh. Mau kamu itu apa?
0: Mas, kalau mau usaha itu ya cari temen yang tekun, yang telaten, yang rajin, yang punya niat untuk bekerja, Thomas.
1: Sudahlah, aku capek. Mau tidur.

Radio Republik Indonesia Surakarta kembali mempersembahkan drama radio Justisi, mengangkat kehidupan masyarakat dengan problematikanya yang tak terlepas dengan kesadaran hukum masyarakat sebagai warga negara. Kali ini dengan judul Gersang Harapan.

0: Permisi.
1: Putri ibu udah pulang dari pasar. Terima kasih Dana, kamu sudah membantu ibu.
2: Oh, ini kan sudah tugas Dana. Suatu saat nanti Dana juga akan mengalami seperti ibu. Ya masak, nyuci, ngurus anak, dan semua pekerjaan rumah. Nah, itu juga ibu tidak pernah mengeluh.
1: Untung kuliah kamu libur, Nduk. Jadi bisa bantu-bantu ibu di rumah. Tapi belajarnya lebih utama loh, Nduk. Ibu berharap kamu juga jadi karirnya.
2: Siap, Bu.
1: Oh iya, ibu lupa ngomong sama kamu. Kalau garamnya habis loh, Nduk.
2: Tenang, Bu, tenang. Sudah beli kok. Tadi sebelum Dana ke pasar, Dana ngecek dulu bumbu-bumbu yang perlu dibeli, Bu.
1: Putri ibu memang sip.
2: Hari ini Dana pengen masak spesial buat Bapak dan Ibu.
1: Masak apa?
2: Rahasia dong, Bu.
1: Pakai rahasia segala. Sini, ibu bantu ngeluarin belanjaanmu. Lunduk, ini garam apa? Kok beda sama yang biasa ibu beli?
2: Beda bagaimana, Bu? Itu garam yang biasa dibeli ibu.
1: Sekilas gambarnya sama, tapi beda, Dana. Oh iya, bungkus garam yang habis belum ibu buang. Itu ambil saja di pojok meja itu.
2: Iya, Bu. Ini bungkusnya.
1: Coba, coba bandingkan.
2: Iya ya, Bu. Kok bisa lain? Yang lama gambarnya tajam dan ada nomor serinya, dan yang baru gambarnya sekilas sama. Tapi dicermati, ternyata beda dan gambarnya samar-samar, Bu.
1: Jangan-jangan garam yang kamu beli ini palsu, Nduk.
2: Ibu, masa hanya garam saja dipalsu, Bu?
1: Ibu buka ya.
2: Keras banget, Nduk.
1: Kok lain? Lain loh ini. Lain dari biasanya, Nduk.
2: Lah, terus ini bagaimana, Bu?
3: Ada apa ini?
1: Ini loh, Pak. Dana tadi kan ke pasar belanja. Antara lain juga beli garam. Tapi gambar garam lain dari biasanya. Padahal gambar dan merek sama. Hanya yang asli gambarnya tajam dan ada nomor serinya. Sedangkan yang baru dibeli, gambarnya sama-samar. Dan garamnya ini loh, keras banget. Ini loh, Pak. Coba bandingkan, Pak.
3: Iya, Bu. Betul, Bu. Yang samar-samar ini nyata palsu, Bu. Perlu kita selidiki.
2: Caranya bagaimana, Pak?
3: Masalah ini serahkan sama Bapak.
1: Hati-hati lho, Pak.
3: Siap, Bu. Garam ini jangan dipakai untuk masak dulu, Bu. Masalah garam ini jangan cerita ke orang lain dulu. Biar Bapak selidiki siapa pelakunya. Dana, beli garam lagi di tokonya Pak Ahmad.

0: Aku heran sama Rendra. Sudah punya istri kok masih nganggur.
1: Zaman sekarang cari pekerjaan susah loh Pak.
0: Sebenarnya mudah kalau Rendra itu tidak gengsian. Kamu itu selalu manjakan anak, ya begitu akhirnya.
1: Kok malah nyalahin ibu toh Pak?
0: Setiap bapak ngomong tentang Rendra, ibu selalu membela.
1: Ibu tidak membela Rendra Pak. Ibu hanya bilang kalau cari kerjaan memang sulit, susah Pak.
0: Kemarin bapak mau memberi moda Rendra agar jualan bakso, malah melarang.
1: Masa anak kita suruh jualan bakso toh Pak? Malu punya anak jualan bakso.
0: Tuh, tadi dibilang bela anak katanya tidak. Bu, apa salahnya jualan bakso? Banyak yang berhasil, sukses, malah bisa menghidupi keluarganya, bisa beli rumah, beli mobil, menyekolahkan anak sampai sarjana. Sekarang bapak tanya, maunya ibu, anak kita suruh kerja apa?
1: Rendra carikan pekerjaan toh Pak.
0: Bapak kurang apa toh Bu? Rendra sudah kerja di bank. Katanya seharian duduk terus, capek. Sekarang sudah punya istri, bingung cari kerjaan. Akibat didikan ibu yang selalu memanjakan anak, ya begitulah akibatnya. Anak jadi malas, setiap kemauannya harus dituruti, enggak punya pendirian, suka keluyuran. Setiap bapak menegur, ibu selalu membela terus, ya kan?
1: Pak, anak kita hanya satu. Lumrah kalau ibu memanjakan anak, toh Pak?
0: Ya sudah, terus-teruslah saja. Lama-lama bapak jadi pusing sendiri. Terserah ibu, bapak mau ke kebun.
1: Bapak,

0: Sudah jam 10. Pos ronda kok masih sepi. Udah kemana nih orang-orang?
1: Loh, kok bicara sendiri Pak Harun?
0: Pak Eno.
1: Iya.
0: Mari-mari sini Pak. Nih aku bawa hangat-hangat Pak.
1: Apa ini Pak?
0: Ya, ubi rebus sama teh hangat Pak.
1: Wah, cocok dengan suasana malam ini Pak.
0: Mari-mari, ambil saja Pak. Mari.
1: Oh, iya, iya Pak, terima kasih. Itu siapa Pak? Malam-malam naik motor kok ngebut?
0: Oh, itu toh tetangga baru Pak, Rendra namanya. Ya, memang setiap baru juga begitu Pak.
1: Kenapa Pak Harun tidak menegurnya? Apalagi di kampung. Wah, itu meresahkan warga Pak. Jangan takut sama warga yang tidak mentaati peraturan kampung. Apalagi Pak Harun sebagai RT, sudah wajibnya.
0: Sebenarnya sudah saya tegur Pak, tapi ya itulah, tidak menghiraukan.
1: Begini Pak, bagaimana kalau besok sore kita ke rumahnya? Kalau masih berulah lagi, kita usir saja dari kampung ini.
0: Ya baiklah Pak, kalau begitu ayo kita keliling kampung dulu Pak.
1: Mari, mari Pak.

0: Bapak lihat Rendra kesini, Bu. Kok istri anaknya tidak diajak?
1: Iya, Pak. Katanya habis pulang kerja.
0: Hah? Rendra sudah kerja? Kerja di mana?
1: Ibu kurang tahu, Pak. Ibu belum sempat tanya Rendra.
0: Sekarang Rendra di mana?
1: Masih tidur di kamarnya, Pak.
0: Loh. Katanya Rendra kerja. Ini sudah jam 11 siang loh, Bu. Kenapa belum bangun? Tolong bangunkan Rendra, Bu.
1: Biar saja, Pak. Dia lagi capek.
0: Iya kan? Ibu selalu membelanya. Kayaknya anak ini nggak beres, Bu. Biar Bapak yang membangunkan saja.
1: Jangan, Pak. Jangan.
2: Permisi. Permisi.
1: Ada tamu, Pak.
0: Hah? Pak polisi.
1: Pak polisi.
0: Oh, silakan. Silakan masuk, Pak.
2: Baiklah, Pak. Terima kasih.
0: Ada yang bisa saya bantu?
2: Apa Rendra anak Bapak dan Ibu?
0: Ya, betul, Pak.
2: Rendra ada di sini, Pak.
1: Tidak.
0: Ya, ada di rumah ini dan masih tidur, Pak.
1: Bapak, kenapa Bapak bilang begitu?
2: Maaf, Pak, Bu. Jadi, Rendra itu telah melakukan kesalahan dengan melakukan pemalsuan garam dan sudah diedarkan di beberapa pasar. Akibat perbuatannya, Rendra terancam Pasal 100 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan ancaman hukuman penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Dan saat ini Rendra jadi buronan.
1: Gak mungkin, anak saya gak melakukannya.
3: Hah, polisi?
4: Eh, berhenti.
3: Aduh, kakiku. Aduh, kakiku.
0: Rendra.

Demikian persembahan Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surakarta, didukung para pemain. Anissa diperankan ATS, Wahyu Sabto Pamungkas sebagai Rendra, Supini sebagai Dana, Pak Hamdoko diperankan oleh Dewa Perkasa, Mariani berperan sebagai Bu Handoko, Pak Broto diperankan oleh Aris Murtono, Bu Broto diperankan Tuti Retno, Pak Harun diperankan oleh Roseno, Pak Eko diperankan oleh Suwondo. Naskah karya Tri Puji Hastuti, sutradara Roseno Bagus Wijoyo.

Secara sederhana, inflasi adalah kenaikan harga dari waktu ke waktu. Pada masa inflasi, biaya segala hal mulai dari komoditas seperti makanan dan perumahan hingga layanan kesehatan akan mengalami kenaikan. Selama periode inflasi tinggi, kenaikan biaya dapat menjadi sumber stres. Namun, dengan beberapa perubahan pada rencana keuangan Anda, Anda dapat mengurangi dampaknya pada anggaran rumah tangga Anda. Langkah yang pertama, Anda bisa menyimpan uang Anda dan sisihkan untuk masa depan di rekening yang menghasilkan bunga. Kemudian, identifikasi pengeluaran yang dapat dipangkas dengan melacak pengeluaran Anda. Dan yang terakhir, prioritaskan pelunasan hutang berbunga tinggi seiring meningkatnya inflasi. Karena pada umumnya, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Dan kenaikan suku bunga ini membuat pinjaman uang menjadi lebih mahal dan membuat hutang yang ada menjadi lebih mahal lagi.

0: Ruang Rindu. Saatnya Anda bersama kami di Ruang Rindu. Drop the beat, yo. Setiap hari Senin sampai dengan hari Minggu, jam 9 sampai jam 11 malam. Hanya di 101 FM, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, bersama saya Rifki Minov di Surakarta malam ini. Dan sekarang kita sudah sampai di segmen Ruang Rindu. Ruang Rindu malam ini edisi Minggu malam ya, tanggal 5 Juli 2026, dengan lagu Indonesia yang rilis di tahun 80-90an. Dan tema yang kita bahas mengenai Ruang Rindu malam hari ini adalah, adakah makanan kesukaan untuk menemani minggu malam Anda? Itu temanya, pendengar. Adakah makanan kesukaan untuk menemani minggu malam Anda? Dan lagu-lagu yang bisa Anda request, pastinya lagu Indonesia yang rilis tahun 80-an sampai 90-an. Di Ruang Rindu edisi Minggu 5 Juli 2026 bersama saya Rifki Minov. Dan Anda bisa bergabung lewat line telepon ke nomor 0271-638-055 maupun WhatsApp ke 081-3900-15525. Gayung bersambut, ada yang menelpon lewat WhatsApp, Ibu Elisa di Pajang. Akan saya angkat. Selamat malam Ibu Elisa. Selamat malam Ibu Elisa. Halo. Oke, baik. Saya akan coba hubungkan kembali dengan Ibu Elisa, nggih. Sembari menunggu terhubung kembali dengan Ibu Elisa, ada yang sudah bergabung di chat WhatsApp ya. Ada Bapak Bambang Murdokusumo di Jogja. Ruang Rindu, nyuwun lagu Pupus dari Hanindia. Salam sehat, salam bertugas, selalu semangat buat Mas Rifki, juga buat Mbak Rere, Mbak Dewi, Pak Kris, para penggemar RRI. Nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bambang Murdo di Ngayogyakarta. Baik, untuk lagunya Pak Bambang, ditunggu ya. Tapi kalau Bapak Bambang ingin merubah lagunya di Ruang Rindu malam hari ini untuk lagu Indonesia yang rilis di tahun 80-an sampai 90-an, Bapak Bambang, mungkin Bapak Bambang ingin menggantinya begitu. Dan temanya, adakah makanan kesukaan untuk menemani minggu malam Anda, begitu. Nah baik, kali ini di line WhatsApp Ibu Wigati ternyata yang sudah menelpon saya. Selamat malam Ibu Wigati.
2: Selamat malam Mas Rifki, apa kabar? Jumpa lagi.
1: Iya, baru kemarin kita jumpa nggih Ibu Wigati. Alhamdulillah saya baik. Ibu Wigati bagaimana kabarnya? Halo Ibu. Oke baik, nanti saya akan sambungkan kembali dengan Ibu Wigati. Mohon maaf pendengar ya. Nah nih, Ibu Wigati mohon maaf terputus sambungannya ya.
2: Iya, tadi terputus. Sekarang sudah.
1: Nggih, sampun tersambung.
2: Kenapa
1: kembali
2: ya? Sudah tersambung.
1: Barangkali sinyal ya Ibu ya.
2: Iya, sinyalnya agak kecapean mungkin habis weekend.
1: Ya, sinyalnya perlu pijit ya Bu ya.
2: Iya, perlu jamu, perlu pijit itu.
1: Ibu Wigati sehat Ibu?
2: Alhamdulillah Mas Rifki.
1: Alhamdulillah. Ibu Wigati Ruang Rindu nih, salam-salamnya untuk siapa? Lagunya untuk siapa juga boleh, lagu Indonesia yang rilis tahun 80-an sampai 90-an Ibu.
2: Lagunya rilis 80-an. Dari ini.
1: Siapa?
2: Dari Ruth Sahanaya.

0: Oh, ini aja ada Victor Huta Barat.
1: Victor Huta Barat yang
0: Wulandari.
1: Wulandari, baik. Ditunggu. Lalu salam-salamnya Ibu Wigati untuk siapa?
0: Salamnya buat Mas Rifki. Selamat tugas,
1: terima
0: sehat
1: kasih.
0: Selalu,
1: Amin.
0: Semangat.
1: Amin.
0: Pulangnya hati-hati.
1: Baik, terima kasih Ibu.
0: Jauh enggak dari RRI pulangnya?
1: Dekat Ibu, rumah dengan RRI kurang lebih jarak tempuh waktu ya Ibu, 10 menit.
0: Oh, 10 menit.
1: 10 sampai
0: berarti
1: 15.
0: 5 menit.
1: Ya.
0: 5 menit pertama beli martabak. 5 menit kedua beli bakso,
1: yeah.
0: Terus sampai rumah.
1: Betul. 5 menit terakhir beli bensin ya, Bu, ya. Ya, biar tidak kehabisan, Ibu.
0: Ya.
1: Karena kan kalau nggak ada bensin mau kesini naik apa nanti, Ibu? Dorong dong.
0: Oh iya ya. Ya beli bensin dulu baru beli
1: martabak.
0: Martabak.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Ibu Wigati, ada nggak ngomongin soal martabak nih? Tema Ruang Rindu malam ini, adakah makanan kesukaan untuk menemani minggu malam Anda, Ibu Wigati?
0: Malam ini.
1: Iya.
0: Saya malam ini saya kalau kalau kesukaan suka, paling suka pisang goreng.
1: Wah, mantep, lagi panas-panasnya terus di digigit gitu, kres gitu.
0: Iya. Iya, oh enak banget ya. Tapi sayang pisang gorengnya sudah habis.
1: Wah, saya baru mau
0: ya udah jam
1: minta
0: segini.
1: Tolong alirkan ke sini gitu, Bu. Pisang gorengnya susulkan ke sini,
0: oh, iya.
1: Gitu.
0: Aduh, enak banget.
1: Oke.
0: Okay. Ini sudah malam ya.
1: Benar, sudah habis dan sudah kenyang ya, Bu Gati, ya.
0: Iya, sudah kenyang.
1: Baik, berarti makanan kesukaan di minggu malam ini pisang goreng,
0: pisang
1: ya Ibu
0: goreng.
1: Yeah.
0: Saya nggak pernah bosen, tiap tiap hari juga mau pisang goreng.
1: Oke, okay, baik. Wah, ini pisang mania ya berarti Anda, Ibu.
0: Iya, seneng-seneng itu, enak.
1: Enak sih, memang pisang goreng yang ori ya, Bu, iya. Ya? Atau ada tambahan coklat dengan keju
0: ori
1: gitu?
0: Ori aja.
1: Oh.
0: Enggak suka, yang ori aja.
1: Original.
0: Mas Rizky, saya tuh seneng makan nasi yang lemes sama pisang.
1: Nasi yang lemes?
0: Nasi yang, kan suka ada yang akas gitu ya.
1: Nasi putih.
0: Nasi putih, lauknya pisang goreng apa pisang rebus.
1: Baik.
0: Enak sekali.
1: Makan nasi pakai pisang, Bu. Ini benar, Bu.
0: Iya, enak. Benar.
1: Oh.
0: Saya benar itu. Saya kalau lagi enggak enak badan, apalagi enggak mood makan, saya makan itu. Enak, paling suka itu saya. Enggak
1: oh,
0: tahu.
1: Baik. Mungkin saya nanti akan coba
0: nggak
1: ya, Bu,
0: normal, ya.
1: Pendengar. Ini unik, Bu, bukan tidak normal, unik.
0: Soalnya enak.
1: Baik.
0: Enak.
1: Mungkin
0: paling suka.
1: Ibu Wigati mengkonsumsi nasi dengan nasi lemes dengan pisang goreng begitu ya, Bu, ya. Suatu saat
0: iya,
1: nanti
0: enak.
1: Ibu Wigati bisa coba makan es buah pakai kerupuk ya, Bu, ya.
0: Enak sama enak jadi tidak enak. Tapi bisa juga dong. Kapan ya dicoba?
1: Boleh. Ini jadi inspirasi kuliner saya ya, Bu, ya. Baik, ini cukup jenaka ya Ibu Wigati menikmati pisang goreng dengan nasi lemas.
0: Nasi, enak.
1: Baik,
0: enak sekali
1: baik.
0: Sama-sama anget. Aduh.
1: Pendengar yang lain juga bisa mencobanya ya.
0: Iya. Tapi kalau yang gak suka ya tetap gak suka. Kalau saya suka.
1: Baik, Ibu Wigati sudah suka ya. Mau bagaimana lagi ya, Ibu, ya.
0: Iya.
1: Selera ya.
0: Iya,
1: baik.
0: Begitu.
1: Ibu Wigati salamnya lalu. Ada tambahan lagi?
0: Iya, nanti kalau itu salamnya buat Pak Widi. Yo Pak Widi dicoba sampai keriting semalam nggak bisa masuk sampai selesai.
1: Oh iya betul, belum tersambung. Baik. Oke. Okay.
0: Iya, masuk ya Pak Widi. Ini ada Mas Rifki lagi.
1: Iya Pak Widi, silakan.
0: Okay.
1: Sudah di Jawil ditunggu. Sama Ibu Wigati ya.
0: Iya, tadi malam sampai keriting-keriting gak bisa masuk.
1: Aduh mohon maaf gitu. Ya Pak Widya, karena memang di chat juga banyak yang masuk.
0: Banyak,
1: gitu.
0: Iya. Terus saya bilang, ya udah besok tak anterin ke salon gitu.
1: Dilurusin lagi berarti ya. Kan keriting kesalahan lurus lagi.
0: Sekarang mudah-mudahan bisa masuk ya Pak Widi.
1: Amin Pak Widi, saya tunggu ya. Saya akan
0: nanti kalau yang kode Tokyo. Kalau kodenya kode Tokyo.
1: Kode Tokyo, baik.
0: Siap. Iya. Oke, buat Bunda Elisa, selamat malam. Kenapa keplorot? Kesenggol saya tadi.
1: Oh gitu, baik.
0: Maaf ya.
1: Tadi tersambung yang pertama kali dengan Ibu Elisa, tapi yang masuk Ibu Wigati.
0: Maaf ya, Bunda.
1: Ya. Aduh. Nanti barangkali bisa tersambung dengan Ibu Elisa, gitu.
0: Iya. Terus salamnya buat yang jauh di sana di Kalimantan. Selamat malam.
1: Gih, Ibu Siti Aisyah ya berarti.
0: Mbak Siti Aisyah.
1: Baik.
0: Terus ada Mas Faiz, Mas Bima, Pak Fauzan. Sudah ingat saya, Bu Nini Sardini di Ngadisuman.
1: Baik, di Ngadisuman
0: ya,
1: Ibu Nini.
0: Sudah ingat, ya di Ngadisuman. Selamat malam ya Bu Nini.
1: Baik.
0: Sehat selalu, selamat beristirahat. Terus ada Bu Tanti, Bu Rere, Bu Endang, tiga-tiganya. Ada siapa lagi ya? Bu Modisa.
1: Oke, baik.
0: Bu Yuni.
1: Baik.
0: Bu Mbak Citra, semuanya saja selamat malam, selamat istirahat. Oke, terima kasih Mas Rifki yang ngantri banyak.
1: Siap.
0: Pak Widi, ayo Pak Widi. Tak kasih jempol 4 nanti.
1: Baik. Oke, semua ya, jempolnya Pak diangkat.
0: Iya Pak Kris, Pak Mulati, Pak Tri. Iya, selamat malam. Terima kasih Mas Rifki.
1: Sama-sama.
0: Mau dilanjut.
1: Terima kasih Ibu Wigati, ditunggu lagunya. Dan itu tadi Ibu Wigati, sekarang ada yang sudah masuk kembali di line WhatsApp. Selamat malam Ruang Rindu bersama Rifki Minov.
2: Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Selamat malam.
1: Selamat malam. Wah, Ibu, apa kabar Ibu?
2: Kabarnya sehat-sehat, baik-baik. Kalau di Surakarta,
1: sehat.
2: Gimana kabarnya?
1: Sehat dan baik juga, Ibu. Ini kemarin saya masih teringat Anda meminta lagu Ariana Grande, Side to Side.
2: Oh iya?
1: Iya, kemarin, betulkah? Atau saya salah orang ya?
2: Iya, mungkin ya.
1: Betul ya?
2: Ini kalau ini dengan Bu Farida dari Palu.
1: Oh, berbeda. Mohon maaf Ibu, kemarin dari Ibu, ini Ibu Farida ya. Kemarin dari ya, Ibu siapa ya? Saya akan coba luruskan dulu, tapi yang jelas sekarang saya terhubung dengan Ibu Farida di Palu. Mohon maaf Ibu.
2: Iya.
1: Ya. Oh, kemarin Ibu Puja. Ibu Puja di Bintuni Papua meminta lagunya Ariana Grande.
2: Oh, Puja, Mbak Puja. Oh iya.
1: Mirip itu, suaranya. Itu ternyata Ibu Farida dengan Ibu Puja.
2: Mirip-mirip ya?
1: Iya.
2: Mirip tapi tidak sama ya.
1: Serupa tapi tak sama, STTS.
2: Ibu syukur Farida. Bisa gabung malam ini ya, syukur bisa gabung.
1: Ya, Alhamdulillah.
2: Tapi kalau Surakarta itu biasa live ke TikTok ya?
1: Iya, tapi malam ini kita belum live TikTok gitu Ibu.
2: Oh, iya.
1: Line telepon dan WhatsApp, ya.
2: Kalau Bu Farida sering ya buka TikTok nonton, oh ini mm-hmm. ternyata ini, yeah. Wow, keren, ganteng banget penyiarnya.
1: Iya, Masya Allah. Saya baru nih Ibu, dari Pro 2 di bulan Juli ini pindah tugas ke Pro 1 begitu Ibu Farida.
2: Oh ya?
1: Iya.
2: Syukurlah. Yang penting jangan di luar dari Surakarta ya.
1: Iya, saya di sini mau di Pro 1 dan sekarang nyaman saya di Pro 1 di Ruang Rindu bisa berkenalan dengan Ibu Farida di Palu. Luar biasa.
2: Iya, dari Sabang sampai Merauke kan?
1: Dari
2: Sabang sampai Merauke. Dengan adanya digital menyambungkan silaturahmi lebih dekat lagi.
1: Mantap. Lewat. Betul.
2: ini ada teman Bu Farida dari Manca mau gabung mungkin di belakang.
1: Oh.
2: Tadi sudah
1: Iya.
2: Pesan. Ayo Bun, kita gabung. Oh iya.
1: Baik.
2: Mudah-mudahan beliau bisa gabung ya.
1: Baik, baik. Nanti semoga bisa bergabung
2: ya. Dari Manca.
1: Baik, Ibu Farida, salam-salamnya di Ruang Rindu untuk siapa?
2: Tapi kalau lagunya
1: lagu, request ya? Lagunya lagu mancanegara, maaf, lagu Indonesia yang rilis tahun 80-an sampai 90-an, Ibu.
2: Dari Kirei boleh, Kirei.
1: Kirei?
2: Iya.
1: Ini lagu mancanegara, Ibu ya, atau
2: oh, manca.
1: Maaf, lagu Indonesia ya, Kirei ya, Bu ya.
2: Iya, Indonesia. Kirei rindang tak berbuah.
1: Oh, bisa rindang tak berbuah. Oh. Baik. Kirei.
2: Buahnya jauh ya. Sampai-sampai ke Surakarta ya.
1: Iya, tak apa Bu, yang penting kita terus bisa bersilaturahmi.
2: Itulah. Ya, mau kirim salam ya. Yang boleh. Pertama ya, buat yang bertugas yang lagi bertugas, salam kenal dari Bu Farida, dari Palu ya, salam sehat. Nanti kalau pulang, selesai acara, hati-hati di jalan ya.
1: Terima kasih Bu Farida.
2: Ini ada Pak Widi di Tokyo. Bli Widi, ayo gabung. Ini okay. Bunda udah gabung ya.
1: Baik.
2: Apa yang dari teman-teman kita ada Mas Gilang, Mas Faris, ada Cigurir Jakarta, Ayu Dimas Hoi sana, ada siapa lagi ya, ada Mas Wandi ya.
1: Baik.
2: Masih banyak lagi ya teman-teman kita ya, dirangkul aja dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat, salam bahagia untuk semua-semuanya, apalagi yang bertugas. Terima kasih, selamat malam.
1: Selamat malam. Baik, terima kasih Bu Farida di Riau ya. Dan kali ini ada Ibu dari tadi ada yang sudah telepon saya. Ini nomornya dari Jepang ya. Saya angkat dulu lah ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Dengan
3: Ruang
1: Bapak
3: berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih. Maaf, dengan Bapak siapa?
3: Terputus tadi ya.
1: Di manakah Bapak tinggal?
3: Oh yes, saya di Tokyo. Ini dengan Bang siapa ya?
1: Saya Rizky ya? Dengan Rifki ya. Saya baru di sini. Salam, salam kenal ya, salam, Bang.
3: Ya, salam kenal dari semalam itu ya, baru mau gabung. Susah banget nih, waduh, karena ada Ibu Wigati. Ini, ayo gabung buruan-buruan. Ya, siap. Ya, coba-coba berkali-kali. Kehabisan waktu dah. Ya, besok lagi lah ulang.
1: Ya, terima kasih. Akhirnya kita bisa tersambung ya, Bapak. Ini saya manggilnya ya, Bapak ya, atau Bang ini ya?
3: Ya, panggil aja Pak ya, Pak Widi ya.
1: Bapak
3: ya,
1: Widi. Bapak Widi dari ya, Tokyo, Jepang ya?
3: Ya, biasanya kalau saya dari Bali, biasanya itu panggil Beli gitu. Beli Widi gitu.
1: Beli Widi.
3: Seperti panggilan tadi Ibu Farida bilang itu, Beli Widi gitu. Ya, biasanya.
1: Baik.
3: Ya, tapi ya boleh-boleh aja Pak Widi, Beli Widi, enggak apa-apa.
1: Baik. Bang Widi, ya, ini di Ruang Rindu. Ya. Sebenarnya ya, kita temanya ini makanan kesukaan. Adakah makanan kesukaan Pak Widi untuk menemani minggu malam Anda?
3: Oh, malam ini maksudnya?
1: Iya, malam ini. Atau minggu
3: makanan
1: atau minggu malam kemarin? Ada makanan favorit kesukaan begitu?
3: Ya, kalau malam-malam begini, apalagi sekarang mau nunggu bola ini gitu ya.
1: Iya.
3: Biasanya tuh yang kalau di Tokyo tuh malam tuh semakin malam semakin dingin biasanya, walaupun sekarang mau musim-musim hujan gitu kan, dingin malamnya juga dingin. Tadi aja hujan, baru reda hujannya. Itu biasanya saya suka ramen Jepang yang hangat.
1: Wah, itu seruput-seruput segar ya Pak ya.
3: Iya, ya, itu kan seperti kalau di Indonesia itu kan ada instan ramen itu Mas. Instan pop mie gitu, kayak pop mie gitu.
1: Betul, mie cup gitu
3: ada
1: ya.
3: Ada camilan, ya ada camilannya juga gitu. Itulah.
1: Baik, makanan kesukaan adalah ramen ya.
3: Ya, ya, ramen. Kalau di Jepang itu ramen. Kalau di Indonesia itu dibilang apa? Mie.
1: Mie, betul.
3: Pop mie ya.
1: Ya, mie cup atau pop mie bisa. Pak Widi, salam-salamnya untuk pendengar.
3: Ya, salam yang pertama buat Mas Rizky ya. Salam kenal ya.
1: Salam
3: petugas. Sehat selalu.
1: Amin.
3: Ya, sampai ketemu di lain waktu. Semoga sukses selalu ke depannya.
1: Amin.
3: Yang baru lewat ada Bu Wigati di Wonosobo, Jawa Tengah. Selamat malam juga. Sehat selalu juga Bunda. Ada Bu Farida juga di Palu, sudah sehat juga bersama keluarga di sana. Ada Ayu Masuhi di Maluku Tengah, Pulau Seram. Ada Bung Benijo juga, dan salamnya dirangkul aja dari A sampai Z ya, yang belum kenal salam kenal di udara. Yang mendengarkan RRI Pro 1 Surakarta, salam kenal dari Widi di Tokyo. Terima kasih, itu aja dulu ya.
1: Lagunya untuk malam ini. Bapak Widi
3: mau lagunya, lagu apa? Kalau boleh lagunya yang ada apa itu? Tahun berapa ya?
1: Tahun lagu Indonesia yang rilis tahun 80-an sampai 90-an Bapak Widi.
3: 80-an 90-an. Kalau Bayang Sari itu berapa, tahun berapa itu ya?
1: 90-an kalau tidak salah ya, antara medio itu Bapak.
3: Oh iya. Ya, itu boleh itu request ya.
1: Mayang Sari ya.
3: Ya, tiada lagi.
1: Tiada lagi. Baik, ditunggu ya Bapak Widi, ya. Terima kasih.
3: Ya, terima kasih. Sampai jumpa ya, Mas Rizky.
1: Sampai jumpa kembali.
3: Arigato gozaimasu, Mas Trisma.
1: Wah, Masya Allah. Saya jawabnya sampai bingung ya. Ternyata Bapak Widi dari Tokyo ya. Sudah fasih berarti berbahasa Jepang ya. Baik, di WhatsApp masih ada yang menelpon Rifki Minov ya dari pendengar. Terima kasih. Kali ini saya akan angkat telepon dari Bapak Kris. Selamat malam Bapak Kris.
4: Halo, selamat malam.
1: Bapak Kris, mohon maaf baru bisa tersambung Bapak Kris.
4: Enggak apa-apa, Mas.
1: Bapak Kris sedang di manakah ini?
4: Tasikmadu.
1: Oh, di Tasikmadu, di rumah saja berarti ya, DRS, Pak.
4: Oh, ya, malam ini perusahaan seperti di Meksiko aja ya, Mas.
1: Agak sumuk gitu ya Pak ya.
4: Bukannya itu, selamat datang di Pro 1 buat teman-teman yang di luar kota tadi tuh.
1: Oh ya, baik. Lalu?
4: Ikan Meksiko kedatangan dari Eropa,
1: iya.
4: Asia itu tuh Mas.
1: Jih dari Jepang tadi baru saja Pak Widi.
4: Semua menuju Pro 1, bukankah ke Meksiko ya?
1: bukan juga ke ke Amerika Serikat, itu kan tuan rumah Piala Dunia ya Pak ya.
4: Oke.
1: Pak Widi, Ruang Rindu, makanan kesukaan minggu malam Pak Widi, Pak Widi maaf. saya jadi tertukar nama ya. Pak Kris, makanan kesukaan Anda di minggu malam apa nih Pak Kris?
4: Ya, saya cuma singkong digoreng kecil-kecil itu Mas.
1: Itu blangkreng ya?
4: Itu kalau bahasa Jawa blangkreng, tapi setelah milenial kan dijadikan ketela-tela itu Mas.
1: Oh iya, tela-tela, betul. Tela-tela berarti kudapan Anda malam ini Pak.
4: Sama air teh.
1: Wah mantap, tela-tela dan es teh.
4: On air.
1: Baik, udah habiskah Pak atau masih di situ?
4: Ya masih, belum jam Mas.
1: Baik, berarti masih bisa menikmati.
4: Makanan rakyat agak satu ya Mas.
1: Oh.
4: Termasuk kerupuk sama tadi apa Mas?
1: Kerupuk sama es buah.
4: Anu Mas, sama
1: nasi lemes sama pisang goreng. Oh, es teler.
4: Iya. sorry. Es rujak.
1: Oh, es rujak. Rujak es krim bukan, Pak?
4: Karena gini, Jawa Barat termasuk Bandung tuh ketimun. Mentah. Waduhnya sama kerupuk.
1: Oh iya.
4: Kalau Solo tempe goreng sama gadot.
1: Oh betul.
4: Baik. Mas Rizky udah makan nasi ataupun bubur tumpang?
1: Nasi bubur tumpang belum. Wah, saya lama gak makan bubur tumpang Pak Kris, jadi teringat saya terakhir kapan makan itu. Maksudnya lupa tuh. Tapi kalau tadi sebelum ya, suka saja sih bubur tumpang, suka nasi, apalagi nasi padang suka.
4: Tadi gak mau. Karena tumpangnya itu karena mengandung tempe busuk.
1: Oh iya, tempe bengok.
4: Tapi kan nikmat sekali dong Mas.
1: Iya, itulah makanan yang berbahan dasar tempe yang sebenarnya kok busuk tapi masih bisa dimakan ya. Jadilah tumpang.
4: Makanya, kalau untuk Solo kan ya sekali. Tapi iya. Bu Wigati, jangan Pak, saya tidak mau.
1: Dari Bu Wigati emang tadi nasi lemas dan pisang goreng sukanya.
4: Kalau nasi lemas itu Solo dan beras nedanggo oke Mas ya.
1: Iya betul. Bapak Kris, salam-salamnya untuk siapa di ruang rindu ini?
4: Salamnya buat semua monitor Pro 1 aja.
1: Baik.
4: Tetap kompak, sabar dan lagunya belum ya, Mas?
1: Ya, lagunya lagu Indonesia rilisan tahun 80 sampai 90.
4: Optimis, Mas.
1: Oke, baik. Yang apa, Bapak?
4: Benci tapi rindu ada.
1: Benci tapi rindu. Baik, saya akan carikan ya. Benci, oh bisa. Benci tapi rindu. Obi Mesa
4: ada, ya?
1: Ada. Antara benci dan rindu ya.
4: Oh ya, antara benci dan rindu.
1: Baik, ditunggu ya Bapak ya.
4: Terus Kris, semangat terus ya.
1: Terima kasih Bapak Kris, semangat juga Bapak.
4: Terima Mas, makasih.
1: Sama-sama Pak Kris, selamat malam. Itu tadi ya pendengar yang sudah atensi di ruang rindu, dan kali ini saya akan putarkan lagu-lagunya terlebih dahulu. Harap bersabar yang sudah telepon WhatsApp tapi belum sempat saya angkat ya, mohon maaf. Nanti pasti saya akan angkat, dan juga yang di line telepon nanti juga akan saya angkat. Begitupun yang di chat WhatsApp juga akan saya bacakan. Saya akan putarkan lagu-lagu yang di request oleh pendengar di ruang rindu ini, dimulai dari Wulandari.

0: Baik pendengar, bersama saya Rifki Minov di Ruang Rindu Surakarta malam ini, pastinya dari Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi berlanjut ya. Setelah tadi saya terima beberapa telepon line WhatsApp dengan Anda pendengar, terima kasih, dan saatnya saya akan terima dari line telepon reguler di 02716380555. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Mas Rindu. Sugeng dalu, Mas Rifki Minov.
0: Sugeng dalu, Bapak Sinten.
1: Pak Tri, Boyolali.
0: Bapak Tri, wonten Boyolali?
1: Yes. Anu, tepang jenengan pas bulan siam niko, tengkurus tunggal. Jenengan pun tengkurus tunggal.
0: Oh, nje.
1: Sama niko, nembeniki meleh.
0: Oh, nje. Salam kenal, nje, Bapak, nje. Bapak Tri, Ruang Rindu niki lagunya Indonesia tahun 80-90an. Lalu temanipun, adakah makanan kesukaan Anda Bapak Tri di minggu malam?
1: Anu, nek kula ndalu ngeten niki ngono, Mbak. Makanan ringan. Nama gorengan ringan-ringan wis. Makaroni goreng,
0: jagung
1: goreng, ngoten niku.
0: Oh. Ampun wajan nggih. Gorengan kan ampun wajan, ampun.
1: Ampun digoreng, ngoten
0: gorengan, ampun digoreng. Nggih, berarti makanan ringan gorengan ngoten nggih, Pak Tri nggih.
1: Goreng
0: ngoten. Wih, mantep niku masak piyambak panjenengan.
1: Nggih, buatan tumbas.
0: Oh, mantep. Homemade nggih, buatan rumah nggih. Bapak Tri, salam-salamipun kagem sinten mawon.
1: Anu, lagu riyen mawon.
0: Oh, lagu riyen nggih. Napa lagunipun?
1: Nyuwun Edi Silitonga, Tangis dan Derita.
0: Edi Silitonga?
1: Tangis dan Derita.
0: Tangis dan Derita. Teh Tangis dan Cinta nggih.
1: Derita.
0: Tangis dan Derita nggih.
1: Derita.
0: Nggih. Kula padhos
1: kene. Menawi wonten anu napa niku Rinto Harap.
0: Nggih.
1: Bila kau seorang diri.
0: Bila kau seorang diri. Niki pangapunten Bapak, barangkali Edi Silitonga ini yang betul Tangis dan Cinta nggih.
1: Nggih to nggih niku.
0: Tangis dan Cinta nggih.
1: Anu nek ngarep pertamane sering kudengar tangis juga derita.
0: Nggih, niki kan 1980-an. Ketingalipun Tangis dan Cinta,
1: oh,
0: Bapak.
1: Oh, nggih, Mbak menahi.
0: Nggih.
1: Sing klien tuh
0: nggih. Nggih, kagem sinten mawon salamipun?
1: Geng dalu kagem Kakak Dede, Kakak Isa-Isa, Dewan Kalimantan, Geng dalu Kang Bunda Yuni Semarang, Mas Andi Batak, Geng dalu Kalimas Andrian, Mas Dima Kartosuro, Geng dalu kagem Bunda Ikan dan Solomadu, Bopo Chris, Bopo Benny, Bopo Mulati, Bopo Papi Rudi, Bopo Pak Iti, Bopo Bambang Mudo, Mas Pujo Jambi, Geng dalu kagem Bopo Prapto, Bopo Sarti, Bopo Karim, Mas Roman Muhammad, Sugeng dalu kagem Bunda Rere, Bunda Tanti, Bunda Yatmi Sedan, Mbak Cindy, Mbak Umar, Mbak Jita Lestari, Mbak Dewi. Sugeng dalu kagem Bunda Agustin, Bunda Menti, Bunda Kecil, Bunda Elisa, Bunda Mendesta, Bunda Endang Siti Dasuti, Bunda Mislandayani, Bunda Endang Sri Sukarjo, Sematung Bunda Jasri. Sugeng dalu kagem Bunda Wigati, Bunda Fitri Sukarjo, Bunda Nini Arjuni, Oke, terima teng Kakak Puja Papua, selamat malam. Bapak Kasun Gede, Sugeng Dalu. Terima teng Stoyo, kamu dangatan Bang Rindu Menuko, Sugeng Dalu, Sugeng Santai. Salam sehat, salam budaya, salam sejahtera. Kegembah Seriki, Minof, Mungkit, Masa Pindah dengan Kami Ujungan, Kelantaran, Kelarasan, Anggin pun, Ngayain, Sedolo, Stoyo, Kewajiban pun.
0: Amin, amin. Kami
1: dengan sejumlah kata berkah melimpah Soeng Kang Baroka.
0: Amin. Ugi Bapak Tri nggih. Nggih, matur sembah nuwun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Tri di Boyolali. Dan kali ini masih di line telepon 638055 di Ruang Rindu. Selamat malam.
2: Halo.
0: Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mas Iki.
0: Mbak Citra nggih.
2: Bukan.
0: Oh, bukan.
2: Aku Mbak Madini Jakarta Peri.
0: Oh nggih pangapunten. Niki leres kula Mbak mboten napa-napa nggih sanes ibu.
2: Masa mari iki lho Pak waktu puasa itu lho aku ikut kuwi.
0: Oh ya waktu siaran sahur dini hari.
2: Ya, Mbak Madini selalu ikut kuwi lah ya.
0: Oh nggih matur nuwun pangapunten. Saya
2: Madini aku Mas.
0: Nggih, saya siap memutarkan lagu Anda napa lagunipun.
2: oleh hati kecil penuh janji. Dari Jamal Mirdad.
0: Dari siapa?
2: Dari Jamal Mirdad.
0: Jamal Mirdad ingkang napa wau?
2: Hati kecil penuh janji.
0: Oh nggih, hati kecil.
2: Hati muda lagi. Hatiku gelisah dan sunyi.
0: Oh nggih, hati kecil penuh janji, siap.
2: Hati kecil penuh janji.
0: Nggih, siap putar niki, sampun.
2: Harus ditepati ya Mas niki ya.
0: Kados pundi, Bu?
2: Kalau janji itu harus ditepati.
0: Oh nggih, leres. Kalau sudah berani berjanji nggih harus menepati.
2: Aku salam ikut fotokopi ini Pak Tri aja ya.
0: Nggih, nggih, siap.
2: Aku minta ke Indonesia Raya.
0: Nggih.
2: Hari ini.
0: Nggih, nggih, siap.
2: Semoga sukses.
0: Matanya
2: lancar. Diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Melimpah.
0: Amin.
2: Dimudahkan segala urusannya.
0: Amin.
2: Dilanjutkan usahanya. Bahagia selalu sampai dunia dan akhirat.
0: Amin. Ibu begitu juga nggih.
2: Sabantun.
0: Boleh.
2: Buah mengkudu dimakan ikan.
0: Cakep.
2: Nyumut akan kulupakan.
0: Cakep. Terima kasih.
2: Satu lagi.
0: Boleh.
2: Ikan nyum makan ketomat.
0: Cakep.
2: Love you sampai kiamat.
0: Mantep. Matur nuwun ibu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di line telepon sudah ada dua pendengar yang sudah saya angkat teleponnya. Dan izinkanlah saya pendengar untuk membaca di chat WhatsApp ya. Mohon maaf yang di line telepon WhatsApp belum bisa saya angkat. Saya berganti ke chat WhatsApp terlebih dahulu. Di chat WhatsApp sudah ada pendengar Bapak Bambang Murdokusumo yang mengabarkan saya kalau lagu penggantinya Panggung Sandiwara dari God Bless. Dan mengikuti tema malam ini di Ruang Rindu, kalau temanya adalah makanan kesukaan Anda untuk menemani minggu malam Anda, adakah? Nah, Bapak Bambang menjawab, jarang makan cemilan kalau saya saat minggu malam, paling hanya minum jus saja. Wah, hidup sehat ya Bapak Bambang Murdokusumo di Jogja. Baik, kalau begitu God bless dengan Panggung Sandiwara, ditunggu ya Bapak Bambang. Lalu kali ini di chat WhatsApp juga setelah Bapak Bambang ada Bapak Harry Kaliwingko. Selamat malam Mas Rifki, selamat malam juga Bapak Harry Kaliwingko. Semangat selalu katanya, wah mantap, semangat selalu juga Pak Harry Kaliwingko. Minta lagunya Yuni Shara yang damai tapi gersang. Terima kasih, selamat bertugas, sehat selalu Harry Kaliwingko. Sama-sama, ditunggu ya, damai tapi gersang ya. Baik, lagunya akan saya putarkan terlebih dahulu. Lagu-lagu yang pastinya Anda sudah request ya di Ruang Rindu malam ini bersama saya Rifki Minov. Dan sekali lagi mohon izin untuk yang sudah mengantri telepon WhatsApp belum bisa saya angkat karena saya akan putarkan terlebih dahulu lagu-lagu request dari pendengar. Jika memang nanti waktunya belum bisa untuk bercengkrama di telepon WhatsApp, bisa beralih ke chat WhatsApp yang pastinya nanti saya akan juga bacakan begitu pendengar. Tadi ada lagu yang belum saya putar, antara Benci dan Rindu, dan beberapa lagu yang juga direquest oleh pendengar ya. Maka saya akan putarkan mulai dari Antara Benci dan Rindu. Pastinya masih di Ruang Rindu Pro 1 FM RRI Surakarta. Kanal informasi dan inspirasi bersama saya Rifki Minov.

0: Usaha bukannya makin maju, malahan makin turun. Apes.
1: Alah, emang kenapa sih ngeluh terus?
0: Piye orang ngeluh? Orang jualan gak laku-laku. Mosok toh, dari ribuan barang, setengah aja belum ada yang kejual. Mumet aku.
1: Udah, gini aja, aku kasih solusinya.
0: Piye solusinya apa?
1: Nah, gini, mending kita pasang iklan di RRI aja. Gimana?
0: RRI?
1: Iya.
0: Maksud kamu Radio Republik Indonesia?
2: Betul banget, cuman di RRI aja yang bikin usahamu jadi makin maju. Hubungi layanan pengembangan usaha LPU RRI Surakarta. Hubungi saudari Rosita di 085-219-445-438.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bertemu di Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
2: FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Ruang Rindu bersama saya Rifki Minov, pastinya di Surakarta malam ini ya. Dan saatnya Rifki Minov baca lagi WhatsApp dari Anda pendengar ya, yang sudah WhatsApp Rifki Minov. Ada Ibu Felicia di Colomadu. Selamat malam Mas Rifki, Ruang Rindu. Selamat malam juga Ibu Felicia di Colomadu. Makanan favorit di minggu malam cuma masak mie instan rebus dikasih telur dan potongan cabai sama sawi, Mas. Aku gak request lagu, Mas. Gak tahu lagu-lagu 80, 90, belum lahir aku. Oh, berarti saya manggilnya Kak Felicia aja ya. Baik, Kak Felicia di Colomadu. Wah, enak ya mie instan rebus dikasih telur, kasih potongan cabai plus sawi. Wah, 3S, seruput-seruput segar. Ini seperti malam yang penuh dengan ketenangan gitu, kalau bisa seruput-seruput segar tuh lah ya. Mie instan, kasih telur, udah. Saya nanti mau bikin lah ya setelah siaran Surakarta malam ini ya di rumah. Kata Kak Felicia di Colomadu, untuk Mas Rifki semangat siarannya, sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas. Sama-sama Kak Felicia di Colomadu. Lalu juga ada Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat yang sudah WhatsApp Rifki Minov juga di Ruang Rindu malam ini. Assalamualaikum katanya. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas yang ganteng. Masya Allah. Selamat malam juga ya Mbak Siti Aisyah yang cantik. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik dan sehat Mbak Siti Aisyah. Semoga Mbak Siti Aisyah juga baik dan sehat ya. Siti Aisyah di Kalimantan Barat, Mas, lagunya dari Nani Sugianto, judulnya Yang Telepon Rindu. Oke, Nani Sugianto, Telepon Rindu. Saya cari terlebih dahulu ya, Nani Sugianto, Telepon Rindu. Nah, ini sudah ketemu, saya masukkan terlebih dahulu ke list lagu ya, agar tidak lupa untuk diputar. Berlanjut masih dari WhatsApp-nya Kak Siti Aisyah ya di Kalimantan Barat. Katanya lagu dari Nani Sugianto berjudul Telepon Rindu spesial buat Mas Joko aja yang di Kalimantan Barat. Salamnya buat Mas Yogi, Mas Ferry di Palembang, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mas Manggala, Mas Hanan, Mas Jeki di Kalimantan Barat, Mbak Citra, Mbak Intan, Mbak Nana, Mbak Ria, Kak Citra Muah, Bu Wigati, Bu Mente, Bu Elisa, Pak Tri, Pak Mulyadi, Pak Kris Dede di Kalimantan Barat, Mas Andi di Batam. Salam kenal yang baca, makasih aja. Sama-sama Kak Siti Aisyah, ditunggu ya Telepon Rindu dari Nani Sugianto. Dan masih masuk juga chat WhatsApp dari Anda pendengar setelah Kak Siti Aisyah di Kalimantan Barat. Ada Bunda Tifa. Ruang Rindu, Mas Rifki, lagunya Tak Ingin Sendiri, Dian Piscesa. Oke, baik. Saya cari terlebih dahulu Dian Piscesa, Tak Ingin Sendiri. Tak Ingin Sendiri, Dian Piscesa. Nanti kalau enggak saya pasang ke list lagu sekarang, lupa enggak diputar nanti. Tak Ingin Sendiri, Dian Piscesa. Nah ini dia. Lanjut masih WhatsAppnya dari Bunda Tifa. Salamnya buat Mbak Rere, Bu Igati, Bu Ragil, Bu Ginem, Bu Temuwati, Pak Tri, Papi Rudi, tanpa kecuali buat Mas Rifki Rido. Selamat bertugas, sehat, semangat selalu, terima kasih. Dan Bu Ginem juga salamnya. Baik, terima kasih kembali Bu atau Bunda Tifa ya. Ditunggu lagunya Tak Ingin Sendiri, Dian Pisesa. Nah ini dia, saya sudah siapkan di list ya, agar tidak lupa untuk saya putar. Begitu. Kemudian berlanjut di chat WhatsApp kembali. Ini mohon maaf sebelumnya ya pendengar, saya utamakan dari chat WhatsApp terlebih dahulu karena memang rapat sekali ya di chat WhatsApp. Tadi sudah ada yang ngantri juga di telepon WhatsApp maupun telepon reguler. Sebentar, harap bersabar terlebih dahulu. Mohon izin dan mohon maaf ya. Ini saya masih berlanjut di chat WhatsApp terlebih dahulu yang akan saya bacakan. Sekarang WhatsApp dari pendengar Ibu Yuni Wahyuni. Ibu Yuni Wahyuni bilang, selamat malam Mas Rifki. Oh maaf, Uti, saya harus memanggilnya Uti. Uti Wahyuni, Uti Yuni Wahyuni di Semarang bilang, selamat malam Mas Rifki, malam juga Uti Wahyuni atau Uti Yuni Wahyuni di Semarang. Uti WA saja ya, gak apa-apa Uti. Karena teleponnya rapat sekali. Iya betul Uti Yuni, memang chat WhatsApp dan telepon malam ini rapat ya, jadi lagi membahas atau mendiskusikan sesuatu. Oh bukan, itu rapat. Maksudnya rapat nih rapet. Ya tidak apa-apa Uti Yuni Wahyuni di Semarang, via WhatsApp saja karena memang teleponnya lagi rapet. Begitu. Boleh Uti diputarkan lagu Sebuah Rasa Agnes Mo, kagem semua pecinta RR, kagem Mas Rifki, selamat tugas, Tuhan memberkati. Kalau Uti, makanan yang Uti suka pisang kepok dikukus, soalnya gak usah beli dan alias bikin sendiri. Makasih. Wah, pisang kepok dikukus, wah enak tuh, anget ketika masuk ya ke pencernaan tuh, melalui kerongkongan masuk ke pencernaan tuh, wah anget, enak tuh sebenarnya. Tapi mohon maaf nih, sebelumnya Rifki Minov, Uti Yuni, kalau lagunya lagu Indonesia tahun 80 sampai 90-an. Begitu Uti Yuni di Semarang. Mungkin barangkali Uti Yuni Wahyuni punya lagu pengganti gitu untuk menggantikan Sebuah Rasa dari Agnes Monica yang Anda request dengan lagu Indonesia yang rilis tahun 80 sampai 90. Begitu Uti Yuni Wahyuni di Semarang. Saya tunggu lagu pengganti dari Anda begitu. Dan berlanjut di chat WhatsApp, ada Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Ibu Endang Sri Handayani di Cemani bilang, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malam Ruang Rindu, malam juga Ibu Endang. Kalau Bu Endang, ini ada keripik pisang, ada bakwan jagung gitu Mas, makanan kesukaan di minggu malam. Sama minta lagu Sampai Hatimu Sayang dari Diana Nasution. Baik, saya carikan terlebih dahulu ya. Diana Nasution, Sampai Hatimu Sayang. Nah ini dia, sudah siap untuk saya putarkan. Saya masukkan list terlebih dahulu agar tidak lupa nanti ketika diputarkan. Berlanjut dengan WhatsApp-nya Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Minta lagu Sampai Hatimu Sayang dari Diana Nasution. Lalu salamnya Mas buat Mbak Tanti, Bu Rere, Bu Ragil, Papi Rudi, Mbok Nah, Bu Wigati, Bu Elisa, Mbak Citra Muah, Pak Kris, Pak Tri, Mas Bima, Kak Puja, Umi Karim, Bu Retno Hardani. Untuk semua saja selamat bertugas ya Mas Rifki, sehat selalu, terima kasih. Dari Ibu Endang Sri Handayani di Cemani. Sama-sama Ibu Endang, ditunggu ya lagunya Sampai Hatimu Sayang dari Diana Nasution. Mungkin saya akan coba ya untuk terima dari line telepon di 638055. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu Mas Rifki.
2: Iya, selamat malam, dari Ibu siapa ini?
3: Masa lali, kemarin baru on-on, udah lupa.
2: Sebentar.
3: Apa?
2: Kalau saya nanti menebak takutnya salah, Ibu.
3: Salah, salah jual si Toret loh.
2: Iya nih, Ini mohon bimbingannya nih Ibu nih. Saya dari peralihan ke Pro 2. Oh, Ibu Uti Tanti ya.
3: Iya.
2: Uti Tanti, mohon maaf ya, peralihan dari Pro 2 ke Pro 1 ini masih meraba-raba Uti Tanti.
3: Alah, kemarin udah on air loh di WhatsApp.
2: Iya, di WhatsApp sudah on air dan kemarin first time ya Uti Tanti. Baik, saya akan ingat selalu Uti Tanti.
3: Dan sekarang di Pro 1 terus.
2: Insya Allah begitu Uti Tanti. Bali. Penugasannya karena di Pro 1 ya, dari Pro 2. Jadi emang sekarang
3: dari Pro 2 ke Pro 1.
2: Inje.
3: Dan Pro 1 ke Pro 4. Oke. Okay.
2: Bisa jadi, tapi saya nikmati ketika bertugas sekarang yang saya terima di Pro 1 terlebih dahulu.
3: Iya, di Pro 1 dulu, nanti Pro 4.
2: Bisa
3: Pro
2: itu.
3: Pro 4 terus pensiun.
2: Biasanya step by stepnya begitu ya Uti Tanti ya. Uti Tanti sehat?
3: Amin.
2: Amin.
3: Rizki juga.
2: Amin, alhamdulillah sehat.
3: Namanya belakangnya kok kayak jenenge suaminya bintang film sopo kayak.
2: Oh, siapa Uti?
3: Aku enough ngono.
2: Ya, Rifki Minov, siapakah itu Uti Tanti? Saya malah tidak tahu.
3: Belakangnya namanya sama.
2: Oh.
3: Rupanya beda.
2: Orang Indonesia kah?
3: Kakak adik sama dia no.
2: Oh.
3: Mungkin kakak adik ya kali ya.
2: Bisa jadi kali Uti ya. Uti Tanti di Ruang Rindu kali ini, makanan kesukaan Uti Tanti di minggu malam.
3: Aku gak ada, semua suka.
2: Wah, semua suka ya.
3: Apapun di tepake tak pangan. Iya, enggak nolak.
2: Iya tak, ya Uti, tapi jangan sampai makan teman ya Uti Tanti ya.
3: Iya enggak, no. Nah, makan teman namanya bukan makanan tuh. Itu namanya apa ya?
2: Itu namanya proses yang menyakiti hati teman ya, Uti.
3: Itu namanya menyakitkan.
2: Menyakitkan, jangan sampai
3: saling
2: ya,
3: Uti. Satu sama lain.
2: Betul, harusnya saling menyayangi. Lagunya Uti Tanti, lagu Indonesia yang rilis tahun 80 sampai 90.
3: Kata lagunya enggak cukup ya.
2: Nanti kalau misalnya tidak cukup, saya akan putarkan di Jazz Music begitu ya Uti Tanti.
3: Oh iya.
2: Ya.
3: Kasihku.
2: Kasihku, lagunya siapa Uti?
3: Dedi Dores.
2: Ya. Baik. Lalu salam-salamnya Uti Tanti.
3: Selamat tugas, tetap semangat.
2: Amin.
3: Jaga kesehatan.
2: Amin.
3: Pening posisi terus.
2: Amin. Siap.
3: Oh, dia ini tugas menaik. Itu tugasnya lo.
2: Iya. Iya, Uti.
3: Besok tugas lagi.
2: Baik.
3: Besok jazz musik. Kok jazz musik apa besok? Apa ya? Besok pokoknya barat.
2: Oh, baik.
3: Lagi
2: ya.
3: Barat.
2: Insya Allah Uti Tanti ya.
3: Baik. Ayo niling nih, selamat malam.
2: Malam.
3: Bu Yuni Semarang. Uti Yuni itu loh.
2: Iya.
3: Bu Yuni Semarang.
2: Baik.
3: Bu Modesta, Bu Elisa. Orang sudah melepuh ya Bu Elisa. Bu Arno, Bu Anggun. Pak Anggun, Bu Agustin juga. Pak Kris tadi ya?
2: Iya, Pak Kris sudah.
3: Nggak salam-salam sama dia. Pak Kris, Bu Kris, Om Benny, Tante Citra. Mbak Anggun, Mbak Surakil, Bu Gina, Bu Ginem. Apa nih? Mbak Rere. Mbak yeah. Dewi? Kenalan dulu sama Mas Rizky nih. Saya yang baru loh.
2: Siap, Bu Rere.
3: Yang ada Sri Pandansari. Terus Bu Endang temannya, Endang suka Endang Solo Baru.
2: Baik.
3: Buat sama lagi ya. Buat semua aja ya.
2: Siap.
3: Adik yang ikut Pak Tri tadi yang belum disebut.
2: Baik.
3: Buat Rizky.
2: Siap.
3: Jaga kesehatan, tetap semangat.
2: Terima kasih Uti.
3: Iya Nek. Nek, Eyang Tanti gak mau turun gimana nih? Buat Rizky, sukses yeah. Buat kamu. Thank you ya.
2: Amin.
3: Selamat malam.
2: Terima kasih Uti Tanti yang sudah masuk di Ruang Rindu malam ini. Dan ini masih rapat juga ya di chat WhatsApp. Mohon maaf sekali lagi pendengar ya, kalau di telepon WhatsApp belum bisa saya angkat. Tetapi Anda bisa mengalihkannya di chat WhatsApp yang nantinya akan saya bacakan begitu. Dan lagu-lagu yang saya akan putarkan ini juga lagu-lagu yang Anda request ya. Tadi ada God Bless Manggung Sandiwara yang request, ada pendengar Bapak Hari Kaliwingko ya. Maaf bukan Bapak Hari. Sebentar saya akan pastikan terlebih dahulu ya. Satu. Oh, God bless tadi dari Pak Kris barangkali ya yang tadi. Oh, maaf. Bapak Bambang di Jogja yang meminta atau request lagu God Bless dengan panggung Sandiwara begitu. Dan lagu-lagu yang lain juga yang di request oleh Anda pendengar pastinya akan saya putarkan ya. Dan masih ada beberapa chat WhatsApp dari Anda ya yang masih lumayan banyak yang belum Rifki Minov baca di Ruang Rindu malam ini. Dan sampai belum bisa untuk mengangkat telepon WhatsApp sekali lagi ya, mohon maaf, bisa dialihkan ke chat ya, nanti akan saya bacakan begitu. Masih di Ruang Rindu, pastinya di Pro 1 FM dari Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Panggung Sandiwara dari Ahmad Albar dan kawan-kawan yang tergabung dalam band God Bless.

0: Ruang Rindu.
1: Baik pendengar, masih Anda simak Ruang Rindu dan 3 menit menjelang ke segmen selanjutnya setelah Ruang Rindu, yaitu Jazz Music ya. Saya akan bacakan WhatsApp dari pendengar yang sudah WhatsApp Rifki Minov, dan pastinya nanti lagu yang belum saya putar akan saya putarkan dan teruskan di Jazz Music ya. Oh, kebalik, akan saya teruskan dan putarkan di Jazz Music. Maksudnya begitu. Baik. Sekarang WhatsApp dari pendengar Ibu Agustin di Mangkubumen. Mat malam Mas Rifki, mat malam juga nggih Ibu Agustin di Mangkubumen. Metugas di Ruang Rindu, absen antri lagu. Mus Mujiono arti kehidupan. Salam buat semua pecinta Ruang Rindu tanpa terkecuali. Dan salam buat yang tugas, Mas Rifki sehat, semangat, bahagia, sukses, lancar tugasnya. Nuwun Mas Rifki. Dan camilan kesukaan yang harus ada di rumah, tempe mendoan Mas Rifki, dicolekkan ke sambal kecap. Mantep ya. Nuwun sangat kata Ibu Agustin. Nggih sami-sami, nuwun sangat ugi nggih Bu Agustin di Mangkubumen, ditunggu. Mus Mujiono arti kehidupan. Saya langsung pasang aja ya lagunya ya. Arti kehidupan Mus Mujiono. Nah, ini dia. Takutnya saya lupa tidak memutarkan lagunya atau lagu requestannya Ibu Agustin di Mangkubumen. Sudah mengantri dari tadi lewat chat WhatsApp soalnya. Baik, terima kasih Ibu Agustin di Mangkubumen. Kali ini ada Ibu Mentik di Kepatihan. Katanya, selamat malam ganteng. Masya Allah, selamat malam juga ya Ibu Mentik yang cuantik, ayu, pol. Kata Ibu Mentik, selamat tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Begitupun Ibu Mentik ya, beraktivitas, tetap semangat dan sehat selalu. Temanya aku suka pisang goreng, tapi malam ini gak ada, adanya keripik tempe. Oh gak apa-apa, dari pisang ke tempe. Dari buah, nah tempe itu buah apa sayur ya? Kayaknya tetap buah ya, apa sayur ya? Ah ya pokoknya lauk gitu aja kali ya. Kalau nanti buah atau sayur, tempe diperdebatkan terus gak kelar-kelar ya. Baik, Ibu Mentik yang malam ini menikmati keripik tempe. Katanya, Ibu Mentik, meh telepon banyak yang antri. Kirim-kirim salam aja buat Ibu Wigati, Pak Kris, Pak Tri, Mbak Martini, Mbak Nini, Mbak Tanti, Mbak Wisnu, semua yang monitor Ruang Rindu, makasih. Bila ada waktu lagunya, Mama Aku Ingin Pulang dari Nia dan Niyati. Makasih, baik. Saya akan putarkan lagu ini di Jazz Music ya, karena ini udah jam 23.00 waktu Indonesia Barat tepat ya. Mama aku ingin pulang, saya siapkan dulu. Mama aku ingin pulang, Nia dan Niyati. Mama aku ingin pulang. Sebentar, di sebelah sini sepertinya. Ingin pulang, Nia dan Niyati. Mama aku ingin pulang. Barangkali ini Nika Ardila ya, Mama Aku Ingin Pulang ya, Ibu Mentik ya. Kalau Nika Ardila ada ini, Mama Aku Ingin Pulang dari mendiang atau almarhumah Nika Ardila. Nah ini sudah saya siapkan, ditunggu nggih Ibu Mentik. Lanjut juga ada WhatsApp dari Bu Yuni di Semarang yang WhatsApp lagi ya. Uti Yuni, kata Uti Yuni, kalau 2D boleh enggak keraguan? Makasih kalau waktunya enggak cukup, saya tunggu di Jazz Music. Makasih cucu cakep katanya. Masya Allah, Uti Yuni Wahyuni yang cantik, ayu pol juga ya. Ditunggu boleh 2D yang keraguan ya, ditunggu di Jazz Music ya. Begitu dengan lagu-lagu yang sudah di request oleh pendengar yang lain, Uti Yuni yang juga saya putar di Jazz Music ya, agar bisa didengar di malam hari ini gitu. Dan sudah semua saya baca nih WhatsApp dari Anda pendengar. Saya sapa ya tadi yang sempat telpon dan tidak chat WhatsApp. Cuman wah, mohon maaf sekali lagi ya karena emang rapat sekali di line telpon WhatsApp maupun line telpon reguler ya, yang belum bisa Rifki Minov angkat gitu. Ini ada yang masuk telepon yang tadi tidak terangkat. Ada Ibu Elisa. Selamat malam Ibu Elisa, mohon maaf ya. belum bisa berkomunikasi ya. Lalu ada Ibu Modesta di Jaten, Ibu Endang di Sukoharjo. Mohon maaf ya, kita belum bisa ngobrol di udara lewat line telepon WhatsApp begitu. Mungkin di kesempatan hari lain ya. Kemudian Umi Karim, Ibu Umi Karim di Solo Baru, mohon maaf juga kita belum bisa ngobrol nih di malam hari ini di Ruang Rindu. Barangkali di kesempatan Ruang Rindu lain hari ya, kita bisa ngobrol begitu. Baik, lagu yang terakhir tadi Mama Aku Ingin Pulang ya, sudah saya siapkan. Oh kok aku masih ke bawah Pro 2 kan aku. Mohon maaf ya pendengar ya, saya harusnya. Oh ya, 2D Keraguan saya siapkan juga. 2D Keraguan saya siapkan juga. 2D Keraguan, nah ini dia. Dian Pramana Putra dan Dedi Dukun ya. 2D. Nah ini, bersama lagu-lagu yang tadi sudah di request oleh pendengar yang lain ya, yang belum sempat tadi diputar di Jazz Music, ini akan saya putarkan semuanya begitu. Terima kasih pendengar sekali lagi atas atensi Anda di Ruang Rindu ya. Dan mohon maaf yang belum bisa terhubung lewat line telepon WhatsApp maupun line telepon reguler bersama Rifki Minov malam ini, karena memang rapat ya, insya Allah. Rapat alias rapat gitu, bukan rapat diskusi. Insya Allah ya, di kesempatan Ruang Rindu lain hari ya, nanti kita bisa ngobrol begitu. Setelah Ruang Rindu, saatnya di Jazz Music ya, di Surakarta malam ini. Deretan lagu Indonesia dan mancanegara ya, tapi akan saya utamakan terlebih dahulu lagu-lagu yang tadi belum sempat saya putar. Requestan Anda akan saya putar di Jazz Music begitu. Jazz Music Surakarta malam ini pastinya di 101 FM Pro 1 RRI Surakarta, kanal informasi dan inspirasi. Selamat menyimak.
0: Jazz Music, saatnya Anda mendengarkan Jazz Music di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa, dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.

0: Rasanya beli di Solo, di Jakarta, di Medan, Jayapura, rasanya sama.
1: Ya iyalah, model jualannya kan franchise. Franchise atau waralaba adalah model bisnis di mana pemilik usaha memberikan hak kepada pihak lain untuk menjalankan bisnis dengan merek, sistem, dan prosedur yang telah ditetapkan. Konsep franchise pertama kali berkembang di Jerman pada tahun 1840, yaitu hak khusus menjual makanan dan juga minuman. Di Indonesia, model bisnis franchise masuk pada tahun 1950-an dengan munculnya dealer kendaraan melalui pembelian lisensi. Kemudian di tahun 70-an, franchise asing yang menjual makanan mulai masuk dengan merek KFC dan disusul franchise lokal di tahun 90-an yang dipelopori Esteller 77. Dan hingga sekarang, franchise lokal berani bersaing dengan franchise asing dalam merebut pasar.

viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.

0: Halo, Bude.
1: Halo, Sherly. Baik-baik, kah?
0: Baik, Bude.
1: Sher, ini Bude ini dari Papua. Ini rencana mau pi jalan-jalan ke Surakarta.
0: Wah.
1: Kok bisa temani, kah?
0: Bisa dong. Siap, Bude.
1: Kira-kira kalau dari Solo ke Surakarta tuh jauh kah tidak, Sher?
0: Solo sama Surakarta itu sama, Bude.
1: Masa?
0: Sama.
1: Oh, iyo, kah?
2: Iya benar, dah ada bedanya. Solo atau Surakarta itu memang tidak ada bedanya kalau dilihat dari lokasinya. Tapi kalau untuk fungsi penyebutannya, ada perbedaan. Dikutip dari laman pemerintah kota Surakarta digunakan untuk penyebutan nama resmi kota administratif. Sehingga penulisan yang benar untuk kepentingan administrasi adalah kota Surakarta. Sementara penyebutan Solo atau Solo menjadi nama populer yang biasa digunakan oleh masyarakat. Sekarang tahu kan kapan menggunakan kata Solo dan kapan menggunakan kata Surakarta?

Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

0: Baik pendengar, usai sudah kebersamaan kita di Surakarta malam ini. Rifki Minov tidak lupa mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan mohon maaf ya kalau di Surakarta malam ini di segmen Ruang Rindu tadi ada beberapa dari telepon yang sudah Anda usahakan ya untuk bisa bertelepon dan berkomunikasi di Ruang Rindu tapi belum cukup waktunya sehingga tidak bisa untuk diteruskan ya berkomunikasi lewat telepon di udara. Sekali lagi Rifki Minov mohon maaf, semoga di kesempatan Ruang Rindu edisi berikutnya kita bisa berkomunikasi di telepon, WhatsApp maupun reguler begitu. Dan serangkaian siaran Surakarta malam ini sudah berakhir, saatnya Rifki Minov pamit undur diri. Setelah ini Anda akan simak siaran Pro 3 RRI Jakarta karena kita sebentar lagi akan bergabung dengan Pro 3 RRI Jakarta yang akan menyiarkan pertandingan babak 16 besar Piala Dunia dari New York atau New Jersey Stadium begitu. Selamat malam pendengar dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesaat lagi kita bergabung dengan siaran Pro 3 RRI Jakarta.
1: Usaha meningkat. Laporannya disampaikan Septiani Kinasi.
2: Dolar lagi naik, otomatis kita mengalami peningkatan dari harga, dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99%.
3: Lemahan nilai tukar rupiah turut dirasakan sebagian pelaku usaha di Bali. Kondisi tersebut mendorong pelaku UMKM menyesuaikan berbagai strategi agar usahanya tetap berjalan di tengah meningkatnya biaya usaha. Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia HIPPI Provinsi Bali, Tini Rusmini Gorda mengatakan, lemahan rupiah memang berdampak pada sebagian anggota HIPPI. Menurutnya kondisi tersebut disikapi dengan berbagai strategi seperti memperkuat penggunaan produk lokal, membangun jejaring antar pelaku usaha, dan terus berinovasi agar kegiatan ekonomi tetap berjalan.
4: Ada beberapa produk yang dimiliki oleh anggota memang harus ada import ya. Tetapi kalau di Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia itu lebih pada UMKM yang betul-betul grassroots ya, sehingga kami mengambil kesempatan di dalam situasi rupiah semakin melemah dengan beberapa strategi yang betul-betul taktis bagi kami.
3: Kondisi serupa juga dirasakan pelaku usaha tenun songket di Kabupaten Karangasem. Pemilik upah boga songket Sideman Igede Pratikayasa mengatakan kenaikan nilai dolar turut mendorong naiknya harga bahan baku yang digunakan dalam usahanya. Meski biaya produksi bertambah, pihaknya memilih tidak menaikkan harga jual terlalu tinggi agar pelanggan tetap datang dan berbelanja.
2: Kalau dari bahan baku, sekarang situasinya kan dolar lagi naik. Otomatis kita mengalami peningkatan dari harga. Dari bahan baku, kita mengalami peningkatan sampai 99% yang dulunya mungkin dapat di harga 3 juta sekian, sekarang 4 juta sekian, bahkan ada sampai 5 juta 900 sudah hampir menyentuh 6 juta itu di bahan baku di benar. Kalau dinaikkan, ya sudah pasti ya, cuman kita tidak mau terlalu keras menaikkannya, apalagi kita ini selaku IKM kecil, dulu sekitar ini sangat tergolong IKM kecil banget, belum beranilah yang namanya sampai meningkatkan harga terlalu tinggi, karena apa, kami juga punya prinsip, kami tidak mau terlalu mencekik keras pelanggan kami.
3: Pelaku usaha berharap nilai tukar rupiah tetap stabil agar kenaikan biaya usaha dapat lebih terkendali dan kegiatan usaha terus berjalan. Reporter RRI Denpasar, Septiani Kinasi melaporkan.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, di mana pemerintah Kabupaten Sampang menyiapkan langkah untuk mengurai antrean panjang di SPBU dengan penambahan kuota BBM bersubsidi dan percepatan pelayanan pembelian di lapangan. Laporannya disampaikan Khairul Umam.
1: Pemerintah Kabupaten Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar kepada BPH Migas. Langkah tersebut diambil menyusul meningkatnya kebutuhan masyarakat yang memicu antrian panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa pekan terakhir. Analis kebijakan muda bagian perekonomian dan SDA Setkap Sampang, Abdi Beri, menjelaskan usulan itu merupakan hasil rapat koordinasi bersama Pertamina Patraniaga, Jatim Balinus, dan pengelola SPBU. Hasil evaluasi menunjukkan kuota BBM subsidi tidak berkurang, namun jumlah pengguna terus meningkat. Selain mengusulkan penambahan kuota, Pemkab Sampang juga meminta Pertamina mengevaluasi proses pemindahan QR kode pada pembelian BBM bersubsidi. Evaluasi diharapkan dapat mempercepat pelayanan sehingga waktu tunggu masyarakat di SPBU menjadi lebih singkat.
2: Pemkab Sampang mengambil langkah-langkah, diantaranya satu, Pemkab Sampang akan mengajukan penambahan kuota pertalite dan biosolar ke BPH Migas. Kemudian yang kedua, Pemkab Sampang bersama Pertamina Patraniaga mendorong agar Pertamina melakukan evaluasi terhadap sistem scan QR code itu. Bukan menyediakan ya, tapi mengevaluasi agar pelayanannya bisa lebih singkat.
1: Abdi Beri mengimbau masyarakat yang mampu secara ekonomi tetap menggunakan BBM non-subsidi agar penyaluran pertalite dan biosolar lebih tepat sasaran. Koordinasi dengan BPH, Migas, dan Pertamina akan terus dilakukan untuk memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar dan antrian dapat diminimalkan. Dari Sampang, Madura, Khairul Umam melaporkan.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sultan Syarif Kasim II adalah Raja Republik yang terlupakan. Pengorbanannya untuk Indonesia dan eksploitasi sumber daya alam Riau. Jika Tan Malaka disebut sebagai Bapak Republik karena visinya yang revolusioner, maka Sultan Syarif Kasim II layak disebut Raja Republik atas pengorbanannya yang tak tertandingi. Sultan ke-12 Kesultanan Siak Sri Indrapura ini bukan hanya menyumbangkan harta pribadinya sebesar 13 juta gulden untuk kas negara yang baru merdeka, tetapi juga menyerahkan tahta, istana, dan wilayah kekuasaannya untuk melebur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia NKRI.
2: Peristiwa.
3: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
2: Jaringan Berita Nasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat ini hari pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Hadani Sabil kembali hadir di ruang dengar Anda pada program Indonesia Menyapa dini hari hingga pukul 5 pagi nanti. Seperti biasa kami akan hadirkan rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin ya, pada hari Minggu 5 Juli 2026 yang mungkin Anda lewatkan, dan sekarang sudah masuk tanggal 6 Juli 2026. Dan sementara ini program Kopi kembali hadir ya, karena pertandingan Piala Dunianya mulainya jam 3 pagi nanti antara Brazil melawan Norwegia, sehingga kita punya kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dulu nih sebelum nonton bola, sebelum dengar bola. Nanti dengar bareng kita ya, Brazil melawan Norwegia pukul 3 waktu Indonesia Barat. Dan untuk tema Kopi Pro 3 hari ini terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Saya tidak sendirian, ada rekan saya di ruang gatekeeper, pengarah acara Zidan ya. Dan pendengar, spam komentar judi online. Spam itu adalah penyalahgunaan sistem elektronik untuk mengirimkan pesan, konten, atau panggilan secara massal tanpa persetujuan penerimanya. Jadi selain menawarkan iklan-iklan judol ya, kita juga sering terganggu dengan berbagai spam lainnya, seperti tawaran pinjaman dari bank ya, untuk pembuatan kartu kredit dan lain sebagainya, atau info-info yang tidak penting gitu ya, yang berisi hoax, ujaran kebencian dan lain sebagainya. Tentunya itu juga sangat mengganggu. Dan ini dalam konteks media sosial, kalau Anda yang bermain medsos pasti sering kali melihat kolom komentar itu ada saja isi yang aneh-aneh gitu ya. Di antaranya adalah iklan judi online yang bertebaran di mana-mana. Apapun kontennya, ini kontennya konten religi pun kadang-kadang isi komentarnya ya hal-hal negatif seperti itu ya, perjudian, bahkan juga kadang-kadang ada komentar yang bermuatan iklan prostitusi juga itu ya. Padahal di konten religi gitu ya. Beberapa kali saya sering temui. Dan bukan hanya di medsos ya, mungkin Anda yang juga pakai masih pakai SMS atau WA itu juga terkadang suka dapat spam gitu. Nah, lantas mengapa kita sering ya menjadi korban gitu pengiriman pesan-pesan yang tidak kita inginkan itu? Yang pertama adalah jual beli data pribadi. Ini marak di luar sana pendengar. Jadi data pribadi kita itu diperjualbelikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Karena bisa saja kita pernah mengisi formulir online ya, biasanya klik link apa gitu ya, atau pernah berurusan apa, kemudian kita daftar. Nah, di situ kita mencantumkan nomor HP, itu bisa masuk menjadi SMS atau WA, atau mereka bisa langsung masuk ke akun medsos kita. Kita di nanti di chat atau di DM gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian juga formulir online, aplikasi gratisan. Nah, ini hati-hati pendengar, Anda jangan sembarangan mendownload aplikasi, apalagi yang memang itu ilegal ya, atau di luar platform resmi yang ada. Biasanya di versi PC atau versi mobile itu ada yang legal, ada yang ilegal. Jadi harus hati-hati, aktifkan fitur keamanan di HP Anda agar tidak bisa sembarangan aplikasi terdownload begitu. Dan juga aktivitas media sosial, ini hati-hati sekali untuk jangan sembarangan mengklik link yang ada. Misalnya Anda penasaran dengan suatu berita, dengan suatu promo apa gitu ya. Jika Anda menginginkan
Info lebih lanjut klik link ini. Nah ini hati-hati kalau berasal dari situs yang tidak dipercaya, sebaiknya diabaikan saja ya. Dan bisa juga dari penggunaan wifi publik, di mana data kita bisa diakses oleh siapapun ya, secara lebih mudah. Dan mereka itu nantinya bisa mendetek lebih banyak informasi dari gadget kita. Ya intinya gadget kita harus aktifkan fitur keamanannya ya, agar bisa mengurangi dampak dari adanya penipuan dan lain sebagainya.

Kementerian Komunikasi dan Digital ini tentunya sudah mengetahui dan tidak tinggal diam, di mana mereka menemukan perkembangan baru atas operasi spam judi online ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa operasi tersebut tidak lagi terbatas pada satu platform saja, tetapi telah meluas ke berbagai platform serta menyasar influencer dan kreator konten sebagai target utama penyebaran. Komdigi telah mengidentifikasi pola penyebaran komentar promosi judi online yang memanfaatkan akun-akun tidak autentik dan mesin otomatis atau bot di berbagai platform, di mana ditandai dengan adanya komentar berulang yang menggunakan berbagai variasi kata kunci dan juga tanda pagar untuk menghindari sistem moderasi otomatis platform. Instagram dan TikTok menjadi platform dengan volume serangan tertinggi karena tingginya penetrasi kreator di kedua platform tersebut. Temuan ini menunjukkan bahwa pelaku terus menyesuaikan strategi penyebaran dan mengikuti pola konsumsi media sosial masyarakat. Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Komdigi terus memperkuat koordinasi dengan penyelenggara platform digital guna mempercepat penanganan akun-akun yang terindikasi menyebarkan promosi judi online. Pihak Komdigi juga mengajak masyarakat untuk tidak mengakses, membagikan, maupun berinteraksi dengan konten promosi judi online. Upaya pemberantasan judi online membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintah, penyelenggara platform digital, hingga masyarakat. Ya, tentunya kita jangan hanya berharap kepada pemerintah saja, tapi kitanya juga mesti aware nih, ya, tiap individu masyarakat, jangan sampai justru kita nantinya jadi korban dari adanya spam-spam komentar ini. Sebetulnya kalau diabaikan tidak ada masalah, tapi kalau keseringan muncul kita sebel juga ya. Main medsos, pengen lihat komentar ya, ternyata isinya banyak yang gak nyambung gitu. Sebetulnya kalau bicara media sosial, kita lihat di komentarnya, tanpa adanya spam judi online ini, kalau kita lihat komentar masyarakat di medsos, kontennya apa, bahasnya apa gitu, kadang suka aneh-aneh gitu. Jadi secara umum memang melihat terlalu sering komentar media sosial sebenarnya kurang baik juga. Selain dari adanya potensi kita tertipu dengan maraknya spam judi online tersebut dan lain sebagainya yang negatif, namun sebetulnya di dalamnya juga banyak sekali hate speech ya, saling hina, mencemarkan nama baik dan sebagainya. Jadi sebaiknya untuk kita semua agar bijak dalam bermain media sosial. Kami mengundang Anda untuk berinteraksi. Seperti apa pendapat Anda terkait dengan spam judi online ini, atau secara umum budaya kita dalam bermain media sosial ya. Apakah kita tipe yang gampang apa-apa komen ya, atau ada termasuk yang sebel juga nih kalau ngelihat komentar, berharap isinya itu kita dapat insight baru ya, dapat pengetahuan mungkin dari orang-orang yang terkait dengan konten tersebut, apa nih ada informasi baru yang ingin kita peroleh, tapi begitu dilihat isinya ternyata komentar-komentar nggak jelas gitu. Boleh Anda sharing, curhat ya, terkait dengan spam komentar judi online atau komentar-komentar media sosial. Anda punya pengalaman yang baik atau buruk terkait itu, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712, atau bisa melalui chat WhatsApp di 081-399-399-888. Nomor ini hanya untuk chat WhatsApp ya. Nanti dibantu oleh pengarah acara saya, Zidan, untuk bergabung langsung ke studio bersama saya. Tapi sesi interaktifnya nanti ya. Kita akan dengarkan dulu rekaman dialog
yang sudah berlangsung kemarin malam, semalam, bersama dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja. Namun sebelum itu, seperti biasa, saya putarkan dulu sebuah lagu dari Adera berjudul Terlambat.

dengan para pengikutnya paling banyak disasar oleh spam komentar judol. Apa yang menjadi latar belakang spam judol ini marak terjadi dan bagaimana cara membatasi ruang gerak pengirim spam judol tersebut? Kami akan membahasnya dalam 2 poin kita pada malam hari ini, spam komentar judi online di media sosial. Dan tentunya Anda juga bisa bergabung bersama kami di 0213523172, 0213844545, 0213866712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 0813993998888.

0: Ya, spam komentar judi online atau judol di media sosial adalah praktik membanjiri kolom komentar dengan promosi situs atau aplikasi judi online. Komentar tersebut biasanya dibuat menggunakan akun palsu, bot, atau jaringan akun yang dikelola secara terkoordinasi. Dan ciri-ciri yang umum meliputi mengiklankan situs atau tautan judi, menyajikan kemenangan, menjanjikan kemenangan besar atau gacor, atau keuntungan instan, menyertakan nomor kontak atau akun pesan instan, dan menggunakan banyak emoji, huruf kapital, dan ejaan yang diubah untuk menghindari filter. Diposting berulang-ulang di banyak unggahan yang tidak ada kaitannya dengan judi. Dan kami sudah tersambung bersama dengan Founder and Chairman Indonesia Cyber Security Forum, Pak Ardi Suteja.
1: Wawancara Pro 3.
0: Pak Ardi, selamat malam.
2: Malam Mas Supan, apa kabar?
0: Ya, kabar sehat. Pak Ardi sehat ya?
2: Alhamdulillah.
0: Ya, sehat. Disampaikan Bu Menteri Komunikasi dan Digital Muti Hafid ini, kenaikannya ini atau lonjakan promosi judi online di kolom komentar mencapai 128%. Kalau kita lihat ini ada pergeseran dari awalnya mempromosikan situsnya langsung ke namun ke kolom komentar saat ini. Bagaimana Pak Ardi melihat ini?
2: Ya, ini suatu fenomena yang mungkin tidak pernah kepikiran ya. Makanya lonjakannya cukup fantastis ya, cukup tinggi ya, 128%. Ini seharusnya juga kita antisipasi, karena yang namanya pelaku ya, yang mengorganisir kegiatan judi online ini pasti akan melakukan kegiatan ofensif. Nah, kita udah masuk dalam peperangan yang sifatnya udah kita nggak bisa bayangkan ya, peperangan masuk di area peperangan ya, yang kita sebelumnya tidak siap gitu, tidak siap, sehingga mereka akan pasti memanfaatkan celah-celah yang dimana kita memang memiliki kelemahan-kelemahan ya, kelemahan untuk bereaksi, kelemahan untuk menanggapi ya, ini akan dimanfaatkan oleh mereka karena mereka tidak akan tinggal diam. Nah, yang jadi pertanyaan, kita punya nggak strategi ofensifnya ya, bukan hanya memblokir situs ya, kita menghitung situs ya, statistik kita sebutkan 128%, sekarang strategi kita apa untuk menanggulangi ini, karena apa yang akan terdampak ini adalah kognitif masyarakat. Lama kelamaan dengan volume promosi ya, dengan menggunakan sembot ini, itu akan berubah persepsi publik. Publik itu akan pelan-pelan akan terperdayai ya, dieksploitir kognitifnya, dia akan terpengaruh. Ini yang harus kita paham. Jadi kita udah bermain dengan perang psikologi ini sekarang.
0: Pak Ardi, kalau kita bicara aplikasi kan mudah ya untuk diblokir atau untuk diblokir. Dan bagaimana kalau komentar ini, Pak Ardi?
2: Nah, ini kita memang ini ibaratnya apa ya, kita memang harus siap di kalau udah kenal komentar ya, bot ya. Bot ini memang otomatis ya, dan tingkat intensitas otomatisasinya tinggi sekali. Nah, kita siap nggak untuk menghadapi itu di depan komputer ya, 24 jam, 7 hari seminggu, 365 hari. Kita siap nggak? Kita punya nggak tim tenaga? Apakah kita juga akan lawan itu dengan bot otomatis atau dengan AI? Nah, ini mana yang dijauhkan? Tapi kalau menurut saya yang paling cepat, karena kita harus baca kan komentarnya, dan kita juga menanggapinya juga harus dengan komentar. Nggak mungkin kita mengotomatisasi seluruhnya, karena kalau dia itu kan ada prompt ya.

0: promptingnya tuh, itu kalau promptingnya keliru malah jadi kontra nanti, kontraproduktif.
1: Ini kan sulit ya Pak Ardi ya, kalau bisa untuk membatasin komentar, karena mereka juga kan juga mencari siasat agar tidak terblokir gitu ya untuk komentar-komentar ini ya Pak Ardi.
0: Betul, dan itu komentar-komentar yang itu, seperti itu akan dikemas ulang oleh mereka ya, daur ulang isunya di komentar, kan itu akan dilanjutkan bukannya di media sosial tapi juga masuk ke DM ya, pesanan langsung seperti WhatsApp ya, Telegram dan sebagainya, thread segala macam. Nah ini juga harus segera diinflasi kalau tidak ada suatu strategi yang menyeluruh ya, yang menyangkut semua platform komunikasi publik ya, terkait termasuk juga DM ya, ini akan terus dan akan masif sekali, dan lama-kelamaan angkanya akan seperti jumlah serangan cyber ya, yang sudah dalam hitungan kisaran miliaran. Nah ini yang kita juga terus terang agak prihatin dan agak khawatir ini kalau tidak segera ada strategi, karena jangan anggap yang namanya judi online itu hanya sekedar judi online, tapi ini sudah merupakan suatu serangan cyber yang menyusur ya, menyasar itu alat berpikir manusia, masyarakat, yang ini berdampak pada persepsi publik nanti terhadap kegiatan judi online.
1: Tapi bisa ditelusuri tidak Pak Ardi dari mana asalnya spam komentar ini, karena kan juga memiliki banyak akun gitu ya?
0: Betul, nah ini memang nggak mudah ya, mereka apalagi menggunakan identitas anonymous ya, artinya identitas palsu ya, tersembunyi. Ini memang artinya apa, kita dulu saya dibilang ini bukan urusan cyber, tapi ini udah masuk cyber, karena udah masuk, artinya udah masuk udah pada intelijen ancaman. Nah kita kondisi punya kemampuan untuk menerapkan intelijen ancaman terhadap hal seperti ini, saya yakin belum ada, karena ini udah pakai strategi dan teknik-teknik yang memang dipakai dalam perang psikologi.
1: Pak, sejauh mana sih Pak filter kata kunci ini bisa lolos dari pemblokiran ini? Kalau kita lihat kan ini ada banyak siasat mereka gitu ya, atau pelaku ini sering mengubah ejaan kata, misalnya menggunakan angka, simbol, atau spasi gitu.
0: Ya, dan itu mereka juga merubah tagar ya, tagar juga seringkali. Tapi kalau lihat angkanya udah meningkat 128%, itu saya kira menjawab pertanyaan Mas Lukman tadi itu. Baik. Artinya memang akan tidak efektif ya. Artinya harus dicarikan upaya lain untuk bisa membendung.
1: Nah kalau kita lihat ya Pak Ardi, ini bagaimana kecepatan penyebarannya ini kan juga cukup masif gitu ya, dimana komentar spam ini dapat muncul dalam hitungan detik. Nah setelah sebuah unggahan dipublikasikan, terutama pada akun yang banyak pengikutnya ini.
0: Ya memang karakternya memang seperti itu. Dia akan menyebar cepat ya, dia menggunakan teknologi yang terkini ya, dan ini yang saya kira kita nggak pernah berpikir ya bahwa mereka tuh akan menggunakan teknologi terus teknik terkini dalam menyebarkan kegiatan judi online. Dan yang jadi masalah kita, saya belum lihat yang namanya kampanye masif di masyarakat ya, mungkin yang nantinya juga harus diorkestrasi oleh Komdigi ya terkait dengan bahaya judi online itu. Dan ini nggak ada gitu, kita kontra naratif untuk melawan itu di media ya, di apa kampanye nasional, di bus-bus itu tempelin apa iklan-iklan di bus-bus kendaraan umum, itu belum ada. Itu bisa melakukan hal itu masih, saya kira juga itu bisa membendung ya, paling tidak bisa menekan risikonya.
1: Ya, terkadang karena ini momen Piala Dunia gitu ya, banyak jebakan-jebakan ini, justru larinya ke situs judi online. Bagaimana Pak?
0: Ya saya melihat itu, saya menyaksikan dan bahkan di DM saya sering dah sekali ya, selama Piala Dunia menerima pesan-pesan ini terus kita tahunya dialihkan ke situs judi online atau apa namanya di email gitu ya.
1: Yeah.
0: Itu sering banget itu, ternyata memang seperti itu, dan mereka sangat masif banget itu ya, kayak ngotot gitu ya, ngotot mempromosikan judi online itu. Nah ini yang kita memang luar strategi menyeluruh ya, bagaimana melawan hal-hal ini, karena semua platform komunikasi ya, itu pasti akan dimanfaatkan oleh mereka dengan berbagai cara, dengan berbagai teknik-teknik yang menggunakan teknologi terkini.
1: Pak, tantangan terbesarnya bagi platform media sosial dan untuk memberantas spam komentar judi online ini sejauh mana Pak?
0: Antisipasi. Tantangan terbesar antisipasi. Kita pernah nggak? Karena isu judi online itu mungkin di beberapa negara tidak begitu marak ya, tapi di negara-negara berkembang seperti Indonesia yang memang terkenal seperti apa penggemar ya, fansnya apa judi online itu akan masif.
1: Enggak, artinya tantangan untuk platform media sosialnya ini sejauh mana?
0: Ya, mereka harus membantu mengembangkan ya, kayak apa namanya, yang paling besar mungkin Meta ya. Meta juga harus punya tanggung jawab sosial pada masyarakat. Dia harus mengembangkan teknologi-teknologi yang untuk mencegah. Jangan hanya di generalisasi semuanya, ah sama semua ya, seluruh dunia. Ini Indonesia punya kekhususan ya, kekhasan yang dimana memang harus ada platform itu punya tanggung jawab sosial pada publik ya, keamanan, kenyamanan masyarakat. Bukan hanya apa menguruk untungan, tapi mereka punya tanggung jawab sosial. Nah ini yang saya kira harus kita apa pemerintah sebagai regulator ya, dan pembiji dalam hal ini. Itu benar-benar harus apa harus menunjukkan ada efek jera gitu. Platform nggak mau comply, tidak dia lambat bereaksi. Udah aja, dicabut aja izinnya, selesai kan? Nah ini efek jera ini nggak pernah dilakukan. Dan pemerintah sebagai itu harus tegas benar sekarang.
1: Iya, Pak Ardi, sejauh mana Pak platform ini bisa menyembunyikan komentar yang tidak relevan dengan postingan ini Pak?
0: Sebetulnya teknologinya sudah tersedia lama ya.
1: Iya.
0: Masalahnya itu diterapkan tidak itu tanda tanya. Dan si platform itu kan punya apa yang namanya kebijakan komunitas ya.
1: Iya.
0: Jadi ada community policy. Nah community policy-nya itu sama sekali nggak pernah dibaca oleh pengguna. Padahal itu ibaratnya kita kan bergiat di halaman pekarangan orang ya. Artinya kita seharusnya tunduk. Nah, yang jadi masalah optimalisasi daripada penegakan kebijakan komunitas itu sangat rendah. Ya walaupun mungkin dalam skala tertentu ada diterapkan, tapi tidak. Nah, artinya apa? Di sini masuklah peran regulator di negara di mana mereka beroperasi. Harus ada tindakan tegas. Kedua, di samping regulator juga berperan. Harus ada tanggung jawab moderasi konten.
1: Yeah.
0: Ya. Nah selama ini moderasi konten itu tidak berjalan, dibiarkan begitu aja. Artinya apa? Mereka punya kontribusi membiarkan. Nah regulator gimana menyikapi hal ini? Ini dianggap sebagai pelaku kan? Kalau pembiaran itu, ini seharusnya sudah mulai ada apa suatu disiplin penegakan hukum yang ketat ya terhadap moderasi konten. Jadi mereka yang mengelola situs-situs komentar, berita segala macam itu harus memoderasi kontennya.
1: Yeah.
0: Jadi jangan kita berharap pada platform untuk memoderasi, tapi juga yang punya mengelola situs-situs di dalam platform itu juga harus punya tanggung jawab.
1: Silakan Pak Ardi.
0: Ya saya tidak pungkiri ya apa yang disampaikan oleh teman-teman barusan ini itu semuanya benar ya. Yang jadi masalah kan ada program literasi digital.
1: Ya.
0: Nah itu program literasi itu macam apa? Semacam apa? Apakah ada strategi yang memang bisa diukur ya tingkat berhasil? Sampai detik ini kan nggak ada. Ya, artinya kenapa saya sampaikan ini? Karena kalau tidak bisa diukur hasilnya jelas ya 128% peningkatan. Tapi kesadaran masyarakat belum tumbuh. Dan kedua, ini yang kita hadapi adalah kebiasaan publik yang tidak mau tahu ya. Udah dikasih tahu, tapi nggak mau tahu. Hari ini kasih tahu, besok lupa.
1: Yeah.
0: Itu cenderung kebiasaannya yang berlaku. Nah, gimana kita merubah pola berpikir mereka ya untuk mau mematuhi, memahami bahwa yang namanya judi online, itu sesuatu yang sebaiknya jangan diikuti dan itu berbahaya dan bahkan ada unsur-unsur penipuan di dalamnya.
1: Yeah.
0: Nah ini yang tadi sampaikan harus ada kampanye masif pada publik yang memang dengan visualisasi yang menunjukkan bahwa dampaknya seperti ini. Ya kok narkoba kan banyak sekali. Nah kenapa nggak kita pakai pola-pola bahaya narkoba? Ya terus apa bahaya rokok ya kan itu di dalam produk-produk kemasan rokok dibilangin bahaya rokok. Nah kita ada nggak untuk di media sosial hal-hal seperti itu untuk produk digital? Ini kan belum ada. Kita cuma bereaksi ada peningkatan sekian ratus persen.
1: Yeah.
0: Kita bereaksi kita umumkan ke publik. What time, so what gitu.
1: Baik.
0: Kita tidak bawa dampak sesuatu yang signifikan buat publik.
1: Yeah. Baik Pak Ardi Suteja, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Selamat malam Pak Ardi.
0: Malam Mas Lukman. Ya.
1: Berkata founder and chairman Indonesia Cyber Security Forum Pak Ardi Suteja.
2: Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami. Tadi baru saja kita simak dialog Indonesia Menyapa Malam ya, dengan founder dan chairman Indonesia Cyber Security Forum, Ardi Suteja, terkait dengan spam komentar judi online di media sosial. Silakan pendengar, bagi Anda yang ingin berkomentar, curhat, ngobrol-ngobrol bareng Indonesia Menyapa dini hari terkait dengan topik kita dini hari ini, silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Ya, memang menyebalkan ya ketika kita main media sosial apapun itu, lalu menemukan konten menarik dan kita ingin tahu lebih ya, adakah informasi tambahan yang diberikan oleh penonton atau penikmat konten tersebut di kolom komentar. Namun isi komentarnya ini masih di luar spamnya ya. Isi komentarnya kadang-kadang masyarakat kita itu kok kontennya apa, komentarnya apa gitu ya. Nah, ditambah dengan masuknya iklan-iklan ini, spam judi online, apalagi judi ya. Kadang-kadang iklan di zaman sekarang itu komentar tuh memang apa ya, sesuatu yang sebaiknya jangan terlalu sering ada di situ lah kita itu ya. Kadang-kadang isinya nggak nyambung gitu. Banyak sekali ujaran kebenciannya ya, saling hina, saling ejek. Dan muncullah kemudian iklan-iklan ini menawarkan produk-produk, iya kalau yang benar ya. Apalagi kalau yang ditawarkan itu adalah iklan judi online dan juga prostitusi, itu sering juga tuh. Silakan pendengar, seperti apa pandangan Anda di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung ini. Kita sapa dulu dari Brebes, ada Pak Caswa. Selamat dini hari, Pak Caswa.
1: Selamat dini hari, Bung Sabil Sapitri. Salam sehat, salam tangguh,
0: Pak Caswa. Nonton
1: ngopi nih ya, lama
0: ngopi. Iya.
1: Ngopi kembali.
0: Enak sambil nunggu bola ya kan, Brazil ntar kita ngopi dulu, ngobrol dulu nih.
1: Brazil sama apa ya?
0: Norwegia.
1: Jam berapa sih, Mas?
0: Kick off-nya nanti jam 3, Pak.
1: Iya, nanti malam aja seru. Tapi kok tadi malam saya mau ikut komentar, nggak bisa masuk di nomor ini ya, Bung Sabil.
0: Nah, mungkin itu memang kita batasi karena waktunya mepet atau gimana gitu.
1: Ya enggak, tapi kan nerimanya banyak. Tapi saya ngetik nomor ini nggak bisa
0: masuk. Oh gitu ya, mungkin berebutan jadi nggak dapet. Iya. Mohon maaf, Pak Caswa.
1: Iya. Ya, lagi-lagi ya, Bung Sabil.
0: Iya.
1: Judi online. Lagi-lagi judi online. Tidak ada kata berhentinya. Jadi, memang apa yang tadi dibicarakan dengan Pak siapa tadi?
0: Ardi, Pak Ardi.
1: Iya, Pak Ardi itu. Memang benar. Seorang yang menyebarkan konten itu harus dipertanggungjawabkan. Dan tadi apa yang dicabut sih dari Pak Ardi katanya, ya memang benar itu seperti itu. Jadi, tolonglah keluhan masyarakat dari lewat Pro3 dimanapun Anda berada, tolong didengarkan dengan pemerintah.
0: Iya.
1: Jadi jawabannya seperti ini, bukan hanya pertanggungjawaban hanya untuk masyarakat doang. Jadi seperti itu, dan intinya seperti ini, Bung. Kalau misalkan tetap ya, misalkan diblokir tapi tetap bisa, ya itu bisa mas, sampai kapanpun tetap bisa.
0: Yeah.
1: Seperti itu. Kalau hanya cuma untuk pemblokiran. Terus yang kedua, kalau misalkan hanya untuk hukumannya intinya nggak tegas untuk sementara sekian tahun, itu percuma juga, bakalan terus-terusan yang seperti ini. Intinya efek jerahnya kadang-kadang ini yang seperti kejadian lagi dan lagi-lagi seperti ini, ada operatornya di Indonesia ini, Bung.
0: Iya.
1: Jadi seperti itu. Kadang-kadang operatornya yang sudah dipecat dari pekerjaannya, akhirnya mencari solusinya menjalankan pekerjaannya seperti itu, Bung.
0: Iya.
1: Sabil. Jadi seperti itu. Makanya ini yang ketiga, tolong masalah apa ya namanya kepada pemerintah, masalah narkoba, masalah judi online, masalah korupsi, itu hanya untuk aman itu yakin, saya yakin-yakinnya itu dari hukuman mati, Bung Sabil.
0: Okay,
1: yeah. Kalau hukuman mati itu tidak berlaku lagi yang namanya seperti ini. Konten-konten pun kalau diminta pertanggungjawaban yang seperti itu akan aman, Bung Sabil. Saya berharap yakin, mudah-mudahan berita ini lewat-lewat masyarakat kita didengarkan dengan pemerintah. Itu cukup segitu, Bung Sabil.
0: Iya, baik, Pak Caswa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu ada tindakan tegas untuk memberikan efek jera, ini intinya dari Pak Caswa ya. Kita ke Kalimantan Timur, ada Pak Arman. Selamat dini hari, Pak Arman.
2: Selamat dini hari, Bung Sabil.
0: Ya,
2: salam sehat.
0: Iya. Salam sehat juga, Pak Arman ya.
2: Oke, semangat kayaknya nih Bung Sabil nih.
0: Iya, gimana Pak Arman? Sering enggak kalau lagi main medsos ngelihat komentarnya isinya iklan judi nih?
2: Sering lah.
0: Iya.
2: Kalau saya sih punya usul dan saran, setiap ada kata yang bernuansa game, judi online, misalkan kata-kata apa kayak gitu kan yang sering memuat judi, itu langsung di blacklist. Misalkan dia nulis rokok, baik di media sosial, baik di jalur WhatsApp, baik di Twitter, dia ngirimkan, dia nggak bisa posting karena sudah di-cut duluan. Kata-kata rokok, kata-kata pape, kemudian komentar-komentar, maaf ya. Saya ngomong sini misalkan kata-kata anjing misalnya kan.
0: Kata-kata kotor lah, vulgar gitu ya.
2: Iya, vulgar. Jadi langsung di blacklist.
0: Iya.
2: Kalau orang komen seperti itu, dia nggak bisa, nggak bakalan muncul. Nah, kayak gitu hendaknya tuh dari Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi harusnya bisa buat alat untuk memfilter itu tadi ya, kata-kata yang terafiliasi judul dan lain sebagainya ya.
2: Misalkan game nih dia mau nyebarkan game nih, misalkan game domino, game kasino. Jadi kalau kata-kata kasino muncul, dia nggak bisa muncul itu di HP orang-orang, dia akan blacklist langsung. Seperti itulah, kan canggih kan. Kita harus canggih juga, Bung Wadi.
0: Iya, betul sekali, Pak Arman.
2: Yang kedua, tentang nomor nih, nomor seluler. Kan nomor seluler itu kan misalkan kalau nggak diisi atau masa aktifnya itu setahun. Nah, misalkan beraktifnya beberapa hari lagi atau aktifnya misalkan akhir tahun. Nah, kalau saya berharap kepada Kominfo ya.
0: Iya, Komdigi sekarang, Komdigi.
2: Iya, Komdigi sekarang ya. Tolong itu. Kan mereka sudah untung banyak gitu. Jadi jangan sampai nomor itu sampai tidak berlaku lagi atau daluarsa. Jadi seumur hidup nomor itu.
0: Jadi nomor itu harus betul-betul milik satu orang, satu nomor gitu selamanya ya.
2: Iya, selamanya. Jangan sampai ini habis, ini harus. Jadi orang ngisi pulsa atau apa kan, orang-orang kan kadang kesibukan atau lagi posisi di mana kan.
0: Iya. Nah,
2: jadi dia fokus ke satu aja atau dua nomor aja.
0: Oke.
2: Kalaunya banyak-banyak kayak gitu, itu yang bikin-bikin rincu itu, Bung Sabil.
0: Iya.
2: Saya punya nomor dulu kan, nomor saya itu sudah pakai 20 tahunan itu. Kemudian ada sesuatu dan hal, nomor pribadi saya itu kan sudah linknya ke perbankan saya, ke NPWP saya, ke akun Twitter, ke akun Facebook, ke akun banyak lah, WhatsApp juga. Kemudian itu masa berlakunya habis itu. Nah, kemudian setelah 3 tahun terbit lagi nomor itu. Nomor itu dipakai orang Kalimantan Tengah.
0: Nah, itu sering terjadi juga sih kayak gitu.
2: Jadi teman-teman itu nelpon, loh kok aktif lagi abang, bilangnya. Kan nomor saya itu nomor familiar itu. Orang-orang yang maaf aja sih, orang-orang yang anulah. Pokoknya se-Indonesia itu tahu semua itu dengan saya tuh nomor itu. Nah, jadi hendaknya nomor itu cukup satu nomor, kayak macam nomor saya ini. Sampai saya mati akhir zaman, pokoknya tetap itu aja. Jangan sampai okay. habis.
0: Ya, baik gitu. Pak Herman, kita berbagi dengan yang lain ya Pak.
2: Oke, okay, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, itu istilahnya nomornya di-refurbish ya. Jadi kalau sudah habis masa aktifnya, kemudian beberapa bulan kemudian mungkin atau satu tahun gitu ya, itu tiap provider punya kebijakan sendiri. Nanti nomor HP itu akan bisa dijual lagi, nomor yang sama. Ya, dan saya juga sering nomor lama, saya beli nomor baru, tapi sudah banyak yang chat. Nah, ternyata sebelumnya sudah dipakai orang lain. Kita ke Pak Matauli, Sibolga. Selamat dini hari, Pak Matauli. Apa kabar?
3: Ya, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi.
3: Ya, salam sama operator juga di sana.
0: Iya.
3: Iya, Bung Sabil mengenai apa namanya itu ya, komentar spam ya.
0: Iya.
3: Akun-akun palsu. Sebenarnya bukan kali ini Bung Sabil. Ini sejak kasusnya tamu Piala Dunia yang tadi memodusnya judol gitu ya.
0: Iya,
3: iya. Tapi PR-PR Komdigi ini beserta badan cyber ini ibarat ada polisi cyber kita. Apanya kinerjanya nggak berkelanjutan terus ya, menghapus akun-akun apa namanya, akun-akun robot yang mau kasih judol, pinjol,
0: yeah.
3: Ya kan, narkoba, pungli, sara, rasis, kebijakan privasi itu kan sudah ada sebenarnya di media sosial itu,
0: yeah. Ya,
3: dengan apa namanya nomor seluler kita yang memang sudah bermigrasi semua ya, membayar pajak. Kita ber-e-commerce gitu ya, pesan makanan, ya kan, bertransaksi, yeah. Di-hacker. Saya pikir tinggal penguatannya aja di reformasi digital kita ini, Bung Adil. Jadi kita selalu gaungkan reformasi digital yang sehat untuk kita para pengguna yang sekarang hidup di zaman revolusi 5.0 dan AI kan.
0: Yeah.
3: Kejahatannya makin banyak, bukan makin berkurang, ya kan.
0: Yeah.
3: Dulu waktu kita pemilu ada hoax. Gitu kan, sekarang sudah selesai pemilu ada predator, pedofil anak-anak ya kan, pornografi online ya kan,
0: yeah.
3: Online scamming kan gitu Bung Sabil ya, Komdigi. Saya pikir jangan melenturlah kinerja dari Komdigi ini pusat dan daerah ya, dalam hal mengedukasi masyarakat bagaimana ini bisa potensi-potensi yang memang mau musimnya Piala Dunia. Mau bertransaksi tetap digaungkan reformasi seperti ini,
0: yeah.
3: Ya, reformasi teknologi komunikasi seperti ini supaya jangan ada iklan-iklan sekarang aja Bung Sabil ya, yang nggak kita di handphone kita muncul iklan-iklan apa ya, iklan-iklan yang seharusnya kita nggak ngundang gitu,
0: spam itu,
3: ya produk ya spam gitu ya, online scamming, penipuan aman kerja, produk-produk lain. Kita buka YouTube langsung muncul di situ karena mesin algoritmanya juga udah begitu kan.
0: Iya.
3: Anak-anak juga terkena begitu kan,
0: okay.
3: Tentang itu. Jadi harapannya diperkuat aja Bung Sabil ya. Kekuatan pentahelix dari Komdigi dan semua supaya masyarakat kita itu benar-benar terhindar dari musibah-musibah seperti ini.
0: Iya, baik Pak Matauli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita berharap Komdigi bisa mencari solusi terbaik ya untuk bisa memfilter, menemukan alat ya, tandingan, buat tandingan supaya bisa memberantas akun-akun palsu yang suka spam judi online ini. Kita ke Makassar ada Pak Junaidi. Selamat dini hari Pak Junaidi.
4: Selamat dini hari.
0: Ya silakan Pak Junaidi.
4: Judi online bersama lain-lain.
0: Iya, suara radionya dikecilkan dulu Pak.
4: Iya.
0: Iya, feedback.
4: Iya, saya sangat-sangat heran ini masalah judi online ini. Saya tidak sangka, tidak duga bahwa judi online harus dihilangkan ini Bung Sabir ini.
0: Oh iya, iya.
4: Ya harus dihilangkan ini karena ini di media sosial ini. Kalau ada pesan masuk ya tolong dihapuskan atau bagaimana.
0: Iya.
4: Yang kedua masalah korupsi. Ya ini juga korupsi ini merajalela kemana-mana, Bung Fadil. Jadi kalau menurut saya ini harus dihilangkan semua Bung Fadil ini. saja Pak Samir.
0: Amin. Ya. Baik, terima kasih Pak Junaidi.
4: Ya, berhasil menang.
0: Ya, berhasil menang. Oke, nanti ya, nanti berhasil. Ya, ya, saya selalu Pak Junaidi.
4: Ya. Ya. Oke, assalamualaikum
0: warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Samarinda terakhir ya. Ada Pak Budiman Arif, betul ya? Selamat dini hari Pak Budiman.
5: Selamat dini hari. Tetap semangat ya.
0: Kita semangat ya. Pak Budiman. Sampai masalah nanti. Sampai ya. Jam 5.
5: Baik, masalah judi online. Itu yang berkuasa di negara kita ini siapa? Pemerintah negara. Betul masalah nasional.
0: Iya.
5: Sangat naib kalau tidak bisa diatasi oleh negara. Ini kalau saya lihat itu seperti gimana ya, mencari jarum dalam sekam, jadi kucing-kucingan atau bagaimana, berkumpul satu saling menutupi. Betul kata Pak Jokowi itu, jangan ditutup-tutupi. Apapun sekarang yang mengganggu perjalanan kegiatan negara kita ini untuk makmur, mengarah kemakmuran kesejahteraan itu, ialah kita harus betul-betul tenang, tentrem, toto tentrem, Kertora Arjo kata bahasa Jawa. Jadi begini, tidak mungkin tidak bisa diatasi dari hulunya. Apakah itu narkoba, apakah itu korupsi dan koruptor, apakah itu judi online, apalagi judi ini kan sangat dilarang oleh negara kita, oleh undang-undang kita. Gampang kok secara intelijen, pemerintah punya akal, banyak solusi, banyak cara untuk mengatasi. Pancing dulu dia. Kita seolah-olah menjadi pengikutnya, kontennya itu, pengikutnya dia. Nah, kita baikin dulu. Nanti dia akan terbongkar di mana. Tangkap. Baru tangkap, baru kita nanti masukkan juga di konten. Ini loh manusiamu. Kamu mau sependerita begini, kasih siksa gitu. Ini negara ini masalahnya. Kita bawa nama negara ini. Mau menghancurkan bangsa Indonesia. Yang sudah setengah mati bekerja usaha. Habis di judi online. Bahkan ada yang bunuh diri. Bahkan ada sebagai oknum juga. Tidak mungkin boksit lah. Kalau sana negara tidak bisa ngatasi itu. KPK itu yang mengejar, memburu koruptor dan korupsi, dapatnya. Perlu dipertegas, memang harus ada hukum mati. Harga mati itu sudah, tidak apa-apa. Jadi memang rakyat Indonesia ini, jangan main-main sekarang, sudah di 280 juta. Kalau tidak tegas, kalau tidak mengambil kesimpulan yang betul-betul memberi jera, kita tidak bisa. Makanya mau sukses ini, kita harus semua ada jiwa kesadaran, disiplin bersama, ketegasan bersama, untuk mengatur negara ini. Nggak gampang ini, kita di 38 provinsi, rakyatnya 280 juta. Sementara mata uangnya jatuh terus. Bagaimana utang kita sama luar negeri? Saya di Kalimantan Timur, Pak, minta maaf ya, saya di Samarinda, saya anak Samarinda. Bapak kalau melihat batu bara ini yang di atas ponton ini, Pak, ngeri. 200 lebih ponton Pak, Sungai Maka penuh Pak.
0: Baik Pak Buniman,
5: nanti
0: ini
5: jadi uang nanti untuk makmur. Kalau nanti akhirnya diberikan kepada generasi, generasinya semua otaknya error.
0: Baik.
5: Apa artinya pembangunan Pak?
0: Baik Pak Buniman, kita sudah jelang warta berita ini.
5: Terima kasih, semangat bertugas, salam Pancasila.
0: Salam Pancasila, terima kasih Pak Buniman. Dan kita berharap ada solusi yang terbaik ya. Kita punya tim siber Polri, TNI, kita punya Komdigi, kita punya BSSN ya, Badan Siber dan Sandi Negara. Kita berharap mereka semua bisa berkoordinasi untuk bisa mencari solusi yang efektif agar permasalahan ini bisa selesai. Kita nanti lanjut lagi di sesi kedua. Saat ini kita jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

pukul 1 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian UMKM mendorong pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk melibatkan pelaku UMKM guna berkontribusi pada rantai pasok makan bergizi gratis. Laporannya disampaikan Abdul Wahab.
1: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar hingga pelaku UMKM.
2: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
1: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau Persagi bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan, keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
3: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu, apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan apa makanan bergizi.
1: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi dan Kementerian UMKM diharapkan pelaksanaan MPG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.

0: Pendengar, pemerintah Provinsi Jakarta menerbitkan kartu layanan transportasi umum gratis bagi lansia dan disabilitas yang sangat diapresiasi manfaatnya oleh masyarakat. Laporannya disampaikan Yurike Fitri.
1: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Dinas Perhubungan DKI membuka layanan pembuatan kartu gratis bagi lansia dan penyandang disabilitas di kawasan Car Free Day Bundaran Hotel Indonesia. Dari pantauan RRI, layanan tersebut cukup dinikmati masyarakat, terutama para lansia yang ingin memperoleh kemudahan mengakses transportasi umum secara gratis. Seperti yang dikatakan Dewi, warga Jakarta berusia 60 tahun kepada RRI, menurutnya, dengan adanya kartu layanan gratis ini cukup bermanfaat bagi para lansia dan juga penyandang disabilitas, di mana kartu ini bisa digunakan untuk menggunakan transportasi umum di Jakarta seperti Transjakarta. Dan juga menurut Dwi, pelayanan yang diberikan oleh petugas sangat baik dan juga ramah bagi para lansia.
2: Saya sering banget pakai untuk transportasi Jakarta karena kan menghindari macet ya gitu.
1: Selain Dwi, Pak Arif berusia 70 tahun juga mengatakan bahwa dengan adanya kartu layanan gratis bagi lansia sangat bermanfaat dan dimudahkan dalam menggunakan transportasi seperti Transjakarta dengan persyaratan hanya mengeluarkan KTP dan juga kartu keluarga serta foto diri.
3: Ya enak lah, alhamdulillah gitu, merasa terbantu dengan transport ini gitu.
1: Sementara itu pendengar, layanan kartu gratis ini diharapkan semakin memudahkan lansia dan penyandang disabilitas menggunakan transportasi umum di Jakarta, sekaligus mendorong lebih banyak warga beralih ke angkutan massal daripada kendaraan pribadi. Dari kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Yurike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 raksasa sepak bola dunia, yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina, yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia 2 kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia.
3: Lautaro Martinez, Lionel Messi.
0: Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

0: Teuku Markam yang terhianati. Teuku Markam, pengusaha yang dikenal dekat dengan Presiden Soekarno, mengalami masa sulit setelah terjadi pergantian kekuasaan pada tahun 1966. Ketika Orde Baru mulai berkuasa, banyak tokoh yang dianggap dekat dengan rezim sebelumnya ikut terseret dalam proses penertiban politik dan ekonomi, termasuk Markam. Ia ditangkap dengan tuduhan pelanggaran ekonomi dan penyalahgunaan fasilitas negara dalam kegiatan ekspor-impor. Pada masa itu, pemerintah memang sedang melakukan penindakan besar-besaran terhadap praktik ekonomi yang dianggap merugikan negara. Sebagian besar aset dan perusahaannya disita, dan Markam menjalani masa penahanan selama beberapa tahun. Namun, sejumlah catatan sejarah menyebut bahwa kasusnya juga tidak bisa dilepaskan dari dinamika politik pasca 1965, di mana banyak pengusaha yang dekat dengan Soekarno ikut terdampak perubahan rezim. Setelah dibebaskan, kehidupan dan pengaruh bisnisnya tak lagi sebesar sebelumnya. Kisah Teuku Markam menjadi bagian dari potret transisi kekuasaan Indonesia ketika perubahan politik membawa konsekuensi besar bagi banyak tokoh di dalamnya.
1: Kata tokoh dunia, jangan takut hidup. Percayalah bahwa hidup ini layak dijalani dan kepercayaanmu akan membantu menciptakan fakta. William James. Pro 3 Jaringan Berita Nasional.

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Sorotan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 tertuju ke Mexico City. Tuan rumah El Tri Mexico akan ditantang The Three Lions Inggris dalam laga krusial di Stadion Mexico City. Meksiko melaju setelah menyingkirkan Ekuador, sementara Inggris datang usai mengakhiri perlawanan Republik Demokratik Kongo. Dukungan puluhan ribu suporter tuan rumah menjadi modal penting Meksiko dalam menghadapi kualitas individu pemain Inggris. Siapakah yang akan mengamankan satu tempat di babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin 6 Juli 2026 pukul 07 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: 103 Jaringan Berita Nasional.
1: Dengan spam judi online ya yang marak dan peningkatannya sampai 125% gitu ya. Dan kali ini kita akan membahasnya lebih mendalam dari sisi atau perspektif hukum pidana bersama dengan pakar hukum pidana UI Pak Kudri Sitompul.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Kudri, selamat malam.
2: Selamat malam.
1: Iya. Pak Kudri, kalau kita bicara spam atau komentar yang membanjiri di berbagai platform media sosial gitu, dari perspektif hukum pidana, apakah penyebaran spam yang mempromosikan judi online ini dapat dikategorikan sebagai tindak pidana?
2: Iya, sudah masuk kena pidana Undang-Undang ITE itu ya. Saya kira itu di sekitar pasal 33-34 dan 35 Undang-Undang ITE ya. Yaitu dia kan menunjukkan merusak ya, merusak apa namanya, atau masuk tanpa izin merusak di dalam satu sistem informasi atau ke akun orang itu ya. Ya itu udah bisa itu kan, itu hampir sama dengan perbuatan apa namanya itu kalau sekarang itu merusak sistem komputer itu kan ada istilahnya saya lupa itu. Itu udah termasuk itu menghack gitu, hacker gitu.
1: Itu hanya operator judi online-nya saja yang dapat dipidana atau penyebar tautan dan juga pelaku spam ini bisa dimintai pertanggungjawabannya, Pak?
2: Tidak ini jadi setiap orang ya. Makanya hati-hati juga kepada apa namanya warga gitu. Kalau ada spam dia jangan di-forward itu karena itu termasuk mengunggah ya.
1: Iya.
2: Itu ya termasuk mengirim ke dalam sistem informasi itu sudah kena gitu loh. Jadi tidak harus operator atau intinya ya bandarnya.
1: Baik.
2: Jadi itu dikatakan setiap orang kok, gitu. Setiap orang yang mengirim merusak itu kan.
1: Iya.
2: Mengirimkan sistem informasi ke akun orang atau ini itu sudah kena itu di dalam undang-undang. Saya lupa 34 atau 35 undang-undang ITE itu.
1: Baik. Pak Kudri, kita undang pendengar boleh ya? Ingin bergabung bersama kita pada malam hari ini.
2: Ya, silakan.
1: Pendengar silakan kami buka di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-6712, atau juga bisa melalui pesan WhatsApp kami di 081-399-399-888. Dan jadi kita ke ini Pak, pembuktian hukum terhadap pelaku yang menggunakan akun palsu atau bot untuk menyebarkan spam judi online. Ini kan rasanya sulit ini ya Pak.
2: Bisa, itu secara teknologi komunikasi itu sudah ada ahlinya. Ya itu kalau mau di law enforcement atau ditegakkan bisa, tapi kadang-kadang itu suka dari luar itu masalahnya. Jadi yang bisa dilakukan oleh komdigi itu adalah dia mencegah gitu loh. Cuman itu kan teknologi mereka itu kan spam itu kan dalam file yang begitu ininya besar sekali gitu. Kadang-kadang ininya komdigi itu nggak bisa ini juga tahan juga untuk dikirim ya, dibanjiri dengan kiriman spam yang filenya besar-besar itu gitu loh.
1: Nah ini bagaimana Pak, kalau bicara penegakan hukum jika pelaku atau server yang digunakan berada di luar negeri?
2: Ya itu tidak mungkin, masalahnya kadang-kadang di luar negeri itu bukan kecuali kalau spam ini jelas ya bukan soal judi, tapi dikenakan untuk melakukan kriminal. Jadi kita bisa ini, cuman kalau kita hanya bicara hanya judi, kadang-kadang di negara asalnya judi itu kan bukan suatu kriminal gitu loh. Kan kalau di luar negeri itu ya di Eropa, di Amerika, di mana-mana banyak judi online. Ya, tapi kan judi online di sana mereka legal gitu, bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Dan tingkat penipuan dan kecurangannya kecil. Karena itu di luar negeri itu untuk judi online itu ya orang masih percaya, kalau di Indonesia kan
1: banyak penipuan. Nah itu sebenarnya jadi tantangan ya Pak ya, ketika di sana legal gitu ya, sementara di sini tidak dan servernya di sana gitu.
2: Di, Indonesia itu ilegal. Jadi di dalam orang yang menggunakan apa ya sarana informasi ya itu masukkan kita ke dalam sistem internet ya yang bermuatan judi itu ilegal karena pidananya. Jadi bukan karena KUHP-nya ya.
1: Iya.
2: Di KUHP itu memang ada sebagian sekarang di KUHP yang baru dimasukkan gitu. Tapi masih juga masih ada di dalam undang-undang itu ya sendiri. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, jadi gini apa namanya bisa ini. Tetapi kalau kita mau ke luar negeri itu kita syaratnya itu bukan karena perjudian. Nah, judi itu dipakai untuk money laundering. Nah, jadi di mana-mana negara umumnya ya.
1: Iya.
2: Itu. Saya juga nggak mau menyebutkan ada satu negara tetangga kita.
1: Iya.
2: Dia nggak mau ikut mengenai konvensi money laundering itu pencucian uang.
1: Iya.
2: Jadi kalau kita kerjasama dengan negara kalau itu apa yang ikut menandatangani konvensi pencucian uang bisa, tapi kan kita tahu itu kebanyakan ininya bandar-bandarnya itu ya itu dia di negara-negara yang

0: Platform media sosial ini, kalau... Pak Kudri, platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan lain-lain, mereka kan membanjiri melalui komentar-komentar itu ya. Akan...
1: Kalau akunnya di Indonesia, bisa. Kalau orang itu akun di Indonesia, dia pakai nama samaran, ketahuan bisa dikejar di mana kok. Sama udah. Jadi, Komdigi maupun Bareskrim atau ininya cyber, divisi cybernya Polri itu bisa. Bisa mengetahui gitu loh. Iya, cuman ya kita harapkan ya polisi ya nggak usah capek-capek. Memang itu sekarang diblokir, besok tumbuh lagi ini lagi gitu.
0: Nah itu ya. Memang
1: ya mesti gitulah, mesti sabar gitu ya, bukan sabar ya, harus di ini kan gitu. Ya. Apalagi mereka kan mengirim dalam kapasitas yang besar gitu.
0: Iya.
1: Ya, ini kan, untuk diblokir nggak bisa itu juga.
0: Iya, rasa sulit ya, soalnya ini kan buka bentuknya komentar ya Pak, bukan aplikasi ataupun situs. Nah kalau bicara regulasi ini Pak yang sudah ada, apakah sudah memadai untuk menghadapi modus baru?
1: Sudah cukup ya.
0: Sudah cukup.
1: Jadi ada peraturan Menteri Komdigi juga sudah ada. Ya kan, sudah cukup. Kedua itu kalau menurut dari ininya ketentuan undang-undang cukup kalau itu dikenakan pidananya itu gitu loh. Nah kan yang sekarang yang menjadi masalah itu kan kita itunya gimana mencegahnya ya, warga kita sendiri yang dengan sukarela itu gitu loh.
0: Ya kan, itu. Pendekatannya seperti apa Pak? Kalau sanksi pidana efektif tidak ini?
1: Iya, yang pakai sih ya. Jadi warga yang pakai nggak bisa, yang kena itu yang mengupload, yang mengunggah, mengirim. Okay. Orang yang membuka nggak kena itu kan?
0: Iya. Karena kalau pengguna ini korban. Jadi, gitu ya.
1: Menurut undang-undang ya, yang main judi online itu nggak bisa ditangkap. Yang ditangkap itu yang ngirimnya itu kan?
0: Iya, ini kan tadi
1: kecuali mau dirubah lagi, ya kan? Khusus untuk itu dirubah. Jadi yang selama ini hanya yang mengirim, mengupload ini, kalau yang memakai itu, tapi berbahaya mungkin kadang-kadang orang kan nggak ngerti. Yeah. Atau dengan ini orang memang klik.
0: Iya. Gitu. Mungkin secara tidak sengaja gitu ya.
1: Ya tidak sengaja.
0: Nah ini Pak, tadi kalau bicara aturan atau regulasi ya, perlu tidak nih pembaruan atau penguatan regulasi? Karena mengingat ini kan juga sudah mulai bergeser ya, atau modusnya terus diperbarui. Penggunaan bot, kecerdasan buatan atau AI, atau akun anonim ini dalam promosi ini Pak.
1: Ya saya kira itu tadi, kalau mau regulasi itu yang sekarang udah cukup. Cuman cukup, kalau ya. Kita mau di ini kan, apa namanya, kita perluas orang yang membuka itu kena. Ya dianggap dia ini ya, karena undang-undang itu bukan undang-undang larangan berjudi.
0: Yeah.
1: Undang-undang ITE itu adalah menggunakan sarana internet yang bermuatan judi. Jadi yang dilarang itu bukan main judinya itu, dia emang apa ya mengupload gitu ya. Itu yang dikenakan gitu loh.
0: Iya.
1: Nah, jadi bukan judinya, kalau judinya adalah harus di KUHP sendiri gitu loh. Iya kan? Nah, cuman kan kalau judi KUHP itu fisik. Ini kan dia nggak fisik, nggak pegang kartu.
0: Iya.
1: Ya nggak pegang kartu.
0: Iya.
1: Iya dia nggak pegang chip gitu kan?
0: Gitu. Baik. Pak Kudri izin untuk jeda sejenak, jangan diputus, boleh Pak Kudri ya?
1: Oh, boleh.
0: Ya, silakan. Pendengar kita akan ikuti terlebih dahulu untuk kilas berita.
2: Kilas berita. Kilas berita.
3: Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur atau NTT kembali mengalami erupsi pada Minggu 5 Juli 2026, di mana tinggi kolom abu mencapai 1,4 km di atas puncak. Berdasarkan laporan Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PPMBG, melaporkan kolom abu berwarna kelabu dengan intensitas tebal mengarah ke utara dan timur laut. Erupsi terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 47,3 mm dan durasi sekitar 1 menit 14 detik. Hingga kini belum ada laporan mengenai dampak.

0: yang ditimbulkan akibat erupsi tersebut. Informasi lain bisa Anda baca di rri.co.id.
1: Kilas Berita Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
2: Pak Kudri, terima kasih sudah bersedia menunggu, Pak.
3: Iya.
2: Pak, kalau tadi dikatakan atau disinggung Pak Kudri sendiri, bagaimana dengan masyarakat yang memang tidak sengaja ataupun mengklik ataupun juga ikut menyebarkan, ya bagaimana Pak untuk bisa membuktikan mens reanya itu sendiri?
3: Kalau begini, kalau bukti mens rea dengan klik itu sudah cukup.
2: Cukup,
3: nah,
2: ya.
3: Cuman mungkin dikasih jeda waktu sekian beberapa waktu, misalnya 30 detik, ya. Kalau 30 detik dia buka itu dianggap bukan satu kejahatan, ya. Ya kan, kalau mens rea itu kan dengan dia merubah kursor atau dia menyentuh pakai tangan itu kepada ya klik itu kan
2: sudah
3: berarti
2: cukup,
3: itu
2: ya?
3: Niatnya udah ada gitu loh.
2: Oh,
3: nah, cuman kalau orangnya tidak sengaja dikasih waktu 30 detik gitu, oh dia baru sadar gitu. Nah, gitu loh, ya kan. Ya mungkin juga.
2: Karena itu yang jadi perdebatan kan Pak ya, mens reanya itu sendiri ya Pak ya. Biasanya kalau di hukum pidana ini.
3: Iya, saya kira sih ukurannya ya itu aja. Waktu berapa second dia pakai, kalau cuman di bawah 30 second, oh ini apa sih, orang kan suka nggak sengaja apa gitu gitu kan. Apalagi misalnya dia di handphone gitu kan. Gitu, nggak sengaja dia sentuh. Pas ini kan dia ya ini kan gitu loh. Dan juga mungkin juga ini mesti kerja sama dengan operator, ya kan. Jadi operator itu akan kasih pop-up gitu, apa semacam pemberitahuan gitu.
2: Yeah.
3: Wah ini adalah bermuatan judi gitu loh. Jadi orang nggak sempat langsung klik, dia langsung ini kan aja di-delete aja sama dia kan gitu loh.
2: Pak, kalau sejauh mana Pak jejak digital ini bisa dijadikan alat bukti utama di pengadilan?
3: Bisa, itu sekarang dengan KUHP yang baru, Undang-Undang 20 tahun 2005, itu udah alat bukti gitu loh. Ya tinggal aparat hukum itu cuman mencetak hasil rekamannya itu kan udah kena. Udah, itu tinggal. Soal pembuktiannya gampang sekarang. Dulu sebelum KUHP baru itu kan menjadi perdebatan. Sekarang dengan KUHP yang baru gak ada masalah tuh. Udah jadi alat bukti.
2: Iya.
3: Alat bukti digital itu kan.
2: Iya. Pak, kalau pandangan hukum pidana, ini sejauh mana tanggung jawab platform media sosial ya? Ketika konten promosi judi online ini terus bermunculan, meskipun telah dilaporkan oleh pengguna ini.
3: Nah, ini kan begini. Misalnya kayak TikTok. TikTok itu kan di sini ada perwakilannya. Iya kan? Nah, kita bisa lakukan kerjasama, tapi masalahnya kan ya TikTok itu perwakilan itu dia mau ini kan mau punya niat baik atau tidak, sebenarnya nggak sulit gitu loh. Ya kan, dia kan cuman itu cuman beberapa software aja itu kan. Dia pasang software kayak begitu gitu loh. Ya kita bisa minta himbau. Ya perwakilan TikTok yang ini itu kan sama juga dengan apa YouTube kan?
2: Iya.
3: Lalu kita laporkan ke ini YouTube kan dia ban kan, dia blokir kan?
2: Iya.
3: Mestinya ada kerjasama kayak begitu juga gitu ya.
2: Iya, harusnya lebih responsif ya platform media sosial itu ya.
3: Iya.
2: Nah kalau bicara regulasi tadi sudah cukup gitu ya dan.
3: Sudah cukup.
2: Nah, sebagian besar jaringan judi online ini kan tadi ya beroperasi di lintas negara dan tantangannya tadi bagaimana di negara yang lain itu sebenarnya legal gitu ya, Pak Kudri ya. Nah, bagaimana hukum pidana Indonesia juga bisa mengatasi persoalan yuridiksi ketika pelaku, server, dan aliran dananya berada di negara yang berbeda ini, Pak?
3: Ya kita itu ada prinsip di nasional pasif dan nasional aktif gitu loh. Ya kan, sebenarnya kita bisa menjangkau dengan prinsip nasional aktif gitu. Cuma kan masalahnya untuk law enforcement-nya itu di negara yang itu susah. Kalau secara teori hukum pidana kita bisa menjangkau para pelaku itu di platform yang di luar itu.
2: Yeah.
3: Ya kan, apalagi sekarang itu kan komputer itu kan kadang-kadang kita sulit ini kan lokus deliktinya itu tempat tindak pidana dilakukan di mana gitu.
2: Iya, yeah, iya.
3: Yeah. Karena ini kan walaupun platformnya di luar, tapi ini kan dia di sini dianggap tindak pidananya itu dilakukan di Indonesia gitu.
2: Iya,
3: betul. Karena dibukanya di Indonesia gitu loh. Dan kita bisa menjangkau orang itu. Cuma kan masalahnya bagaimana kita menegakkan law enforcement-nya itu. Kan kita mesti kerjasama dengan aparat hukum di negara itu. Nggak mungkin Polri langsung nangkap orang di sana gitu loh.
2: Iya.
3: Iya kan? Nah, itu kesulitannya gitu. Kalau secara teorinya saya katakan regulasi ini sudah cukup. Kita kan prinsip KUHP kita itu kan ada sel-sel atau prinsip pidana apa yang itu ini aktif dengan yang pasif itu.
2: Gitu. Ya, baik. Pak Kudri Sitompul, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu. Ya. Pak Kudri, selamat malam. Pendengar pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Kudri Sitompul, melengkapi 2 poin kita pada malam hari ini terkait dengan spam judi online di media sosial.
4: UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional Indonesia. Namun, di tengah digitalisasi, membuat UMKM mendapatkan banyak tantangan. Lantas, bagaimana ya agar UMKM kita dapat terus berkembang di tengah digitalisasi? Radio Republik Indonesia mempersembahkan Energi Sukses Bisnis. Energi Sukses Bisnis adalah program pembinaan UMKM yang dirancang untuk membantu mengembangkan bisnis Anda di era digital. Program ini akan membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan, keterampilan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai kesuksesan. Anda akan belajar dari para ahli tentang berbagai aspek bisnis, seperti membangun mindset dan karakter entrepreneur UMKM, mengembangkan strategi bisnis yang efektif, hingga memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan bisnis Anda. Program ini terdiri dari 12 topik menarik dengan narasumber utama ialah Coach Margetti Herwin, seorang master coach profesional internasional dengan pengalaman lebih dari 16 tahun dalam membimbing para pengusaha. Jangan lupa ikuti dan saksikan Energi Sukses Bisnis setiap Selasa jam 20.10 sampai 20.50 waktu Indonesia Barat di Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional, RRI Digital, dan RRI Net.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di segmen Kopi, Komentar dan Opini Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tadi kita sama-sama simak rekaman dialog bersama dengan pakar hukum pidana Universitas Indonesia, Sudri Sitompul ya. Jadi sebetulnya bisa para akun-akun yang membanjiri komentar dengan spam judi online ini untuk di tracing ya. Ini asalnya dari mana nih yang nyebar-nyebar ini nih? Terafiliasi dengan bandar judi yang mana nih? Tapi menjadi masalah ketika ternyata server dan juga pelakunya ada di luar negeri. Artinya ya, kejahatan ini sudah menjadi komunitas internasional dan diperlukan adanya kerjasama antara G2G ya, government to government. Dan seringkali kalau bicara tentang perjudian internasional, negara yang banyak disebut adalah Kamboja ya, dan banyak juga ternyata masyarakat kita yang dipekerjakan di sana untuk menjadi operator judi online ya. Dan kabarnya kemarin ada puluhan ribu pekerja kita di sana yang meminta untuk dipulangkan karena merasa tertipu. Tadinya ingin bekerja, ya bekerja di luar itulah, bekerja yang benar ya, bekerja yang legal, tapi ternyata malah dipekerjakan untuk perusahaan-perusahaan judi online internasional. Silakan bagi Anda yang ingin berkomentar terkait dengan topik kita di sesi kedua ini di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Atau bisa chat WhatsApp kami ya di 081-399-399-888. Nanti dibantu pengarah acara kami yang bertugas, ada Bung Zidan di sana yang akan menyambungkan Anda dengan saya di studio. Dan sepertinya sudah ada yang ingin bergabung, kita sapa terlebih dahulu dari Makassar, ada Pak Wibi. Selamat dini hari Pak Wibi, apa kabar Pak?
1: Kabar baik Bang, selamat dini hari.
0: Alhamdulillah, silahkan Pak, bagaimana nih? Pak Wibi sering kalau lagi bermedsos gitu ya, nemu komentar yang jualan judi online nih.
1: Iya, tapi saya acukan saja.
0: Iya, itu sikap yang benar itu.
1: Begini Bang,
0: yeah.
1: Itu namanya judi Bang, tidak bisa diberantas.
0: Iya Pak Wibi, izin lebih dekat ke mikrofon atau ini gadgetnya, HP-nya. Kecil sekali suaranya judi. Terdengar ini Pak Wibi.
1: Kalau sekarang.
0: Ini mantap, lanjut. Halo. Pak Wibi. Halo.
1: Itu namanya judi Bang.
0: Oh iya.
1: Tidak bisa diberantas.
0: Iya.
1: Judi apapun itu Bang, sulit, bahkan tidak mungkin bisa diberantas namanya judi. Mau judi sabung ayam, mau judi dadu, mau judi domino, remi, main ceki, mabuk brandy, pulang semboyangan, kalau main pukul istri. Tidak bisa diberantas Bang, semakin ditekan semakin menjadi-jadi.
0: Dan lantas bagaimana ini solusinya Pak Wibi? Kalau tidak bisa, masa tidak bisa Pak Wibi? Harus bisa dong.
1: Iya, buktinya sampai sekarang itu judi online masih merajalela. Kemudian juga judi sabung ayam. Ada tetangga saya yang sekarang sudah meninggal, suka sabung ayam, banyak ayam aduannya. Ditangkap setengah jam di kantor, dia sudah pulang lagi. Saya tanya kenapa pulang? Ya saya bayar ya. Jadi suku sama. Kalau ditangkap bayar lepas. Jadi namanya judi Bang, tidak bisa diberantas di muka bumi ini. Hukum apapun, pasal apapun, tidak mungkin dia bisa hilang. Karena itu sudah dari sononya dulu, sudah ada main judi.
0: Tapi kalau, Pak Wibi, masih tersambung? Ya, sudah terputus. Ya, kalau tadi konteks temannya yang judi sabung ayam, itu sih masalahnya ada di antara yang bersangkutan dengan pihak terkait ya. Artinya bisa bayar gitu ya untuk menghindari hukuman. Ya sebetulnya bisa, asalkan ada kemauan tadi ya, harus tegas, harus komitmen petugasnya siapapun dia yang menangani, agar ada efek jera bagi pelaku dan juga budaya bermain judinya bisa dihilangkan. Kita ke pendengar selanjutnya, ada Pak Mareta di Karanganyar. Selamat dini hari Pak Mareta, apa kabar?
2: Selamat dini hari Bung.
0: Saja sabil. Iya, kabar baik ya Pak Mareta ya.
2: Iya Bung.
0: Iya, baru gabung kayaknya nih.
2: Iya. Karena radionya rusak.
0: Oh.
2: Digital baru first of the open, kurang lebih baru berapa ya, satu minggu 10 hari kayaknya, antara 7 sampai 10 hari belakang.
0: Oh gitu ya. Baik Pak Mareta, terima kasih masih bersama kami di RRI. Silakan ya, komentarnya terkait tema kita Pak.
2: Oke, saya seorang tunanetra
0: Pak. Oh iya,
2: tunanetra total ini dari Karanganyar
0: ya.
2: Berkenaan dengan judi online ini ya, memang semua harus aparat itu harus tegas. Harus tegas. Kalau katakanlah tidak tegas, itu ya seperti kata Bung Wibi dari Makassar itu tadi, susah itu diberantas itu Bung. Sangat-sangat susah. Kalau tidak ada ketegasan, tidak ada kecakapan dari aparatnya sendiri itu untuk bisa memberantas, itu ya juga akan selalu ada sampai nanti dunia ini berakhir. Karena judi ini ya dari yang kelas strata bawah sampai kelas strata atas itu sesuai dengan apa ya tingkatannya. Tingkatan strata atas itu ya judi-judi ondel yang mungkin yang ada backing-backingnya itu. Judi yang di kelas bawah ya ada yang kecil pakai kartu-kartu itu, jadinya ya memang susah. Tapi kalau ada ketegasan, aparat itu mau tegas, saya yakin bisa itu. Walaupun tidak bisa diberantas, tapi setidaknya bisa ditekan.
0: Betul, iya.
2: Bisa ditekan.
0: Iya.
2: Bung Sabil. Baik, ini saya mengucapkan terima kasih.
0: Iya.
2: Pada RRI ini, RRI Digital, Laga Prancis sama para gue kemarin, alhamdulillah disiarkan secara full di RRI Digital ini.
0: Iya. Jangan lupa nanti juga jam 3 ada, Pak.
2: Iya, Prancis Norwegia. Iya. Harapan saya seperti itu, teman-teman tunanetra ini bisa lewat RRI Digital. Karena ini saya mengiklankan RRI Digital di teman-teman tunanetra, karena kan radio sudah tidak banyak yang dimiliki.
0: Nah,
2: radio digital ini kan salah satu option untuk bisa menikmati RRI, karena RRI ini view-nya kalau untuk teman-teman tunanetra sangat-sangat mengena sekali. Sangat-sangat mengena. Jadinya harapan saya, harapan kami RRI dengan RRI Digital ini, dengan sampai final nanti bisa disiarkan secara langsung di RRI Digital. Itu ya Bung Sabil ya.
0: Iya. Terima kasih Pak Mareta.
2: Terima kasih sekali, semangat selalu. Nanti berhasil Norwegia, saya pegang berhasil.
0: Siap, nanti kita ada dialog yang terkait pertandingan itu. Terima kasih Pak Mareta, sehat selalu.
2: Sehat selalu, Ustaz Birgi.
0: Iya. Ya, sebenarnya simpelnya kalau tidak bisa dengan era digital dan tidak punya radio, bisa pakai radio yang ada di HP ya, aplikasi radio ya, nanti disambungkan tinggal menggunakan semacam kabel data begitu, bisa terhubung seperti radio konvensional. Kita ke Banjarmasin, ada Pak Mulyadi. Selamat dini hari Pak Mulyadi.
3: Selamat dini hari, salam sehat, salam tangguh.
0: Salam sehat, salam tangguh Pak Mulyadi. Pernah enggak kena korbannya atau setidaknya main medsos komentarnya banyak banget judi online iklan itu?
3: Sebelum saya komentar, saya berhasil menang 2-1.
0: Ya nanti kita buka lagi untuk pertandingannya. Nanti ada perbincangannya pukul 2:30, 2:30.
3: Iya, tapi kadang-kadang nggak masuk.
0: Sering oh gitu?
3: Mau masuk nggak bisa, iya.
0: Ya nanti diatur sama pengarah acara Zidan ya.
3: Iya. Nah ini sekarang saya mau kasih komentar.
0: Iya.
3: Kalau ada spam itu jangan direspon.
0: Mm-hmm.
3: Kalau direspon, Anda malah diserbu. Nah, gunakan filter aja. Tiap HP yang baru, Bung Sabil ya, itu ada pengaturan privasi. Nah, lalu tambahkan aja kata-kata terlarang, misalnya radikal, judol, slot, gacor, must win, scatter, itu nanti nggak bisa masuk. Jadi Anda di HP-nya itu nggak bisa nerima spam.
0: Ya.
3: Jadi saya usul kepada pemerintah Komdigi, datangi merek-merek HP yang ada di Indonesia, antara lain Samsung, Oppo, Vivo.
0: Iya iya, pokoknya ya terus lanjut.
3: Memblokir.
0: Iya.
3: Untuk memblokir itu solusinya. Jadi warga yang membeli nggak bisa lagi membuka. Jadi sudah dikunci oleh perusahaan.
0: Iya. Jadi langsung ya, dari itu. Dari provider HP-nya ya, tidak perlu kita yang
3: iya,
0: setting ya.
3: Iya. Komdigi nggak usah cari alat lagi untuk blokir apa macam-macam. Langsung apa yang produsen HP ini yang buat di fiturnya.
0: Iya.
3: Itu ada fitur loh yang 5G HP ini sekarang ada fiturnya itu.
0: Iya.
3: Jadi kita bisa blokir sendiri.
0: HP dan juga platform medsosnya ya. Yang harus ditekan oleh Komdigi ini ya.
3: Iya, di platform itu ada pengaturan privasi kan.
0: Iya.
3: Yang baru nih, HP-HP baru keluaran 25, 26 nih. Itu, jadi itu kata-kata radikal, judol, slot, gacor, maxwin, scatter itu bisa ditulis di situ nanti apa komentarnya terblokir semua tuh.
0: Oke. Baik Pak Mulyadi, luar biasa solusinya nih.
3: Ya.
0: Terima kasih kembali, sehat selalu Pak Mulyadi.
3: Salam
0: sehat, salam tangguh. Ya menarik ya, ada solusi dari Pak Mulyadi. Selain untuk pemerintah, untuk kitanya sebagai pengguna juga sebetulnya bisa memproteksi diri dengan mengaktifkan filter ya. Filter keamanan di HP atau di medsos kita juga bisa. Atau kalau memang ada menemukan iklan-iklan judol ya diabaikan saja seperti Pak Wibi, Pak Mareta katakan gitu ya. Ya kita jangan sampai sengaja pengen penasaran ngebuka gitu ya. Nanti kita malah lebih banyak lagi di spam oleh mereka, bahkan lewat DM, lewat langsung ke pesan yang ada di medsos kita. Ke Purwokerto kita ada Pak Dasrun. Selamat dini hari Pak Dasrun.
4: Selamat dini hari Mas Abdil, gimana kabar?
0: Alhamdulillah baik Pak Dasrun, sehat selalu ya sekeluarga ya.
4: Bila saya keadaan sehat, cuman agak dingin sedikit nih.
0: Oh dingin?
4: Iya. Yeah. Alias kalau bahasa Banyumasannya itu apis.
0: Apis.
4: Iya. Ini komentar saya, Bu Sabir. Memang judi sejak memang sudah ada, bahkan seingat saya itu 68 ini sudah muncul, tapi cuman waktu itu ya sedikit, ya boleh dikatakan ya cuman iseng saja. Tapi kalau sekarang itu lebih parah, apalagi sekarang ada alatnya. Seandainya kok alatnya sudah dicabut, mungkin ya itu yang namanya bisa diberantas. Tapi seandainya kalau alatnya masih ada, bisa not sulit diberantas. Cuman ya itu saya terima kasih, barangkali tutur kata tidak kenal atau tidak pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang tadi juga sudah dipaparkan oleh Pak Ardi Suteja ya, founder dan chairman dari ICSF. Memang untuk akun-akun ini sangat sulit diberantas gitu ya. Kalau kita blokir akunnya saja nih, ya mati satu tumbuh seribu. Yang seharusnya dilakukan itu ya di tracing. Ini siapa yang buat? Karena walaupun itu bot, kalau bisa di tracing dengan berbagai mekanisme digital gitu, seharusnya nantinya bisa ketahuan pasti ada manusia yang membuatnya kan. Nah, cuman masalahnya kalau ternyata server dan pelaku si pembuat bot yang menyebarkan bisnis judi online ini berasal dari luar negeri. Nah, ini tadi yang disinggung oleh Pak Hudri Sitompul, pakar hukum pidana UI. Bagaimana kita bisa memberantas itu? Misalnya sebut saja di Kamboja gitu ya. Ini memang gimana ya? Di Kamboja kemudian yang bekerja orang kita juga sebetulnya. Mereka bekerja untuk perusahaan-perusahaan judi yang ada di sana. Targetnya adalah untuk mengambil sebanyak-banyaknya uang para pemain judi yang ada di Indonesia. Ini miris sekali. Karena di Kamboja yang bekerja orang kita juga gitu. Nah, semoga pemerintah bisa bekerja sama ya, mungkin ada semacam fakta integritas atau MOU di antara negara-negara ASEAN. Siapapun negara yang mendukung judi online untuk berbisnis judi di luar negara lain, setidaknya ASEAN dulu lah ya. Kita bisa bisa ada intervensi langsung gitu. Kita bisa mengadu ke Kamboja, ya Kamboja ini kami mendapati pelaku kejahatan judi online negara Anda, tolong ditindak gitu. Itu kan enak gitu. Nah, mampu enggak gitu. Kita lihat nanti ke depan, mudah-mudahan ada solusi terkait ini. Dan kita ke pendengar terakhir, ada Pak Arjuna di Makassar. Selamat dini hari Pak Arjuna.
5: Ya, selamat pagi ya.
0: Iya, selamat pagi. Makassar udah ya. Jam 3 ya? Jam 4. Iya. Udah mau jam 4.
5: Sebentar lagi.
0: Oh iya, baik Pak Arjuna, silakan.
5: Ini pekerja yang satu ini tentang judi online enggak memang sulit dihentikan,
0: iya.
5: Bisa mengurangi ya, Bung.
0: Caranya?
5: Nah, caranya ya harus pemerintah dan para aparat itu harus pandai-pandai pendekatan kepada masyarakat, caranya persuasif begitu ya.
0: Iya.
5: Karena ini pekerjaan ini kan semacam hobi juga, jadi susah
0: dihentikan. Iya.
5: Iya. Tadinya cuma iseng-iseng, tapi rasik juga ya.
0: Jadi, tapi Pak Arjuna bukan ya. Pemain kan?
5: Oh bukan, bukan. Enggak bahasa anu apa cepat ngerti tentang orang begitu, tapi saya bukan ininya.
0: Iya, iya.
5: Kan, ya. Dan mungkin satu-satu jalan yang harus kesadaran lah masyarakat kita. Jangan bosan-bosan beri pencerahan bahwa untuk yang saat ini tidak bahagia, tidak suka sama sang kuasa ya.
0: Iya.
5: Ya. Buat Pak Wibi, sementara ada debar ini di dari Pusat Makassar, seberapa di jam 8 pagi ya. Ya, itu di tanah. Iya, iya.
0: Oke.
5: Okay. Demikian informasinya ya.
0: Baik Pak Arjuna, terima kasih. Sehat selalu. Ya, pendengar Pak Arjuna tadi menutup sesi interaktif Kopi Pro 3 edisi hari ini. Dan sebetulnya Komdigi sudah banyak sekali bekerja ya dalam hal pemberantasan judi online ini. Namun ya seperti yang sudah banyak disinggung sebelumnya oleh para narasumber dan juga oleh Anda semua, memang ini sulit dan perlu adanya kerjasama dengan berbagai instansi, bahkan juga dengan negara lain ya, untuk betul-betul memberantas judi online di Indonesia. Karena ya sudah sangat mengkhawatirkan, sudah sangat masif, korbannya juga sudah sangat banyak. Kita tentunya berharap, berdoa dan juga memberikan dukungan kepada stakeholder terkait ya, dalam hal ini Komdigi, BSSN, TNI Polri dan BIN tentunya, agar bisa segera memblokir para bandar judi online ini agar tidak bisa lagi merusak generasi bangsa yang saat ini sudah banyak sekali menjadi korban judi online. Saya Dani Sabil menutup Kopi Pro 3 edisi hari ini. Besok kita berjumpa lagi jika tidak ada pertandingan yang bentrok ya. Kami akan memprioritaskan siaran langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026 dan nanti jangan lewatkan pada pukul 3 kick off babak pertama Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar. Dan pukul 2:30 sekitar 2:30 kami juga akan hadirkan perbincangan mengenai prediksi dan analisa jalannya pertandingan bersama dengan pengamat sepak bola. Kita jelang warta berita pukul 2 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 2 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasional 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu di perlintasan Sebidang yang ada di daerah Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur. Laporannya disampaikan oleh Ayu Citra.
1: PT Kereta Api Indonesia Persero Daerah Operasi 7 Madiun menyayangkan insiden kerusakan palang pintu perlintasan Sebidang akibat kelalaian pengguna jalan. Hal disampaikan oleh manajer Humas KAI Dap 7 Madiun Tohari saat konfirmasi pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu pagi pukul 5 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat di JPL 91 km 105, petak jalan antara Stasiun Baron hingga Stasiun Sukomoro di Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Insidennya bermula ketika sebuah truk box tetap melaju ketika palang pintu masih dalam proses membuka. Bahkan dari hasil pemeriksaan di lapangan dan juga rekaman CCTV, kendaraan ini menabrak palang pintu hingga mengalami kerusakan.
2: Kami sangat menyayangkan kejadian ini. Palang pintu perlintasan merupakan fasilitas keselamatan yang berfungsi melindungi perjalanan kereta api maupun pengguna jalan. Tindakan terburu-buru tidak hanya berpotensi merusak fasilitas keselamatan, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan diri sendiri, penumpang kereta api maupun pengguna jalan lainnya. Hanya karena ingin menghemat beberapa detik, resikonya justru dapat menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar.
1: Terpisah, seorang pengendara di Kediri, Dila mengaku, hingga sekarang ini memang perilaku menerobos palang pintu kereta api tersebut masih sering ditemukan di berbagai daerah. Untuk itulah, maka pihaknya mengajak rekan sebaya dan juga masyarakat agar mereka ini lebih meningkatkan kewaspadaannya dan mematuhi aturan lalu lintas ketika ada palang pintu kereta api yang ditutup.
3: Banyak pelanggar yang suka tidak patuh pada peraturan jalan. Jadi ada udah palang pintunya menutup, tapi masih mau menerobos. Itu nanti akan terjadinya kecelakaan.
1: Akibat kejadian menerobos palang pintu kereta api di Kabupaten Nganjuk ini, palang pintu tersebut sempat tidak dapat dioperasikan. Meski begitu, maka petugas tetap melakukan pengamanan sesuai prosedur sehingga perjalanan kereta api berlangsung secara aman dan juga lancar. Ayu Citra melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, sejumlah pengusaha kerupuk di Kabupaten Lebak, Banten mengeluhkan kenaikan harga bahan baku kerupuk mentah. Laporannya disampaikan Jalia Winarti.
4: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
5: Modal nambah. Jadi belum rugi sih enggak. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu. Larinya ke situ.
6: Tetap ya gitu.
5: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
4: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
7: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
8: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
7: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
8: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
7: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
4: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5 hingga 10% sejak sepekan terakhir.
9: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan
6: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per
9: itu udah pabrik. Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
6: Baru ada seminggu.
9: Seminggu jualan tetap?
6: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seanu, baratnya dapat satu bar kan sekarang.
4: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian warta berita pada dini hari ini, tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Pada 6 Juli 1949, Presiden Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, dan para menteri yang diasingkan di Bangka kembali ke Yogyakarta. Sebelumnya pada 4 Juli 1949, mereka mengadakan perpisahan dengan rakyat di Muntok yang dihadiri 300 orang. Pada hari berikutnya, para pemimpin bangsa itu mengadakan perpisahan dengan rakyat di Pangkal Pinang yang dihadiri lebih dari 3.000 orang. Peristiwa penting yang terlupakan dalam sejarah, di mana pada kesempatan itu rakyat Bangka menyumbangkan uang sebesar 14 miliar rupiah. Sebelumnya, TNI di Sumatera merencanakan pembebasan mereka dari tawanan Belanda di Parapat. Operasi itu dipercayakan kepada Peltu Walter Sirait dibantu Yosef sebagai pembawa pesan. 6 Juli 1940, Bandara Kemayoran mulai beroperasi. Bandara ini merupakan bandara pertama di Indonesia yang dibuka untuk penerbangan internasional. Landasan bandara ini dibangun pada 1934 dengan pesawat pertama yang mendarat jenis DC-3 Dakota milik perusahaan penerbangan Hindia Belanda KNILM yang diterbangkan dari lapangan terbang Cililitan. Bandara yang dahulu dikenal dengan nama Kemayoran ini perlahan mulai berhenti beroperasi pada 1 Januari 1983 dan dipindahkan ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng, Jakarta. Kini Bandara Kemayoran dijadikan area Pekan Raya Jakarta atau Jakarta Fair.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Euforia Piala Dunia 2026 kini telah mencapai puncaknya di seluruh dunia seiring dimulainya babak 16 besar. Turnamen akbar yang berlangsung di 3 negara tuan rumah Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko dari 11 Juni hingga 19 Juli ini membawa gelombang antusiasme tinggi sekaligus berbagai kejutan besar di atas lapangan. Lantas seperti apa pemaknaan euforia Piala Dunia dari Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan, Nur Syarif Ramadan? Saat ini kami telah tersambung dan akan memperbincangkannya. Pak Syarif, selamat pagi.
3: Selamat pagi, Mbak Hana.
2: Baik, Pak Syarif, ini juga sedang menonton mungkin Piala Dunia ya? Tadi habis nobar begitu ya?
3: Yes. Belum nobar sih, tapi nanti akan direncanakan untuk nobar. Tapi dua laga tadi saya nonton.
2: Oke, baik. Nah, Pak Syarif, Piala Dunia 2026 ini kan juga menjadi perhatian masyarakat dunia. Bagaimana terkait juga pergerakan Difabel Indonesia untuk kesetaraan melihat euforia ini dari perspektif penyandang disabilitas?
3: Selama ini yang kadang menjadi tantangan buat warga difabel, khususnya saya bicara spesifik untuk difabel netra ya, blind ataupun totally blind. Ketika mengikuti ajang-ajang seperti ini tuh, yang menjadi kekhawatiran kita selama ini tuh informasi yang disajikan pada saat siaran langsungnya itu aksesibel nggak sih? Nah itu yang kadang masih menjadi tanda tanya, karena penonton ataupun pendengar penikmat sepak bola dari kalangan blind itu sendiri sangat bergantung pada bagaimana kemampuan dari reporter, dari baik itu penyiar televisi maupun radio itu bisa mendeskripsikan situasi yang terjadi di lapangan kepada penonton difabel netra. Dan syukur alhamdulillahnya karena di ajang World Cup kali ini tuh kita bisa menikmati beberapa, ya hampir semua sih pertandingan-pertandingan yang ada di World Cup 2026 itu dengan nyaman, karena termasuk RRI sendiri menyediakan laporan pandangan mata yang itu justru bisa dinikmati oleh teman-teman di Fabel Netra. Beda kalau misalnya kita hanya mendengarkan siaran langsungnya di TV, yang kadang reporternya tidak menginformasikan secara deskriptif, hanya sepotong-sepotong. Jadi kadang kebanyakan kita menebak-nebak nih, oh sudah apa nih kejadian yang ada di lapangan. Tapi ketika misalnya kita bisa mendapatkan laporan pandangan mata yang lebih deskriptif, itu sangat membantu dan membuat kita lebih semangat menonton Piala Dunia tahun ini. Itu Mbak, dari perspektif kami.
2: Baik Pak Syarif, berarti lebih semangat begitu ya dengan adanya kehadiran dari siaran langsung yang dihadirkan Pro 3 RRI dan juga Pro 1 di seluruh betul. Indonesia begitu ya Pak Syarif ya.
3: Betul.
2: Baik.
3: Betul.
2: Nah Pak Syarif, apa makna sebuah ajang olahraga terbesar dunia ini bagi komunitas difabel selain juga sebagai hiburan ini Pak Syarif?
3: Salah satu makna terbesarnya adalah kita bisa engage dengan masyarakat umum. Selama ini tuh kan kalau bicara soal difabel, kita selalu di stigma bahwa ya tidak bisa melakukan apa-apa ataupun ya mungkin hanya tinggal di rumah, sekolah di sekolah khusus. Tetapi dengan adanya ajang Piala Dunia ini, kita bisa berbaur lah dengan masyarakat pada umumnya. Ketika masyarakat bisa berbicara soal bola, kita juga bisa ikut di situ. Kita bisa sama-sama berdiskusi, mendiskusikan sejago apa kemudian Lionel Messi di usianya yang ke-39 tahun yang masih bisa mencetak 7 gol. Bagaimana misalnya Kylian Mbappe menahan provokasi dari para pemain-pemain Uruguay. Topik-topik seperti itu kita bisa engage dan kemudian juga bisa membuat kami dari teman-teman difabel itu bisa inklusif, bisa ketemu dengan masyarakat pada umumnya, bisa sama-sama berdiskusi. Jadi dari ajang seperti ini tuh bisa mempertemukan kami, bisa membuat kami juga ya equal lah, setara dengan masyarakat yang lain. Memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman membicarakan hal-hal di luar dari apa yang selama ini kita hadapi, diskriminasi, aktivis, perjuangan. Ya ini dari pengalaman-pengalaman ini yang menurutku juga bisa membuka mata masyarakat terkait dengan apa sih yang sebenarnya difabel itu seperti apa sih, dan kesempatan itu sangat berharga sih buat teman-teman difabel.
2: Oke baik, jadi berarti istilahnya bisa ikut nimbrung juga dan juga tidak betul. Kalah sayang ya terkait informasi-informasi terkini dari sepak bola ya.
3: Ya betul sekali.
2: Nah Pak Syarif, jika dibandingkan dengan kondisi di Indonesia, pelajaran apa ini yang paling relevan untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola internasional ini Pak Syarif?
3: Gimana? Kalau dibandingkan di Indonesia?
2: Iya, begitu Pak Syarif. Pelajaran apa ini yang untuk diterapkan dalam penyelenggaraan kompetisi sepak bola?
3: Kita tahu ya, saya juga mengikuti, saya penikmat sepak bola lokal juga, mengikuti BRI Liga 1, dan sejauh ini tuh yang masih menjadi tantangan kita di Indonesia tuh terkait dengan isu kekerasan dalam pertandingan olahraga yang masih sangat marak kita saksikan. Kita tahu, saya mencatat sih dalam tahun lalu ada beberapa pertandingan olahraga itu yang kemudian tidak bisa menjamin keamanan bagi para supporter yang kemudian hadir di lapangan. Nah, sekarang tuh apa namanya isu kekerasan, isu keamanan sudah semakin besar sekali gaungnya, dan di tiap ajang-ajang internasional, ajang-ajang olahraga itu selalu digaungkan. Seharusnya ini menjadi pelajaran yang bisa juga diadaptasi di tingkat lokal kita agar kita semua bisa betul-betul menikmati pertandingan olahraga, pertandingan sepak bola tanpa ada rasa takut untuk datang ke stadion, termasuk juga sih bagi kalangan teman-teman disabilitas itu sendiri. Ya, untuk bicara infrastruktur, fasilitas olahraga memang masih sangat terbatas yang aksesibel. Mungkin bagi saya yang tinggal di Makassar sendiri, belum pernah menemukan. Saya beberapa kali ke stadion nonton PSM Makassar ketika bermain di Parepare, tapi saya masih harus membutuhkan dukungan dari orang lain untuk kemudian bisa mengakses pertandingan itu sendiri. Nah, di Piala Dunia itu setahuku FIFA juga menyediakan beberapa audio description yang kemudian bisa membantu penonton dengan disabilitas ketika mereka datang ke lapangan menonton sepak bola. Nah, mestinya teknologi-teknologi adaptif seperti ini tuh juga bisa kita adaptasi sehingga semua orang yang kemudian datang ke stadion untuk dapat menikmati pertandingan sepak bola bisa menikmati riuh-riuhnya suasana di lapangan dan juga ikut bersorak ketika orang lain senang ketika terjadi gol, begitu Mbak.
2: Oke, tapi apakah olahraga juga sudah menjadi ruang yang inklusif bagi penyandang disabilitas, baik sebagai penonton, atlet, maupun pekerja ini di industri olahraga, Pak Syarif?
3: Sejauh ini, apresiasi yang diterima oleh atlet-atlet disabilitas, kalau kita lihat ya prestasi kita sendiri sih untuk level Asia Tenggara itu luar biasa untuk atlet-atlet Paralimpian difabel, dan apresiasi yang diterima oleh mereka dari negara itu cukup luar biasa lah. Tapi yang menjadi tantangan adalah tidak semua wilayah memiliki fasilitas olahraga yang memadai. Saya bisa sebutkan mungkin yang paling canggih ya di Jawa Tengah, di Solo tuh yang sangat masif pembangunan sarana olahraga yang aksesibel untuk teman-teman difabel, tapi untuk di daerah lain sama sekali tidak. Bahkan yang masih kadang menjadi tantangan adalah kesetaraan atlet antara atlet non-difabel dan non-difabel ketika mereka misalnya berprestasi itu masih belum sama, belum setara. Bahkan ajang-ajang olahraga difabel sendiri yang dulunya kadang diadakan secara bersamaan dengan perayaan olahraga aktif non-difabel itu tidak bersamaan lagi kadang dilaksanakannya. Yang lebih lucu misalnya dulu terakhir PON dan Teparnas, PON itu untuk yang non-difabel dan yang olahraga difabel itu kan sama-sama dilakukan di Papua. Tetapi dalam ajang yang terakhir yang non-difabel dilaksanakan di Sumatera Barat dan Aceh, tapi yang difabelnya dilaksanakan di Jawa Tengah, di Solo. Jadi ini satu kemunduran, meskipun ada beberapa catatan-catatan positif yang kita punya, tapi ada juga kemunduran yang kita alami di mana ada kemunduran dalam ajang bagaimana menginkludkan, bagaimana menyatukan antara difabel dan non-difabel itu mundur ya. Jadi eksklusif lagi dong, semangatnya tidak inklusif lagi. Jadi itu sih beberapa catatan dari saya.
2: Baik, Pak Syarif, kapan ini komunitas mau mengadakan nobar begitu terkait Piala Dunia, dengar bareng?
3: Rencananya tanggal 12 di laga quarter final terakhir. Berharap sih Argentina ketemu Kolombia, kebetulan itu jamnya pagi, jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kami rencana adakan nobar di hari itu, hari minggu depan.
2: Oke, baik. Pak Syarif, ini selamat nanti nobar debar. Semoga juga nantinya penyelenggaranya sukses ini ya, Pak Syarif ya. Amin. Semangat juga ini di komunitas. Terima kasih, Pak Syarif, telah berbincang bersama Pro3 RRI. Selamat pagi. Ketua Pergerakan Difabel Indonesia untuk Kesetaraan Nur Syarif Ramadan berbicara terkait euforia Piala Dunia 2026.
0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Terus mengudara untuk Indonesia.
4: Halo, saya Jamie Ravitz, juru bicara kedutaan besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan

0: 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, Brazil dan Norwegia akan saling berhadapan di babak 16 besar Piala Dunia 2026 di New York, New Jersey Stadium pada Senin dini hari pukul 3 waktu Indonesia Barat. Duel ini menjadi satu match atau pertandingan yang mungkin akan terasa sengit. Pertandingan diprediksi akan berlangsung saling jual beli serangan. Tapi yang menariknya dari catatan Brazil dan Norwegia ini, keduanya itu beberapa kali bertemu, tetapi sepanjang sejarah hanya satu negara yang belum pernah dikalahkan oleh Brazil, yaitu Norwegia, dalam kurun waktu 38 tahun. Dan dini hari nanti pada pukul 3 waktu Indonesia Barat, Brazil akan menghadapi Norwegia. Lalu bagaimana kansnya? Apakah bisa memecahkan rekor 38 tahun yang tidak pernah mengalahkan The Viking ini dari Skandinavia di Norwegia ini? Apakah justru menjadi motivasi pemain-pemain Brazil untuk bisa tampil lebih maksimal untuk mencetak gol atau memenangkan pertandingan pada dini hari nanti? Kita akan berbincang bersama pengamat sepak bola, ada Bung Syarif Abdurrahman.
0: Wawancara Pro 3.
1: Ini pertandingan yang bisa dibilang big match ya, yang terlalu dini sepertinya, tapi mungkin bagaimana nih prediksinya? Brazil lawan Norwegia pada pukul 3 dini hari nanti. Sejarahnya negara yang belum pernah bisa dikalahkan oleh Brazil pada dini hari nanti, gimana prediksinya nih, Bu? Jalannya pertandingan.
2: Ya, kalau menurut prediksi saya, ya saya tetap mengunggulkan Brazil. Nah, masalah untuk kutukan yang selama ini tidak bisa mengatasi Norwegia, inilah motivasi, salah satu motivasi dari Brazil untuk membuktikan bahwa kutukan itu akan berakhir selama ini tidak bisa mengatasi tim Norwegia selama bertemu di event Piala Dunia ini.
1: Bung Syarif, banyak yang menjagokan Brazil ini, Bung Syarif. Tapi tadi ada yang menarik nih, yang dikatakan bahwa sebenarnya Norwegia juga punya beberapa pemain kunci juga ya, selain Erling Haaland. Di sana kita miliki ada beberapa pemain seperti, sebentar, saya cari contekannya dulu. Nah, ini ada, ya ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard yang sudah menyumbangkan assist untuk tim Norwegia. Ini prediksinya gimana nih, Bung? Untuk pertandingan dini hari nanti? Iya, Bung Syarif.
3: Iya, Bang.
1: Ya, gimana nih? Ada Antonio Nusa, ada Martin Odegaard, ada Erling Haaland. Dari Odegaard dan Antonio Nusa juga sudah memberikan assist. Jadi sama-sama tajam juga sebenarnya untuk lini depan dari Norwegia ini, Bu.
2: Iya, kalau si Haaland memang selama ini kan punya nama besar tentang penjebol gawang lawan di tingkat liga ya, tingkat liga di main di MC juga seperti itu. Nah, tapi bagaimanapun pengalaman yang dimiliki oleh tim Brazil ditambah lagi pelatih yang punya strategi yang otak atiknya juga bagus tuh. Nah, jadi saya tetap masih memprioritaskan Brazil. Seperti contohnya kemarin mereka nggak jalan, dibendung oleh tim Jepang. Nah, dengan melakukan bola-bola pendek, bola bawah ya nggak mempan. Nah, akhirnya merotasi, perubahan bermain dengan long-long passing. Akhirnya terbukti kan. Nah, itu tempat keteteran juga Brazil melawan Jepang kemarin.
1: Oke. Iya, tapi mungkin kalau dari sisi pengalaman di Piala Dunia, lalu juga piala yang diperoleh dan lain sebagainya, itu Brazil di atas kertas mungkin masih diunggulkan Brazil gitu ya. Dari kedalaman skuad ya, tim hampir merata lah pemain Brazil. Tapi kita lihat bagaimana babak-babak sebelumnya dari negara-negara yang tidak pernah di atas kertas sudah jauh lah kalah.

0: seperti Tanjung Verde melawan Argentina yang mampu memaksa Argentina sampai babak tambahan. Lalu kemarin ada Paraguay Prancis hanya selisih satu gol saja 0-1. Lalu banyak lah ada kejutan-kejutan lainnya. Apalagi kalau bicara soal Brazil dan Norwegia nih, Bung. Gimana nih, Bung? Apakah ini skornya akan beda tipis atau ada babak tambahan atau sampai ke adu penalti atau justru bisa selesai di 2x40 menit?
1: Dengan pertandingan ini saya juga yakin seperti itu, bahwa pertandingan tidak gampang untuk Brazil, karena bagaimanapun Brazil ini di musim-musim sebelumnya saat ketemu Norwegia kan memang belum pernah gitu mengatasi. Ya mungkin dari ini sejarah juga Brazil akan mengkandaskan Norwegia tanpa perpanjangan waktu, apalagi ditentukan dengan adu penalti gitu.
0: Oke, baik kalau gitu analisis. Terima kasih Bung Syarif. Selamat sore, salam olahraga.
1: Jaya, jaya, sore.
0: Demikian mendengar pengamat sepak bola Syarif Abdurrahman.
2: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia. Dan sesaat lagi, sekitar 25 menit lagi, pertandingan babak pertama antara Brazil melawan Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 akan segera dimulai. Dan seperti biasa, sebelum pertandingan dimulai, kami akan bahas terlebih dahulu seperti apa prediksi dan juga analisis strategi kedua kesebelasan. Tentu saja saya tidak sendirian, kali ini sudah bersama saya pengamat sepak bola Bung Taufani Rahmanda. Selamat pagi Bung Taufani, salam olahraga.
1: Selamat pagi Bung Sabi, salam olahraga, jaya.
0: Jaya, jaya, sehat ya Bung Taufani ya.
1: Alhamdulillah.
0: Iya, begadang terus tiap malam tapi tetap sehat. Olahragawan, ya enggak? Brazil melawan Norwegia. Ini ada head to head di mana dikatakan Brazil belum pernah menang lawan Norwegia, terakhir pertemuan 2006. Namun tentu saja head to head bukan jadi penentu untuk laga kali ini ya. Karena terakhir juga bertemu 2006 itu skuadnya pasti udah berbeda jauh. Kalau Anda melihat di skuad yang ada sekarang, apakah Brazil juga akan kesulitan lawan Norwegia nih, Bung?
1: Ya, satu lagi ujian sulit yang harus dihadapi Brazil dalam misi menjadi juara Piala Dunia 2026. Setelah sebelumnya harus melawan Raja Asia Jepang, sekarang Norwegia. Kita tahu yang menjadi sorotan sebelum pertandingan ini adalah head to head, di mana Norwegia menjadi satu-satunya tim yang sudah dihadapi Brazil lebih dari sekali namun tidak bisa menang. Di sana Brazil merasakan dua kali imbang dan dua kali kalah. Namun seperti yang disinggung tadi, pertemuan terakhir itu 2006 uji coba dan berlangsung di Norwegia. Skuadnya tentu juga sudah berbeda. Terus dari 4 pertemuan itu sebenarnya ada satu yang dimainkan di Piala Dunia, yaitu Piala Dunia 98. Saat itu Brazil kalah 1-2 melawan Norwegia. Namun perlu menjadi catatan, pertemuan itu terjadi di fase grup di mana Brazil sudah memastikan diri lolos. Jadi itu pertandingan ketiga yang sudah tidak berarti apa-apa untuk Brazil. Dan akhirnya Norwegia yang menang 2-1. Dan berkat kemenangan itu juga Norwegia bisa lolos ke 16 besar di Piala Dunia 1998 di Prancis waktu itu. Dan untuk skuadnya sekarang tentu udah jauh berbeda. Tapi saya melihat Norwegia tetap punya potensi besar untuk menjadi tim yang merepotkan, bahkan bukan tidak mungkin menjadi batu sandungan untuk Brazil.
0: Ya, tapi kalau melihat skuad Brazil yang ada saat ini, banyak orang yang mengira bahwa Brazil ini bukanlah calon terkuat untuk menjadi juara dunia. Kalau Anda melihatnya benar seperti itu atau sebetulnya enggak nih, Brazil sebetulnya berpotensi juga untuk jadi juara, Bung?
1: Ya, sebenarnya jika dibanding dengan skuad yang lebih meyakinkan seperti Argentina, Prancis finalis tahun lalu, mereka berdua, Brazil ini memang banyak keraguan karena sekedar informasi bahwa di penyelenggaraan kali ini adalah Brazil untuk pertama kalinya tampil di Piala Dunia tidak dilatih oleh pelatih dari Brazil. Jadi Ancelotti ini pelatih asing pertama yang melatih Brazil di Piala Dunia. Dan keraguan itu muncul karena muncul nada sumbing yang menyebut Brazil di bawah asuhan Carlo Ancelotti seolah-olah kehilangan permainan khas Brazil, yaitu Jogo Bonito. Karena Carlo Ancelotti kita tahu salah satu pelatih yang mengedepankan strategi, sementara Brazil sudah menjadi rahasia umum bahwa mereka sering mengedepankan teknik individu pemain. Dan sejauh ini memang tidak banyak terlihat, kecuali memang kita tahu ada Vinicius Junior belakangan suka dalam tanda kutip nyekil. Dan Ryan, mungkin paling baru dua itu yang baru terlihat di Brazil asuhan Carlo Ancelotti.
0: Tapi di era modern mengandalkan skill individu pemain saja kan tidak cukup. Mungkin Federasi Brazil menginginkan Brazil untuk merubah cara main mereka yang dianggap kurang efektif di Jogo Bonito itu, atau seperti apa Bung Taufani melihatnya?
1: Ya tentu setiap federasi ingin adanya perubahan yang lebih positif saja. Saya melihatnya penunjukan Carlo Ancelotti ini bukan sembarangan, karena kita tahu Don Carlo adalah pelatih yang kaya akan pengalaman dan dia adalah sosok yang sudah biasa menangani tim bertabur bintang, kita tahu Real Madrid, dan saya rasa itu sangat cocok. Sejauh ini sudah terbukti bagus, walaupun di pertandingan pertama mereka harus ditahan imbang Maroko. Namun saya melihat di pertandingan ke knockout pertama sebelumnya di babak 32 besar tanpa ada sentuhan Carlo Ancelotti di mana pilihan pergantian pemain, mungkin Brazil rasanya itu bisa tersandung di sana karena kita tahu gol kemenangan yang diciptakan di penghujung pertandingan itu adalah gol yang diciptakan oleh Martinelli, pemain yang sebelumnya sempat diragukan kenapa Ancelotti lebih memilih Martinelli ketimbang pemain lain, yang akhirnya kan kalau Ancelotti membuktikan Martinelli masuk sebagai pemain pengganti dan akhirnya menjadi pemecah kebuntuan penentu kemenangan Brazil atas Jepang di babak 32 besar.
0: Iya, jika melihat Bagan juga, Anda melihat Brazil ini termasuk yang akan mulus tidak nih untuk melaju ke bahkan hingga ke final Piala Dunia kali ini, karena bisa dibilang di pool kanan ini tim kuatnya, kita tanpa mengecilkan tim lain ya, tim kuatnya mungkin tersisa Inggris dan Argentina, tapi bisa jadi ada kejutan dari tim lain yang bisa menjungkalkan tim-tim unggulan ini, Bung.
1: Ya, sebenarnya dari awal Brazil lolos dari grup C, memang bagan yang harus dihadapi itu memang terbilang berat. Nilainya berat.
0: Oh, berat ya.
1: Karena dia harus menghadapi beberapa tim yang punya potensi besar menjadi kuda hitam. Lalu Jepang, sang raja Asia, lalu sekarang ada Norwegia yang sedang naik daun, sama tentu saja Erling Haaland dan beberapa pemain lainnya. Kemudian jika memang kali ini dia bisa lolos kembali, kita tahu lawannya adalah antara Inggris dan Meksiko. Inggris merupakan salah satu kekuatan Eropa walaupun sudah lama tidak berjaya. Dan Meksiko adalah salah satu tim tuan rumah yang tentu tidak ingin malu di hadapan publiknya sendiri.
0: Iya, Bung Tavani, kita juga undang pendengar ya untuk memberikan komentarnya dan juga prediksi terkait jalannya pertandingan. Kita sapa terlebih dahulu dari Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi, Pak Sarwi.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sapir juga Bung Tavani.
0: Iya, jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya Brazil Norwegia?
2: 38 tahun Norwegia tidak pernah, belum pernah terkalahkan oleh Brazil. Tapi untuk hari ini 1-0 untuk Brazil.
0: Saya kira mau nyebut Brazil akan melawan gitu. Enggak ya.
2: 1-0 untuk Brazil ini sekarang.
0: Baik, Pak Sarwi.
2: Terima kasih, salam olahraga, Bung.
0: Jaya, Pak Sarwi. Lanjut kita ke Makassar, ada Pak Arjuna. Selamat pagi, Pak Arjuna.
3: Pagi, di sini sudah hampir subuh, Bung.
0: Oh gitu, iya, beda 2 jam ya. Silakan, Pak Arjuna.
3: Ya, saya pilih Brazil lah, 2-0 untuk Brazil lah.
0: Kenapa dukung Brazil nih?
3: Karena andalan dari dulu yang Brazil ini.
0: Oh iya.
3: Norwegia kan saya rasa sabnya untuk pulang kampung lah ya. Dan paling kali baru lanjut ya.
0: Pemain favorit ada enggak, Pak Arjuna?
3: Yang itu, yang cetak kemarin waktu lawan Jepang itu.
0: Martinelli.
3: Ya, salah.
0: Oh iya.
3: Sumbangkan satu gol dan Brazil juga kan salah satu sang juara mental juga ya, lumayan kuat lah.
0: Iya.
3: Strategi pelatih juga ya serta itulah. Jadi babak pertama tadi yang saya alat tadi babak kedua ya bisalah menyelesaikan. Ya, jadi tidak sampai ke
0: Adik Nadia. Baik, Pak Arjuna, terima kasih komentar dan prediksinya.
3: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Arjuna, sehat selalu. Dari Surabaya lagi nih, ada Pak Toto. Selamat pagi, Pak Toto.
4: Selamat pagi, Bung Sabi, Bung Taufan. Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto.
4: Ini pokoknya Brazil tidak menganggap enteng Norwegia. Saya yakin ini 2-0 untuk Brazil.
0: 2-0 untuk Brazil. Oke, ya, Pak Toto.
4: Tidak meremehkan Norwegia.
0: Iya, tetap serius ya. Iya.
4: Salam olahraga.
0: Jaya, Pak Toto. Sehat selalu, Pak Toto. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, Bung Sabil bersama Bung Tovan.
0: Iya.
5: Salam olahraga, jaya.
0: Jaya, Pak Rahman.
5: Halo, iya tetap
0: ya, gimana Pak Rahman?
5: Tetap Norwegia, 2-1 untuk Norwegia.
0: Oh, kenapa malah dukung Norwegia nih?
5: Iya, karena sekarang Norwegia ini betul-betul semangat sekarang ini. Karena sudah masuk 16 besar.
0: Iya.
5: Bisa-bisa ya 2-1 lah untuk Norwegia itu.
0: Oke, baik Pak Rahman, 21
5: untuk Norwegia. Terima kasih Bang Sabil, Bung Tovan.
0: Iya, sehat selalu Pak Rahman.
5: Salam olahraga, selalu sehat.
0: Jaya, sehat selalu. Ya, kita tadi banyak mendengar Brazil yang difavorikan, itu saja. Tapi Norwegia juga bukan tim sembarangan. Kita sering melihat kalau skuad Norwegia itu yang jadi andalan ya trio itu ya, Haaland, Sørloth, Odegaard. Dan kedua kesebelasan ini full tim ya, Bung ya?
1: Ya, malam ini. Jika bicara soal komposisi pemain yang diturunkan, kedua kesebelasan sama-sama mengganti satu pemain jika dibandingkan dengan babak 32 besar. Di Brazil, Martinelli yang tadinya turun sebagai pengganti dan mencetak gol penentu kemenangan akhirnya dimainkan sejak awal. Itu Carlo Ancelotti ingin menjaga kepercayaan dirinya dan ingin memanfaatkan itu. Sementara dari sisi Norwegia juga melakukan satu pergantian pemain, yaitu ada bek kanannya Pedersen yang diganti dengan Rierson jika dibandingkan saat pertandingan sebelumnya di 32 besar melawan Pantai Gading. Saya melihat perubahan di posisi bek kanan ini tentu untuk mengantisipasi dari pergerakan Vinicius Junior aja yang punya teknik individu luar biasa. Dan jika dibandingkan Rierson dengan Pedersen, memang Rierson lebih cenderung defensif ketimbang membantu serangan.
0: Iya, jadi tidak ada permasalahan cedera atau akumulasi kartu, tidak ada ya. Jadi murni pergantian yang ada adalah karena strategi dari kedua kesebelasan. Baik, kita terima pendengar lagi. Bung Tovani, ada Pak Faiz di Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
6: Bung Sabil, Bung Tovani, salam olahraga.
0: Jaya Pak Faiz.
6: Kalau saya, Bung Sabil, Bung Tovani, saya tidak melihat dari hasil.
0: Nah, apa dong
6: ini? Saya mencermati dari kedua sisi kesebelasan ini, Bung Sabil. Memang secara kualitas, mungkin Brasil diunggulkan. Tapi tentu jangan kita lupa, Bung Sabil, pasti Norwegia akan memberikan perlawanan yang sengit juga. Karena Norwegia ini memang saat-saat ini memang sedang bersinar, Bung Sabil. Jadi kalau Carlo Ancelotti mungkin ala Eropa, Swedia juga Eropa, ini nanti kayaknya nih gaya permainan sama-sama Eropa kayaknya ini akan meninggalkan gaya Roma Latin satu lawan satu, kaki ke kaki. Jadi kalau saya amati mungkin seru.
0: Jadi seru ya.
6: Ini saya tidak melihat siapa benar siapa, tapi ini pasti seru.
0: Oke.
6: Bung Sabil, Bung
0: Tovani, salam olahraga. Jaya Pak Faiz di Buton. Kita ke Bone, ada Pak Ismail. Selamat pagi Pak Ismail.
7: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil.
0: Jaya Pak Ismail. Dukung mana nih Pak Ismail?
7: Kalau saya dukung Inggris ya, karena Inggris itu saya kira itu adalah pemain kesebelasan yang terbaik yang
0: berhasil. Untuk juara dunianya Inggris, tapi pertandingan kali ini Brazil Norwegia dukung mana nih?
7: Brazil versus
0: Norwegia. Iya, kita.
7: Maksudnya Inggris.
0: Sorry. Bukan.
7: Nah, kalau Brazil ya, kalau menurut saya ini tidak mungkin dikalahkan oleh Norwegia. Kalaupun Brazil dikalahkan berarti ada kesalahan dari baik dari lini depan ataupun dari lini belakang pertahanan apa Brazil, karena selama ini Brazil itu belum pernah kalah dari negara manapun, setahu saya. Tapi saya nggak tahu kalau di luar dari pengamatan saya. Tapi kalau selama pengamatan saya, Brazil ini hampir selalu menang, paling-paling
0: okay. Impact. Oke, okay, baik, Pak Ismail, dukung Brazil ya.
7: Brazil 4-0.
0: 4-0, siap. Terima kasih, Pak Ismail, sehat selalu. Jaya, Pak Ismail. Kita ke Tebet. Ada Buria, selamat pagi Buria.
8: Selamat pagi, salam olahraga, jaya.
0: Wih. Jaya Buria. Tapi
8: ini sebenarnya masih libur lama nih Bang Wisnu ya.
0: Iya.
8: Semangat. Saya ini kayaknya saya saingannya sama Jijan nih. Bingung saya sama Jijan pilih bagian saya. Aduh, bagaimana ya saya? Ini situasi ya memang berat juga sih ini kayaknya belakang ini ya. Mudah-mudahan nanti dukung siapa namanya? Siapa namanya ini? Brazil sama Belgia ya?
0: Norwegia, iya.
8: Ya, mudah-mudahan memang kekuatan sama-sama kuat juga nih, bisa menang Belgia, bisa menang Brazil. Tapi pilih aku sih malam ini semoga Brazil lah menang, biar kita kalah sama Jidan Meji apa? Saya milih Brazil juga gitu, Bang.
0: Oke, Buria, dukung Brazil lah pokoknya ya.
8: Tahu ya, mungkin menang ya malam pagi ini ya. Selamat pagi, salam sehat, salam olahraga.
0: Jaya Buria. Bung Taufani, ini banyak juga yang berharap agar pertandingan ini berjalan menarik karena memang Norwegia juga. Norwegia ini kalau kita bicara Piala Dunia sebetulnya bukan nama tim yang sering disebut ya. Kalau Brazil kita sangat familiar dengan 5 gelar juaranya. Kalau Anda melihat pencapaian Norwegia kali ini, apakah ini memang menjadi pencapaian terbaiknya selama keikutsertaan Piala Dunia atau seperti apa rekor Norwegia selama Piala Dunia, Bung?
1: Ya, jika dibandingkan soal rapor di Piala Dunia, tentu saja Brazil jauh unggul kan.
0: Iya.
1: Kita tahu dia sudah juga ikut persetan ke-23 dan 5 kali juara, termasuk juga terbanyak. Sebaliknya di Norwegia itu sebenarnya mereka ini baru Piala Dunia keempat yang diikuti. Sebelumnya mereka baru pernah di edisi 1938, 1994 dan terakhir kali 1998 sebelum 2026 ini. Pencapaian terbaiknya itu ya di 1998 di 16 besar. Jika dibandingkan dengan saat ini, tentu saja ini menjadi pencapaian terbaik karena di 98 kita tahu pesertanya masih format yang lama. 16 besar itu adalah fase pertama setelah babak grup dan di babak knockout itu mereka langsung gugur, sedangkan di penyelenggaraan kali ini dia masih setidaknya melangkah satu langkah di fase knockout dan masih punya kemungkinan untuk melanjutkan langkah-langkahnya ke depannya.
0: Ya, jika melihat dari susunan pemain, kita telah mendapatkan daftar susunan pemain. Ini Norwegia, Anda melihatnya tidak akan bermain bertahan ya, meskipun mereka menyadari bahwa Brazil secara kualitas mungkin di atas mereka. Anda melihat seperti apa sebetulnya strategi Norwegia untuk laga kali ini?
1: Ya, jika dilihat dari skuad yang diturunkan di starting line up, tentu saja ini menjadi kekuatan utama mereka kan. Kita tahu hanya ada satu perubahan di posisi bek kanan, di Jensen menggantikan Pedersen. Namun balik lagi ke pertandingan nanti, apakah pelatih style Solbakken akan mencoba bermain bertahan atau sebaliknya bermain terbuka, karena peluang itu ada jika mereka mau bermain terbuka, karena kita tahu barisan masih ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil yang diisi oleh pemain-pemain yang tidak muda lagi. Sebaliknya Norwegia punya bekal banyak, selain tentu saja sosok Erling Haaland yang paling menjadi sorotan, saya malah menyoroti 3 pemain yang ada sekitarnya yang malah berpotensi menjadi ancaman lebih berbahaya ke barisan pertahanan Brazil, yaitu ada Sorloth dari Atletico Madrid, lalu ada Nusa yang sedang naik dengan Leipzig dan dia juga punya kemampuan individu luar biasa, tembakan jarak jauh kita tahu menjadi satu gol penentu kemenangan juga melawan Pantai Gading, dan tentu saja Odegaard yang selaku kreator yang juga menjalani musim gemilang bersama Arsenal di musim 2025-2026.
0: Iya. Brazil ketika di babak 32 besar kebobolan duluan atas Jepang lewat skema serangan balik. Anda melihat ini nanti Norwegia yang mungkin nanti akan melakukan strategi yang sama, serangan balik, apakah akan lebih berbahaya dari Jepang sehingga lebih diwaspadai Brazil, atau seperti apa nanti kecepatan Norwegia?
1: Seperti yang saya sudah singgung sebelumnya, ada kelemahan di barisan pertahanan Brazil. Kita tahu saat melawan Jepang beberapa kali mereka barisan pertahanan mereka terlambat mengantisipasi serangan Brazil, serangan Jepang maksud saya, dan tentu saja melawan Norwegia ada ancaman tersebut. Kita tahu dari sosok seperti Nusa dan Odegaard punya kecepatan, ditambah Haaland yang tampil klinis di mulut gawang.
0: Ya, Bung Taufani, kita terima pendengar lagi ya. Ini mungkin yang terakhir, ada Pak Herdi di Cilacap. Selamat pagi, Pak Herdi.
9: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya, Pak Herdi. Ya, ada Bung Taufani juga di sini.
9: Ini ya.
0: Iya.
9: Apa ya?
0: Silakan, Pak Herdi, prediksinya.
9: Saya dukung Brazil ya 2-0 ya.
0: Alasannya?
9: Karena saya suka yang pemain sayap yang umur 19 tahun, siapa tuh? Ryan.
0: Oh, Ryan. Iya.
9: Nah, itu ya. Karena ngetop sama junior gitu ya.
0: Iya.
9: Ya mudah-mudahan Brazil menang ya 2-0 ya.
0: Oh, 2-0 untuk Brazil. Baik, Pak Herdi.
9: Iya, salam olahraga ya.
0: Jaya, Pak Herdi. Gimana Bung Taufani melihat sosok Ryan ini yang menjadi idolanya Pak Herdi? Apakah akan berkontribusi mencetak gol nih pada pertandingan kali ini?
1: Yes. Ryan sebenarnya itu adalah debutan di Piala Dunia kali ini. Namun dia membuktikan, terlepas dari tentu saja ada kepercayaan diberikan oleh Don Carlo, Ryan saya melihatnya cukup bisa menjawab kepercayaan yang diberikan. ya walaupun usianya memang baru 19 tahun, kita tahu mentalitasnya tentu sudah teruji karena di usia yang sangat muda sudah berkarir di luar negeri. Saat ini dia bahkan bermain di salah satu kompetisi yang paling ketat di dunia, di Liga Inggris bersama Bournemouth. Dan sejauh penampilannya di Piala Dunia, saya melihat dia cukup bisa mengimbangi sisi serang dari sisi sebelah yang diisi Vinicius. Ryan di sisi kanan juga tampil begitu luar biasa. Tetap dia punya kemampuan individu yang luar biasa juga seperti Vinicius, dan beberapa kali merepotkan pemain bertahan lawan dengan kecepatannya dan teknik individunya melewati lawan.
0: Iya, sosok yang luar biasa ya. Tidak salah kalau Pak Herdi mengidolakan Ryan nih. Oh ya, ada Mbak Ayu ya di Maluku pendengar terakhir. Mbak Ayu, selamat pagi.
10: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Jaya Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu, dukung mana nih? Brazil atau Norway?
10: Ini akan jadi apa, bakal jadi pertandingan sengit ya antara Brazil versus Norwegia.
0: Iya.
10: Yeah. Iya, yeah, tapi saya lebih ke ini ya, mungkin Brazil akan lebih unggul dari Norwegia.
0: Skornya?
10: Skornya 2-1 lah ya.
0: Iya, 2-1 ya.
10: Yeah, karena di sana ada Vinicius rapinya, tapi jangan lupa di Norwegia juga ada Haaland itu yang paling mematikan gitu ya.
0: Iya. Yeah. Iya.
10: Terima kasih Maya. Terima kasih, selamat pagi dan salam olahraga.
0: Jaya Mbak Ayu, terima kasih kembali, sehat selalu. Ketika menyebut Brazil, mungkin orang-orang juga cari yang god-god nih. Kalau Argentina punya Messi, Portugal punya Ronaldo, orang Brazil Neymarnya kemana?
1: Ya kita tahu Neymar sudah tidak muda lagi, iya. 34 tahun, bahkan seiring bertambahnya usia, posisi permainannya pun berubah. Tadinya merupakan penyerang sayap yang mengandalkan teknik individu, sekarang dia lebih bermain sebagai gelandang pengatur serangan. Dan sempat diterpa cedera, jadi menurut saya wajar jika di penyelenggaraan Piala Dunia kali ini sosoknya bukan menjadi bintang utama, melainkan sorotan malah ke arah Vinicius Junior sebagai bintang utama dari Brazil.
0: Ya, sudah berumur jadi wajar ya. Tapi kalau memang Ronaldo Messi juga sudah berumur tapi masih produktif tuh, ya ya jangan samain ya. Itu lain itu. Oke, okay, Bung Tovani, sebelum kita menjelang kick off babak pertama, mungkin Anda punya prediksi sendiri nih terkait dengan strategi yang akan diturunkan oleh kedua pelatih. Seperti apa juga jalannya nanti babak pertama? Apakah akan saling serang, saling berhati-hati, atau Brazil yang mendominasi pertandingan seperti Prancis melawan Paraguay, Norwegia akan parkir bus, seperti apa? Silakan.
1: Prediksi saya, jika Norwegia memang tampil lebih keluar, tidak takut, maka tentu saja Brazil akan terancam, dan bukan tidak mungkin bakal ada gol-gol yang tercipta. Namun saya melihatnya masih akan sama kuat.
0: Sama kuat ya. Jadi tercipta gol dari kedua tim atau 0-0?
1: Kalau Norwegianya bermain terbuka, akan terjadi gol 1-1 lah.
0: Oke, baik pendengar, kami melihat ke para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap untuk mengatur formasi dan sudah ada di lapangan semuanya. Sudah selesai juga menyanyikan lagu kebangsaan dan saat ini sedang berkumpul bersama ya, untuk mungkin semacam saling memberi semangat gitu ya. Biasanya dipimpin oleh kaptennya. Dan saat lagi kick off babak pertama akan segera dimulai. Nanti laporan pandangan mata disampaikan oleh Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Selamat mendengarkan.
11: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026. Brazil versus Norwegia.
0: Silakan.
12: Ya, terima kasih Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang telah mengulas bagaimana jelang-jelang pertandingan Brazil menghadapi Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026 pada kesempatan dini hari ini waktu Indonesia Barat. Bagaimana kick off babak yang pertama tadi sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Pertandingan ini dipimpin oleh wasit Ismail Elfat dari Amerika Serikat. Sementara Brazil pada kesempatan pagi hari ini atau dini hari ini waktu Indonesia mengenakan kostum kebesarannya dengan kaos berwarna kuning dan juga celana biru, sementara Norwegia mengenakan kostum merah bergaris seperti benderanya dan juga celana putih kick off babak yang pertama sudah berlangsung sekitar 1 menit. Kini bola dikuasai oleh jaga gawang Orjan Nyland dari Norwegia. Sudah dilakukan bola melambung tinggi melewati garis setengah tadi, coba dihalau oleh barisan pertahanan dari Brazil. Ini menguasai bola, Gabriel nampaknya sodorkan saja kepada Ellison, jaga gawang dari Brazil. Sodorkan ke sektor sebelah kanan, ada Marquinhos, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali potong lagi pemain dari Norwegia tadi. Nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang saja pemain Brazil. Ada Hagen juga di sana, Ager dan juga pemain Sanderberg nampaknya berada di sisi kanan pertahanan juga dari Norwegia. Kirimkan bola ke depan, masih memainkan bola di dalam pertahanannya sendiri. Pemain ada Odegaard, Martin Odegaard tadi dapat pengawalan ketat juga dari pemain Brazil, di mana Matheus Cunha tadi yang melakukan tekanan di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Dan parang ke dalam kini bagi Norwegia, sudah dilakukan cepat. Odegaard mundur ke belakang, dan Ryerson tadi berhasil dicuri oleh pemain Brazil, dipatah kembali tadi oleh Erling Haaland, pemain yang berkiprah bersama Manchester. Serangan balik kini dari Norwegia, sodorkan lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, kirimkan bola ke tengah, berbahaya, tendangan, namanya Patrick Bird nampaknya yang melakukan tendangan. Oh, sayang sekali aksinya, namun harus dihentikan. Bagaimana hakim garis di pinggir lapangan sudah mengangkat bendera tinggi-tinggi, di mana aksi yang luar biasa sebenarnya dari Norwegia tadi di sisi kiri pertahanan dari tim Samba Brazil mampu menciptakan gol yang cepat sebenarnya bagi Norwegia. Namun posisi offside di sisi kiri pertahanan tadi sayang sekali, tentu disambut meriah sebenarnya gol yang ditentukan oleh Patrick Berg tadi. Belum merubah kedudukan, kembali pertandingan dilanjutkan di menit ketiga ini. Sodorkan bola ke depan, kembali bola dikuasai oleh Orjan Nyland dari Norwegia. Sodorkan lagi, berbahaya. Vinicius Junior juga melakukan tekanan, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di pertahanan dari Brazil. Erling Haaland coba lagi, pemain dari Norwegia sodorkan lagi Patrick Berg tadi, mundur kembali ke belakang. Pemain Norwegia menguasai bola, ada Christopher Ayer dia sama dengan Hegem, mainkan bola masih di area pertahanan sendiri. Coba lagi Norwegia kini membangun serangan di sektor sebelah kiri dari pertahanan Brazil. Martin Odegaard mundur kembali pada Julian Reisert, coba mengalihkan lagi Hegem, alirkan di sektor sebelah kiri pertahanan, mundur ke belakang kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia yang tepat diri di depan garis kotak penalti, angkat langsung jauh ke depan, menatap ke depan dia tadi, kebersiapan akan diberikan, mencoba lagi main Norwegia nomor punggung 7 dibayangi oleh pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri, mundur kembali ke belakang. Ada Martin Odegaard kini, kapten kesebelasan. Odegaard mencoba menggiring ke tengah dia, mundur sedikit ke belakang, alirkan kini di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia. 4-1 Odegaard juga masih memainkan bola, mencoba mengurung pertahanan dari Brazil di sektor sebelah kiri kini di daerah pertahanan tim Samba, mencoba melepaskan umpan namun membentur tadi bagaimana nomor punggung 16 nampaknya, ada Douglas Santos yang mengawal sisi kiri pertahanan dari tim Samba, hasilkan tendangan penjuru kini bagi Norwegia yang pertama nampaknya. Kita nantikan tendangan penjuru, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Norwegia mendekati daerah kotak penalti, termasuk juga pemain andalannya Erling Haaland yang mengenakan nama khusus padanya, nama keluarga dari ibunya Braut Haaland. Sudah dilakukan kaki kiri, oh nampaknya perlu diulang. Ismail Elfat dari wasit dari Amerika Serikat ini memberikan peringatan kepada pemain Brazil dan juga Norwegia untuk tidak melakukan tekanan atau juga dorong sebelum tendangan dilakukan. Kita nantikan tendangan penjuru di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Brazil sudah dilakukan, bola melambung, mencoba disundul tadi, coba lagi dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari tim Samba, angkat jauh ke depan, terjadi perebutan di udara di sektor sebelah kiri. Ada Martinelli tadi mencoba menggiring cepat sektor sebelah kiri lini serang dari Brazil, ada Vinicius Junior namun terlepas tadi. Gagal lagi serangan dari Brazil, coba lagi Norwegia membangun serangan. Martin Odegaard berputar-putar dia sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada Patrick Berg mundur sedikit ke belakang dia. Pemain-pemain Norwegia nampaknya coba lebih agresif dalam penguasaan bola di awal-awal babak yang pertama ini. Mundur ke belakang dekat lingkaran tengah. Ada Christopher Egel tadi melebar ke sektor sebelah kiri, sodotkan bola ke depan, namun coba dipotong lagi oleh Martin Hoss tadi. Terjadi perebutan di sana, coba mengadu tadi di duel di udara tadi, namun kembali mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola di sektor sebelah kanan, sodorkan lagi bola ke depan, namun cocor saja dan mengenai pemain Norwegia tadi di sektor sebelah kanan. Bertahannya Christopher Eger tadi, lemparan ke dalam kini bagi timnas Brazil sudah dilakukan. Mundur ke belakang ada Marquinhos, sodorkan melebar ke sektor sebelah kanan. Pemain-pemain Brazil kini mencoba menekan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga tadi ada Danilo, ada Martinelli masih memainkan bola di dekat Casemiro kini. Casemiro, pemain veteran dari Brazil, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Norwegia berbahaya, diberi di kotak penalti, kirimkan ke tengah, ada Martinelli, kirim tengah lagi, tendangan membentur, oh sayang sekali, masih Martinelli menguasai bola di sektor sebelah kiri. Begitu rapatnya pertahanan dari Norwegia, langsung membentuk pertahanan yang berlapis di sisi kanan kini. Bagaimana Vinicius Junior mencoba membangun serangan, dibayangi oleh pemain dari Norwegia. Masih Vinicius mengeliuk-liuk dia, lempirkan umpan, namun kontrol bolanya kurang cermat tadi. Bagaimana Vinicius Junior sudah keluar garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari gawang Norwegia. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Norwegia di sisi kanan. Aksi dari Vinicius Junior, pemain yang jadi andalan dari lini serang tim Samba Brazil, sudah dilakukan tendangan bebas tendangan gawang tadi. Coba dikejar lagi pemain Patrick Berg, balik dikuasai oleh pemain-pemain timnas Brazil. Kedorkan bola ke depan mencari Vinicius Junior, namun kembali patah di tengah jalan. Putar-putar pemain Norwegia kini menguasai bola di sektor lingkaran tengah. Ada Sanderberg, kita nantikan kepada siapa akan memberikan. Masih mencoba kini, ada Patrick Berg juga, sodorkan lagi sektor sebelah kiri mencari kawannya. Ada Wolf tadi mundur ke belakang. Patrick masih memainkan bola pemain-pemain tim nas dari Norwegia. Ada Sanderberg, sodorkan saja pendek kepada Christopher Eger. Bersama umpan 1-2 mencari kawannya di sektor sebelah kiri kini. Sodorkan bola ke depan, namun patah di tengah jalan. Ada tim Brazil kini membangun serangan berbahaya, angkat ke depan mencari Martinelli. Daerah kotak penalti berbahaya, bagaimana sodorkan lagi bola, terjatuh. Bukan pelanggaran nampaknya wasit Ismail Efat. Kita nantikan bagaimana Matheus Cunha yang melakukan juga protes keras melihat pergerakan tadi harusnya dianggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti. Aksi dari Christopher Eger terhadap Matheus Cunha yang mencoba menjangkau bola tadi, namun dianggap sebagai hal yang dianggap tidak sebagai pelanggaran. Kita nantikan apakah akan ada review dari pelanggaran tersebut. Tentu Ismail Elfat sebagai wasit tampaknya akan berkomunikasi dengan wasit VAR. Kemungkinan terjadinya penalti membutuhkan review dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Elfat. Sementara Martin Odegaard dan juga kapten kesebelasan dari Brazil Marquinhos masih berkomunikasi, termasuk juga Matheus Cunha yang bermain untuk Manchester United pada musim lalu ini. Kita nantikan, masih menunggu arahan dan juga cek nampaknya kini monitor dari video assistant referee. Kita nantikan Ismail Fat masih berlari kecil menuju monitor di pinggir lapangan untuk melihat langsung bagaimana kejadian yang terjadi tadi. Bagaimana Christopher Jarre tadi nampaknya menganggap gayat kaki dari Matheus Cunha, tidak mengambil bola langsung, tackling yang dilakukan oleh pemain dari Norwegia ini. Ya, akhirnya penalti diberikan kepada Brazil setelah review dari VAR. Video assistant referee ini dianggap bagaimana Christopher Angel tadi dianggap mengambil kaki atau menekling kaki, bukan mengambil bola di daerah kotak penaltinya sendiri. Kita nantikan apakah ini akan berbuah gol, penalti yang diberikan bagi Brazil di menit ke-12 babak yang pertama ini. Ada di sana Martinelli dan juga Vinicius Junior. Kita nantikan Vinicius Junior yang memang memegang sekulit bundar saat ini, apakah ia akan melakukan eksekusi tendangan penalti atau nomor punggung 8 nampaknya Guimarães yang akan melakukan eksekusi. Dan gawang Ryan Nyland juga bersiap-siap untuk mencoba menahan tendangan penalti dari timnas Brazil ini. Guimarães bersiap-siap konsentrasi sambil menatap sekulit bundar dia, mengambil napas beberapa kali. Tendangan penalti bagi Brazil, konsentrasi memperancang-ancang. Siap, sayang sekali ditepis oleh Nyland. Mencoba lagi, bola masih hidup namun dibuang saja tadi oleh pemain dari Norwegia di sisi kiri pertahanannya. Belum merubah kedudukan, masih 0-0 antara Brazil dan juga Norwegia di babak yang pertama ini. Kalau melihatnya seperti apa nih Bung Tovani?
1: Luar biasa apa yang dilakukan kiper Norwegia, menebak arah bola. Guimarães memang cukup mengejutkan, kenapa dia yang maju sebagai eksekutor, padahal di sana ada Casemiro, ada Vinicius, kita tahu ada Cunha juga yang sebenarnya dilanggar, namun nampaknya Guimarães tidak bisa memaksimalkan karena ada kepercayaan diri dari sang penjaga gawang Ryan Nyland yang memang punya pengalaman sangat banyak bersama Sevilla di La Liga Spanyol.
12: Iya, sayang sekali peluang Brazil harus dilewatkan begitu saja dari melalui titik putih menyusul pelanggaran terhadap Matheus Cunha di awal-awal babak yang pertama ini. Ya, masih terjadi perebutan di sana. Bola akhirnya bergulir keluar lapangan. Nih Bung Tomo, semakin seru nampaknya di lanjutan babak yang pertama ini. Silakan Bung Tomo.
13: Semakin seru dan semakin menguning sepertinya nih Indra stadion, karena maksimal mayoritas hampir kebanyakan memang pendukung timnas Brazil di kesempatan dini hari kali ini. Memang tensi pertandingan masih terus tinggi sejak peluit babak pertama tadi dibunyikan ketika Norwegia berhasil mencoba atau mencetak skor, namun ternyata dibatalkan karena offside di sekitar menit ketiga tadi. Dan juga betapa tadi Brazil belum Brazil gitu kan, belum sesuai dengan namanya untuk mencetak gol dari penalti karena masih Brazil digagalkan oleh penjaga gawang dari Norwegia. Namun saat ini pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, bahwa Brazil masih memegang kendali atas bola, berada di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan lemparan ke dalam tadi yang kali ini dituju adalah pemain nomor 26 dari Brazil dan mencoba untuk masuk ke kotak penalti dari Norwegia, namun tidak berhasil. Bagaimana tadi mencoba pemain nomor 26 dari mereka untuk Ryan ya, mencoba melakukan penetrasi dan menembak dari dalam kotak penalti, masih melenceng di sisi kiri gawang Norwegia yang dijaga oleh Ørjan Nyland di sini. Tendangan gawang kali ini untuk Norwegia di menit 15 waktu pertandingan, dan beberapa tokoh juga turut menyaksikan pertandingan di dini hari kali ini, diantaranya adalah Ronaldo Luis de Nazario Lima, atau yang terkenal dengan ciri khas rambut di jidatnya. Saat ini juga turut salah satu legenda Brazil juga turut menyaksikan pertandingan ini, tentunya di kursi VIP ya, bersebelahan dengan istrinya, bukan dengan kita. Baik, dengar, kali ini Norwegia masih mencoba menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka. Kali ini ada Christopher Eger yang sedang membawa bola, pendek saja dia ke belakang. Tadi ada Julian Raisen kini, balik lagi kepada Hegem di sana. Masih mencoba untuk menyisir sektor sebelah kiri pertahanan mereka. Main-main Norwegia kali ini ada Martin Odegaard, balik ke belakang dia. Bagaimana Hegem masih menguasai bola, bergeser kali ini ke pemain nomor 5 yaitu Eger. Kembali 1-2 umpan pendek pada Chris Hegem kali ini. Antonio Nusa di sektor sebelah kanan pertahanan Brazil mencoba untuk menguasai bola, mencoba melakukan penetrasi di sana. Kembali lagi ke tengah, bagaimana Norwegia mencoba untuk memanfaatkan sisi lapangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Brazil. Julian Raisen belakang lagi kali ini, masih Julian Raisen, pendek pada Martin Odegaard. Ke tengah sedikit dia, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan, mencoba masuk ke dalam garis pertahanan. Dia hampir melewati 3 pemain Brazil, namun berhasil dicuri kali ini bola oleh pemain Brazil. Bagaimana melakukan serangan lagi Guimarães kali ini, masih membawa bola, geser dia ke sebelah kiri. Di sana ada Vinicius Junior. Vinicius Junior mendekati kotak penalti Norwegia, masuk dalam, hampir saja umpan dari Vinicius Junior, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Norwegia. Kali ini ada Antonio Nusa, pemain nomor 20 dari Norwegia. Pendek saja dia tadi, sepertinya masih mencari rekannya. Kali ini melebar, memanfaatkan sisi lapangan ke kanan. Bagaimana Sander Berg di sana masih mencoba untuk melakukan penetrasi ke kanan lagi dia. Kali ini ada pemain Norwegia, namun berhasil dibatalkan oleh barisan pertahanan dari Brazil. Douglas Santos dia ke belakang. Kali ini ke tengah, sudah melewati, hampir melewati garis tengah. Melebar lagi ke sektor kanan, jadi serang dari Brazil. Ryan, masih Ryan kali ini, pendek saja ke belakang. Ryan masih coba untuk mencari rekan-rekannya, main-main Brazil kali ini. Ada main nomor 5 Casemiro di sana, bergeser Casemiro sudah, balik lagi kepada Casemiro, kembali kepada Mikel Hayes. Kemudian ada Marquinhos juga kali ini, sudah melewati garis tengah, bergeser kepada Ryan di sana di sektor kanan lini serang dari Brazil. Kembali lagi ke belakang, masih ke tengah lagi kali ini, bola masih dimainkan oleh para main-main Brazil. Umpan 1-2 diperagakan oleh mereka kali ini, mendekati garis tengah pada kotak penalti, namun masih belum berhasil umpan kepada Matheus Cunha tadi. Cunha ini masih dipatahkan oleh Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, yang langsung mencocor bola, sehingga selamat sementara ini gawang dari Norwegia. Skor masih tetap 0-0 di pertandingan untuk dini hari ini waktu Indonesia. Umpan langsung kepada Patrick Berg dari Nyland, berhasil dikuasai oleh Berg yang bekerja sama dengan Nusa. Dia kembali lagi kali ini, Nusa pendek saja kepada Hegem, lebar kali ini dia. Hegem di sektor sisi kanan pertahanan atau penyerangan dari Norwegia. Balik lagi ke belakang, ada Odegaard di sana. Balik lagi kepada pemain nomor 17 di sana, Hegem masih mencoba untuk menguasai bola. Odegaard, sang pemain dari Norwegia, bergeser lagi dia. Julian Raisen kepada Christopher Eger ke belakang kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia menurunkan tempo, bergeser ke sektor kanan atau sayap mereka di sebelah kanan. Kali ini Alexander Serloth belakang lagi dia, pemain nomor 5 di sana, nomor 3 maksud kami, Christopher Eger. Balik ke belakang, kali ini ada sang penjaga gawang Nyland. Masih penjaga gawang Nyland mencari rekan-rekannya, siapa yang memiliki ruang kosong di sana untuk diberikan atau menerima umpan dari penjaga gawang berkostum serba hijau untuk kesempatan pagi hari ini. Masih Nyland mencoba untuk menguasai bola, cari rekannya, umpan langsung jauh diberikan Nyland, yang dituju adalah Alexander Serloth di sana. Masih Alexander Serloth belakang dia, bagaimana Sander Berg dan juga Martin Odegaard kali ini menguasai bola, turun jauh ke belakang. Martin Odegaard putar dia mendekati garis tengah lapangan, geser lagi ke kanan. Serloth di sana masih menguasai bola, kembali kepada Odegaard, masih melakukan umpan 1-2 kali ini kepada Hegem. Masih Hegem, geser lagi kepada Sander Berg tadi, kembali lagi kepada Odegaard di sana. Norwegia masih melakukan umpan-umpan pendek 1-2, 1-2 kaki-kaki, bagaimana mencoba untuk menembus pertahanan Brazil yang cukup rapat di kecepatan pagi hari ini. Masih agak kesulitan mereka berada di sektor sisi kiri pertahanan Brazil, kembali lagi ke belakang, bagaimana Hegem kali ini masih menguasai bola dekat lingkaran garis tengah lapangan. Kembali lagi kepada Hegem tadi setelah mencoba untuk membangun serangan namun gagal lagi. Christopher Eger balik lagi ke belakang, kali ini Brian Nyland sang penjaga gawang. Patah lagi sepertinya serangan-serangan dari Norwegia, mencoba untuk menembus namun belum berhasil. Meskipun mereka masih menguasai bola di kesempatan pagi hari ini, umpan langsung dilakukan tadi dari Nyland pada pemain Norwegia. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka masih melakukan umpan pendek 1-2, yakni dia Martin Odegaard mendekati garis tengah lapangan. Martin Odegaard memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya untuk segera maju. Ada Wolfie di sana. Wolfie masih menguasai bola. Wolfie, ya, Wolfie kali ini, David Wolfie, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil, terjatuh dia tadi setelah bertubrukan dengan Ryan Wolfie. David Wolfie di sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia atau sebelah kanan pertahanan dari Brazil, menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia yang akan diambil oleh main nomor 10 dari Norwegia, yaitu Martin Odegaard. Masih mencari rekannya Martin Odegaard. Siapa yang akan menerima umpan dari pemain yang sepertinya akan menggunakan kaki kiri ini untuk memberikan umpan, pemain nomor 10 dari Norwegia. Pendek saja dia. Kembali kepada Odegaard kali ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Ada Antonio Nusa di sana, masih Antonio Nusa dibayangi oleh dua pemain Brazil, berhasil mengecoh dua pemain Brazil. Antonio Nusa menusuk ke dalam kotak penalti, hampir tidak jadi, keluar lagi kali ini. Masih pemain-pemain Norwegia bergeser kali ini. Pemain nomor punggung 6 Patrick Berg kerjasama dia dengan Antonio Nusa, terpatahkan kali ini oleh Ryan. Meramai coba untuk membawa bola kembali pemain Brazil. Bagaimana tadi Matheus Cunha, sepertinya Matheus Cunha masih membawa bola masuk ke dalam kotak penalti. Terjatuh lagi Matheus Cunha. Apakah merupakan kesempatan penalti lagi? Ternyata bukan. Sayang sekali pemain Brazil belum berhasil melakukan penetrasi dan berujung pada gol, sehingga kali ini bola dikuasai kembali oleh pemain-pemain Norwegia. Masih berada di sektor lini tengah permainan mereka. Odegaard tadi sedikit berkomunikasi dengan Haaland juga, Erling Haaland. Balik lagi ke belakang. Kali ini pemain-pemain dari Norwegia mencoba untuk melakukan upaya atau umpan pendek 1-2. Agak sedikit menurun ini tempo pertandingan, tidak seperti sekitar 15 menit awal tadi ketika Brazil mendapatkan penalti terakhir. Agak menurun sekarang tempo pertandingan. Bagaimana pemain Christopher Eger sekarang membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. Pendek saja dia. Julian Raisen di sana. Balik lagi kepada Odegaard. Odegaard bekerja sama dengan Patrick Berg. Masih Odegaard kali ini, dibayangi oleh Vinicius Junior dan juga Casemiro di sana. Ke belakang lagi dia. Bagaimana Christopher Eger dan juga Hegem kali ini bekerja sama. Sudah melewati garis tengah. Hegem kepada Antonio Nusa. Nusa masih berada di sektor kiri pertahanan atau sektor kanan lini serang dari Norwegia. Ke belakang lagi dia. Christopher Eger di sana di sektor lini tengah pertahanan dari Norwegia, memancing para pemain Brazil untuk keluar dari daerah pertahanannya. Ke belakang lagi ada Brian Nyland di sana sang penjaga gawang. Masih mencoba untuk mencari rekan yang memiliki ruang kosong, Nyland. Langsung Nyland bergeser lewati garis tengah sektor kanan, namun tidak berhasil dikuasai dengan baik oleh Alexander Serlov, sehingga bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini Brazil menguasai bola. Bagaimana Douglas Santos, maksud kami ini Miguel Hayes di sana, pendek kepada Marquinhos. Sudah melewati garis tengah lapangan Marquinhos di sektor kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini pendek lagi ke belakang Miguel Hayes di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pendek lagi kepada Marquinhos, melebar ke kanan Danilo. Kali ini Ryan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia bekerja sama 1-2 Ryan dengan pemain nomor 2 dari Brasil, Casemiro, 8 dari Brasil tadi, namun berhasil dipatahkan oleh pemain Norwegia. Upaya coba dilakukan lagi oleh Antonio Nusa namun juga belum berhasil. Bola keluar lapangan dan wasit memutuskan untuk berlangsungnya hydration break atau jeda sejenak bagi kedua tim, memanfaatkan waktu untuk meneguk air minum. Ya, di kesempatan pagi hari ini, Bung Tovani, bagaimana Anda melihat sedikit perubahan tempo dari awal pertandingan sampai sekarang nih, agak sedikit turun nih?
1: Ya, pertandingan yang tricky buat kedua tim karena sejatinya Brazil lebih dulu mengambil inisiatif serangan, namun ketika asik menyerang dia dihukum serangan balik yang sempat terjadi gol, namun akhirnya dianulir. Seolah-olah menjadi pelajaran kalau mereka terlalu asik menyerang maka akan sangat membahayakan menghadapi serangan balik. Begitu juga Norwegia, situasi pelik yang harus dialami. Mereka yang biasanya lebih asik dalam mengandalkan serangan cepat, kali ini diberi keleluasan menguasai bola. Dan ada ancaman di situ. Kita tahu ketika Norwegia ingin mencoba melakukan penetrasi tusukan-tusukan melalui pemain, yang ada malah berujung serangan balik cepat. Kita tahu Antonio Nusa tadi dua kali melakukan kesalahan saat mencoba melakukan tusukan, yang salah satunya berujung hukuman penalti yang beruntung masih bisa ditepis oleh Ojanilan.
13: Nah, ini dia satu momen ketika pendukung Norwegia nahan napas, terus juga pendukung Brazil yang menghela nafas ketika Nylon ini berhasil mengalahkan atau mematahkan upaya yang dilakukan oleh Guimarães tadi. Agak sedikit mengecewakan pendukung Brazil. Ya, namanya sepak bola, ada yang mengecewakan, ada juga yang merasa diuntungkan, seperti itu. Dan sampai saat ini memang masih berlangsung hydration break. Dan apakah Anda melihat nantinya juga pola pertandingan akan sedikit menurun juga, Bung Tovani, atau memang agak sedikit menaik lagi nih di setelah hydration break ini, Bung Tovani?
1: Ya, di hydration break kita tahu kesempatan bagi pelatih cari colongan untuk memberikan instruksi-instruksi, dan di sini kemungkinan pelatih dari Norwegia, Stale Solbakken, akan memberikan instruksi bagaimana Norwegia baiknya dalam memaksimalkan penguasaan bola yang banyak didapatkan dia sejauh 23 menit tadi setidaknya pertandingan berjalan. Sementara kita nantikan kejutan apa yang akan diberikan Ancelotti, apakah di pertandingan sisa babak pertama ini menginstruksikan para pemainnya untuk tampil lebih agresif.
13: Ya, skor 0-0 saat ini masih terpampang di papan skor untuk Anda pendengar Pro 3 RRI dan juga RRI Pro 1 di seluruh Indonesia.

Marquinhos sodokan lagi kepada kami Semiro di lingkaran tengah lapangan pertandingan, angkat langsung jauh ke depan mencari Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Ryan sodorkan lagi bola ke tengah, angkat langsung ke depan pemain dari Brazil mencari Vinicius Junior. Nampaknya coba mengejar Vinicius Junior di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Sodorkan bola ke depan kepada Martinelli, masih Martinelli kirimkan bola ke depan. Oh sayang sekali, lagi masih Ryan sodorkan lagi mundur ke belakang, namun tendangannya masih meleset tadi pemain dari Brazil. Nah, bagaimana Antun Nusa kini coba sodorkan, dibayangi dua pemain dari Brazil terjatuh. Gimana Antonio Nusa dari Norwegia dapat tekanan tadi menyusul serangan balik yang mencoba dibangun. Berbuah tendangan bebas saja bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan. Bola dikuasai oleh Ørjan Nyland kini. Jaga gawang, sodorkan saya dengan tenang kepada Hegem. Masih mencari kawannya, mundur kembali kepada Nyland. Menatap ke depan Nyland, angkat langsung jauh depan. Bola melewati garis tengah. Terjadi duel di sana, mencoba dikejar oleh Erling Haaland. Namun Ellison keluar tadi dari sarangnya dengan cepat untuk mengamankan sekulit pundar pertahanan dari Brazil sendiri. Ada Dok Douglas Costa, angkat langsung jauh ke depan kepada penjaga gawang Ellison tadi yang langsung membuang sekulis bundar tadi di sektor sebelah kiri, menghasilkan lemparan ke dalam bagi Norwegia. Sudah dilakukan, ada Martin Odegaard mundur ke belakang kepada pemain dari Norwegia Christopher Eger. Nah, di sektor sebelah kanan juga ada Wolf, Moller Wolf. Sodorkan begini pemain Brazil menguasai bola di sektor sebelah kanan, kirimkan lagi bola ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Ada Antonio Nusa kini dari Norwegia menguasai bola, sodorkan lagi kepada Sonderberg, mencoba membangun serangan. Martin Odegaard di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Odegaard yang bermain untuk Arsenal, kirimkan bola ke depan kepada Alexander Sorloth. Balikan lagi kepada Odegaard, menatap ke depan kepada Sanderberg, lebar ke sektor sebelah kiri. Antonio Nusa mencoba melewati sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil, namun berhasil dipatahkan tadi oleh Guimarães. Umpan 1-2 kini Brazil. Casemiro sodorkan bola ke depan, ada Martinelli untuk kirimkan lagi kepada Ryan di sektor sebelah kanan. Masih mencari kawan yang bebas, nomor nampaknya Gabriel yang mencoba maju ke depan. Ada Vinicius Junior mencoba melewati 1-2 pemain dari Norwegia tadi, namun tidak mampu dikuasai oleh Vinicius Junior. Dribbling yang terlalu kencang dilakukan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia, berbuah saja tendangan gawang bagi Norwegia hingga menit ke 32 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0. Pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI seluruh Indonesia, pertandingan babak 16 besar antara Brazil menghadapi Norwegia yang berlangsung di New Jersey Stadium, New York. Nyland penjaga gawang dari Norwegia sodokan bola ke depan, langsung saja disapu kembali oleh penjaga gawang dari Brazil, Ellison. Terjadi duel di udara, mencoba lagi dikuasai oleh Martinelli, pemain dari Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Gabriel atau Danilo nampaknya di sektor sebelah kanan. Masih Martinelli, sodorkan bola ke tengah tadi pada Casemiro nampaknya mencari kawannya, angkat langsung jauh ke depan. Ada Douglas Santos di sana mencari pemain-pemain Brazil, ngembalung patah lagi di tengah jalan. Ada Erling Haaland, serangan balik ini dari Norwegia mencoba menguasai bola, dibayangin oleh dua pemain. Masih lagi bagaimana Antonio Sarlo tadi mencari Musa, namun kembali patah di tengah jalan. Serangan balik mencoba dibangun Brazil, ada Matheus Cunha, kirimkan saja bola ke depan kepada Vinicius Junior, ke tengah lagi kepada Guimarães. Masih Guimarães melebar ke sisi kanan, ada Ryan, 4-1-2 bersama Vinicius Junior, lepaskan tendangan namun membentur lagi pemain dari Norwegia. Serangan dari Brazil ini langsung saja disapu jauh ke depan, namun lagi datang pemain dari Brazil. Danilo sodorkan kepada Casemiro, masih dengan tenang pemain Brazil, kirimkan kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia. Mundur kembali, ada Ryan kembali di sektor sebelah kiri, ke umpan 1-2 kirim kepada Guimarães tadi. Kembali kepada Ryan, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari
Norwegia ke tengah tadi umpannya tidak akurat.

0: berat berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia. Norwegia Alexander Sørloth kirim kembali lagi pada Martin Ødegaard ke tengah. Antonio Nusa, masih Antonio Nusa menunggu 4-1-2 dengan Ødegaard, berbahaya dari kotak penalti. Masih Ødegaard berputar-putar. Ødegaard di arah kotak penalti, kirimkan tendangan. Betul atau menyamping saja di sisi kiri gawang dari Alisson Becker, jaga gawang dari Brazil. Tendangan dari Martin Ødegaard belum membuahkan hasil bagi Norwegia sejauh ini. Kita nantikan tendangan gawang saja nampaknya bagi Brazil, boleh dihadapi oleh Alisson Becker dan juga bagaimana ada di sana Gabriel. Sodorkan pendek saja kepada Alisson, memakan kostum ungu-ungu pada pertandingan malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Kirimkan bola ke depan Brazil tadi, namun mendapat tekanan tadi dari pemain Norwegia Antonio Nusa. Berhasil dikuasai Alexander Sørloth, mundur ke belakang. Coba Patrick Berg atau Sander Berg yang kini menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Martin Ødegaard mencoba mengurung kini barisan pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, mundur ke belakang nampaknya pada Hegem. Memainkan bola kini dekat lingkaran tengah. Sanderberg dan Hegem kini menguasai bola, mencari kawannya berdiri bebas di sektor sebelah kiri, mencari Antonio Nusa. Bayangi pemain Danilo, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba dikuasai oleh Haaland tadi, namun berhasil ditangkap dengan mudah upaya congkelan tadi atau bola tendangan dari Erling Haaland belum membahayakan gawang dari Brazil. Mudah tadi Alisson Becker menangkap kulit bundar. Kita nantikan bola lagi masih dikuasai pemain Brazil, Marquinhos kepada Gabriel. Sodorkan pendek kepada Casemiro, nampaknya menatap ke depan, kembali mundur ke belakang. Ada Marquinhos, ada pemain Brazil tadi bagian punggung 8, Guimarães. Martinelli sodorkan bola ke depan, namun kembali patah lagi penguasaan bola dari Brazil. Masih terjadi perebutan di sana, menyusul pelanggaran terjadi di lini pertahanan dari Norwegia. Sanderberg nampaknya tadi setelah berbenturan dengan pemain Brazil, Martinelli, perebutan bola di lini pertahanan dari Norwegia. Tendangan bebas bagi Norwegia sudah dilakukan. Sanderberg, pemain dari Norwegia, sodorkan saja pendek kepada Hegem, kembali lagi kepada Sanderberg. Si kanan kiri mencoba membangun serangan. Pemain-pemain Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil, Alexander Sørloth masih menguasai bola di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan namun membentur pemain dari Brazil di sektor sebelah kiri bagian Douglas Santos tadi, melakukan nutup celah tadi. Bagaimana upaya dari Norwegia membangun serangan, sodorkan bola ke depan lagi. Ada Martin Ødegaard, masih Martin Ødegaard, dibayangi dua pemain dari Brazil. Ada juga Casemiro juga nampaknya. Sanderberg mundur kembali ke belakang. Ada Antonio Nusa kini, pemain dari Norwegia. Jadi perebutan saya mencoba dikejar oleh Ryan. Ada Marquinhos, ada Ryan, Gabriel, Danilo tadi. Masih terjadi duel udara, namun kembali berhasil dikuasai oleh pemain dari Brazil dari sektor sebelah tengah kini. Bagaimana Casemiro, berikan saja kepada Gabriel, mencoba membangun serangan, kembalikan lagi pada Casemiro di lingkaran tengah, mencoba mendekati daerah pertahanan dari Norwegia kini. Kepada Ryan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Norwegia, masih Ryan, kita nantikan. Masih Ryan menguasai bola, bayangi pemain dari Norwegia ke tengah lagi kepada Guimarães, balikan kembali Ryan di sektor sebelah kanan lini serang dari Brazil. Masih Ryan, masih ke tengah lagi, mencari Casemiro, lepaskan tendangan Casemiro, namun membentur pemain dari Norwegia, jatuh kembali di kaki pemain dari Brazil. Ada Danilo menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. mencari Casemiro, ratap ke kiri dia Casemiro, alirkan mencoba di sektor sebelah kiri. Ada Douglas Santos, mundur ke belakang kepada Gabriel dekat lingkaran tengah. Ada Marquinhos, masih Marquinhos mencoba menggiring bola, mendekati daerah pertahanan, kirimkan kepada Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Brazil, kontrol bola sejenak Vinicius, namun tidak mampu melewati pemain dari Raisen tadi. Sodokan bola berlari ke tengah penalti, lepaskan tendangan, berbahaya, sayang sekali Vinicius Junior tadi yang berada di daerah kotak penalti, namun aksinya masih berhasil dipatahkan dari penjaga gawang Orjen Nijlen. Kini berbuah tendangan penjuru saja bagi Brazil. Di sisi kanan sudah dilakukan cepat, ada Vinicius Junior ke tengah dia, namun jatuh di kaki Antonio Nusa. Sodorkan lagi ke depan tadi, namun kembali di kaki pemain Brazil. Mau coba menguasai bola, Douglas Santos mundur saja ke belakang kepada Alisson Becker yang sudah keluar dari sarangnya. Alisson Becker sodorkan lagi bola ke depan, Douglas Santos mencari kembali Vinicius Junior di sektor sebelah kiri. Kontrol yang kurang cermat dari Vini di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Upaya dari Vinicius Junior ini sayang sekali tidak mampu memberikan tekanan tadi, harusnya di sisi kiri. Coba Vinicius Junior melakukan penetrasi. Makini Norwegia menguasai bola, mundur sedikit lagi ke belakang sektor sebelah kiri. Ada Wolf tadi, balikan lagi kepada Hegem. Pemain-pemain Norwegia mencoba mengatur tempo. Ada Sanderberg, alirkan mencoba ke depan, kembali ke Sanderberg, mundur ke belakang kepada Nijlen. Penjaga gawang dari Norwegia mencoba menekan Vinicius Junior, angkat langsung Nijlen. Bola melambung tinggi melewati garis tengah, mencoba dikejar oleh Erling Haaland, diamankan saja tadi oleh pemain Gabriel yang juga bermain untuk Arsenal. Tentu sudah hafal bagaimana pergerakan dari Erling Haaland. Gabriel Magalhaes yang bermain untuk The Gunners, selain juga lawannya sendiri Martin Odegaard rekannya. Ada Antonio Nusa kini menguasai bola di sektor tengah lagi. Erling Haaland dari Norwegia, masih Haaland, sodokan lagi kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard, sayang sekali tendangan dari Odegaard tadi masih membentur pemain dari Brazil di sisi kanan gawang dari Alisson Becker. Upaya nampaknya dari Danilo yang tadi mengawal gerakan dari Odegaard berbuah tendangan penjuru kini bagi Norwegia. Kita nantikan di sisi kanan kini pertahanan dari Brazil. Sejumlah pemain Norwegia, berapa setidaknya lebih dari 6 pemain berada dari kotak penalti, termasuk juga Erling Haaland. Kita nantikan, ada Patrick Berg yang akan melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, mau dihalo saja di barisan Antonio Nusa. Kini mencoba giring bola atau terjadi perebutan bola di sana, kirimkan lagi ke daerah kotak penalti, namun lebih dekat kepada pelukan Alisson Becker di daerah kotak penalti Brazil. Kirimkan bola ke depan, mencari Danilo nampaknya, masih Danilo, kirimkan saja pendek kepada pemain Guimarães, sodorkan ke tengah, mencari Casemiro. Casemiro mencari kawannya, kiri ke kiri dan ke kanan, sodorkan bola ke depan, umpan 1-2, berbahaya kini Matheus Cunha, kirimkan bola ke depan ke Vinicius Junior, namun berhasil dikuasai oleh pemain dari Norwegia. Kirimkan lagi Alexander Sorloth nampaknya di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Masih Alexander Sorloth menatap ke depan, namun kembali mundur ke belakang di sektor sebelah kanan. Ini bagaimana Martin Odegaard, sodorkan lagi Antonio Nusa yang mencoba ke tengah. Ada search bagaimana Sanderberg tadi ngatur tempo lebih lambat di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Sodorkan lagi kepada Alexander Sorloth, mundur ke belakang. Pemain-pemain Norwegia nampak kesulitan untuk membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Ada lagi Sanderberg, lagi pada Hegem, mundur ke belakang pada Nijlen, masih mencoba menguasai bola. Nijlen sodorkan bola ke depan, Ada lagi Hegem menguasai bola, menatap ke depan, dibayangi oleh pemain dari Guimarães tadi dari Brazil yang tadi gagal mengeksekusi penalti. Guimarães sodorkan kepada Nyland, jaga gawang dari Norwegia ini masih mencoba menguasai bola, dibayangi Vinicius Junior angkat langsung jauh ke depan, mencari Alexander Sorloth, mencoba menguasai bola, terjadi perebutan di kanan tengah. Kemarin Erling Haaland kini berbahaya, saudara-saudara, serangan balik atau mencoba dibangun oleh Norwegia. Martin Odegaard, Alexander Sorloth di sektor sebelah kiri, dibayangi oleh Douglas Santos, mundus kebelagi ke belakang, mencoba Sanderberg membantu serangan di sektor sebelah kiri. Alexander Sorloth menatap ke depan, mencoba memberikan umpan tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Brazil di sisi kiri pertahanannya. Kita masih nantikan lemparan ke dalam kini bagi Norwegia di sektor sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Alah juga Erling Haaland berada di daerah kotak penalti. Nampaknya long throw akan dilakukan oleh Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Sudah dilakukan, mencoba dihalo tadi oleh Gabriel, dan itu lagi di pemain dari Norwegia di sektor sebelah kiri. Kirimkan umpan kembali namun membentur Martinelli tadi, mencoba mengawal pergerakan dari Julian Raisen, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil. Langsung kami Norwegia di sisi kanan pertahanan atau sisi kiri pertahanan Brazil. Kita nantikan bola coba dieksekusi nampaknya oleh Martin Odegaard. Ada Erling Haaland, ada Alexander Sorloth, ada juga Sanderberg yang berada di daerah kotak penalti. Kita nantikan mendapat pengawal yang ketat tentu, termasuk Erling Haaland yang juga kerap melakukan gol atau langsung duel kepala yang sudah dilakukan. Dihalau saja kini Martinelli menguasai bola, sodorkan bola ke depan namun lebih dekat kepada pemain dari Norwegia tadi, nomor punggung 5 nampaknya, Meller Wolf. Sodorkan lagi mundur ke belakang Wolf kepada Sanderberg, menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Semakin menurun tempo di 2 menit waktu tambahan ini. Kita nantikan Martin Odegaard lagi kepada Raisen, kembali lagi kepada Odegaard, kapten kesebelasan dari Raisen. Sodorkan mundur ke belakang, ada Hegem, ada Wolf, masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Bagaimana Norwegia di babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Brazil versus Norwegia di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Sodorkan lagi pada Nyland, mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Norwegia ini, angkat langsung jauh ke depan, mencari Erling Haaland, mencoba dikuasai oleh Erling Haaland, namun kembali lagi datang lagi berbahaya, tendangan lagi Martin Odegaard. Oh, beruntung saja bagaimana langsung Alisson Becker begitu lengket menangkap si kulit bundar aksi dari pemain Norwegia Erling Haaland dan juga Martin Odegaard yang melakukan tembakan, namun sepakannya masih mampu dihentikan oleh Alisson Becker di daerah kotak penalti dari Brazil. Upaya lagi dari Brazil menguasai bola, kita masih nantikan Martinelli mencoba sodorkan lagi kepada Ryan, mundur ke belakang kepada Danilo, sodorkan kepada Casemiro dan pemain dari Guimarães. Rektor sebelah kiri ada Douglas Costa kepada Vinicius Junior, kembalikan lagi kepada Costa. Kita nantikan pemain dari Guimarães masih menguasai bola. Pemain dari Brazil alirkan lagi kepada Danilo, masih Danilo, kirimkan lagi bola ke tengah kepada Casemiro, masih mencari celah Guimarães, alirkan lagi kepada Vini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia, mencoba melatih satu pemain, Raisen mundur ke belakang, Guimarães kirimkan bola ke tengah, namun membentur tadi nampaknya tendangan dari Guimarães kepada Matheus Cunha. Upaya lagi dari Brazil, kirimkan bola ke dalam, Martinelli, yes! Langsung bagaimana aksi dari Martinelli tadi, tidak mampu menyambut umpan dari luar kotak penalti. Casemiro tadi nampaknya melakukan umpan lambung, namun Martinelli mencoba menyambut dengan sundulan kepalanya, masih meleset, tidak mampu menjangkau si kulit bundar. yang akhirnya bergulir keluar lapangan di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Aksi dari pemain Arsenal juga Martinelli bersama tentu rekannya di lawan di kubu Norwegia ada Martin Odegaard. Ya, Norwegia menguasai bola di sisa menit akhir babak yang pertama ini. Sanderberg, kita nantikan. Sudah lagi pada Alexander Sørloth, masih Sørloth, kembali ke Sanderberg, berputar Sørloth, bayangi tadi, namun kembali mundur ke belakang. Ada Hegem dekat lingkaran tengah, mencoba membangun kepada Antonio Nusa di sektor sebelah kiri, menatap ke depan Antonio Nusa ke tengah lagi kepada Sanderberg. Melihat bagaimana pergerakan dari Martin Odegaard, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Ellison tadi yang berhasil menguasai bola, sodokan bola ke depan langsung. Pelanggaran aksi dari pemain Brazil tadi langsung dilakukan dengan cepat. Ada Vinicius Junior kini menguasai bola, masih Vini dibandingkan oleh Raisen. Masih Vinicius Junior mencoba melatih satu pemain, dua pemain dari Norwegia di sektor sebelah kanan pertahanan dari Norwegia. Terjatuh Vini, namun bukan pelanggaran. Nah, aksi dari Vinicius Junior dan juga pemain-pemain dari Norwegia mencoba menghentikan aksi dari Vinicius Junior sendiri. Ada Christopher Ayer tadi yang mencoba mengganggu pergerakan Vinicius Junior di sisi kanan. Di menit akhir babak yang pertama ini, kita nantikan, nampaknya akan segera berakhir. Ada Nailan menguasai bola dan nampaknya sudah berakhir babak yang pertama ini. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Ismail Saad, sudah meniupkan peluitnya. Brazil dan Norwegia saat ini berkedudukan 0-0 di babak yang pertama. Kita akan kembalikan kepada Bung Sabil dan juga Bung Tovani yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Indra dan Bung Tomo atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Brazil melawan Norwegia yang masih kacamata skornya 0-0. Bung Tovani, ini tadi tempo di awal-awal seru ya, tapi kemudian melambat, deadlock, dan tadi di akhir-akhir sempat naik lagi dan ada beberapa peluang emas tercipta. Seperti apa analisa Anda, Bung? Kenapa belum ada gol tercipta ini padahal keduanya saling terbuka nih?
2: Ya, babak pertama dimulai dengan Brazil mengambil inisiatif serangan. Kita tahu mereka langsung menggedor, namun ketika mendapatkan serangan balik pertamanya langsung berbuah gol yang belum disahkan.
1: Iya.
2: Kita tahu Norwegia ada yang dikasih offset di sana, dan dari situ saya melihat Brazil seolah terecut untuk bermain lebih berhati-hati, karena setelah gol offset tersebut mereka seolah lebih menunggu. Sementara dari sisi Norwegia, mereka sebenarnya makanan utama mereka adalah serangan cepat, namun setelah gol yang dianulir itu malah seolah-olah diberikan ruang oleh Brazil dan mereka kebingungan dalam membongkar pertahanan Brazil. Beberapa aksi individu coba dilakukan terutama dari Nusa, namun malah berakhir sebagai blunder karena aksinya tidak maksimal, dapat direbut. Yang salah satu momen diantaranya berujung tendangan penalti, beruntung kiper Orjan Nilan masih bisa menahan eksekusi dari Bruno Guimaraes.
1: Brazil padahal mendapat keuntungan tadi ya, tembakan penalti mampu digagalkan oleh Norwegia. Namun secara keseluruhan babak pertama, Anda melihat siapa yang lebih unggul permainannya, atau dua-duanya memang sama kuat nih?
2: Ya, sedikit bicara soal penalti tadi.
1: Oh iya.
2: Dari statistik yang saya miliki, kiper Orjan Nilan ini sudah melakukan 7 penyelamatan dan ada 35 kebobolan. Artinya tadi merupakan penyelamatan ke-8-nya. Sementara dari sisi lawannya Bruno Guimaraes itu sejatinya sebelumnya belum pernah gagal dalam penalti. Jadi itu merupakan kegagalan pertamanya. Wow. Namun keberhasilannya pun baru 3. Dia baru melakukan 3 kali penalti dan keseluruhan dilakukan di level klub, tidak pernah di tim nasional. Maka cukup mengherankan terkait pemilihannya sebagai radi. Nah, terkait di babak pertama, saya melihat Norwegia memang bisa lebih banyak menguasai penguasaan bola, lebih banyak mendominasi, namun saya melihat walaupun Brazil seolah-olah lebih menunggu, mereka bisa bermain lebih efektif, hanya saja memang gol belum datang karena penampilan impresif dari kiper lawannya Orjanilan di bawah Mistar.
1: Iya, saya juga jadi penasaran sama penalti tadi. Emang seharusnya siapa yang menurut Anda lebih layak untuk mengambil sebenarnya?
2: Ya, kita tahu di skuad Brazil selain ada bintangnya Vinicius Junior yang merupakan penyerang, di situ ada beberapa pemain senior seperti Casemiro yang seharusnya bisa menjadi eksekutor, bahkan Marquinhos meskipun bek tengah dia sejatinya bisa menjadi eksekutor dan usianya juga sudah sangat matang untuk mengambil peran tersebut. Namun keputusan sudah diambil, Bruno Guimaraes gagal membawa timnya unggul.
1: Ya, kalau Anda melihat dengan mampunya Norwegia menguasai penguasaan bola tadi ya, dan juga meladeni serangan Brazil, ini sebuah kejutan atau memang ya Norwegia ini memang setara kualitasnya?
2: Kalau yang saya lihat malah seakan bukan berarti Norwegia kualitasnya setara atau bahkan di atas Brazil, namun malah Brazil yang malah seolah-olah menunggu, seolah-olah memberikan uang kepada Norwegia untuk lebih banyak menguasai bola, namun tetap merapatkan barisan pertahanannya dan mengandalkan serangan balik, dan terbukti itu efektif karena ada beberapa serangan cepat yang merepotkan Norwegia, dan setelah Ederson break ada beberapa momen yang membuktikan kalau Brazil sebenarnya bisa lebih banyak menguasai bola. Mereka beberapa kali melakukan permainan agresif setelah Ederson break, walaupun pada akhirnya kembali lagi kiper Norwegia Orjanilan yang menjadi pembeda hingga membuat babak pertama masih belum ada gol tercipta.
1: Ya, kalau Anda melihat evaluasinya akan seperti apa nanti di babak kedua nih? Mengingat baik dari Brazil maupun Norwegia sama-sama belum mencetak gol, mungkin Anda melihat ada pemain yang tidak perform atau strategi yang kurang efektif dari kedua kesebelasan, Bung?
2: Ya, cari garis besar kedua tim sebenarnya tampil cukup berhati-hati menerapkan strategi di babak pertama. Jadi untuk babak kedua jika memang ingin mencari kemenangan sesegera mungkin, kemenangan di waktu normal, saya rasa Brazil harus bisa lebih berani bermain terbuka. Kalau Ancelotti harus bersiap mengambil risiko dengan bermain lebih menyerang. Sementara dari sisi Norwegia dengan kesempatan penguasaan bola yang ada, saya rasa harus tampil lebih kreatif lagi, karena saya melihat terlepas dari penjagaan ketat Erling Haaland, pemain-pemain yang mensupport di barisan serang baru Martin Odegaard yang menonjol, Nusa memang beberapa kali melakukan kemampuan individunya namun malah berujung serangan balik, sedangkan Sorlot masih sulit untuk melakukan tusukan-tusukan. Jadi saya rasa tambahan pemain kreatif seperti Telo Asgard bisa menjadi opsi untuk Norwegia di babak kedua nanti jika memang ingin terus menyerang dan mencari kemenangan.
1: Iya, kita tadi bahas soal rapuhnya lini belakang Brazil. Anda melihat itu terjadi lagi di pertandingan ini atau tidak, Bung? Atau solid nih pertahanan Brazil kali ini?
2: Ya, pertahanan Brazil belakangan terutama lawan Jepang terlihat rapuh itu karena ketika menghadapi serangan balik cepat. Namun situasinya berbeda di pertandingan melawan Norwegia ini. Kita tahu Brazil bermain cukup menunggu sehingga barisan pertahanan menumpuk banyak pemain dan sejauh ini masih tampil solid terlepas dari minimnya kreativitas dari Norwegia.
1: Iya, tadi Anda mengatakan Brazil kalau mau cetak gol duluan dan menangkan pertandingan harus lebih terbuka, namun beresiko pastinya counter attack. Tadi kemungkinan rapuhnya Brazil karena pemainnya mungkin kalah stamina, endurance ya, bisa dimanfaatkan oleh pemain Norwegia. Sangat seru sekali pastinya nanti di babak kedua, pendengar. Kami akan lanjutkan nanti pertandingannya babak kedua. Namun sebelum itu kita rehat sejenak, Bung Tovani. Kita jelang warta berita pukul 4 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Saudara pendengar, pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran 2026 tidak hanya menambah papan interaktif digital, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet dan pelatihan guru. Laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Digitalisasi pembelajaran dan perkembangan terkini.
2: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakom RI M. Kodari mengatakan salah satu tantangan pendidikan di Indonesia adalah kesenjangan kualitas pendidikan pembelajaran antara di kota dan di desa. Kesenjangan kualitas pendidikan tidak hanya terkait gedung dan buku, tetapi akses teknologi dan internet. M. Kodari mengatakan pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026 tidak hanya sekedar menambah papan interaktif digital atau smart TV, tetapi juga memperkuat infrastruktur internet, listrik, dan pelatihan guru. Pada tahun 2025 lalu, tercatat sebanyak 8.000 lebih sekolah menjadi penerima akses internet. Dalam perencanaan tahun 2026 ini, sebanyak 16 ribuan satuan pendidikan menjadi target pemenuhan akses internet. Penjelasan M. Kodari disampaikan di Jakarta.
3: Nah, itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet, meningkatkan pelatihan guru, mengembangkan konten digital, mengintegrasikan platform rumah pendidikan dan learning management system, serta memperkuat pendampingan pemanfaatan perangkat langsung di sekolah.
4: Adalah upaya kita untuk lompat.
2: Adapun bantuan papan interaktif digital atau smart TV telah didistribusikan pada tahun 2025 dengan 288.000 sekolah di Indonesia telah menerima smart TV untuk belajar di sekolah. Proses pembelajaran dengan papan interaktif digital menjadi lebih efektif, menarik, dan menyenangkan serta sangat meringankan tugas dari guru. Hal itu disampaikan oleh guru sejarah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bintan Pesisir Kepulauan Riau, Nur Zaman. Hanya saja Nur Zaman meminta agar jumlahnya ditambah.
5: Tentu sangat meringankan ya, apalagi untuk kami sekolah di pulau gitu ya. Jadi alat teknologi seperti ini sangat membantu kami untuk menjelaskan, memvisualisasikan materi yang kami ajarkan. Karena memang di kami buku terbatas juga begitu ya. Terus kemudian dengan alat ini ya membantu siswa untuk lebih fokus terhadap materi pembelajaran. Dan untuk siswa tersendiri ya jelas ya, karena memang YFP selain menjadi proyektor juga menjadi alat interaksi, sehingga di sana untuk mendapatkan respon siswa, maka siswa pun bisa langsung begitu ya berinteraksi, menulis, menggambar, mengecilkan, mengedit dan seterusnya seperti itu. Sehingga itu sangat membantu begitu ya terkait dengan pembelajaran di sekolah kami.
2: M. Kodari mengatakan sebanyak 33.000 guru dan tenaga pendidikan telah dilatih dan 2.856 konten pembelajaran digital telah dikembangkan. Kodari menegaskan era digital ini, cara belajar anak telah berubah. Konten visual, interaktif dan berbasis data terbukti meningkatkan pemahaman dan keterlibatan peserta didik secara signifikan, sehingga Presiden Prabowo Subianto memasifkan pembelajaran digital interaktif. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Baik pendengar, terlihat di lapangan kedua kesebelasan para pemain sudah bersiap kembali untuk menjalani kick off babak kedua antara Brazil melawan Norwegia yang sementara ini di babak pertama tadi masih imbang tanpa gol. Dan kembali saya nanti akan serahkan kepada kedua rekan saya yang sudah siap untuk melaporkan jalannya pertandingan babak kedua, ada Bung Indra Virgiantara dan Tomo Hakim. Silakan.
1: Langsung nih. Wah, langsung aja gokil Sabil. Terima kasih Sabil untuk antarannya, ya kan? Berkesan sekali antarannya Sabil mengenakan seragam oranye. Belanda udah pulang, woi. Masih pakai baju oranye aja. Baik, terima kasih Sabil dan selamat pagi pendengar Pro 3 RRI serta RRI Pro 1 di seluruh penjuru tanah air. Anda kembali mendengarkan siaran langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar.
0: Ya,
1: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 antara Norwegia berhadapan dengan Brazil. Kali ini babak kedua sudah berlangsung beberapa detik lalu. Bola saat ini dipegang oleh pemain-pemain Norwegia. Ada pergantian pemain dilakukan oleh Norwegia. Bagaimana Antonio Nusa digantikan oleh Oscar Bob dan juga Sedelrup, ya. Andreas Sedelrup ini masuk menggantikan Nusa dan Charlotte yang digantikan oleh Oscar Bob. Dan kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Norwegia di sektor tengah pertandingan, namun berhasil dicuri oleh pemain Brazil. Kali ini mencoba untuk melewati adangan dari tiga pemain Norwegia. Bagaimana pemain Brazil kali ini, Vinicius Junior berada di sisi kiri, silih diserang Brazil, menggeser dia ke tengah. Kali ini ada pemain nomor 5 Casemiro di sana, ke belakang dia. Kali ini menguasai bola adalah Magal Hes, bergeser kepada Vinicius Junior di sektor lini serang Brazil. Balik ke tengah kali ini, Casemiro bergeser ke kanan. Bagaimana pemain-pemain Brazil mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Umpan terobosan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Norwegia. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Brazil di sektor kiri pertahanan dari Norwegia. Pendek sudah dilakukan kali ini kepada Marquinhos, ke belakang dia. Bagaimana Magal Hes mencoba membawa bola, sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan. Magal Hes masih mencari rekannya ke sana, melebar dia memanfaatkan sisi kanan lapangan. Terjadi pelanggaran dari pemain Brazil nomor punggul 26 yaitu Ryan tadi ketika mengontrol bola, ternyata berkena tangannya sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Norwegia di sisi kiri pertahanan mereka. Masih menunggu, kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas ini. Sepertinya sang penjaga gawang dari Norwegia yaitu Nyland, mengenakan seragam berwarna hijau dan kuncir kepala. Ini sudah pendek saja kepada Eger di sana. Eger bergeser ke kanan, ada Raison masih menguasai bola. Raison langsung ke depan dia, yang dituju adalah tadi satu pemain yang baru saja masuk, Bob, Oscar Bob, double B. Tidak pakai Y, kalau pakai Y jadi Bobby Sapulete, ya, reporter kami. Ke belakang lagi, pemain-pemain Norwegia masih menguasai bola. Ke tengah kali ini, ada Hegem di sana, masih mencoba untuk menguasai bola. Pendek saja, 4-1-2 dilakukan oleh para pemain Norwegia di sektor belakang pertahanan mereka. Kali ini bagaimana coba dilakukan penguasaan bola oleh Ryerson di sektor kanan. Masih Ryerson mencari rekannya, ke belakang dia ada Wolfie tadi, belakang lagi ada penjaga gawang Nyland, masih mencari juga siapa rekannya di sektor kanan. Kali ini kepada Wolfie, pendek saja dia kepada Odegaard, belakang lagi pada Ryerson, masih di sektor kanan pertahanan dari Norwegia. 4-1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Norwegia. Odegaard kali ini membawa bola menyisir sisi kanan dari lini serang Norwegia, sudah melewati garis tengah dia. Ke tengah kali ini kepada Sanderberg di sana, masih Sanderberg, ternyata Peterberg coba melakukan tendangan langsung tadi, namun umpannya atau tendangannya melambung tinggi sekali, ya kan, di atas gawang Brazil yang dikawal oleh Alisson Becker. Tidak membuat Alisson Becker bereaksi karena ya sekali cuma juga bereaksi, nggak nyampe juga ya. Kali ini Alisson Becker mencoba untuk melakukan tendangan gawang, pendek saja dia ke sektor sebelah kiri, ada Marquinhos di sana dan juga ada Santos kerjasama dengan Marquinhos. Langsung saja umpan jauh yang dituju adalah Vinicius Junior, namun dipatahkan oleh pemain belakang Norwegia Ryerson. Masih bola berada di udara, jadi pertempuran antara pemain Norwegia dan juga Brazil, namun berhasil dikuasai oleh pemain Norwegia kali ini. Odegaard di sisi kanan, lini serang dari Norwegia dibantu oleh Ryerson yang mencoba masuk atau membantu serangan kembali pada Odegaard. Masih Odegaard kali ini bersama dengan Ryerson, belakang lagi pada Bob di sana, main nomor punggung 22 yang baru saja masuk di babak kedua kali ini. Di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerja sama dengan Odegaard tadi, bola sempat menyentuh pemain Brazil dan keluar lapangan. Lemparan ke dalam kali ini untuk pemain Norwegia akan diambil oleh Ryerson, main nomor punggung 26 yang bermain di Borussia Dortmund. Julian Ryerson ini mencoba untuk mencari rekannya, pendek kepada Odegaard, masih di sektor kiri pertahanan dari Brazil bekerja sama dengan Odegaard. Di sana terjatuh Ryerson ketika akan menerima umpan, bukan pelanggaran. Tadi sempat mendapat pengawalan ketat dari Santos Ryerson. Kali ini Douglas Santos akan melakukan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan Brazil. Masih mencari rekan siapa yang akan diberikan umpan atau lemparan ke dalam oleh Santos tadi. Sudah dilakukan langsung pada Magalhaes tadi, umpan langsung kepada Vinicius Junior, namun berhasil direbut lagi oleh pemain-pemain Norwegia kali ini di sektor tengah pertahanan Norwegia. Menguasai bola, Hegem bekerjasama dia dengan Eger. Kali ini masih dengan Eger, pemain nomor punggung 3 dari Norwegia, berada di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Sudah melewati garis tengah, melebar dia kepada Ryerson. Ryerson dibayang-bayangi oleh satu pemain dari Brazil. Masih Ryerson bekerjasama dengan Bob, dia tidak berhasil menembus pertahanan dari Brazil. Masih di sektor sebelah kiri, balik lagi pada Bob, mencoba untuk melewati dua pemain Brazil, tidak berhasil. Kali ini umpan pada Vinicius Junior, mencoba dipotong saja oleh pemain Norwegia, namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Brazil. Kali ini berada di belakang sektor tengah pertahanan mereka. Bagaimana Magalhaes bekerja sama dengan Marquinhos kali ini, kembali Danilo, Ryan tadi, Danilo kali ini bawa bola, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 Martinelli tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Brazil kali ini, maksud saya pemain Norwegia. Odegaard kali ini di sektor lingkaran tengah pertandingan, masih bawa bola dari Norwegia, dibayangi oleh Casemiro di sana, pendek saja dia kepada Sanderberg di sana. Masih Sanderberg ke belakang, Hegem bekerjasama dengan Sanderberg di sana, masih di sekitar lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi pemain-pemain Norwegia di sana, ada Eger, balik lagi kepada Hegem di sana, sudah makin mendekati garis pertahanan Norwegia. Ke belakang pada sang penjaga gawang Nylund, masih penjaga gawang Nylund mencoba untuk memberikan umpan pendek kepada Daniel Odegaard sana, maksud kami Martin Odegaard. Bergeser lagi kepada Hegem di sana, nomor 17, balik pada Odegaard, makin mendekati lingkaran tengah garis pertandingan Odegaard. Masih Odegaard, pendek saja kepada Sanderberg, sudah memasuki daerah pertahanan dari Brazil, melebar ke kanan. Kali ini ada Ryerson dan juga Bob, kembali kepada Sanderberg. Belakang lagi kali ini Odegaard turut membantu pertahanan, main yang bermain untuk Arsenal kali ini, melebar ke kanan. Bagaimana Peterberg di sana, kembali lagi ke belakang. Masih main-main Norwegia, lakukan umpan 1-2 pendek saja. Odegaard di lingkaran garis tengah pertandingan kali ini berputar-putar, dibayangi oleh Kunya dia. Ya, pemain Norwegia kali ini melakukan penetrasi kali ini, Peterberg melebar dia. Bagaimana Sjelderup, namun tidak berhasil. Sjelderup melakukan penetrasi tadi sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor sebelah kanan pertahanan dari tim Samba. Akan dilakukan oleh Danilo nampaknya, masih mencari rekannya Danilo. Ya, Danilo sudah melempar kali ini, dikuasai oleh Casemiro. Bayangi oleh dua pemain dari Norwegia, berhasil curi Erling Haaland kali ini, mencoba membawa bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Brazil. Bagaimana Peterberg mencoba untuk melakukan penetrasi namun gagal lagi kali ini. Upaya yang dilakukan oleh Peterberg, Brazil tim Samba kali ini membawa bola di sektor lini tengah pemain nomor punggung 22 dari Brazil, karena kali ini ada melebar ke Vinicius Junior di sektor sebelah kiri pertahanan sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Kali ini bayang oleh dua pemain dari Norwegia. Vinicius Junior masuk dalam kotak penalti. Vini masih Vinicius Junior, namun gagal umpan yang coba disodorkan tadi oleh Vinicius Junior dari dalam kotak penalti, menyentuh pemain Norwegia Christopher Eger yang bermain untuk Brentford di Liga Premier Inggris, menghasilkan tendangan sudut sepertinya, ataupun tendangan gawang, karena tadi agak sedikit sempat menyentuh kaki dari Vinicius Junior. Oh, ternyata tendangan sudut akan diambil oleh pemain nomor 9 dari Brazil yaitu Matheus Cunha. Bersiap Matheus Cunha di sektor kanan, pertahanan dari Norwegia akan mengambil tendangan sudut. Sedang memperhatikan beberapa rekan yang akan diberikan umpan. Bersiap Matheus Cunha, berikan aba-aba dengan tangan kirinya, dia sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Sudah bersiap, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti, disundul saja, namun ada pemain Norwegia di sana yang berhasil mengawalkan, berhasil mengamankan bola kali ini. Bagaimana Peter Berg coba untuk berlari, namun berhenti lagi dia ke belakang kali ini kepada Sanderberg dan juga bekerjasama dengan Hegem di sana. Dijemput bola oleh Odegaard, kembali diberikan ke tengah kali ini kepada menor bung 8 Sanderberg. Pelan dia membawa bola melintasi garis tengah lapangan pertandingan, dibayangi oleh satu pemain dari Brazil di sana. Geser ke kanan lagi, kali ini pemain nomor punggung 3 Eger, bergeser dia kepada Hegem, kembali ke tengah kepada Eger, bergeser ke kanan kali ini Ryerson, dibayangi oleh Vini Junior. Ryerson bekerja sama dengan Bob, dia ke belakang lagi. Odegaard masih menguasai bola. Sanderberg, Bob kali ini di sisi kiri pertahanan dari Brazil, dibayangi oleh dua defender dari Brazil, bergeser kepada Ryerson, kembali kepada Odegaard, geser ke belakang lagi kepada Eger. Masih di sektor lingkaran tengah pertandingan kali ini Odegaard, dibayangi oleh Matheus Cunha dan juga Vini Junior. Masih Odegaard, kerjasama dia dengan Sanderberg di sana, kembali kepada Odegaard. Masih umpan-umpan pendek diperagakan oleh pemain-pemain Norwegia. Bob, Oscar Bob kali ini di sektor tengah pertandingan, bergeser dia kepada Sanderup di sana. Dalam kotak penalti terpatahkan oleh pemain Brazil di sana. Masih mencoba untuk membongkar pertahanan Brazil. Bagaimana Andreas Sanderup, namun tidak mampu melewati adangan atau kawalan pemain belakang dari Brazil, sehingga sempat tadi menyentuh kaki Sanderup, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Brazil di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan oleh Danilo tadi, namun tidak cermat penguasaan bola yang dilakukan oleh Danilo ya. Kali ini karena pemain bola jadi namanya Danilo, kalau penyanyi namanya Danila ya kan. Ya, lemparan ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh pemain Norwegia. Sudah dilakukan ke belakang dia. Bagaimana Wolfie tadi mengoper kepada Odegaard, kembali kepada Hegem. Sektor sebelah kiri lini serang dari Norwegia coba untuk membongkar sisi kanan pertahanan dari Brazil kali ini. Sanderup kembali kepada Wolfie, pemain nomor 5, dan juga kepada Sanderberg di sana. Di tengah lingkaran pertandingan kali ini kepada Sanderup lagi, masih mencoba untuk mengeksploitasi sisi sebelah kiri pertahanan dari Brazil. Dibayangi oleh dua pemain dari Brazil, tidak tembus. Akhirnya lemparan ke dalam untuk Norwegia di sektor kiri pertahanan dari Brazil. Satu pemain disiapkan oleh pelatih Carlo Ancelotti untuk melakukan pergantian pemain sepertinya. Siapa yang akan digantikan, kita tunggu. Oh, ternyata Matheus Cunha ya yang akan diganti. Masuk adalah Endrick. Wah, ini gimana nih Bro Tovani? Ini Anda melihat maksudnya Endrick menggantikan Cunha nih, Bro Tovani?
2: Ya, sebenarnya ini adalah pergantian template dari Carlo Ancelotti di timnas Brazil, karena sejauh bergulirnya Piala Dunia 2026, jika Cunha tidak bisa efektif sehingga awal babak kedua, pasti langsung diganti dengan Endrick.
1: Ya. Oh. Gitu ya. Kita tunggu aja bagaimana, apakah ada perubahan di skema pertandingan seperti yang akan terjadi saat lagi. Saya akan berubah kepada Bung Indra. Silakan Bung Indra. Tring.
3: Ya, akhirnya kembali lagi bagaimana Norwegia mencoba menguasai bola, namun kembali dipotong lagi oleh Brazil. Sodorkan bola ke depan kepada Vinicius Junior, kirimkan lagi, ada Endrick, dia kena berlatih, Endrick. Aduh, Endrick, gimana nih? Baru saja masuk, namun aksinya tadi sudah berhadapan dengan penjaga gawang Nailan. Namun sodoran, contekan dari Endrick masih menyamping di sisi kanan gawang dari Norwegia. Hampir saja aksi dari Endrick tadi berbuah gol bagi tim Samba Brazil. Namun sayang Sontekannya masih menyamping. Kembali lagi Norwegia, kini menguasai bola. Söderberg sodorkan saja pendek kepada Odegaard ke tingkatan tengah lapangan pertandingan. Odegaard beralih lagi kepada Söderberg, mainkan bola, menahan, atur tempo lagi. Bagaimana juga main dari Norwegia, Christopher Eger tadi sodorkan kepada Hagen, balikkan lagi kepada Söderberg, mundur lagi kepada Hagen. Ada juga mainkan bola tadi, Eger mundur ke belakang kepada Nylen, masih menahan sepuluh bundar. Nylen angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Brazil. Serangan balik dari Norwegia, kirimkan lagi kepada Oscar Bob di area kotak penalti. Masih Oscar Bob melewati satu pemain. Oh, Brazil dipotong saja tadi oleh pemain dari Brazil, angkat langsung ke depan mencari Martinelli. Hadirkan lagi kini, bagaimana di sisi kanan pertahanan, dan Danilo coba lagi lewati satu pemain. Martinelli kirimkan bola ke depan, ada Endrick di sana, mencoba menguasai bola. Endrick ini liuk-liuk, Endrick lepaskan tendangan, namun terlalu berambisi Endrick, melakukan tendangan ke arah gawang dari Norwegia, namun menyentuh pemain dari Norwegia tadi. Tendangan dari Endrick menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Brazil di sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Kita nantikan akan seperti apa. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Brazil, 6 pemain masuk ke daerah kotak penalti dari Norwegia, bersiap-siap menyambut tendangan penjuru kini di sisi kanan dari Norwegia. Bola dihadapi oleh nomor punggung 8, Guimarães, sudah dilakukan kaki kanan, namun ditepis saja oleh Nylen tadi. Oscar Bob mengukirkan bola, namun jatuh kaki pemain dari Brazil lainnya. Danilo kirimkan bola ke depan, mencoba dihalau lagi, adalah Ryan lepaskan tendangan, membentur saudara-saudara. Aksi dari Ryan tadi berhasil dipatahkan oleh Nylen. Mencoba kini Norwegia menguasai bola, sodokan bola kepada Erling Haaland, namun tidak mampu dijangkau oleh Haaland tadi. Mundur saja pemain belakang Brazil, kedekatan pada Ellison. Masih kini Danilo menguasai bola di sektor sebelah kanan, pendek saja kepada Martinelli, umpan 1-2 dengan Gabriel Magalhaes, pendek kepada Casemiro melewati garis tengah. Casemiro menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Gabriel. Masih Gabriel melebar ke sektor sebelah kiri, ada Vinicius Junior melewati satu pemain dari Norwegia. Masih Vini dibayangin oleh juga Ryan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Brazil, ada Ryan di sana, berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, Guimarães nampaknya tadi berhasil kembali, tendangannya ditepis oleh penjaga gawang Orjen Nylen. Aksi yang luar biasa dari Nylen tadi, menahan tembakan dari pemain Brazil. Guimarães memanfaatkan umpan tadi. Guimarães, sayang tepakannya masih berhasil ditepis oleh Nylen, belum berbuah gol bagi timnas Brazil di babak yang kedua ini. Kita nantikan aksi-aksi pemain Brazil di daerah pertahanan Norwegia sendiri. Penguasaan bola, kita juga lihat bagaimana terjadi pergantian pemain. Nampaknya Ryan dari kubu Norwegia digantikan Orsnes yang masuk di babak yang kedua ini, nomor punggung 14, mengisi sisi kanan pertahanan dari Norwegia. Ya, kita nantikan. Ada Söderberg menguasai bola, pendek saja pada Hagen, alirkan lagi kepada Christopher Eger, kodorkan bola ke depan kepada Oscar Bob, mundur kepada Söderberg. Ada Orsnes yang baru masuk di babak yang kedua, mencoba menggiring perlahan daerah kotak penalti atau daerah pertahanan dari Brazil. Berhasil kembali patahkan lagi. Guimarães kembali lagi dikuasai oleh pemain Norwegia. Söderberg mundur ke belakang, ada Orsnes, ada Hegem, memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Söderberg dibayangi ketat tadi oleh Martinelli, alirkan lagi pada Orsnes. Masih pemain Norwegia menguasai bola, mundur ke belakang kepada Nyland, penjaga gawang dari Norwegia, memakai kostum hijau-hijau pada pertandingan kali ini. Kita nantikan lagi Christopher Eger, pendek saja, berikan lagi, mencoba mengatur tempo, memancing pemain-pemain Brazil, nampaknya pemain-pemain Norwegia. Lagi Christopher Eger kini sodorkan lagi pada Osnes di sisi kanan, mengontrol bola sejenak tadi dengan Oscar Bob, kerjasama umpan 1-2 berbahaya. Kini ada Martin Odegaard, serangan mencoba dibangun lagi oleh Patrick Berg, sodorkan mencoba menggiring ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Brazil. Bersama dia umpan 1-2 di sisi kanan pertahanan, mundur kembali ke belakang, ada Sanderberg menguasai bola, ada juga Hegem masuki sisi kanan pertahanan dari Brazil, berbahaya, kirimkan umpan langsung, berbahaya, sayang tadi Brazil ditepis tadi oleh Ellison, namun sempat bergulir ke sisi kiri gawangnya. Untung saja belum tadi bagaimana Haaland juga berada di sana, hasilkan tendangan penjuru nampaknya kini bagi Norwegia di sisi kiri pertahanan dari Brazil. Kita nantikan Odegaard yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini, memberikan kode kepada rekan-rekannya dengan tangan kanan. Odegaard, ada Erling Haaland di sana, kita nantikan konsentrasi Odegaard. Ambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mau coba disundul saja, namun coba lagi dikejar oleh pemain dari oleh Norwegia, sodorkan kepada Oscar Bob bersama dengan Andreas tadi di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Ada Marquinhos mencoba membayangi, mundur ke belakang pada Andreas Seedorf tadi, kembalikan pada Oscar Bob. Oscar bekerja dengan 1-2 berbahaya dari kotak penalti, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali Erling Haaland tidak mampu menjangkau umpan crossing yang memang cepat tadi dilakukan di sisi kanan pertahanan dari Brazil. Upaya dari Erling Haaland tadi tidak mampu atau menjangkau si kulit bundar, memang masih jauh di sisi kiri tiang gawang yang dikawal oleh Alisson Becker tadi. Kencangnya bola tadi juga memang tidak mampu dicocor saja oleh Haaland. Belum berbahaya atau membahayakan gawang dari Brazil sejauh ini Erling Haaland, pemain Manchester City ini. Dan nampaknya kembali akan ada pergantian pemain di kubu Brazil. Gabriel Martinelli dan juga Ryan ditarik keluar, masuk Neymar Junior dan Danilo Santos. Boom, Topan nih, bagaimana melihatnya? Akhirnya Neymar main nih.
2: Akhirnya Neymar main secara tidak langsung untuk meningkatkan kepercayaan diri Brazil sekaligus menekan mentalitas dari lawannya.

0: keputusan yang tepatkah bagi Ancelotti?
1: Ya, kita tahu Ancelotti punya strategi pergantian pemain yang cukup efektif, sudah terbukti ketika melawan Jepang, dan tadi ketika dimasukkan Endrick pun langsung memberikan daya gedor baru. Namun kita patut lihat nanti, karena Neymar baru masuk bersama Danilo Santos, belum sempat menyentuh bola sudah head and pick. Jadi menarik untuk melihat apa yang akan terjadi, perubahan-perubahan apa yang diberikan oleh Carlo Ancelotti terhadap permainan Brazil nanti. Kemungkinan akan bermain lebih terbuka, karena sejauh ini kita tahu Brazil seperti babak pertama seolah-olah menunggu, membiarkan pemain Norwegia menguasai bola. Sementara dari sisi Norwegia, dari mereka juga sudah melakukan 3 pergantian pemain. 2 pergantian langsung dilakukan ketika pergantian babak, memulai babak kedua dengan 2 winger baru. Kita tahu 2 winger di babak pertama tidak berjalan efektif, tidak bermain dengan baik, yang ada malah Nusa sempat 2 kali melakukan blunder. Namun penggantinya pun Bob dan Sandler ini masih belum bisa maksimal. Bob masih terus terkunci oleh kokohnya pertahanan Douglas Santos yang tadi turut dibantu oleh Casemiro. Sementara Andreas Cilerup, saya melihat sudah mulai ada ruang tadi dari sisi kiri serangan, berujung peluang emas Erling Haaland yang cukup mengherankan. Makanan dia sehari-hari seperti itu masih bisa miss. Makanya dari itu menarik untuk melihat di pertandingan setelah Ederson.

Orang yang bertakwa. Ciri orang yang bertakwa itu saling tolong menolong. Apa ada dalilnya Ustadz? Ada. Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2.

robe. Wa ta'awanu, dan tolong menolonglah kamu alal birri wa taqwa, dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Wa la ta'awanu alal ismi wal udwan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa. Wa taqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha shadidul aqab, sungguh Allah sangat berat siksaannya. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Mari pendengar Radio Pro 1, jangan sampai kita tidak mau bersyukur kepada Allah. Jadi jangan pernah yakin bahwa kemampuan kita lebih tinggi dari ketetapan Allah. Allah berfirman, "Wa ma tasya'una illa ayyasha Allahu rabbul alamin." Dan kalian pendengar Radio Pro 1 tidak akan berkehendak kecuali jika Allah menghendakinya. Quran Surah At-Takwir ayat 29. Ayat ini pendengar Radio Pro 1 menjadi pengingat mendasar bahwa sehebat apapun, sekuat apapun yang namanya manusia berencana, yang namanya manusia berusaha, semuanya tetap berada dalam genggaman Allah. Kita sebagai manusia biasa hanya berkewajiban berusaha sebaik mungkin. Tetapi hasil akhirnya sepenuhnya adalah hak prerogatif Allah. Inilah hakikat iman yang menenangkan hati, meski tak selalu membawa kemenangan di mata dunia. Coba pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, perhatikan di sekitar kita, betapa banyak orang yang telah mengerahkan tenaga, menghabiskan waktu, mencurahkan pikiran, bahkan melangitkan doa-doa yang sangat panjang, namun masih juga menghadapi kegagalan. Itu menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan bukanlah murni hasil kerja keras, melainkan anugerah dari Allah. Maka janganlah kita terlalu percaya diri, merasa paling mampu, merasa berkuasa, merasa kerja keras pasti berbuah manis, dan merasa pintar pasti selalu sukses. Semua itu adalah prasangka-prasangka yang menjerumuskan. Sejatinya kita hanyalah hamba. Untuk menciptakan satu makhluk kecil seperti semut saja kita tidak mampu. Bahkan untuk memastikan diri bangun besok pagi pun kita tidak bisa menjamin. Pendengar Radio Pro 1, yang namanya rezeki, yang namanya mati, yang namanya jodoh, yang namanya kesuksesan, yang namanya keberhasilan, semua itu dalam genggaman Allah. Setuju? Setuju. Karena apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, An Abi Abbas, An Abdullah ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qal, Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman faqala li, Ya ghulam, inni u'allimuka kalimatin, ihfadillaha yahfadka, ihfadillaha tajidhu tujahaka, idha sa'alta fa'as

billah. Wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam annal ummah law ittama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in. Qad kataballahu laka wa in istami'u 'ala ayadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in. Mudahnya begini pendengar Radio Pro 1. Pada suatu hari aku pernah berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa kalimat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, engkau akan mendapatinya di hadapanmu." Jadi pendengar Radio Pro 1, jika kita bisa mengerjakan amal soleh, menjaga lisan, meninggalkan maksiat, atau menunaikan ibadah, itu semua bukan karena hebatnya kita. Itu semua karena Allah yang telah memudahkan jalan. Betapa banyak orang ingin bangun untuk sholat malam, tetapi tidak mampu terjaga. Betapa banyak yang ingin khusyuk dalam sholat, tetapi pikiran melayang ingat kunci waktu sholat. Bukankah ini menunjukkan bahwa kebaikan pun adalah karunia, bukan semata kemampuan? Kisah kehidupan banyak memberi ilustrasi pendengar Radio Pro 1. Ada orang bekerja keras siang malam, tetapi tetap hidup sederhana. Sementara ada yang usahanya kecil namun berkah melimpah. Ada pula orang menuntut ilmu bertahun-tahun, mondok sampai 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun. Namun tidak mendapatkan keberkahan dari ilmunya. Sementara yang lain sederhana dalam belajar, tetapi ilmunya memberi manfaat besar. Semua itu terjadi karena apa? Karena peran Allah dalam menentukan keberhasilan dan keberkahan. Karena itu, marilah kita selalu senantiasa mengingat Allah dimanapun berada. Kita harus merendahkan hati, memohon pertolongan, dan takut akan murkanya. Maka pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, di bulan Muharram ini mari kita melangitkan doa. Setiap masalah naikkan kepada Allah. Jangan semua masalah diumbar ke medsos, ke media sosial. Sekarang sedikit-sedikit update status. Baru dimarahi istri, update status. Baru dimarahi suami, update status. Baru putus cinta, update status. Semua tetangga tahu. Padahal belum tentu yang membaca status ikut mendoakan. Bisa jadi malah bergosip. Gosip. Allah mengajarkan curhat terbaik bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Mari pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, kita harus ya'tamidu Allah, ya'tamidu ilallah, wala ya'tamidu ilan nas. Kita harus bergantung kepada Allah, bukan bergantung kepada manusia. Kisah Nabi Yakub itu mengajarkan kepada kita pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta. Ketika Nabi Yakub kehilangan Yusuf, Nabi Yakub tidak mengadu kepada tetangga, tidak membuat pengumuman. Tapi Nabi Yakub berkata, "Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Allah." Maka bagi yang belum berjodoh, mudah-mudahan dapat jodoh di bulan Muharram ini. Saya ingat pesan guru saya, kiai saya, maka selalulah berpikir positif kepada Allah. Jangan apa-apa menghakimi, gek-gek dan lain sebagainya. Tapi kita harus lurus niat ke depan. Masya Allah pendengar Radio Pro 1 ini adalah pelajaran besar. Kalau hati sedang berat, naikkan kepada Allah. Saya mau bertanya ini, kalau baterai HP habis, diisi kemana? Kan charger.
Kalau hati kosong, diisi kemana? Ke Allah. Kalau iman lemah, dikuatkan dengan apa? Dengan doa. Maka doa itu ad-du'a umukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Ad-du'a usilahul mu'min. Doa itu senjatanya orang mukmin. Maka mari pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, harus kita perbanyak berdoa. Di bulan Muharram ini, doa Muharram ini penting, pendengar Radio Pro 1. Sangat penting sekali. Ya minimal doa awal tahun itu penting, pendengar Radio Pro 1. Pentingnya berdoa. Pentingnya berdoa. Kalau enggak mau berdoa lah, gimana lagi mau sukses? Jadi pendengar Radio Pro 1 harus banyak-banyak berdoa, melangitkan doa. Mudah-mudahan hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah. Itu penting mendengar Radio Pro 1. Maka ayo yang belum berdoa, silahkan berdoa. Berdoa kepada Allah. Ya, penting sekali itu. Misalnya kan banyak itu, doa itu kan banyak. Maka doa yang paling populer itu banyak.

Bandung. Nah, ini penting. Subhanallah billadzina wa muntahal ilmi wa mlakhar ridha wa zinatal arsy. Jadi pendengar Radio Pro 1 RRI Surakarta, di bulan Muharram ini harus banyak-banyak berdoa. Penting itu. Insyaallah kita akan iman kita aman. Tuh. Allahumma adkhilhu alaina bil amni wal iman wassalamati wal islam. Ini penting. Terus apa itu? Wajiwarim minasyaitan waridwanim minarrahman. Ya Allah, masukkanlah kami pada bulan ini dengan rasa aman, keimanan, keselamatan dan Islam. Juga lindungilah kami dari gangguan setan, serta anugerahkan kepada kami ridha dari Allah yang Maha Pengasih. Ini penting pendengar Radio Pro 1. Doa ini banyak. Penting, ayo pendengar Radio Pro 1 semangat dalam hidup. Semangat bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, mengapa Ustadz doa kita belum dikabulkan? Nah, saya sudah lama loh Ustadz, saya berdoa. Nah, saya bertanya, sudah berapa lama? 3 bulan. Nah, ada yang berkata setahun. Padahal Nabi Zakaria berdoa puluhan tahun. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun. Nabi Ayub sakit bertahun-tahun. Artinya apa pendengar Radio Pro 1? Allah sedang mendidik kita agar kita tidak hanya pandai meminta, tetapi juga pandai bersabar. Kadang kita ini lucu ya. Hari Senin berdoa, ya Allah mudahkan rezekiku. Hari Selasa tidak mau bekerja. Hari Rabu tidur lagi. Hari Kamis masih rebahan. Hari Jumat bilang, kenapa doa saya belum terkabul? Allah menyuruh kita berdoa. Allah menyuruh kita bekerja. Jadi kita itu harus apa? Harus berubah. Maka dalam Quran surah Ar-Ra'd ayat 11 ya. Itu penting sekali itu pendengar Radio Pro 1 pasti sudah hafal itu. Quran surah Ar-Ra'd ayat 11.

มาบิอังฟุซิฮิมวะอิซาอารอดัลลอฮ์บิกอมินซูอันฟะลามุรัตตะตะลาฮูวะมะลาฮุมมะมิงดูนิฮิมินวัล Jadi sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan pendengar radio Pro 1 hingga mereka mengubah yang ada pada diri mereka. Makna yang terkandung apa dalam ayat ini? Sesungguhnya Allah yang Maha Kuasa tidak akan mengubah keadaan suatu kaum dari suatu kondisi ke kondisi lainnya kecuali dia mau berubah. Ini penting pendengar radio Pro 1. Penting dan penting, penting sekali. Karena apa? Allah itu menciptakan malam dan siang hari. Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayataini. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda kekuasaan kami. Nanti pendengar radio Pro 1 buka Quran surah Al-Isra ayat 12. Nih saya ulangi, Quran surah Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna sesungguhnya Allah la tidak yughayyiru ma biqaumin akan mengubah keadaan suatu kaum hatta sampai yughayyiru ma bi anfusihim. Mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Jadi perubahan diri adalah kunci perubahan nasib. Jika kita ingin hidup lebih berkah, lebih damai, lebih sukses dunia akhirat, maka mulailah dengan perubahan pribadi. Ibda binafsik. Setuju? Setuju. Jadikan bulan Muharram ini sebagai momentum revolusi jiwa. Mulailah dari hal-hal kecil, memperbaiki niat, memperbaiki ucapan, memperbaiki pergaulan. Karena perubahan besar dimulai dari langkah-langkah kecil. Ingat pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta, tidak ada jaminan kita akan bertemu tahun depan. Maka gunakan setiap detik untuk beramal soleh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, gunakan 5 perkara sebelum 5 perkara. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Sehatmu sebelum sakitmu. Kayamu sebelum fakirmu. Waktu luangmu sebelum sibukmu. Dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Hakim. Jadi pendengar radio Pro 1 RRI Surakarta, ayo mumpung masih hidup kita harus banyak bertakwa. Walaupun ada lagu itu, orang kaya mati, orang miskin mati. Ya,

Jadi walaupun dunia itu sementara waktu, tapi kita tetap harus beramal soleh. Beramal solehnya harus kuat, pendengar Radio Pro 1 harus kuat, karena penting itu. Jadi kalau ada waktu kita bisa baca Quran, harus tetap hidup, ya harus hidup. Jadi hidup dimanapun kita harus hidup. Maka dari ruang ya, kita harus jangan selalu berpikiran negatif. Semuanya harus berprasangka yang baik. Ayo kita memperbaiki kesalahan. Ayo kita kembali kepada Allah. Ingat Allah, kenal Rasulullah. Insya Allah selalu menghadiri undangan Allah dengan baik. Kalau ada azan, segera ke masjid. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Jalan Abdul Rahman Saleh 51 Surakarta, inilah Warta Pagi RRI Surakarta.
1: Sebanyak 89,50%, artinya 12.258 kursi terisi.
2: Sekaligus itu bagian dari penghormatan atas perjuangan beliau.
0: Dan pendengar, inilah Warta Pagi selengkapnya Senin 6 Juli 2026 bersama saya Wiwi Martani. Ritual Jamasan Lima Pusaka Peninggalan Pangeran Sambernyawa kemarin digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri Srianto mengatakan tradisi tahunan tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Pangeran Sambernyawa sekaligus upaya merawat dan melestarikan pusaka bersejarah.
3: Ini tradisi ya yang sudah lama kita laksanakan.
4: Ritual Jamasan Lima Pusaka Peninggalan Pangeran Sambernyawa untuk pertama kalinya digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Sebelumnya, ritual tahunan tersebut kerap dilaksanakan secara lebih besar di kawasan Waduk Gajah Mungkur. Jamasan dilaksanakan bertepatan dengan 19 Suro atau 20 Muharram. Prosesi dipimpin utusan KGPAA Mangkunegoro ke-10, Wedono Satrio Projo Mangkunegaran, Kanjeng Pangeran Lilik Priyarso Tirto Diningrat. Tim penjamas berasal dari Kawedanan Mondropuro Projo Mangkunegaran yang terdiri dari sejumlah abdi dalem. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Wonogiri, Srianto, mengatakan tradisi tersebut menjadi bentuk penghormatan terhadap perjuangan Pangeran Sambernyawa sekaligus upaya melestarikan warisan sejarah. Menurut Srianto, jamasan tidak sekedar ritual adat, tetapi juga perawatan fisik terhadap benda pusaka agar tidak rusak dan berkarat.
2: Sekaligus itu bagian dari penghormatan atas perjuangan beliau. Ya. Yang namanya jamasan pusaka itu, kalau kita lihat prosesinya itu kan lebih kepada bagaimana merawat pusaka itu biar tidak rusak, ya kan, itu kan dibersihkan dengan jeruk, dengan air, kemudian setelah itu diberi minyak, lalu maknanya biar tidak berkarat.
4: Srianto menjelaskan pusaka dibersihkan menggunakan jeruk dan air, kemudian diberi minyak agar kondisinya tetap terjaga. Karena sebagian besar terbuat dari besi, perawatan dilakukan setiap bulan suro. Srianto menambahkan pelaksanaan di Pendopo Kabupaten Wonogiri tahun ini dilakukan secara sederhana karena pertimbangan efisiensi anggaran.
2: Selesai, tuntas, dilaksanakan.

0: perawat itu semuanya kena.
1: 5 pusaka yang dijamas merupakan senjata andalan dalam perang Sambernyawa. 3 pusaka disimpan di Monumen Tugu Ireng, yakni tombak Kiai Totok, tombak Kiai Jolodoro, dan keris panjang Kiai Korowelang. Sementara 2 lainnya, yakni keris Semartinandu dan tombak Kiai Limpung, disimpan di rumah Tiban, Desa Bubaan, Kecamatan Girimarto. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Sekelompok pegiat seni lokal di Sragen menggelar ajang nasional bertajuk Sinergi Sukowati Mural Competition di Taman Tiara Sacari Beloran, Kecamatan Sragen, Sabtu hingga Minggu 5 dan 6 Juli 2026. Acara yang memperebutkan hadiah Rp7,5 juta itu selain untuk menekan vandalisme, juga untuk mewadahi pemuda agar tidak melakukan hal-hal negatif seperti balap liar.
3: 24. Kalau ini sudah bukan karisidenan lagi karena nasional ini.
4: Aroma cat dan pengencer media memenuhi udara di sekitar Taman Sakari Sragen. Di bawah rindangnya pepohonan, 24 seniman mural atau muralis dari berbagai daerah di Indonesia berkompetisi mengupas identitas bumi Sukowati melalui sapuan kuas dalam bingkai triplex berukuran 2,5 x 1,2 meter. Perhelatan yang awalnya diproyeksikan untuk skala regional Solo Raya justru dibanjiri seniman dari berbagai penjuru. Lomba tersebut menjadi wadah kreativitas sekaligus ajang silaturahmi para seniman mural nasional. Dari puluhan muralis, ada sosok muralis termuda asal Tangen Sragen, Komaria Arimurti, 19 tahun yang kini menempuh pendidikan seni rupa murni di Institut Seni Indonesia ISI Surakarta. Konseptor acara Agung Arfianto mengungkapkan gerakan ini murni lahir dari keresahan akar rumput, di mana komunitas seniman di Sragen yang selama ini berjalan dalam kelompok-kelompok kecil merasa minim wadah dan ruang berekspresi. Selain ruang silaturahmi lintas generasi, kompetisi ini juga didesain sebagai jawaban atas problem sosial anak muda di Sragen. Menurutnya, pemetaan wilayah atau mapping Sragen menunjukkan tingginya angka aksi vandalisme. Selain itu, marak aksi balap liar yang kerap menjaring remaja dan Gen Z dalam beberapa bulan terakhir.
5: Kalau kita itu melihatnya gini, segmen mapping Sragen ini kan kebanyakan anak-anak muda itu sering vandalis ya.
6: Yeah.
5: Artinya vandalis itu dalam arti graffiti yang mungkin di beberapa lokasi yang miliknya pemerintah atau apapun, digabarin dewe dengan skemanya masing-masing. Nah, kita pengennya itu memberi wadah ini itu untuk ruang positif mereka biar teraplikasi di acara ini. Arahnya memang seperti itu.
4: Kemandirian ini pun menuai apresiasi tinggi dari para peserta luar daerah. Yoyok, salah satu pencinta mural asal Magelang, mengaku salut dengan nyali dan militansi panitia lokal. Dia juga menambahkan bahwa konsep outdoor di ruang terbuka hijau seperti ini jauh lebih bermakna ketimbang pameran formal di dalam gedung. Bagi Yoyok, lomba mural nasional di Sragen lebih dari sekadar lomba. Dia mencatat adanya peningkatan signifikan dalam penyelenggaraan tahun ini, mulai dari fasilitas penginapan hingga suplai yang lebih memadai.
7: Bisa mengapresiasi alam, taman, yang ini menjadi bentuk promosi bahwa ketika membuat keindahan itu yang lebih jauh, lebih penting adalah merawat, termasuk selain sisi landscape keindahannya juga merawat apresiasinya. Di sini ada tumbuh UMKM.
4: Para seniman kini mulai bereksperimen dengan mix media menggunakan glitter, warna-warna neon skin, hingga cairan pengencer kuas untuk memberikan efek visual yang lebih modern dan tahan lama. Ajang ini membuktikan bahwa seni mural bukan hanya soal estetika, tetapi juga cara untuk menjaga sejarah agar tetap berwarna di mata generasi mendatang. RRI Surakarta, Mulyati Saan melaporkan.
2: Warta pagi ini bisa Anda akses melalui audio streaming pada situs www.rri.co.id serta aplikasi RRI Digital. Pendengar, sebagai upaya mendukung penguatan identitas kampung seni dan budaya di Kampung Kentingan RT 10 Kelurahan Jebres, Wakil Walikota Surakarta Astrid Widayani melakukan kunjungan ke lokasi sanggar wayang gogon dan tembok mural yang digagas warga.
6: bisa lebih dikuatkan. Kita juga melihat beberapa gang-gang sudah dilukis dengan wayang.
8: Sebagai upaya mendukung penguatan identitas kampung seni dan budaya di Kampung Kentingan RW 10 Kelurahan Jebres, Wakil Wali Kota Solo Astrid Udayani melakukan kunjungan ke lokasi sanggar wayang gogon dan tembok mural yang digagas warga. Selain melakukan kunjungan, Astrid Udayani juga menyempatkan menggambar di tembok warga yang nantinya akan digambar dengan konsep cerita pewayangan. Ditemui setelah meninjau beberapa lokasi mural dan sanggar wayang gogon, Wakil Wali Kota Solo Astrid Udayani berharap dengan adanya mural dan kegiatan seni yang selalu rutin diadakan bisa menjadi cerita kepada generasi penerus untuk tetap lestari sehingga identitas kampung seni dan budaya tidak akan pernah hilang.
6: Di sini memang terkenal sebagai kampung seni yang sudah mengadakan beragam kegiatan festival, kirap, dan bahkan kemarin ada pentas dalang cilik terbanyak sebanyak 70 dalang cilik yang memecahkan rekor juga sehingga menjadi kebanggaan kita semua dari Kota Solo. Harapan ke depan dari identitas yang sudah terbentuk ini bisa lebih dikuatkan. Kita juga melihat beberapa gang-gang sudah dilukis dengan wayang, jadi sudah banyak mengedukasi semua masyarakat, khususnya generasi-generasi penerus. Saya yakin nanti juga perlu adanya generasi penerus yang memahami seni dan budaya, termasuk cerita-cerita wayang, sejarah Kota Solo.
8: Sementara itu, pemilik sanggar wayang Gogon Margono atau yang sering disapa Pak Gogon, menjelaskan dalam penguatan identitas kampung seni dan budaya di Kampung Kentingan RW 10 Kelurahan Jebres yang memang sudah diresmikan wali kota terdahulu yakni Gibran Rakabuming Raka, menurutnya warga akan membuat mural cerita pewayangan di setiap titik kampung.
9: Kami punya impian bahwa satu wilayah kampung seni ini akan kami gambar wayang yang bercerita. Nah ini baru ada beberapa titik, salah satunya di sini gitu. Kalau kami memang targetnya seluruh yang kosong. Kemarin terdeteksi baru ada 26 titik, tapi ini baru dapat 5 titik. Tapi memang kita bertahap lah untuk kita kerjakan sama warga itu hanya tiap malam pas waktu longgar gitu aja. Yang pertama nanti tadi di sana ada lakon Kresna Duta. Lah Kresna Duta nanti di depannya kan masih ada tembok kosong lah, itu nanti akan berlanjut Kresna Duta, lanjut ke cerita yang lain yang berurutan. Terus selanjutnya ada lakon Dewursi tadi. Terus di sini ada Jolodoro waktu bertapa. Terus di tempat kami tadi memang belum jadi, itu nanti kereta Dosomuko. Yang di sini nanti Wahyu Cakar Ningrat atau tokoh utamanya Abimanyu.
8: Selain berfokus pada gambar mural sebagai cara penguatan identitas kampung seni dan budaya, Kampung Kentingan RW 10 Kelurahan Jebres juga akan membuat gapura seni. Hal itu agar masyarakat bisa lebih banyak mengetahui Kampung Kentingan sebagai salah satu kampung seni dan budaya di Kota Bengawan. RRI Surakarta, Joko Putra melaporkan.
2: Pengurus Kota Perbasi Surakarta masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dilantik di Atrium Solo Square Surakarta. Ketua Umum Perbasi Surakarta terpilih Arvinsa Gunawan usai pelantikan mengatakan kepengurusan baru ini langsung targetkan medali emas pada ajang Porprov Jawa Tengah.
10: 4 tim Porprov lolos semua, 5-on-5 putra dan 3x3 putra-putri dan 5 putra-putri. Nah ini kita sudah mulai bergerak.
11: Pengurus Pengkot Perbasi Surakarta masa bakti 2026 hingga 2030 resmi dikukuhkan di Atrium Solo Square. Prosesi pelantikan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Surakarta Respati Ardi serta Ketua KONI Hersuprabu. Ketua Umum Perbasi Surakarta terpilih Arvinsa Gunawan menegaskan kepengurusan baru ini sengaja merangkul seluruh kekuatan lokal yang ada di Kota Solo. Langkah nyata tersebut diwujudkan dengan melibatkan 10 klub amatir serta 1 klub profesional dalam struktur organisasi. Keterlibatan seluruh elemen ini ditujukan agar distribusi informasi dan transparansi keuangan organisasi dapat berjalan akuntabel. Selain itu, jajaran pengurus juga sudah diisi oleh para ahli yang sangat berpengalaman di bidangnya masing-masing. Fokus terdekat organisasi adalah mengawal persiapan 4 tim bola basket Solo yang lolos menuju Porprov Jawa Tengah. Arvinsah menyatakan seluruh tim baik nomor 5-5 maupun 3-3 putra-putri kini sudah siap. Target tinggi berupa medali emas pun telah ditetapkan secara resmi dalam laporan ke pihak Komite Olahraga Daerah. Pihak pengurus mengakui tantangan berat ini membutuhkan sinergi kuat dengan KONI Surakarta agar persiapan bisa maksimal. Guna memperkuat fondasi atlet jangka panjang, Perbasi Solo juga berencana mengoptimalkan pembinaan pada tingkat sekolah negeri. Langkah ini diambil menyusul arahan langsung dari kepala daerah mengenai organisasi potensi ekstrakurikuler basket untuk SD dan SMP.
10: Karena tadi yang disinggung SD SMP, nanti mulai setelah ini kita rapatkan untuk bagaimana menaikkan ekskul-ekskul bola basket yang ada di SD dan SMP negeri di Kota Surabaya.
11: Sementara itu, Wali Kota Surakarta Respati Adi meminta klub basket proaktif melakukan kunjungan ke sekolah-sekolah. Langkah strategis ini diharapkan mampu mengembalikan kepercayaan publik sekaligus menaikkan minat siswa terhadap olahraga. Respati juga memuji kinerja inovatif manajemen Perbasi Solo yang dinilai layak menjadi percontohan bagi cabang olahraga lainnya. Orang nomor satu di Surakarta itu mengingatkan seluruh pengurus untuk menurunkan ego kelompok demi menjaga kekompakan dan kemajuan industri olahraga.
12: Pengurusnya bisa berinovasi dan mau bekerja keras untuk industri cabornya, pasti akan maju. Tapi kalau cabor wis pecah-pecah, kepentingan kelompok itu pasti tidak sukses.
11: Sementara itu, Ketua KONI Surakarta Haris Prabu mengingatkan tanggung jawab besar yang menyumbang minimal satu medali emas dari tim putra. KONI juga mendukung penuh pembentukan kompetisi reguler seperti liga amatir tingkat sekolah demi melahirkan bibit unggul. Kompetisi yang konsisten dinilai menjadi wadah efektif untuk mengarahkan kreativitas remaja dan mendorong kemandirian ekonomi cabang olahraga. Aktivitas olahraga tersebut juga diharapkan mampu menekan potensi kenakalan remaja melalui kolaborasi bersama instansi penegak hukum. RRI Surakarta, Arga Diraksa melaporkan.
2: Masih dengan berita olahraga, tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Perancis dan Irlandia. Pada dua event tersebut, secara keseluruhan, tim NPC Indonesia meraih 11 medali emas, 4 medali perak, dan 7 medali perunggu.
13: Kalau untuk di level 1, karena memang udah persaingannya sangat ketat, dari babak grup kita juga udah rame.
14: Semua. Tim para bulu tangkis NPC Indonesia meraih sukses besar saat tampil dalam kejuaraan dunia para bulu tangkis di Eropa. Dari total 11 medali emas yang diraih, 5 diantaranya merupakan sumbangan dari pemain utama NPC Indonesia, Leani Ratri. Pada dua event kelas atas di Perancis dan Irlandia itu, tim NPC Indonesia menurunkan belasan atlet yang merupakan proyeksi atlet APG 2026 dan Paralimpiade Los Angeles 2028. Pada event pertama di Mulhouse Perancis tersebut, para atlet sukses mengamankan 5 medali emas, 3 perak, dan 3 medali perunggu. Sedangkan saat tampil di Republik Irlandia, kembali tim NPC Indonesia meningkatkan pencapaian dengan sukses meraih 6 medali emas, 1 perak, dan 4 medali perunggu. Sehingga secara keseluruhan, dalam 2 event tersebut, tim NPC Indonesia meraih 11 emas, 4 perak, dan 7 medali perunggu. Pencapaian yang diperlihatkan para atlet selama tampil di 2 event di Eropa tersebut mendapatkan apresiasi dari koordinator pelatih para bulu tangkis NPC Indonesia, Jarod Hernowo. Menurutnya, raihan prestasi tersebut dinilai sangat penting karena tiket untuk bisa bertanding di APG 2026 ditentukan dari peringkat dunia para atlet, sehingga pada dua event tersebut banyak peserta berasal dari Asia.
15: Memang di nomor-nomor tertentu peserta kebanyakan adalah 5 besar di Asia, dan itu adalah mereka yang akan ikut di ASEAN Para Games 2025 Aichi Nagoya, Jepang. Dan dari klasmen yang ada, atlet-atlet unggulan kita sudah menempati posisi-posisi yang insya Allah nanti lolos.
14: Sementara itu, Leani Ratri Oktila yang meraih 5 emas mengaku bersyukur karena bisa meraih prestasi dalam lawatannya di Eropa. Raihan 3 medali emas di Irlandia cukup spesial karena ajang tersebut berstatus turnamen level tertinggi di kalender resmi BWF. Leani Ratri menyebut adaptasi strategi menjadi salah satu kunci, terutama dalam turnamen di Irlandia, di mana bersama pasangannya Kalimatus berhasil menjalankan strategi berbeda untuk merebut kembali medali emas di nomor ganda campuran SL3 SU5 dari pasangan India. Leani Ratri berharap bisa menjaga konsistensi agar bisa terbang menuju Nagoya, Jepang dengan level kebugaran terbaiknya.
13: Ya, hasil pertandingan kemarin, 2 event langsung kemarin, puji Tuhan hasilnya seperti yang diinginkan. Untuk di level 1 bisa 13 emas itu sebenarnya nggak ada strategi khusus atau gimana ya Mas, mungkin karena kita mau merubah permainan yang terkhususnya untuk double woman, karena waktu itu kan kalahnya juga rame. Sebenarnya kita juga udah head to headnya juga selalu kalah menang sama pemain India ini, cuma ya waktu pas di level 1 saya sama Alim lebih siap dan merubah pola permainan, jadi kita bisa memenangkan pertandingan yang di double womannya.
14: Sebelum bertanding di APG pada 18 hingga 24 Oktober di Nagoya, Jepang, sesuai jadwal para atlet, para bulu tangkis NPC Indonesia masih akan mengikuti event di China pada bulan Agustus mendatang. RRI Surakarta, Edwi Poryono melaporkan.
16: Fokus hari ini.
2: Pendengar, meski pelaksanaan sistem pendaftaran murid baru SPMB secara online di Klaten, jenjang SMP negeri sudah selesai, namun masih ada lebih dari 1.000 kursi yang kosong atau kekurangan pendaftar. Jumlah kursi kosong tersebut tersebar di 35 sekolah. Adam Sutanto berikut menurunkan laporannya dalam Fokus Pagi.
16: Masih ada 35 sekolah ya yang kuotanya belum terpenuhi.
17: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP negeri di Klaten yang berlangsung dari 29 Juni sampai 2 Juli 2026 dapat berjalan lancar. Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten dalam penerimaan murid baru tahun 2026 ini menyediakan 13.696 kursi yang terbagi di 65 SMP negeri. Ketua Pokja Kurikulum Penilaian Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Bintang Agastya mengatakan dari jumlah kuota yang disediakan tersebut hanya terisi 80,50% atau 12.258 kursi yang terisi, sehingga masih ada 1.438 kursi yang belum terisi atau 10,50%.
16: Sebanyak 89,50%, artinya 12.258 kursi terisi, sehingga masih ada sisa 1.438 kursi atau sekitar 10,50% yang belum terisi.
17: Dikatakan dari jumlah kursi yang belum terpenuhi tersebut tersebar di 35 SMP negeri, sehingga upaya yang dilakukan dengan membuka pendaftaran melalui jalur offline yang pelaksanaannya diserahkan di masing-masing satuan pendidikan atau sekolah. Bintang menambahkan dari 35 sekolah yang kekurangan siswa, jumlahnya bervariasi, ada yang puluhan, akan tetapi ada pula yang lebih dari 100 kursi. Ia mencontohkan SMP negeri 3 Ganti Warno, ini terdapat 143 kursi kosong. SMP Negeri 2 Karangdowo 101 kursi kosong. SMP Negeri Kebonarum 96 kursi. SMP Negeri 2 Bayat 48 kursi. Dan SMP Negeri 2 Juwiring 73 kursi masih kosong. Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten Guritno meminta masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas pemerintah dalam layanan pendidikan. Bagi yang belum mendapatkan sekolah jenjang SMP negeri dapat mendaftarkan di sejumlah sekolah yang belum terpenuhi kuotanya.
18: Kami menghimbau masyarakat supaya bisa memanfaatkan semaksimal mungkin fasilitas pemerintah dalam layanan pendidikan untuk yang belum mendapatkan sekolah level SMP untuk bisa mendaftarkan beberapa sekolah yang kuotanya belum terpenuhi.
17: Ia mengatakan pendaftaran sekolah tersebut dapat dilakukan sampai menjelang tahun ajaran baru 13 Juli 2026 di masing-masing sekolah. RRI Surakarta, Adam Santo melaporkan.
2: Sistem penerimaan murid baru SPMB jenjang SMP negeri tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Klaten menyisakan PR yang harus segera dievaluasi, mengingat 35 SMP negeri gagal memenuhi kuota rombongan belajar atau rombel. Ini menjadi ironi zonasi sekolah negeri di Klaten. Dan berikut komentar disampaikan Mulato Isaan.
19: Selamat pagi pendengar. Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru SPMB online jenjang SMP tahun ajaran 2026-2027 di Kabupaten Klaten menyisakan rapor merah yang harus segera dievaluasi. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten menunjukkan ironi yang gamblang. Sebanyak 35 dari 65 SMP negeri di Klaten gagal memenuhi kuota daya tampung. Sebanyak 1.438 kursi kosong melompong. Mengapa persebaran siswa ini begitu timpang? Ada tiga sudut pandang krusial yang melatar belakangi fenomena ini. Pertama, kegagalan menghapus kasta sekolah. Pemerintah daerah boleh saja mengklaim bahwa sistem zonasi telah meratakan kualitas pendidikan dan menghapus label sekolah favorit. Namun, realita di lapangan berbicara sebaliknya. Pola pikir masyarakat belum berubah karena fakta sosiologisnya, sekolah perkotaan seperti SMPN 2 Klaten tetap menjadi magnet utama. Demi memburu predikat unggulan, orang tua rela melakukan trik pindah kartu keluarga KK atau membeli rumah di radius aman zonasi. Buktinya ada hampir 200-an siswa yang tergeser di menit-menit akhir pilihan utama lebih memilih mengunci posisi dan mengabaikan sekolah negeri lainnya. Paradoks ini membuktikan zonasi baru berhasil membatasi wilayah, bukan menyamaratakan kepercayaan masyarakat. Kedua, blunder administratif dan manajemen rombel.
4: Kekurangan murid yang terlihat membengkak di beberapa wilayah juga dipicu oleh ketidakakuratan sekolah dalam memetakan kapasitas internal mereka sendiri. Kasus di SMPN 3 Gantiwarno adalah contoh nyata yang menggelitik. Secara SDM, sekolah tersebut hanya mampu melayani 3 rombongan belajar atau rombel, tetapi mereka justru mengajukan 6 rombel di Dapodik Pusat. Akibat deviasi ini, sekolah kekurangan 143 siswa dari daya tampung 192 kursi. Kecerobohan administratif seperti ini menciptakan kepanikan angka yang semestinya bisa dihindari jika perencanaan berbasis data dilakukan secara matang. Ketiga, soal krisis kepercayaan dan akselerasi sekolah swasta. Fenomena ini menjadi alarm keras bahwa sebagian orang tua mulai tidak percaya dengan layanan SMP negeri. Kehadiran sekolah swasta baru dan MTs negeri yang menawarkan inovasi fasilitas modern serta pendekatan keagamaan terbukti sukses memecah sebaran siswa. Sekolah negeri kalah mikat karena terlalu lama berada di zona nyaman. Langkah Distrik Klaten untuk memperpanjang pendaftaran offline hingga 11 Juli hanyalah pertolongan pertama atau P3K. Untuk jangka panjang, evaluasi total adalah harga mati. Rencana mengoptimalkan dana alokasi khusus DAK untuk mempercantik fisik bangunan dan peningkatan kompetisi guru harus segera dieksekusi, bukan sekadar wacana. Lebih dari itu, instruksi kepala dinas agar guru menyambut siswa di gerbang setiap pagi secara humanis adalah langkah awal yang baik untuk menyentuh aspek psikologis masyarakat. Namun performa akademik, transparansi manajemen, dan inovasi program sekolah negeri harus digenjot radikal agar di tahun-tahun berikutnya sekolah negeri tidak lagi menjadi pilihan nomor 2 bagi masyarakat Klaten. Sekian komentar.
2: Kisah Purwanto yang tetap menjaga warisan turun-temurun pembuatan canting dari kakek buyutnya di kota Solo. Pasang surut sudah dilaluinya sejak menekuni pembuatan canting dari tahun 1980. Menjadi generasi keempat penerus pembuatan canting, lelaki 62 tahun ini resah tidak bisa menurunkan ilmunya kepada generasi penerus.
20: Bahan itu yang agak sulit, itu adalah dulu telek ulo.
21: Maraknya produksi batik printing di Indonesia membuat batik tulis mulai terpinggirkan. Hal tersebut juga berdampak langsung dengan alat-alat yang berhubungan dengan produksi batik tulis. Salah satunya canting yang menjadi alat utama pembuatan batik tulis. Saat ini di kota Solo sendiri hanya ada satu milik Purwanto. Lelaki 62 tahun ini tetap menjaga warisan turun-temurun pembuatan canting dari kakek buyutnya. Menjadi generasi keempat penerus pembuatan canting, kini Purwanto kebingungan tidak bisa menurunkan ilmunya kepada generasi penerus. Hal tersebut lantaran anak-anaknya sudah memilih pekerjaan lain. Meskipun begitu, Purwanto menegaskan selama dirinya masih ada, produksi canting akan terus dilestarikannya. Karena menurutnya canting sudah membantu perekonomiannya selama puluhan tahun hingga berhasil menyekolahkan anak-anaknya ke jenjang pendidikan tinggi. Lelaki 62 tahun ini juga menceritakan bagaimana sulitnya pembuatan canting yang harus menggunakan kotoran ular ketiga sebagai bahan perekat canting.
20: Seperti bahan itu yang agak sulit, itu adalah dulu telek ulo. Karena patrinya itu canting dembaga, itu patrinya telek ulo. Kalau dulu habis itu kita harus ke Ragunan, harus ke Surabaya, harus ke Jogja dan sebagainya di luar Solo. Tapi bersyukur sekarang dengan adanya komunitas-komunitas reptil itu, dipermudah kita dengan mencari telek ulonya itu tadi untuk patri. Jadi canting itu, dembaga itu dipipih setipis kertas, terus dibentuk, dijeglok yang namanya itu badan, dipasangi cucuk, terus dikasih garam, dibakar. Itu logikanya akan hancur. Tapi setelah kena patri ini, dia akan lebih keras. Lengketnya luar biasa. Itu ternyata kami ganti dengan tawas, dengan yang lain, itu tidak bisa selengket oleh ulo.
21: Sebagai cara menjaga kelestarian produksi canting agar tidak punah, kini pembuatannya juga merambah kepada produksi creative craft. Hal itu bermula dari adanya mahasiswa yang kesulitan pembiayaan dan akhirnya diajarkan untuk memproduksi craft yang bisa diperjualbelikan.
20: Kami harus mengembangkan anak turunan daripada canting itu sendiri. Kalau kami hanya menjual canting tok, tentunya ini tidak berkembang. Akhirnya kami berinovasi kami berkreatif untuk kami buat kerajinan handicraft. Ceritanya kan begini, ada anak mahasiswa isi ke dari Magelang ke sini. Dia ngomong-ngomong karena ada kesulitan biaya akhir, saya tanyakan, saya tidak punya apa-apa. Nek jenengan arep melu gawe canting tentunya kesulitan prosesnya panjang. Saya hanya untuk canting. Saya punya ide kreatif begini. Di Jogja itu kan heritage, di Magelang kan juga heritage. Ini canting ini kan sejarahnya kan panjang. Terus saya dengan mahasiswa ini saya ngomong, kalau kamu di Jogja sama di Magelang, gantungan kunci itu ada sudah banyak relief dari gitar, dari seranda dan sebagainya. Tapi belum pernah ada gantungan kunci yang dari canting. Saya kasih canting, kamu buat ini adalah gantungan kunci.
21: Pelestarian yang terus-menerus dilakukan kini berdampak baik. Produksi canting yang hanya tersisa satu-satunya di Joyotakan Kota Solo diusulkan pemerintah kota masuk dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Award 2026 tingkat nasional. Diharapkan dengan masuknya canting dalam nominasi Anugerah Pesona Indonesia API Award 2026 bisa terus lestari dan terjaga agar tidak punah.
2: Demikian rangkaian Warta Pagi. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Meski pelaksanaan sistem pendaftaran murid baru SPMB online Klaten jenjang SMP Negeri sudah selesai, masih ada lebih dari 1.000 kursi yang kosong. Ritual jamasan 5 pusaka peninggalan Pangeran Sambernyawa digelar di Pendopo Kabupaten Wonogiri. Dan pendengar, saya Bibi Martani bersama tim redaksi mengucapkan terima kasih dan selamat pagi.

sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ada jalan berlubang yang belum diperbaiki.
1: Itu rusak parah. Mudah-mudahan bisa ditempel.
0: Pelayanan publik yang perlu ditingkatkan.
2: Mengharapkan agar di BST bisa ditambahkan speaker.
0: Atau persoalan lingkungan yang membutuhkan perhatian bersama, sampaikan langsung melalui Halo RRI. Halo RRI, ruang interaktif masyarakat bersama para pemangku kepentingan.
3: Kalau sudah menyampaikan pengaduan, kok tidak ada respon, maka bisa juga menyampaikan ke Ombudsman.
0: Di sini, suara Anda didengar, aspirasi Anda disampaikan, dan solusi bersama diupayakan.
4: Untuk para pengguna BST, monggo untuk saran-saran dan masukan demi kenyamanan kita bersama.
0: Hubungi kami melalui telepon 638055 maupun WhatsApp di 081 3900 155 25 maupun di kanal RRI Digital. Karena setiap laporan yang konstruktif adalah langkah menuju pelayanan publik yang lebih baik. Halo RRI, suara Anda, aksi kami. Hanya di Pro 1 RRI. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, mulai pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, aksi kami.

membuka Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: yang terpanas marah hari ini. Semakin semangat aja ya pendengar di hari Senin ya. Untuk Anda yang harus melakukan apel pagi ini, jangan sampai terlambat ya. Dan tetap semangat untuk melaksanakan tugas-tugas Anda. Pendengar, sebelum nanti jam 7 ya, kita akan mengikuti kembali pertandingan sepak bola Piala Dunia langsung dari Stadion Azteca Mexico City. Kita akan update dulu untuk harga sembako hari ini. Saya telah tersambung dengan Pak Parimin di Pasar Nusuan. Selamat pagi Pak Parimin.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Saya selalu Pak Parimin. Bagaimana pagi ini Nusuan sudah ramai pasarnya?
1: Oh, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Kemeruyuk karena apa tadi
0: kemeruyuk. Oh iya betul. Baik, kita update untuk harga sembako apa yang turun banyak ini, Pak?
1: Oh, yang turun banyak adalah cabai. Wah, ini cabai musim panen. Di sana cabai, beras, di sini
0: ya?
1: Cabai.
0: Oh, cabai. Oke. Okay. Ya, cabai berapa cabai hari ini?
1: Oh, ya. Yeah. Saya awali dari harga cabai yang besar merah, Mbak.
0: Oke, okay, baik.
1: Rp30.000. Terus cabai rawit merah, namanya cabai seret. Yeah. Rp45.000. Terus cabai rawit putih, Rp30.000.
0: Oke.
1: Okay. Sambal ayam geprek, Rp30.000.
0: Iya. Yeah.
1: Terus hijau besar batas semasem Rp25.000. Terakhir kita lapun hijau botol Rp1.000. Jadi tentang cabai murah Mbak.
0: Cabai murah ya, berarti yang suka sambal ini wow, bisa berpesta. Oke, lanjut ke apa ini, bawang merah, bawang putih atau apa, silahkan Pak Parimin.
1: Tambah pedas dulu.
0: Oh ya, gula-gula.
1: Gula-gula. Gula pasir per kilo Rp18.000 sama.
0: Iya.
1: Yang merek gulaku Rp19.000 sama. Terus yang merek persen Rp18.500 sama. Jadi stabil Mbak tentang gula.
0: Oke, okay, baik.
1: Masuk tepung Mbak. Tepung yang Rp9.000. Terus yang kalau kembar sama segitiga biru itu sama Rp12.000 per kilo itu. Ya, bagian buat kue-kue empuk itu, topro itu.
0: Oh iya betul. Iya.
1: Sekarang masuk kacang Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Kacang tanah naik Rp1.000, biasa Rp35, ini Rp36.
0: Oke. Okay.
1: Terus kacang hijau super naik Rp1.000, Rp34. Yang Rp33 super gitu. Terus kacang kedelai putih, tempe, Rp12.500, ya, dikit juga ya Mbak.
0: Yeah.
1: Tapi tentang kacang-kacang naik sedikit.
0: Oke, okay, baik.
1: Terus saya masuk, wah ya tetap rekreasi ini ya. Lang-lang buana.
0: Iya, monggo nggih.
1: Ini cuaca, semua mau hujan mungkin.
0: Agak mendung kah?
1: Mendung gitu ya.
0: Oh gitu. Pasar
1: masih mendung ini ya. Ya saya pakai apa saja, kumplitan langsung saya nyetater Mbak ini Mbak.
0: Iya. Yeah. Drink.
1: Drink ya. Jaglum, jaglum, glum, glum, glum, glum, glum.
0: Jaglum, jaglum. Oke. Sudah sampai kah?
1: Wah,
0: langsung ini ya.
1: Gaspol rempol.
0: Iya.
1: Yang bekerja di tempat gaspol rempol. Sampai dilanggu di sana, saya tempat parkiran langsung ya menuju ke buloknya itu.
0: Yeah.
1: Di sana roti lele Rp18.000 sama Mbak. Terus roti sempat Rp16.000 sama. Yeah. Jadi sebenarnya naik sedikit.
0: Oh, iya. Okay.
1: Yang sempat biasa 15. Yang paling ringan 14.000 Mbak. Yang di sana rampung saya balik arah pamitan dari bos sana.
0: Langsung ke timur.
1: Pagi, nah, pagi Mbak saya pamitan dari sana langsung ini menuju ke Karangwandan.
0: Yeah.
1: Wah, ya walaupun terus dingin saya terus gaspol terus nih
0: ya. Harus ya.
1: Waktunya selanjutnya.
0: Iya. Baik. Menteri Wangi berapa di sana?
1: Nah, di sana rojo lele, wangi simpanan ini.
0: Oh, rojo lelenya ya, bukan mendek wanginya ya?
1: Mendek wangi yang mana nih yang rojo lele tadi diganti?
0: Iya.
1: Itu mendek wanginya, pun harum. Per kilo di sana masih stabil 18.000. Itu buat campuran rojo sempat itu buat cocok jadinya LA. Jadi di antara rojo sempat sama mendek wangi campur ada wanginya ada pulennya. Nanti
0: Oke. Baik. Baik. Nah, telur berapa telur?
1: Goreng-goreng sekarang bang.
0: Gih, gimana?
1: Mau goreng-goreng?
0: Oke, okay, berapa minyak gorengnya?
1: Cuka. Per kilo 22. Terus yang maizen dan dimoli tapi 24 per liter. Yang 2 literan Sanko 46. Stabil minyak. Ya, sekarang masuk brambang dan bawang, Pak.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya. Brambang merah itu 44 per kilo. Bawang putih yang kating, ramai bang pasarnya, Mbak. Bawang kating 40.000, Mbak Wi.
0: Iya.
1: Sekarang terakhir ya, Mbak. Oh, bumbe per kilo 82.
0: Oke.
1: Okay. Ya, gula jawa yang super 24, yang biasa 22.
0: Iya. Yang kuningan 2 ada enggak? Ya,
1: Mbak. Yang
0: Oke.
1: Okay. Nanti buat Mbak Nur atau Mbak Wi, saya nyanyi dua-dua.
0: Oke. Okay.
1: Saya dua-dua. Yeah. Buat sarapan pagi. Ini telur murah sekali, Mbak Wi.
0: Iya, berapa?
1: Per kilo 22.
0: 22 ya.
1: Baik. Nah, sekarang buat penutup.
0: Iya. Yeah.
1: Amis-amisan, Mbak.
0: Oke. Okay.
1: Daging ayam 32 juga murah ini daging ayam.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, bikin enggak ambil ya buat makan biasa.
0: Iya.
1: Ya, bikin kan liburan anak sekolah.
0: Iya, betul.
1: Terus sekarang daging sapi sudah habis kurban agak naik, habis itu di beli. Heeh. 135 tapi banyak. Jadi tentang harga nih ya lebih stabil. Ini pasar ramai banget Mbak karena anak sekolah liburan dengan jadi
0: belanja ya.
1: Sama ibunya.
0: Ya, yes, bagus itu.
1: Bisa jangan kiri, itu masih
0: macam. Iya, oke baik.
1: Gitu enggak ya?
0: Gih, gih. Oke. Yang penutup?
1: Iya, promosi Mbak.
0: Iya.
1: Ya. Anda semua pendengar radio RRI Pro 1, Pro 4 sampai Pro 2, Pro 3 tempat pasar regional itu karena murah-murah. Syukur-syukur mampir tempat Pak Parimen pasar Nusuan. Siapi karak, siapi ping, siapi mete, siapi keringkam, siapi serundeng, siapi abon. Okay. Terakhir pati tombol perut sakit. Siap Pak Parimen di pasar Nusuan Solo.
0: Ya, siap. Baik, terima kasih laporannya Pak Parimen pagi hari ini. Sehat selalu, selamat berdagang. Salam untuk semua pelanggan-pelanggannya ya. Semoga semakin laris. Oke, okay. Baik, terima kasih Pak Parimen sekali lagi. Dan pendengar baru saja bersama Pak Parimen kita sudah mengupdate untuk harga sembako. Ada lagi kah? Ya, yang setelah dari Pasar Nusuan, pendengar, biasanya kita ke ya ke Pasar Klaten ya Mas ya. Boyolali, Pasar Kota Boyolali. Ada Pak Ali Purnomo di sana. Kami coba untuk menghubungi. Mudah-mudahan bisa tersambung ya. Apakah juga di sana telur juga murah seperti di Solo? Begitu juga dengan harga cabai ya yang tadi juga murah sekali karena panen katanya ya. Dan beberapa yang agak naik sedikit seperti gula dan yang lainnya ya. Telur juga murah, harga daging ya yang agak naik sedikit. Kami masih mencoba pendengar untuk menghubungi Pak Ali Purnomo, belum tersambung nampaknya. Oke, kalau belum tersambung kita langsung ke ini aja. Informasi. Oh ya, baik, telah tersambung. Baik, selamat pagi Pak Ali Purnomo, apa kabar?
2: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, dengan Bibi Bapak Nge. Oke, baik, langsung saja Pak Ali, kita akan update untuk harga sembako di Pasar Kota Boyolali, silahkan.
2: Untuk harga bahan pokok per hari ini di Pasar Boyolali Untuk harga cabai rawitnya 40.000, terus untuk harga cabai teropongnya 50.000, cabai keritingnya 35.000, terus cabai lalapnya 30.000, terus untuk bawang putihnya 40.000, bawang merahnya 35.000, bawang bombaynya 33.000, terus untuk harga daging sapi 125 sampai 135, terus untuk harga daging ayamnya 32.000, terus untuk harga gula pasirnya 18 sampai 19.000, harga minyak goreng masih 18 sampai 20.000, untuk yang harga curah 21, terus untuk harga berasnya masih sama 14 sampai 17, terus kacang kedelai yang impor 12.000, terus tepung terigu 10 sampai 12.000, terus kacang tanah yang kupas 29.000, sama untuk harga telurnya 23, Mbak.
0: Oke. Sudah cukup ya semuanya, tapi sudah. Ini stoknya aman ya, Pak Ali ya?
2: Aman.
0: Stoknya aman. Baik. Pak Ali, terima kasih waktunya bersama RRI. Selamat bertugas hari ini. Sehat selalu. Selamat pagi. Ya, pendengar, itulah tadi bersama Pak Ali Purnomo, staf di Pasar Kota Boyolali. Kita juga sudah mengupdate untuk harga sembako hari ini. Sekalian kita akan sampaikan juga untuk informasi cuaca hari ini dari websitenya BMKG Jawa Tengah ya. Di Solo Raya, Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Surakarta semuanya cerah dan suhu bervariasi antara 22 hingga 34 derajat Celcius. Baik, pendengar, kini kami mengajak Anda untuk menantikan siaran langsung dari melalui Pro 3 ya, langsung dari Stadion Azteca Mexico City. Ini adalah laga Timnas Meksiko dan Inggris melawan Inggris di babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tetap bersama kami Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019.
1: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Maka sekarang sudah 3,6%. Artinya ini satu angka yang luar biasa.
3: Nah itu arah digitalisasi pembelajaran pada tahun 2026 tidak hanya menambah jumlah perangkat PID, tapi juga memperkuat infrastruktur listrik dan internet.
1: Data titik kobaran api di TPA Jatiwaringin tersisa 3,6%. Pemerintah memastikan arah digitalisasi pembelajaran tahun 2026. 25 orang meninggal akibat panas ekstrim di Amerika Serikat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 6 Juli 2026, saya Rudy Zain. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mendapat data titik kobaran api tersisa 3,6% ketika berkunjung untuk memastikan kerja tim gabungan memadamkan TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang. Saratuda Rain melaporkan selengkapnya.
4: Semua selah gorde kekuatan yang bisa membantu memadamkan api itu bekerja dengan baik dari BNPB, dari Bupati, ya kemudian dari Kementerian Kehutanan ada.